0: Proyek KPK juga menduga Sirajuddin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Laporan khusus.
3: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
4: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
3: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
4: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
3: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
4: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,
2: Maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
4: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
5: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
6: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif

0: efektif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, lepas dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional, kami juga turut mengajak Anda terus ya untuk berbagi kabar dan juga memberikan pendapat ataupun komentar Anda berkaitan dengan informasi-informasi yang kami hadirkan juga untuk Anda. Satu informasi sebelum nanti kita ajak Anda fokus juga ya pada topik dialog aspirasi nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini masih berkaitan dengan OTT yang dilakukan oleh KPK begitu ya pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan bahwa penindakan perkara korupsi tidak didasarkan pada besar atau kecilnya kasus maupun lokasi terjadinya dugaan tindak pidana. Pernyataan itu disampaikan Ahmad Taufik Hussein, pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK setelah lembaga anti rasuah itu menang

0: kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan, sehingga peran serta kita masyarakat untuk terus mengawasi begitu ya kinerja pejabat publik, jalannya roda pemerintahan itu menjadi poin yang penting. Dan terbukti memang OTT Bupati Bolaang Mogondo Utara yang dilakukan oleh KPK itu bermula dari aduan atau laporan dari masyarakat. Dan ini membuktikan bahwa KPK dalam melakukan kegiatan murni memang tidak ada target tertentu begitu ya. Ini memang masuk aduan dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti. Dan Taufik memastikan laporan dugaan korupsi dari berbagai wilayah tetap menjadi perhatian KPK, baik yang terjadi di tingkat pusat maupun daerah. Dan pihaknya tetap memperhatikan aduan-aduan yang masuk ke KPK ya, mau itu dari pusat ataupun di daerah. Dan Budi Prasetyo, juru bicara KPK, menambahkan, OTT terhadap Sirajudin menjadi pengingat bagi penyelenggara negara di daerah bahwa jarak dari Jakarta tidak menjadi penghalang bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Dan KPK menangkap Sirajudin bersama 13 orang lainnya dalam OTT pada hari Senin 21 September 2026 yang lalu begitu ya. Dan setelah menjalani pemeriksaan, KPK menetapkan Sirajudin sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mogondo Utara. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Sirajudin menetapkan fee sebesar 10% dari proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Polmut.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Saya coba menyapa pendengar yang juga sudah bergabung melalui telepon. Selamat pagi.
2: Semangat pagi, Mbak Sari.
0: Semangat pagi, Pak Tua.
2: Ya, terima kasih atas waktu dan berkenannya.
0: Ya.
2: Pak Tua ini kan ODGJ, Pak. Ya. Orang dengan guyonan jalanan atau guyonan jadul, kata Bang Jo begitu. Tentang kasus korupsi. Ya. Korupsi kalau menurut Pak Tua itu satu, ada lima unsur, Mbak.
0: Apa itu?
2: Yang pertama adalah orang pinter ini karena berpendidikan. Kedua, tanda tangannya laku. Dan tiga, mengerti uang. Empat, mengerti keadaan. Yang kelima yang paling tidak enak ya kelima ini, Mbak.
0: Apa?
2: Tidak mengerti dosa dia.
0: Oke, baik.
2: Iya, itu yang satu, Mbak. Yang kedua, saya takutnya ini pulsa tidak cukup atau mungkin kesempatan lain dan tentang pendidikan tadi, Mbak. Ya.
0: Boleh.
2: Tentang pendidikan, tadi sempat pagi sempat saya dengar menguraikan tentang pendidikan Jakarta, Jogja, dan lain-lain itu. Apakah kalau saya boleh tahu, Mbak Sari dulu masuk itu memang tujuannya memang ke fakultas itu, ke universitas itu gitu. Apakah begitu?
0: Enggak sih, Pak, waktu itu.
2: Gitu. Makanya itu, kalau saya kan orang masih sedikit, Mbak, ya. Atau mungkin gaya itu sok kepintaran gitu, enggak ngerti saya. Gitu. Tadi waktu saya lulus itu, Mbak, tahun 69, itu diterima di dua tempat, Mbak. Di ITB sama di Gajah Mada. Kedua-duanya saat jalani kok jauh-jauh gitu, Mbak. Akhirnya saya lanjut sampai di ITB aja. Saya keluar tahun 74. Dari situ, saya juga tidak mengarah harus kemana cari pekerjaan. Atau mungkin karena sedikit. Langsung diterima saya di BUMN sedikit, Mbak.
0: Oke, baik.
2: Kalau boleh saya sebut namanya, kalau tidak boleh ya tidak apa-apa. Yang kedua tadi saya berharap ada lagu pasti bisa, Mbak, gitu. Soalnya saya ingin tanya sama Mbak Sari, bukan interogasi nih gitu ya. Itu kalau umumnya itu sakit itu melelahkan, Mbak. Itu yang ingin saya tanyakan adalah saya pernah baca kalau tidak biru ini tulisannya Thomas Jefferson, presiden Amerika yang ketiga, kalau tidak biru itu mereka mengatakan bahwa kelelahan yang menyakitkan. Ini kan aneh, Mbak. Biasanya sakit yang melelahkan, tapi kelelahan yang menyakitkan. Makanya untuk tidak mengarah ke sana, batasilah apa yang kamu kerjakan sebatas kemampuan. Kalau menurut Mbak Sari ini, firman apa kata bijak.
0: Baik.
2: Terima kasih atas penjelasannya. Matur nuwun.
0: Terima kasih, Pak Tua. Wah, ini tadi juga menyoroti berkaitan informasi yang kami bagikan terkait OTT yang dilakukan oleh KPK kepada Bupati Polmut begitu ya. Menurut Pak Tua ada 5 poin begitu ya. Bahwa yang melakukan adalah orang pintar yang tanda tangannya laku, mengerti uang begitu ya. tahu keadaan, dan yang terakhir adalah tidak takut dosa. Waduh, terima kasih Pak Tua. Ini versi masing-masing orang.

nilai begitu ya, bagaimana kasus korupsi di negeri ini agaknya sudah menjadi budaya dan banyak orang yang menilai bahwa sudah seharusnya begitu ya, kemampuan spiritual kita itu membentengi kita dari hal-hal yang tidak seharusnya begitu ya. Dan tadi kalau ditanyakan berkaitan dengan kata-kata yang disampaikan oleh Thomas Jefferson, kelelahan yang menyakitkan, apa ya, masing-masing orang mungkin juga punya pendapatnya begitu ya. Bisa jadi lelah dengan keadaan, bisa jadi lelah karena perjuangan yang dilakukan setiap hari, bisa jadi lelah karena hal-hal yang diharapkan tidak kunjung datang, atau bisa juga lelah ketika menghadapi seseorang. Kalau kelelahan yang menyakitkan, ini semua orang juga mungkin punya persepsi yang berbeda begitu ya Pak Tuan. Namun bagaimana kita menyikapi kehidupan itu sendiri? Apakah kita menjadikannya sebuah kesakitan, atau justru kita mengubah kelelahan tersebut menjadi sesuatu yang positif untuk terus menumbuhkan semangat, menumbuhkan harapan begitu ya, dan yang pasti untuk melambungkan doa-doa baik. Itu Pak Tua, terima kasih untuk gabungannya begitu ya. Untuk pendengar setia saya juga yang sedang pantau siaran di pagi hari ini, Bu Wira, terima kasih. Kemudian juga di Magelang ada Mas Theo Yudhistira yang menginformasikan cuaca di kawasan Magelang hari ini cerah, arus lintasnya ramai lancar katanya begitu. Ya, ini berharap tentunya ya semua pendengar Pro 1 dalam kondisi yang sehat begitu ya, semangat tentunya untuk melanjutkan aktivitas. Ya, itu informasi yang bisa saya bagikan begitu ya. Nanti kita akan juga fokus berkaitan dengan informasi lain yang merunut pada sesi diskusi kita nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Temanya juga cukup menarik begitu ya. Kalau Pak Tua tadi menanyakan ketika saya memilih sebuah jurusan di bangku perguruan tinggi negeri, di bangku perguruan tinggi itu pilihannya adalah negeri atau swasta, kemudian fakultas apa? Nah, kala itu memang biasa ya, ada begitu banyak pertimbangan ketika sebuah jurusan tertentu gitu ya, itu lagi banyak peminatnya. Nah, itu dulu yang menjadi alasan saya untuk bisa memilih gitu ya. Namun agaknya kalau sekarang mungkin dipertimbangkan bagaimana ya untuk peluang kerjanya. Nah, itu poin penting agaknya ya. Itu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan orang tua saat ini untuk bagaimana sih mengarahkan anak-anaknya gitu ya, masuk ke dalam jenjang pendidikan yang jauh lebih tinggi. Lalu telepon 5345474 ataupun WA 0813314 kali 992 boleh tentunya ya Anda akses untuk berbagi kabar bagi kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jelang peringatan Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September, lebih tepatnya besok begitu ya. Perhatian publik juga tertuju pada keberadaan sosok petani itu sendiri. Kalau kita lihat ya, kita pernah ada di masa kejayaan begitu ya, di mana Indonesia itu punya lumbung padi yang mampu mencukupi semua kebutuhan secara nasional. Meskipun di akhir 2025, pemerintah sempat mengklaim bahwa kita ada dalam status swasembada pangan, namun agaknya ada begitu banyak tantangan yang tidak mudah. Karena kalau kita melihat sosok petani itu sendiri, ya tentu didominasi oleh petani-petani senior. Bagaimana dengan generasi muda kita? Apakah mereka tidak tertarik begitu untuk mempelajari bagaimana sektor pertanian atau menjadikan petani sebagai sebuah profesi? Kalau kita bicara di era kekinian, tentu ada begitu banyak teknologi modern yang bisa digunakan untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan produktivitas dari hasil penanaman tersebut. Namun agaknya ini yang masih menjadi PR besar begitu ya. Karena kalau kita merujuk pada peringatan Hari Tani Nasional, lebih tepatnya besok begitu ya puncaknya gitu ya. Ini ya memang kalau kita bicara berkaitan dengan bagaimana sih kondisi pertanian Indonesia saat ini, wah cukup kompleks, di mana sudah banyak alih fungsi lahan, belum lagi hasil produksi pertanian yang kemudian juga mengalami kendala berkaitan dengan cuaca, belum lagi persoalan pupuk begitu ya yang disinyalir menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas dan juga permasalahan-permasalahan lain, termasuk bagaimana keberadaan petani kita, apakah sudah sejahtera dan bagaimana jumlah petani di Indonesia yang dalam hal ini sebagai upaya perwujudan ketahanan pangan, apakah jumlahnya kian merosot atau seperti apa? Bagaimana juga generasi muda begitu ya agar mereka lebih tertarik juga untuk menekuni sektor pertanian. Kita pernah dengar program kala itu dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya yang kemudian menerapkan petani milenial. Agaknya ini juga belum cukup mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Apa yang menjadi penyebab gitu ya? Dan bagaimana sih ketika kita juga dihadapkan pada sebuah tantangan jumlah petani yang kian merosot? Nah, bagaimana juga tentang stok pangan kita nanti di kemudian hari? Jadi Hari Tani bukan hanya berbicara tentang kesejahteraan petani hari ini tentunya ya, meskipun itu juga satu poin yang sangat penting. Tetapi juga tentang siapa yang akan menanam pangan Indonesia di masa depan. Data Sensus Pertanian 2023 PPS menunjukkan sekitar 78,10% pengelola usaha pertanian perorangan itu berusia di atas 45 tahun. Ini pengelola usaha pertanian perorangan ya, pendengar. Di sisi lain, petani muda usia 19 hingga 39 tahun tercatat 21,93%. Angka ini menunjukkan bahwa regenerasi petani bukan sekedar wacana, tapi tantangan nyata bagi keberlanjutan sektor pangan. Jika sebagian besar pengelola pertanian hari ini semakin menua, siapa yang nanti akan menggantikan mereka? Karena berdasarkan begitu banyak cerita, para petani pun juga sempat curhat begitu ya, bahwa ketika dalam sebuah keluarga ayah berprofesi sebagai petani dan mengajak anak-anaknya untuk menekuni bidang yang sama, tentunya dengan teknologi yang lebih modern ya di era kekinian, agaknya ada penolakan yang cukup besar mempertanyakan bagaimana masa depan di kemudian hari, bagaimana untuk kesejahteraan dan lain sebagainya. Dan apa yang harus dilakukan agar generasi muda kita melihat pertanian sebagai sebuah sektor yang menjanjikan, melihat petani sebagai profesi yang layak, modern dan memiliki masa depan, bukan sekedar meneruskan pekerjaan orang tua. Sebab ketika regenerasi petani tersendat, yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan petani ya, tapi juga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat. Itu yang nanti kita akan diskusikan bersama dalam dialog aspirasi berkaitan dengan tema petani makin tua, siapa menjamin pangan kita? Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Nuruddin, Sekjen Aliansi Petani Indonesia, dan Bapak HM Gunter Gemparalam SEMA, Ketua Umum HIPMAPI. Kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami tentunya melalui telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI.co.id, sumber

berkaitan dengan sektor pertanian Indonesia di tahun 2026 yang membuktikan diri begitu ya sebagai penopang terkuat perekonomian nasional. Dan BPS pendengar mencatat pertanian tumbuh 4,97% pada triwulan 1 2026 dan menyumbang 12,67% terhadap PDB nasional. Dan angka ini menempatkan pertanian sebagai sektor terbesar ketiga hanya di bawah industri pengolahan dan perdagangan. Di saat banyak sektor global melambat akibat perang dagang dan juga ketegangan geopolitik, pertanian Indonesia ini justru berdiri kokoh sebagai andalan ekonomi bangsa. Pemerintah kini menyimpan lebih dari 5 juta ton cadangan beras di gudang Bulog, dan ini cukup tentunya untuk memenuhi kebutuhan nasional selama 324 hari ke depan. Dan Kementan mencatat produksi beras nasional itu mencapai 2,6 hingga 5,7 juta ton per bulan, jauh tentunya melampaui rata-rata konsumsi nasional sebesar 2,59 juta ton per bulan. Ekonom UI, Nina Sapti Triaswati, menyebut konsistensi produksi beras sebagai kunci utama stabilitas inflasi dan ekonomi nasional. Ketika kita bicara tentang sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan positif begitu ya, kita juga berharap bahwa ini memberikan kontribusi lebih juga terhadap keberadaan sosok para petani Indonesia. Berkaitan dengan kesejahteraan petani, ini juga masih menjadi PR agaknya begitu ya, belum lagi regenerasi yang ini menjadi sebuah tantangan besar. Dan sektor pertanian, perdagangan, dan industri itu bersama-sama menyerap 60,29% tenaga kerja nasional per Februari 2026. Dan hasil nyata, angka pengangguran turun 4,68%. Terendah dalam beberapa tahun terakhir tentunya. Pertumbuhan sektor ini bersifat inklusif karena langsung menyentuh masyarakat desa, menopang daya beli jutaan keluarga petani, dan menggerakkan ekonomi lokal di berbagai pelosok negeri. Pemerintah menetapkan target produksi ambisius tahun ini tentunya. Beras itu sekitar 34,77 juta ton, sementara untuk komoditi jagung 18 juta ton dan gula 2,8 juta ton. Dan untuk mencapainya, Kementan mendorong petani untuk bisa mengadopsi teknologi modern seperti penggunaan drone pertanian, sistem irigasi digital, dan juga kecerdasan buatan untuk memprediksi cuaca serta optimasi hasil panen. Selain itu, program hilirisasi komoditas seperti kelapa sawit, kopi, dan juga kakao ini juga terus diperkuat agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah tinggi. Bagaimana sebenarnya? Nah, ini menjadi sebuah tantangan besar ketika ada target yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun bagaimana dengan kondisi para petani kita? Itu poin penting yang nanti kita akan perbincangkan sesaat lagi dalam sesi diskusi. Pastikan Anda pendengar untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Perjalanan Surabaya Pagi di edisi hari Rabu 23 September 2026 mengajak Anda para pendengar Pro 1 dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya untuk mengikuti program Dialog Aspirasi pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami pun juga mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui line telepon 5345474 atau WA 081331494x992, termasuk kolom live chat yang tersedia bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga bagi Anda yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Menarik kalau kita berbincang berkaitan dengan keberadaan sektor pertanian. Agaknya memang di era modernisasi saat ini ada begitu banyak tantangan yang dihadapi. Selain tentu jumlah petani yang kian menurun, regenerasi agaknya masih menjadi PR besar bagi kita di Indonesia. Belum lagi kalau dikaitkan juga dengan tingkat kesejahteraan, persoalan-persoalan lain seperti halnya ketersediaan lahan, pupuk, wah ini juga turut serta begitu ya berkontribusi bagaimana sektor pertanian yang ada di Indonesia. Meskipun tadi di awal juga saya sampaikan bahwa pemerintah telah mengklaim Indonesia swasembada pangan 2025 begitu ya sebagai upaya perwujudan ketahanan pangan, tentu peran serta dari para petani itu juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Berkaitan hal tersebut, tema kita pagi ini, petani makin tua, siapa menjamin pangan kita? Melalui Zoom meeting, saya akan mengajak Anda berbincang bersama dengan dua narasumber kita. Kita coba sapa terlebih dahulu, satu persatu. Ada Bapak Muhammad Nuruddin, Sekjen Aliansi Petani Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nuruddin.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Ya, terima kasih waktunya untuk Persatu dari Surabaya. Kabar badan juga sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Selain Pak Nuruddin, saya juga bersama dengan narasumber saya yang kedua. Ada Ketua Umum Himpunan Petani Merah Putih Indonesia, HIPMAPI. Ada Bapak HM Gunter Gema Paralam, SEMA. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gunter.
2: Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua.
0: Waalaikumsalam, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Salam sehat juga untuk Bapak. Tema kita di pagi hari ini cukup menarik begitu. Petani makin tua, siapa menjamin pangan kita? Mungkin di awal saya juga ingin tanyakan begitu ya kepada Pak Gunter terlebih dahulu. Bagaimana sih potret berkaitan dengan keberadaan para petani yang ada di Indonesia? Karena kalau dilihat begitu ya dari data BPS di 2023, petani usia 45 tahun ke atas juga jumlahnya semakin sedikit. Bagaimana dengan generasi muda kita? Dan bagaimana sih generasi muda kita melihat keberadaan sektor pertanian itu sendiri? Apakah menjadi sebuah sektor yang banyak diminati atau justru sebaliknya? Bagaimana Pak Gunter?
2: Ya, terima kasih Mbak. Ini ya menjadi masalah kita sebenarnya, masalah di kehidupan bangsa kita saat ini. Karena apapun ceritanya, petani itu harus menjadi subjek daripada kehidupan berbangsa untuk ketahanan pangan ke depannya. Kalau ini tidak digarisbawahi secara tebal, khawatiran kita dengan tema yang RRI Pro 8 ini itu menjadi buyar. Oleh karena itu, sebagai subjek, mari kita tebalkan garis subjeknya itu, bukan hanya sebagai objek petani yang ada di Nusantara ini. Ini sementara pembukaan buat saya sebagai penyemangat. Terima kasih.
0: Baik, istilah subjek begitu yang tadi disampaikan oleh Pak Gunter, ini erat kaitannya tentu mungkin berkaitan dengan beberapa poin. Seperti halnya kesejahteraan. Apa sih sebenarnya yang dimaksudkan oleh kawan-kawan HIPMAPMI untuk bisa menjadikan petani sebagai subjek untuk perwujudan ketahanan pangan? Bagaimana Pak Gunter?
2: Baik, terima kasih Mbak. Artinya di sini, petani itu harus mendapatkan citra terkait dengan mereka sebagai petani bisa kita lihat sebagai yang mempunyai keunggulan. Dengan keunggulan ini yang kita backup dari semua kegiatan ini, apa keunggulan petani sehingga menjadi nilai. Kemudian, dari keunggulan tersebut pasti akan muncul nanti tangguh. Dari tangguh tersebut akan menjadi petani tersebut bermartabat. Sehingga slogan kami, tangguh, unggul, dan bermartabat, kami tersingkat menjadi taubat. Taubat dalam arti taubat baik itu secara pribadi maupun secara kebangsaan, ataupun taubat secara kita sebagai manusiawi, ingat akan petani itu adalah sebagai yang menghidupi kita di perkotaan. Sehingga kami berharap bagaimana nantinya petani Indonesia menjadi tangguh, unggul, dan bermartabat. Itu slogan kami, taubat.
0: Terima kasih, Mbak. Baik, ini slogan dari Hipmapi, taubat begitu ya.
2: Yes.
0: Nah, tapi kalau misalnya kita juga bicara dan menanyakan kepada Pak Gunter, bagaimana sejauh ini perhatian pemerintah bagi para petani? Sudahkah mewujudkan subjek itu tadi bagi para petani kita? Dan apa sih yang masih diharapkan oleh petani agar ya benar-benar keberadaan petani bisa lebih baik tentunya dengan kondisi modernisasi saat ini? Bagaimana Pak Gunter?
2: Tentu saja pemerintah sudah memperhatikan dari perjalanan bangsa hingga dengan hari ini. Hanya saja kami dari organisasi yang concern dan semua teman-teman organisasi petani yang concern terhadap pertanian terkait dengan bagaimana teknologi yang bisa kita terapkan lebih ke depan ini kita perhatikan. Itu dari pemerintah kita harapkan juga. Kemudian bagaimana modal para petani di lapangan tersebut bisa berjalan dengan baik. Dan terakhir tentunya pastinya pemasaran daripada hasil produk petani itu sendiri. Tiga komponen ini mungkin jadi tolak ukur sebagai kita anak bangsa untuk bagaimana pertanian di Indonesia lebih baik lagi.
0: Baik, tiga poin itu artinya bisa kita sampaikan kepada masyarakat juga berkaitan dengan kondisi lahan yang akhir-akhir ini juga kian masif berkaitan dengan alih fungsi lahan begitu Pak Gunter, kemudian juga tingkat kesejahteraan dan juga bagaimana upaya meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Seperti halnya kita kaitkan juga dengan keberadaan pupuk begitu ya. Ini poin-poin yang agaknya memang sudah ada begitu ya, solusi dan jawaban. Apakah sudah sesuai juga seperti yang diharapkan oleh para petani begitu Pak Gunter?
2: Untuk saat ini sudah, tapi masih kurang.
0: Oh, apa kurangnya?
2: Ini yang butuh kita bahas bersama pagi ini, sehingga kekurangan itu bisa bersama-sama kita tutup. Kekurangan dalam artian, tingkat di bawah masih kesulitan mendapatkan harga yang diberikan oleh pemerintah. Tingkat di masyarakat petani itu sendiri masih susah mendapatkan harga di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Nah, disinilah peran kita sebagai organisasi petani untuk masuk, untuk mengontrol, mengawasi sampai di mana. Kok sampai pemerintah sudah baik melaksanakan, menginginkan hal tersebut, tapi masih terjadi kendala di lapangan. Dan ini ada di bawah, dirasakan oleh masyarakat petani.
0: Keberpihakan harga kepada para petani, yang nanti berkorelasi juga terhadap kesejahteraan para petani begitu ya Pak Gunter?
2: Insya Allah, pasti itu.
0: Ya, tapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Gunter, apakah ini juga menjadi poin penting ketika regenerasi petani itu dirasa melambat begitu? Apakah ini yang menjadi salah satu penyebab bahwa ya sudah semakin banyak para petani usia senja saya katakan, namun regenerasinya tidak kunjung tiba? Bagaimana Pak Gunter?
2: Ini menarik Mbak. Dekade 10-20 tahun belakangan ini memang kita terninabubukan dengan teknologi yang berkaitan sehingga perkembangan kota-kota besar itu mengundang para masyarakat yang ada di daerah untuk berdatangan ke daerah, ke kota. Arus peralihan dari desa ke kota ini yang sangat kita sayangkan, karena memang selama ini walaupun ada lahan pertanian itu semua sudah berubah menjadi beton-beton yang indah. Ini mungkin salah satu penyebab, tapi memang disinilah ke depan ini bagaimana membendung ini sehingga menarik petani-petani yang ada di khususnya yang masih kalangan generasi muda di desa ataupun di daerah-daerah untuk tetap bagaimana bisa berada di tempatnya. Tentunya nanti ada hal yang kita bisa diskusikan bersama Mbak.
0: Oke, baik. Berkaitan dengan alih fungsi lahan terlebih dahulu yang kita garis bawahi pernyataan dari Pak Gunter bahwa ini juga bisa menjadi penyebab gitu ya. Kenapa generasi muda kita nggak tertarik untuk menjadi seorang petani? Baik, saya geser dulu dari statement yang disampaikan oleh Pak Gunter menanyakan juga bagaimana pendapat Pak Nurudin, Sekjen Aliansi Petani Indonesia. Potretnya tadi digambarkan bahwa ya mengamini data dari BPS bahwa jumlah petani di usia senja kian berkurang. Namun regenerasinya masih dianggap lambat begitu. Padahal kita terus berpacu dengan waktu. Bagaimana upaya mewujudkan ketahanan pangan itu sendiri? Tadi beberapa faktor dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan, kemudian produktivitas yang masih rendah, belum ada keberpihakan harga kepada para petani, alih fungsi lahan dan sebagainya, itu bisa menjadi salah satu penyebab. Bagaimana dari kacamata Pak Nurudin begitu ya, berkaitan dengan kondisi pertanian kita saat ini?
1: Iya, terima kasih Mbak. Kalau kita melihat potret ya, wajah pertanian kita ini kan yang usia 45-64 tahun ini kan 54% ya dari mayoritas.
0: Betul.
1: Ini saya hanya melakukan survei ya dari 13.000 anggota API yang ada di agro ekosistem kopi, kakao, padi ya. Memang 54% itu didominasi usia 45 sampai 64 tahun. Yang usia di bawah 34 tahun 35 tahun itu 12,6%. Tanpa intervensi struktural, sektor pertanian ini menghadapi ancaman kepunahan tenaga kerja produktif di dalam 10 sampai 15 tahun ke depan gitu ya. Mengapa kan begitu? Mengapa anak muda nggak mau terlibat begitu? Itu ada empat akar masalah rendahnya minat pemuda itu. Yang pertama itu secara faktor ekonomi ya, resiko tinggi, kepastian rendah, karena kita menghadapi El Nino, El Diablo, ancaman iklim dan hama menggerus potensi keuntungan. Yang kedua, lahan. Ini kan skala kecil ya, rata-rata lahan ini sangat sempit, setengah hektar ke bawah. Ini menyulitkan pencapaian tentang skala usaha yang memastikan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani atau anak muda. Kemudian ada stigma dan pendidikan ini kan. Rata-rata kan usia pendidikan yang 45-64 tahun itu kan memang usianya kan sekolah dasar ya. Nah, anak-anak mereka ini yang masih bertahan di desa itu kan yang usia memang SMP. Tapi SMA sampai sarjana mereka eksodus ke kota karena stigma itu petani itu masih dianggap pekerjaan kasar. Yang terakhir itu metode pertanian kita ini kan konvensional, masih tertinggal zaman karena mayoritas mutlak masih terjebak pada praktek pertanian yang konvensional. Menariknya, di usaha perkebunan ini, baik kakao itu meskipun profitnya tinggi, margin kakao itu 31 juta, kopi itu 8 juta, ya, tapi itu diiringi dengan resiko usaha tani. Karena baik pertanian, perkebunan maupun pangan ini memiliki high risk, low certainty ya. Karena ada ancaman hama penyakit dan ancaman kekeringan, sehingga anak muda ini pasti menolak ketidakpastian ekstrim ini dan cuaca yang tidak bisa dimitigasi begitu. Sehingga kalau kita bicara tingkat kesejahteraan, meskipun intervensi pemerintah itu pada di sisi budidaya dengan dukungan subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi alsintan, termasuk sedikit pada intervensi di pasca panen, tapi tentang pemasaran dan akses pasar ini kan tidak diintervensi begitu. Pemerintah tidak mengintervensi di hilirisasi, terutama di apa produk yang mereka akan buat menjadi salah satu anak muda ini kan mesti dia pada off farm ya, pasti menarik minat gitu, sehingga pakai teknologi apa yang bisa menarik anak-anak muda ini bisa kembali ke pertanian tapi tidak pada posisi on farm di lahan pertanian. Mereka harus didorong pada posisi off farmnya begitu. Tentang literasi digital, tentang pemasaran, brand,
0: yeah, yeah.
1: Sehingga meningkatkan value posisi produk komoditas yang diusahakan oleh orang tuanya begitu.
0: Tapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Nurudin memang cukup kompleks beda berkaitan dengan faktor penyebab tadi, berkaitan dengan keuntungan yang didapat. Generasi muda hitung-hitungannya luar biasa begitu ya. Kalau ini tidak menjanjikan untuk masa depan, wah agaknya nggak dipilih begitu Pak. Belum lagi soal alih fungsi lahan. Tadi udah banyak sekali alih fungsi lahan yang cukup masif ya. Utamanya juga kita lihat kota-kota besar sudah tidak ada lagi. Belum lagi stigma pendidikan. Nah, sekolah tinggi-tinggi kok jadi petani gitu kan ya Pak ya. Belum lagi juga metode pertanian konvensional. Tadi sempat disampaikan juga bahwa pemerintah sudah melakukan intervensi. Baik itu pemberian subsidi pupuk, subsidi benih begitu ya. Kemudian juga intervensi pasca panen. Tapi bagaimana dengan pola pemasarannya? Apakah sejauh ini sudah ada pihak-pihak yang mau menampung dari hasil panen para petani? Belum lagi tadi, kalau melibatkan generasi muda, apalagi ini di era modernisasi, mereka untuk terlibat aktif menggunakan teknologi modern, agaknya ini masih banyak yang minat begitu. Tapi kalau dikolaborasikan dengan dikatakan tadi oleh Pak Nurudin bahwa orang tua yang petani dan sebagainya, apakah ini juga menjawab tantangan saat ini bahwa jumlah petani usia senior itu kian menurun, sedangkan anak-anak hanya bisa membantu untuk mempermudah tadi bagaimana proses pertanian yang lebih modern. Artinya memang harus dikombinkan Pak, dikolaborasikan Pak, menjadi sebuah jawaban untuk menjamin pangan kita di kemudian hari, atau ya generasi muda terlibat aktif full penuh secara keseluruhan gitu. Seperti apa Pak Nurudin?
1: Ya, karena ini kan tantangan struktural ya. Satu, kita menghadapi tekanan demografi membesarnya anak-anak muda begitu, dengan tantangan struktural terutama di sisi ekonomi, terutama ekonomi politik ya. Dengan satu, peluang dengan disahkannya Undang-Undang Reforma Agraria untuk redistribusi lahan, memastikan hak-hak petani untuk mendapatkan akses hak tanah dari konversi lahan yang memang cepat ya di sisi budidaya pangan kita, terutama padi dan pertanian hortikultur, memang 600 ribu hektar per tahun, sangat tinggi konversi lahannya. Di sisi itu memang apakah undang-undang reforma agraria ini untuk redistribusi lahan untuk mengatasi ekonomi usaha yang tadi saya sebutkan, kepemilikan setengah hektar itu di upskill menjadi 2 hektar sampai 5 hektar untuk wilayah-wilayah, untuk kantong-kantong tanah negara, tanah bekas perkebunan, tanah kehutanan yang dilepaskan dari fungsinya untuk menjadi budidaya pertanian. Budidaya pertanian ini untuk menarik minat anak muda ini kan yang paling kita lihat ini apakah sudah ada inisiasi dari pemerintah tentang smart farming ya, tentang internet, penggunaan internet of thing dan drone di kawasan perkebunan, kawasan agroekosistem padi begitu, yang itu juga sudah mulai diinisiasi. Yang kedua, para pelaku usaha itu juga dalam digitalisasi keuangan, mereka kan juga sudah ada crowdfunding ya, Tani Baik, dan platform-platform startup yang sudah mulai diinisiasi. Tapi ini kan memang harus membutuhkan dukungan kebijakan, enabling policy environment. Ini kan bukan hanya programatik, memang harus ada payung regulasi yang memastikan bahwa literasi keuangan yang diinisiasi oleh anak muda ini memang harus dipastikan bahwa perlindungan dan pemberdayaan pada sisi pemasaran bagi anak-anak muda ini juga mendapatkan kepastian. Tapi kan startup ini kan kemudian mendapat serbuan dari startup luar negeri. Ini kan persoalannya kan adalah persoalan di sisi policy kan begitu. Ini yang mesti negara harus intervensi karena dia penyelenggara di sisi pemerintahan dan regulator yang baik itu sebagai layanan di program publik ini ya harus mensasar anak-anak muda yang sudah diinisiasi untuk bekerja di sisi pertanian presisi begitu dan pemasaran begitu.
0: Ya. Artinya memang sudah ada upaya intervensi dari pemerintah bagaimana menggerakkan generasi muda agar mau terlibat dan terjun langsung dalam sektor pertanian. Mungkin ada masih beberapa hal yang perlu dievaluasi. Tadi berkaitan dengan policy, kemudian juga bagaimana ruang gerak yang jauh lebih luas. Apakah memang hal-hal yang dilakukan pemerintah ini sesuai dengan harapan para generasi muda kita? Agaknya ini yang perlu disinkronkan begitu Pak Nurudin, karena tentu generasi muda kita juga punya ide, kreativitas yang cemerlang yang kalau kita tampung itu bisa menjadi sebuah upaya begitu ya untuk bisa meningkatkan sektor pertanian kita. Nah, kalau melihat ada begitu banyak cara hal yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini, bagaimana juga menggerakkan kemauan dari para generasi muda kita? Cukupkah hanya dengan sosialisasi, edukasi, tawaran program seperti halnya tadi begitu ya, ketika ada petani milenial itu juga pemerintah rela menggelontorkan begitu banyak anggaran agar mau mengajak generasi muda kita terlibat aktif dalam sektor pertanian, atau ada hal-hal lain sih menurut kacamata Pak Nurudin begitu ya untuk mendekatkan generasi muda pada sektor pertanian itu sendiri?
1: Ya, ini kan pemasaran, ini kan yang kita pahami, ini kan bukan besar dalam pengertian tradisional atau konvensional ya. Anak-anak muda ini kan memiliki kecerdasan di dalam melek teknologi informasi begitu. Artinya kan dia bisa berperan sebagai

0: Satu dari sisi input produksi, itu kan benih sumber ya, benih sumber genetik baik dari padi, kakao, kopi, sawit, yang itu memang agregator ini memang memobilisasi anak-anak muda untuk menjadi penangkar ya. Karena dari mereka lah sebetulnya bisa menelusuri traceability dari keberadaan varietas genetik. Karena orang tua yang sudah umur 64, di aspek budidaya, pasti mereka tidak ngejar begitu. Itu kan yang mesti harus memastikan pemerintah dari sisi hilirisasi dari ketersediaan benih itu, memastikan anak-anak muda dengan digitalisasi untuk memastikan ketelusuran itu mereka dilibatkan. Karena itu juga menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan. Yang kedua, tentang hilirisasi ini kan menganekaragamkan ya produk-produk turunan begitu. Ini kan anak-anak muda baik pemuda dalam pengertian gender ya, perempuan petani muda maupun pemuda tani muda ini kan mereka ini kan di sisi kita lihat di marketplace saja baik Tokopedia maupun Shopee begitu. Mereka kan sudah berani untuk mendiversifikasi maupun dari sisi kuliner ya. Kan banyak anak muda yang udah bermain meskipun mereka masih masih dipengaruhi oleh budaya Korea, tapi sudah ada upaya-upaya untuk menganekaragamkan kuliner kita dari berbagai etnis ya, dari berbagai suku bangsa yang itu sudah mulai bermunculan. Potensi itu ada dan itu mesti harus diiringi dengan kemudahan di dalam akses modal kerja begitu. Ya, memang
1: Agaknya.
0: persyaratannya ketat sih Mbak, tapi itu tapi bagi anak muda itu bisa diadministrasi begitu.
1: Artinya optimisme itu tumbuh begitu ya, berkaitan dengan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Nurudin, bahwa generasi muda kita pun ada dan terlibat. Hanya saja memang perlu upaya begitu ya untuk menyeragamkan pola pikir berkaitan dengan hal-hal apa sih yang kemungkinan bisa menjadi salah satu faktor untuk menjamin pangan kita aman di kemudian hari. Nah, ini agaknya menjadi PR kita bersama, bagaimana pemerintah, dinas terkait atau dalam hal ini kementerian terkait dan juga kawan-kawan akademisi, masyarakat dan lain sebagainya, termasuk kawan-kawan di HIPMAPI dan kawan-kawan lainnya yang kemudian aktif bergerak dekat sekali dengan petani. Nah, ini poin-poin yang memang bisa disampaikan kepada generasi muda kita agar tidak memandang sektor pertanian sebelah mata begitu ya Pak Nurudin.
0: Betul.
1: Oke, baik. Saya geser lagi ke Pak Gumeter. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Nurudin panjang lebar ini menggambarkan bahwa sebenarnya kita punya optimisme tinggi keterlibatan generasi muda. Agaknya tadi perlu adanya persamaan persepsi, upaya ruang gerak yang jauh lebih luas untuk mengarahkan generasi muda kita, dan terbukti memang sudah banyak yang terlibat begitu ya. Bagaimana juga berkaitan hal tersebut, optimisme yang sudah digaungkan ini bahwa pemerintah sudah melakukan intervensi dan cukup baik semua program-programnya. Bagaimana Pak Gumeter?
2: Dengan saya, Bu?
1: Ya, betul Pak Gumeter.
2: Ya, artinya optimisme yang sudah ada ini perlu kita dukung bersama. Dengan semangat untuk kembali ke desa, ini perlu ada satu rumus-rumusan yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena petani muda ataupun anak muda ini punya cita-cita yang mungkin dengan kondisi lingkungan yang ada ingin meraih ke atas dengan instan, dengan cepat. Sementara dia tidak menyadari, mereka tidak menyadari itu semua perlu proses. Nah, di tengah-tengah pergolakan inilah dengan adanya kolaborasi seluruh unsur organisasi petani yang ada di Indonesia ini, mari bersama-sama kita memberikan satu rumusan. Rumusan apa? Tidak melalui satu bidang atau melalui satu organisasi, tapi organisasi secara bersama merumuskan. Perlu ada rumusan bersama, bukan egosentris sendiri, ego sentral sendiri. Karena kalau menurut ego sentral sendiri berarti ada sesuatu di belakang ego tersebut. Oleh karena itu kebersamaan untuk membangun bangsa ini, mari kita hand in hand bersama seluruh organisasi yang ada, yang tercatat, yang terdaftar di undang-undang hukum ini. Mari bersama, ciptakan pemikiran bersama. Bukan pemikiran orang per orang, bukan pemikiran organisasi per organisasi, ego sentral yang ada. Ini harapan kita. Sehingga masa transisi yang saat ini kita

0: harapkan pemuda 19 hingga 39 tahun yang kita katakan itu pemuda, dia bisa kita alihkan bagaimana cita-cita mereka yang baik selama ini, tentunya ke depan, kita masuk dengan kita punya niat bersama untuk bagaimana ketahanan pangan ke depan bisa kita jaga bersama. Karena kita-kita ini termasuk kami ini sudah pensiun besok-besok ini kan. Nah, bagaimana persiapannya? Mungkin Pak Nuruddin dan saya, kita bersemua sama yang ada di Indonesia ini. Mari, jangan bawa ego sentral.
1: Ya.
0: Harus... Mari kita bersama rumuskan sebagai anak bangsa yang merah putih. Karena saya petani merah putih. Dan otomatis seluruh petani di Indonesia ini adalah merah putih. Selamat ulang tahun untuk para petani merah putih dan seluruh Indonesia.
1: Baik.
0: Ini konsep yang saya sampaikan.
1: Ya, luar biasa. Semangatnya ini ya yang diharapkan juga bisa ditularkan kepada generasi muda kita. Tadi di awal juga Betul. Kita katakan bahwa ini tidak bisa hanya sekedar menjadi PR bagi komunitas tertentu, gitu ya. Tapi bagaimana juga pemerintah, kementerian terkait, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat terlibat aktif. Kalau ingin mewujudkan sebuah cita-cita terkait ketahanan pangan, ya mau tidak mau, semua pun juga harus bekerja. Menyamakan persepsi begitu ya Pak ya, bagaimana seharusnya sektor-sektor pertanian kita ini tumbuh dan berkembang untuk menunjang kebutuhan di masa depan. Baik, saya geser dulu ke pendengar. Ada yang ingin bergabung bersama kita dan ingin berdiskusi bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Sari.
1: Pak Joni, silahkan.
2: Pagi, Pak Nuruddin, Pak Gunter, salam sehat.
3: Selamat pagi.
4: Pagi, Pak Joni.
2: Salam tangguh.
4: Ya, salam tangguh.
2: Makin tua siapa penjamin makanan kita? Ini cukup unik juga ini. Kalau penuaan petani itu kan aging farmer ya, farmers. Kemudian akan diganti regenerasi petani milenial, smart farming. Nah ini pemerintah kan mengatakan kita tidak perlu takut kekurangan makanan karena tidak ada regenerasi petani. Namun caranya akan berubah mendapatkan makanan dengan sistem pertanian modern, efektif dan berbasis teknologi. Kalau dulu pertanian konvensional kan mengandalkan fisik dan banyak orang ya.
1: Yeah.
2: Nah, yang modern lebih mengandalkan mesin dan AI ini. Lantas terkait cuaca, dulu kita mengandalkan alam. Ke depan lebih terkontrol dengan prediksi cuaca digital modern. Nah ini kan pertanyaannya, kesimpulannya, apakah betul-betul efektif? Dan bagaimana kualitas kuantitas hasil pertanian kalau dengan sistem non konvensional, dengan sistem-sistem modern tadi? Kan pemerintah selama ini kan selalu memberikan laporan-laporan dari catatan kertas ya, selalu laporannya bagus-bagus semuanya, tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu.
1: Yeah.
2: Dan ini juga estimasi pemerintah seperti itu juga. Bagaimana pendapat Pak Nuruddin, Pak Gunter dengan sistem yang diandalkan dari konvensional ke modern tadi, apakah bisa diimplementasikan dengan baik dan berhasil dengan baik? Saya rasa itu, matur nuwun, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi Pak Joni. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Joni ketika masyarakat juga mempertanyakan bagaimana ketika penggunaan sistem konvensional dan teknologi modern. Nah, bagaimana juga ketika itu diupayakan menjamin kebutuhan pangan kita di kemudian hari, apakah ada perbedaan? Kalau dulu bergantung pada cuaca, sekarang kita bisa loh bercocok tanam dengan lahan yang sempit, dengan metode yang jauh lebih modern, ini juga bisa menunjang kebutuhan pangan kita. Nah, apakah relevankah begitu kita bandingkan antara konvensional dengan yang modern saat ini? Saya ke Pak Gunter terlebih dahulu, nanti baru ke Pak Nuruddin. Pak Gunter, apa komentarnya?
0: Baik, terima kasih. Tadi Pak Doni ya, selamat pagi. Jadi kita tidak bisa menentang alam atau cuaca, pertama itu. Tapi bagaimana kita bersahabat dengan cuaca dan alam, saya yakin bisa. Kembali ke nyawa itu atau niat daripada kita ingin membangun kelompok ataupun wilayah. Saya yakin dalam satu wilayah punya kearifan lokal sendiri yang bisa mensikapi alam apa, cuaca apa, kondisi apa yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu, bersatunya dengan alam, diimbangi dengan adanya teknologi yang akan kita ke depan ini untuk meringankan beban daripada petani, ini yang perlu kita sikapi. Karena dengan teknologi tinggi pun, kalau alam sudah meriang, tidak akan bisa berjalan. Oleh karena itu, kearifan lokal yang kita akan bangun. Mari bersama, kita sadari kearifan lokal ini sebenarnya. Kita tidak berbicara teknologi, kita tidak berbicara alam, tapi manusiane. Manusiane yang perlu kita terus bina. Kita bangun kebersamaan untuk membangun wilayah sehingga menjadi wilayah yang besar Nusantara ini. Ini pendapat saya. Jadi kita kalau berbicara teknologi, orang tua macam kami ini sudah kuranglah teknologi, IT. Anak muda mungkin lebih. Tapi semangat orang tua ini bisa memberikan di dalam isi teknologi itu kepada pemuda, ini kewajiban kita sebagai orang tua. Kalau orang tuanya seenaknya dewe, melepaskan anaknya, tidak memperingatkan anaknya, mengingatkannya, syukur-syukur. Kita masih bisa mengatakan kepada anak kita, mbok ya, rek, di kampung saja, sambil kita belajar bisa melalui IT, melalui program untuk kita bisa belajar, tidak mesti ke kota. Tapi tetap pekerjaan bapakmu ini yo bantu untuk di sawah. Ah, ini bagaimana sikap kita ini? Artinya kita tetap anak muda tadi dengan cita-citanya, tapi bagaimana cita-cita ini juga tidak meninggalkan kebiasaan kehidupan mereka di desa atau di kotanya, di kampungnya. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita diskusikan, Pak Doni. Menarik sekali ini, karena apa? Dan antara dua kutub ini perlu kita satukan bagaimana menjadi ketahanan pangan tetap berlangsung. Demikian, Bu.
1: Ya, baik. Berkaitan dengan budaya agaknya ya, yang kita tadi... Ya. Ingin persamakan persepsi terlebih dahulu. Kalau ini sudah menjadi sebuah budaya, agaknya akan lebih mudah menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Begitu ya Pak Guntur?
0: Setuju,
1: ya?
0: Setuju.
1: Oke, baik. Saya geser ke Pak Nurdin. Apa menjawab pertanyaan dari Pak Joni tadi begitu ya? Cukup menarik sebenarnya kalau banyak masyarakat yang kemudian mempertanyakan begitu ya berkaitan dengan produksi dan juga hasil dari lahan kita. Bagaimana Pak Nurdin?
4: Ini sebetulnya kan masalah-masalah sosiologis ya Pak Doni. Sekarang itu kan mengkaitkan hubungan antara dinamika struktural antara sumber-sumber agraria, tanah, dengan tenaga kerja. Untuk mencari tenaga kerja, buruh nanam, ya, kemudian membajak, itu semakin sulit. Semakin sulit. Semakin sulit ini kan artinya apakah kita menyerah pada kondisi keadaan begitu. Mengapa drone di wilayah agroekosistem padi itu sekarang sudah mulai bermunculan, itu kan untuk menjawab karena tidak ada lagi tenaga kerja untuk pemupukan begitu. Selama masih ada tenaga kerja pasti dilakukan manusia. Tapi jika drone itu ada, itu menjawab adanya buruh tani untuk menyemprot, menanam, karena sudah berkembang planter yang secara teknologi sudah beragam dan itu di custom sendiri oleh anak bangsa begitu. Mau sistem jajar legowo, mau sistem konvensional, planter-planter mesin tanam ini sudah disediakan oleh para penyedia jasa atau vendor dalam pengertian yang itu juga bekerja di pedesaan. Artinya kan kemampuan dan keterampilan teknologi tepat guna di pedesaan ini kan betul-betul tidak stagnan, berkembang begitu. Nah, untuk yang drone ini saya ilustrasikan secara perspektif dari paket teknologi yang ada di Bojonegoro dan Tuban, bagaimana ABI itu menggunakan drone untuk penyemprotan pupuk ya. Tidak semuanya memang kimia. Kita mengetahui bahwa penyebab utama kekeringan itu adalah munculnya hama penyakit begitu. Dengan kekeringan dan hama penyakit itu menyebabkan tenaga kerja untuk penyemprotan penggunaan pestisida itu semakin berkurang begitu. Artinya kita menggunakan algoritma dari BMKG tentang informasi cuaca dengan curah hujan di suatu tempat dan kecenderungan yang muncul hama-hama penyakit yang ada di sebuah wilayah itu kan bisa kita algoritmakan kan begitu. Anak-anak muda itulah yang kemudian menggunakan kecerdasan AI ya, artificial intelligence, yeah. Dan kita perkenalkan dengan Monte Carlo prediksi, perhitungan Monte Carlo. Monte Carlo ini kayak semacam judi dadu. Jika dilempar dadu itu 1000 kali, itu akan munculkan pola yang sama jika Jika yang seperti itu, jika hama klaper, hama penggerek batang, dan lain sebagainya itu yang kita data, terpenting itu data. Kalau kita gini, kalau kita sebagai masyarakat santri, kalau misalkan pemerintah kasih jasa untuk penguatan kapasitas petani yang tadi yang sebutkan umur 45-64 tahun, investasinya akan pendek.
1: Yeah.
4: Karena bagi kiai mending ngaji hikam, ngaji tasawuf untuk selalu ingat pada Tuhan begitu. Lah, ini kan mereka kan 5 tahun, 10 tahun sudah meninggal begitu. Itu guyonan ya, guyonan ya, mohon maaf. Lah, untuk investasi ini mesti kita ajak yang anak-anak melek teknologi ini untuk diberdayakan. Kalau diajak kan kesannya kan hanya himbauan.
1: Ya.
4: Kalau diberdayakan itu kan pasti
1: dilibatkan langsung begitu ya, Pak ya.
4: Pasti ada insentif, ada transfer teknologi. Itu kan pekerjaan yang itu secara ekonomi juga menjadi salah satu sumber pendapatan. Jadi dari sisi administrasi, dari sisi ini kan soal design thinking ya. Design thinking itu bagaimana cara berpikir ya, untuk memahami sebuah wilayah yang secara musim itu diserang hama penyakit. Secara musim tiap tahun itu mengalami kekeringan begitu. Apakah kita advokasi akan membuat embung atau membuat sumur, kan begitu. Kalau orang tua kita itu kan praktek baiknya dalam ekologi sawah itu pasti akan membeli sumur, membeli mesin pompa untuk membuat sumur, karena irigasi teknis yang dibuat oleh pemerintah nggak berfungsi karena kekeringan itu sudah sampai pada irigasi yang mana yang kekeringannya tinggi, yang tersier dan kuarsier itulah yang sering dihadapi oleh petani tingkat 3 dan 4. Kalau yang sekunder ini kan yang dekat bendungan begitu. Itulah yang kemudian praktek-praktek baik untuk mengakomodasikan yang tadi itu. Tanahnya luas, tenaga kerja untuk budidaya dan pasca panen itu rendah, maka mau nggak mau teknologi itulah yang mulai mulai diadopsi. Ini kan pasti anak muda yang mesti
1: dilibatkan. Ya, betul. Bu Simalakama agaknya begitu ya, Pak Nurdin. Ketika kita tadi mendapati bahwa alih fungsi lahan kian masif begitu ya, ini juga akan berkontribusi pada penurunan produktivitas pangan kita. Tapi ketika lahan ada, bagaimana juga ketika tenaganya tidak ada? Nah, ini mungkin kolaborasi yang tadi saya katakan begitu ya. Sehingga ya ini menjadi PR kita bersama, menjadikan sebuah budaya itu poin penting agar tadi agak ada aturan yang jelas, mekanisme yang kemudian jelas juga berkaitan dengan apa sih yang dibutuhkan oleh sektor pertanian kita. Saya geser juga ya, ada penanya yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WA, ada Pak Agus. Ini menyatakan bahwa sepakat berkaitan dengan budaya, menjadikan sektor pertanian sebagai budaya, mengagungkan profesi petani. Seperti dulu di zaman-zaman kecil kita sangat menghargai keberadaan nasi yang ditanam oleh para petani Indonesia dan luar biasa penghargaan kita kepada petani. Bagaimana kalau itu ditumbuhkan lagi dan termasuk juga memasukkan hal-hal ini ke dalam kurikulum sekolah, utamanya bagi generasi muda kita mulai sejak dini agar mereka juga mengetahui bahwa ini poin penting untuk mempertahankan pangan kita, katanya begitu. Nah, ini apa komentarnya Pak Nurdin terkait apa yang disampaikan oleh Pak Agus?
4: Ya, saya menyitir aja ya dari tradisi pertanian Andalusia, Alfilaha Andalusia di Spanyol, yang itu selama 7 abad mampu membangun peradaban masyarakat dan pertanian yang baik. Budaya di sana itu kan dijustifikasi dengan Alfalahu Sayyidul Bilad wa Malikuhu Al-Hakiki. Petani itu tuannya negara.
1: Ya.
4: Dan kuasanya itu nyata, yang itu menyebabkan masyarakat budaya-budaya pertanian yang baik itu berkembang begitu. Sampai pemerintah dan ulamanya aja merekognisi tentang peran petani begitu. Di sisi kita di Mojopahit, di mana beras indil atau beras Oryza sativa javanica itu ditemukan oleh era Mojopahit di aliran Sungai Berantas loh.
1: Ya. Yeah.
4: Artinya kan etnobotani, epistemologi, pengetahuan tentang plasma nuswa, sumber genetik, nenek moyang kita itu berkontribusi, sehingga budaya itu saya yakin jika kamu nggak menghabiskan sebutir nasi itu akan menangis, itu dilahirkan dari kekaisaran atau imperium Majapahit. Di situ kan berkembang yang namanya Sak Dumuk Baduk, Sak Nyare Bumi, Ditotoing Pati, Pecaing Ludiro, kan begitu. Artinya kan sejengkal tanah itu menjadi tumpah darah kami, sampai pecahnya data dan darah menetes di tanah itu kan memang dipertahankan begitu. Nah, di era kekinian serbuan dari yang namanya transformasi struktur pangan, transformasi struktur pangan ini kan digerakkan oleh konsumen. Konsumen-konsumen kita ini kan terafiliasi dengan budaya-budaya Korea lah, paling sekarang itu Korea sama Jepang itu, sehingga membanjiri budaya-budaya kuliner yang ada di perkotaan, budaya metropolis lah, yang itu mempengaruhi cara konsumsi kita begitu. Yang itu juga akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Lah, itu kan sudah dilawan oleh anak-anak muda kita yang juga membuat hal yang sama, dimodifikasi, mengikuti pepatah Ki Hajar Dewantara, itu kan ya niru dulu, mengimitasi, baru menginovasi dengan kuliner-kuliner yang beragam dari berbagai wilayah begitu. Itu kan sudah mulai mulai berkembang. Artinya kan pergerakan dari resistensi budaya itu sudah dilakukan dari sisi ekonomi dengan kita lihat dulu kan standarisasi konsumsi ayam aja KFC. Itu KFC aja sekarang udah digeprek begitu. Kamu kayak mokong-mokong itu digeprek. Itu kan geprek itu kan dari berbagai kota ada, Mbak.
1: Iya, betul.
4: Itu resistensi budaya dari budaya pangan kita itu sudah berkembang. Artinya itu secara ekonomi juga ada persoalan-persoalan yang negara belum menangkap fenomenologi ini, fenomena sosial di mana ternyata pengetahuan kita itu kan namanya etnobotani ya. Pengetahuan suku bangsa atas budidaya pangan itu ternyata nggak mati. Itu yang sekarang berkembang meskipun sentrum medianya itu pindah ke restoran-restoran yang ada di perkotaan. Meskipun saya penganjur slow food, makanan rumah tangga daripada fast food, ya mau nggak mau biarkan aja lah fenomena ini berkembang. Konsumen yang akan memilih begitu. Nasionalisme itu mereka akan memilih pangan lokal yang beragam di kita begitu. Itu sih. Terima kasih, Mbak.
1: Ya, baik. Karena sejatinya segala sesuatu yang viral, makanan-makanan kekinian agaknya tidak bisa bertahan lama atau everlasting begitu ya, Pak Nurudin ya.
4: Betul.
1: Sehingga bagaimana peluang-peluang itu sebenarnya yang bisa diciptakan oleh generasi muda kita. Saya geser ke Pak Gunter. Apa komentarnya tadi? Menanggapi dari pernyataan Pak Agus, perlu nggak sih masuk dari dalam sebuah kurikulum begitu?
0: Ya, terima kasih Pak Agus. Saya sependapat dengan apa usulan dari Pak Agus tadi. Tentunya semua kita sama sepakat dengan ada masuknya kurikulum tersebut mungkin bagian daripada untuk mengingatkan. Karena kita di tahun-tahun 60-an itu masih merasakan keadaan wilayah atau negara yang tentrem, makmur, serta sangat subur tanahnya. Itu tahun-tahun 60-an mungkin kita merasakan masih terasa. Beda sekarang dengan tahun 2026. Disinilah sebenarnya mata pelajaran yang perlu kita angkat. Jadi kalau Pak Agus usulkan bagaimana membangkitkan kembali gemah ripah loh jinawi. Ini yang perlu diangkat, bukan pendidikan, bukan metodenya, bukan metode apanya. Semangat gemah ripah loh jinawinya ini yang perlu kita angkat. Bagaimana merumuskannya? Nah, jadi nggak perlu kita ke susu mesti masukkan ke ruang pendidikan. Secara non formal pun sebagai organisasi petani punya kewajiban. Ini kewajiban. Bagaimana membangun, menginginkan kembali keindahan wilayah, kesuburan tanah, tentrem, gemah lipah, roh dan roh. Pokoknya yang sifatnya itu yang kita rasakan dulu, ini hilang. Ini yang mau kita kembalikan. Buat apa kita 1000 organisasi petani di Indonesia, satu pun tidak pernah berpikir bagaimana gemah lipah, roh dinawi. Mari sama-sama. Masalah metode pendidikan by AI tadi pun sudah bisa dapat, by apapun. Tapi semangat rohnya ini yang mau kita bangkitkan. Selamat Hari Tani Nasional.
1: Ya. Demikian, Mbak. Baik, artinya memang itu tadi, menggelorakan kembali budaya. Ini ya. Poin pentingnya ya, karena akhirnya ketika modernisasi, hal-hal semacam itu sudah mulai luntur. Tinggal bagaimana begitu kan ya, kita mengoptimalkannya kembali. Ada pertanyaan juga dari Ibu Ida, sejahterakan dulu petaninya, agaknya anak-anak muda akan mau begitu ya, untuk terjun sebagai petani, menjadi sebuah profesi katanya begitu. Apa komentarnya Pak Gunter?
0: Pasti.
1: Sudah sejahtera nggak sih petani kita, Pak?
0: Bagaimana?
1: Sudah sejahtera nggak sih petani kita?
0: Petani kita belum sejahtera. Oleh karena itu, kita harus mencari dan berani turun langsung ke daerah bagaimana memberikan gambaran kepada mereka secara teknologi dan juga membawa bagaimana teknologi ini bisa diterapkan. Karena selama ini kita masih impor teknologi. Kami punya di Hipmapi tim kami untuk membantu para petani dengan menyiapkan sarana mesin ataupun teknologi yang sangat murah. Kami punya di sana teknologinya. Ini akan kita coba sosialisasikan dengan biaya murah, bisa memotong gulma tanpa mesin-mesin dari Korea. Kalau tadi Pak Nuruddin bilang Korea-Korea, tapi ini dari bangsa Indonesia sendiri. Mesin gulma untuk memotong. Kami siap membuktikannya. Dengan harga murah, agar biaya produksi rendah, petani akan sejahtera. Konteksnya tanah. Itu bicara kesejahteraan, konteks dengan biaya yang dikeluarkan. Baru mereka sejahtera. Ini tugas kami, Hipmapi. Terima kasih.
1: Baik, saya geser ke Pak Nuruddin. Apa komentar yang berkaitan dengan pernyataan dari Bu Ida tadi? Ya, sejahterakan dulu, nanti generasi muda pasti akan melirik kok, gitu katanya. Gimana, Pak?
4: Sejahteranya pemerintah ini kan diukur dari nilai tukar petani, NTP ya. Nilai tukar petani kita ini kalau menurut Pak Amran ini kan membaik. Tapi kan membaik ini kan kita lihat antrian BBM sudah masuk di Pulau Jawa. Kami ini keliling Sulawesi, keliling NTT. Antrian BBM itu sangat berjam-jam berhari-hari. Yang itu mengakibatkan mata rantai pangan distribusi itu akan berdampak terhadap harga jual begitu. Artinya kalau kita ngomong sejahtera, Dari sisi kewajiban negara, sejahtera itu kan yang kecil-kecil ini kan mesti harus dilindungi dan diberdayakan. Yang besar-besar itu harus dibatasi begitu. Contoh yang ada di Pulau Jawa ini, konglomerat Wilmar aja diperbolehkan main di pasca panen begitu ya, untuk pengolahan penggilingan padi begitu. Ini kan nggak betul. Harusnya kan kelembagaan petani yang tergabung dalam Gapotan, koperasi petani itu yang harus diberi perlindungan dan pemberdayaan. Kesejahteraan itu pasti seiring. Satu, pertama dari sisi kan tantangan kita yang saya sebutkan tadi itu kan kekeringan dan sama penyakit. Artinya kan gagal panen itu sudah mulai menghantui. Ya beri asuransi dong. Asuransi terhadap gagal panen pada petani. Kemudian petani itu termasuk pekerja rentan yang terdampak ya. Banjir, bencana alam karena kita berada di ring of fire begitu. Ya berikan mereka BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan yang mereka itu harus disubsidi. Dari sisi itu aja kalau mereka itu sakit, terjadi kecelakaan kerja begitu, negara itu memastikan mereka itu terlindungi. Karena undang-undang perlindungan dan pemberdayaan itu kita punya begitu. Nah itu kan belum terimplementasi dari sisi kesejahteraan dari sisi hulu ya. Mulai dari budidaya, kemudian pasca panen. Pasca panen ini kan dipastikan bahwa pengetahuan tentang petani, kita ini kan masih untuk beras ya. Kita ini kan masih bekerja di harga tunggal HPP beras medium yang memang menghadapi gejolak harga yang sangat tinggi. Terutama pada input produksi ini kan subsidinya juga tinggi begitu. Artinya negara juga harus menerapkan kebijakan fiskal, ya kenakan pajak yang sangat tinggi untuk importasi buah-buahan, pangan yang masuk ke Indonesia supaya tidak memukul di harga petani begitu. Yang terakhir itu ya berapa sih modal kerja KUR untuk petani di sisi pangan, terutama padi dan sayur, ternak, perkebunan dan kehutanan begitu. KUR-nya itu kan ya kita lihat banyak berita ini kan dikorupsi, disalahgunakan begitu. Artinya nggak jatuh pada betul-betul petani yang membutuhkan dukungan usaha modal kerja yang seharusnya negara itu memastikan ada perlindungan dan pemberdayaan. Kesejahteraan itu harus dilihat dari sudut pandang itu. Apa yang harus dilindungi, apa yang harus
1: Ya.
4: diberdayakan begitu. Terima kasih, Mbak.
1: Ya, baik. Menarik apa yang disampaikan. Ya, tentu ada begitu banyak hal yang perlu dievaluasi. Ketika pemerintah sudah memiliki program mendekatkan generasi muda pada sektor pertanian, kemudian keberpihakan kepada para petani yang sejauh ini juga masih terus ada upaya begitu ya untuk bisa memenuhi apa yang diharapkan para petani. Namun kita juga berharap seiring berjalannya waktu dengan program-program perwujudan swasembada pangan, perwujudan ketahanan pangan, kita juga semakin sadar begitu ya bahwa sektor pertanian itu harus dijunjung tinggi sebagai sebuah subjek tadi dikatakan oleh Pak Gunter gitu ya bahwa bagaimana apakah saat ini budaya tersebut masih ada di dalam kita, penghormatan dan hal-hal lain berkaitan dengan keberadaan petani itu menjadi poin penting. Namun tentu dengan kebersamaan menjadikan sebuah budaya, mudah-mudahan ya mimpi kita bersama tadi ya, ketika generasi muda terlibat aktif memanfaatkan teknologi modern, kita bisa melihat begitu ya pertumbuhan yang kian masif pada sektor pertanian kita. Sebagai penutup begitu, apa yang bisa disampaikan Pak Gunter, nanti saya baru ke Pak Nurudin. Silahkan.
0: Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pro 1 RRI Surabaya. Di ujung acara kita ini tentunya semangat kebersamaan.
1: Ya.
0: Kebetulan hari ini kita hadir bersama Pak Muhammad Nurudin. Bersama kita bisa, Pak. Bersama seluruh yang lainnya ya, untuk bangun petani. Selamat ulang tahun petani Indonesia.
1: Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Nurdin, apa yang bisa disampaikan sebagai penutup?
4: Ya, karena besok kan 24 September itu kan sebagai Hari
1: Tani,
4: Tani
1: Nasional.
4: Nasional ya.
1: Betul,
4: kan. September kan pasti di bulan agraria. Dengan diberikan pengesahan Undang-Undang Reforma Agraria memastikan ketimpangan dan ketidakadilan akan penguasaan sumber-sumber agraria ini kan para petani kecil ini kan diberikan akses terhadap tanah, kemudian akses reform, modal kerja, paket teknologi, dan pemasaran begitu. Itu kan mesti harus harus dilaksanakan karena itu kewajiban. Di mana pada sudut pandang ini, pemerintah kan harus menghormati ya. Kalau ngomong budaya, pemerintah sebagai penyelenggara itu harus respect, menghormati pada petani sebagai penghasil pangan terbesar di negara ini. 70% produksi pangan itu dihasilkan oleh tangan-tangan kecil, petani kecil kita yang kepemilikan tanahnya 1/4 hektar, yang berjumlah hampir 32 juta, yang mengalami guremisasi, penggureman, begitu. Dan itu harus setelah respect, menghormati, ya, ya harus dilindungi. Dilindungi dari apa? Yaitu dari gejolak harga, kebijakan fiskal, impor pangan atau daging yang dari luar ya harus dikenakan tarif tinggi begitu. Setelah dilindungi ya harus pemenuhan, fulfill. Apa yang harus dipenuhi dari hak-hak petani itu? Yang pertama tadi itu kan yang soal tanah, kepemilikan sempit ini kan harus dijalankan redistribusi lahan untuk mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan penguasaan sumber-sumber agraria. Terima kasih, Mbak.
1: Baik, terima kasih kepada Pak Nurdin dan juga Pak Gunter. Sesi diskusi kita luar biasa. Kita tentu berharap begitu ya, menyongsong peringatan Hari Tani Nasional esok hari 24 September, kita terus menumbuhkan semangat dan optimisme begitu ya. Bagaimana penghargaan kita, bagaimana pemerintah memberikan perhatian dan kemudian juga melibatkan generasi muda, ini menjadi PR kita bersama, menjadi sebuah tantangan yang harus kita jawab. Karena siapa nanti yang akan menjamin pangan kita di kemudian hari kalau usia petani kita juga semakin tua dengan tentunya problematik yang ada di dalamnya. Tapi semoga obrolan ini bermanfaat begitu ya, juga didengarkan menjadi sebuah konklusi dan juga pengambilan kebijakan bagi pemerintah agar memperhatikan keberadaan sosok petani lebih lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Nurdin, terima kasih Pak Gunter untuk waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita ketemu dalam kesempatan
0: ya,
1: di pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta dukungan rakyat untuk membongkar korupsi setelah tidak menjabat sebagai Menteri Keuangan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menggunakan Have Moderation menunjukkan suara Purbaya dalam video tersebut terdeteksi sebagai Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 78,6% dan Truth Scan probabilitas mencapai 75%. Konten asli ditemukan di akun TikTok @antara_tv yang diunggah pada 3 Februari 2026. Pada video tersebut, Purbaya bicara tentang program gentengisasi.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dan melanjutkan perjalanan Surabaya Pagi di edisi hari Rabu 23 September 2026. Kami mengajak Anda untuk mengikuti program Halo RRI. Bagi Anda yang memiliki keluhan aduan pelayanan publik, Anda boleh sampaikan tentunya berkaitan dengan kondisi jalan rusak dan berlubang, mungkin pengerjaan box culvert dan juga saluran drainase yang kemudian mengakibatkan kemacetan ataupun debu begitu ya, seperti beberapa pendengar yang kemarin juga menginformasikan kepada kami. Ini juga boleh Anda sampaikan berkaitan dengan juga listrik padam ataupun pelayanan-pelayanan administrasi kependudukan yang lain yang tentunya bisa Anda sampaikan melalui telepon 5345474 dan juga WA 081-331-4x992. Pagi ini saya dibantu oleh rekan Anza Anissa, begitu ya. Ada juga Nita Silvia dan rekan Fahri. Untuk Anda yang ingin menyampaikan hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami juga akan tunggu aduan yang masuk untuk edisi kali ini. Sembari juga nanti kita akan update aduan-aduan yang sudah masuk sejak beberapa hari yang lalu, begitu ya. Karena tentu ketika aduan Anda masuk, kita sampaikan kepada kawan-kawan dinas. Ini membutuhkan waktu juga ya untuk mereka melakukan pengerjaan dan menyampaikan hasil pengerjaan tersebut kepada kami sebagai bukti bahwa aduan tersebut sudah ditindaklanjuti. Termasuk juga Anda, kami informasikan bagi Anda boleh memberikan umpan balik kepada kami kalau toh aduan Anda sudah ditindaklanjuti dan sudah ada pengerjaan dari dinas terkait. Dan tentunya seluruh aduan Anda kemudian tanggapan dan respon dari dinas terkait kita juga sudah sampaikan begitu ya, dan Anda bisa baca secara lengkap melalui portal berita kami di rri.co.id tentunya. Dan untuk pagi hari ini beberapa aduan yang kemarin juga sempat masuk kepada tim Halo RRI dan sebagian besar memang sudah dijawab gitu ya, nanti kita akan update. Namun beberapa di antaranya ini ada yang kemudian kemarin meminta perbaikan jalan mulai dari deretan Waduk Wiyung hingga lampu merah di kawasan Wiyung Babat Kulon, begitu yang disampaikan oleh Pak Nyoto. Ini kondisinya juga berdebu dan di situ kalau jam kerja selalu macet, khususnya pagi dan sore. Nah, bagaimana upaya untuk pengaturannya, begitu? Kita juga sudah sampaikan kepada dinas terkait dan nanti kita akan update informasi tersebut. Kemudian juga berkaitan dengan aduan Pak Bagas, begitu yang meminta patroli rutin untuk pihak terkait bahwa saat malam hari pun banyak kendaraan besar menggunakan lajur kanan menghambat kendaraan mendahului di sisi kanan di sekitaran tol Perak arah Satelit begitu ya. Karena sebelumnya itu juga sempat ada aduan yang kemudian direspon oleh kawan-kawan PJR Jatim 2 ya untuk perilaku pengendara di jalan tol yang menggunakan lajur kanan dengan kecepatan nanggung, dan ini kemudian ditengarai kondisinya malam hari. Meskipun kawan-kawan kala itu melakukan patroli gitu ya, itu ada di siang hari dan dilakukan upaya penertiban dan juga himbauannya. Nanti kita akan juga sampaikan update-nya. Kemudian juga ada Bu Ika yang menginformasikan bahwa sekarang itu sudah banyak poster di traffic light yang mengingatkan pengendara untuk berhenti di belakang garis putih atau zebra cross. Dan ketika Bu Ika melintas di beberapa ruas jalan, satu di antaranya kawasan Tembaan, itu masih ada yang melanggar. Dan beberapa jalan itu juga nggak ada garis putihnya. Mohon juga dilengkapi, ditindaklanjuti kalau ada yang melanggar. Dan aduan dari Bu Reni yang melaporkan sampah berceceran di pinggir jalan, tepatnya di Randegan Sari yang mengarah ke Menganti Sabi Kerep, itu kemarin kita juga sudah sampaikan ya ke Dinas Lingkungan Hidup Gresik. Dan mereka berjanji akan menindaklanjuti. Dan memang informasinya sudah direspon dan ditanggapi begitu ya. Nanti kami hadirkan juga informasi tersebut begitu ya bagi Anda di kesempatan pagi hari ini. Tentunya lantai telepon dan juga WA itu bisa Anda gunakan, bisa Anda akses begitu ya untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan yang tentunya ini akan menjadi informasi bagi kawan-kawan dinas, karena kita kerap kali juga sampaikan begitu ya bahwa apa yang Anda sampaikan, keberadaan pendengar, keberadaan warga itu adalah mata dan telinga bagi kami, utamanya bagi kawan-kawan dinas untuk melakukan upaya perbaikan.

0: Dalam program Halo RRI, kita akan coba sampaikan tanggapan dari dinas terkait berkaitan dengan aduan-aduan yang kemarin sudah Anda sampaikan begitu ya kepada kami terkait persoalan sampah juga ya yang dikeluhkan Bu Reni di kawasan Randegan Sari. Kemudian juga permintaan dari Bu Rina yang ini mengeluhkan bahwa terkait pengerjaan gorong-gorong itu kan cukup banyak ya di Surabaya. Dari Surabaya Timur, Utara, Selatan, Barat, Pusat itu cukup banyak. Apalagi kalau yang di bagian Barat ya, itu sampai ada seorang influencer yang kemudian mengunggah bahwa ini kayaknya seperti halnya wisata Padang Pasir karena debunya luar biasa. Apalagi ditambah dengan kondisi angin kencang. Itu yang kita akan coba sampaikan kepada Anda berkaitan dengan tanggapan dari dinas-dinas terkait. Pagi ini saya dibantu oleh rekan saya Anza Anisa. Anza.
1: Iya Sari, Ibu Rina ini sudah mengirimkan WhatsApp di Pro 1 yang mengatakan kalau sekarang ini banyak pengerjaan gorong-gorong juga, jadi banyak sekali debunya. Mungkin saja ada penyemprotan untuk mengurangi debu di jalan. Karena dulu dari damkar itu sepertinya pernah juga. Jadi karena kan kalau siang itu sudah panas, kemudian debu, dan kalau Bu Rina ini naik sepeda motor itu sering kena debunya begitu. Apalagi sekarang juga banyak penyakit ISPA. Nah ini sudah langsung ditanggapi Sari oleh Bapak M. Rohim selaku Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya melalui voice note ya.
0: Oke baik, jadi banyak sebenarnya yang mengeluhkan hal tersebut. Kapan sih kira-kira selesai untuk pengerjaannya? Kenapa? Karena itu tadi ya, sisa-sisa material dengan kondisi jalan berdebu dan sebagainya itu mengganggu para pengguna jalan, utamanya bagi mereka yang menggunakan kendaraan roda 2. Tanggapan diberikan langsung oleh Bapak M. Rohim, Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya.
2: Mas Fahri, terkait usulan pasaran dari Bina, kami sampaikan terima kasih. Jadi saat ini Damkar Kota Surabaya juga sudah melakukan penyemprotan jalan untuk mengurangi debu. Karena ada yang di proyek-proyek pemerintah Kota Surabaya tersebut, jadi saat ini yang sudah dilaksanakan oleh Damkar Kota Surabaya itu di sekitaran Jalan Panjang Jiwo dan di Jalan Lida Wetan, demikian Mas Fahri.
0: Oke baik, jadi memang sebenarnya sudah ada penyemprotan dilakukan oleh kawan-kawan di PKP. Nah itu beberapa diantaranya ada di sekitaran Lida Wetan dan Panjang Jiwo. Karena cukup banyak juga ya, ini yang dikeluhkan Bu Rina ini di kawasan mana? Mungkin bisa juga ditambahkan, kalau di sekitaran Tanjung Sari kapan lalu itu ya, juga ada seorang pendengar yang kemudian menginformasikan hal tersebut kepada tim Halo RRI. Jadi tidak saja Bu Rina begitu ya, tapi ada pendengar lain yang juga mengeluhkan kondisi serupa. Jadi itu juga menanyakan berkaitan ada nggak sih upaya dari pekerja proyeknya ataupun katakanlah dinas terkaitnya, termasuk juga mungkin pihak damkar gitu ya, itu juga membantu melakukan penyemprotan. Oh ya, ini disampaikan oleh Ibu Eni begitu ya, untuk pengerjaan box culvert di Tanjung Sari ini kan selesainya lama, belum lagi kondisi panas dan angin, debunya itu luar biasa. Mohon bantuan dong dinas terkait untuk segera menuntaskan proyek tersebut, kalau bisa juga atasi debunya biar nggak ganggu pengendara motor kayak saya ini, kata Bu Eni beberapa waktu yang lalu. Jadi pernyataan Bu Rina dan Bu Eni sudah ditanggapi langsung oleh Pak Rohim, Kabid Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya melalui voice note yang tadi sudah saya hadirkan juga untuk Anda. Lanjut Ansa.
1: Iya, ada Ibu Reni yang juga mengirimkan melalui WhatsApp ya. Ini melaporkan kalau ada sampah berceceran di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Randegan Sari mengarah ke Menganti ataupun Sambikrep. Kalau belok kanan arah ke Wiyung begitu. Nah, ini langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Gersik dengan menurunkan ketua regu Bapak Sahari dan tiga petugas yang sudah menyisir sampah dan memang sudah sering dilakukan penyisiran, tetapi masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sana, Sari.
0: Oke, baik. Ini ada video yang dikirimkan oleh Bapak Sahari begitu ya, yang kemarin juga menindaklanjutinya bersama sejumlah petugas.
3: Hasil sudah disisir. Ya. 3 hari yang lalu kami menyisir ini, jadi sampai sekarang 4 hari sekarang ini. Ya.

0: Jadi video yang dikirimkan oleh Bapak Sehari ini menunjukkan begitu ya bahwa kawasan Jalan Raya Randegan Sari yang dikeluhkan oleh Bu Reni pada beberapa waktu yang lalu ya, itu sejak hari Jumat begitu ya, masuk kepada tim Halo RRI, kemudian kita teruskan kepada kawan-kawan DLH Kabupaten Gresik, dan kemudian direspon pada hari Seninnya, kita ulangi lagi aduan tersebut untuk bisa mendapatkan atensi. Dan memang dari video yang diberikan oleh Bapak Sehari ini menunjukkan ada upaya untuk melakukan pembersihan, termasuk juga truk sampah yang disiagakan di sana. Dan tadi dikatakan bahwa sering dilakukan pembersihan di sana, namun agaknya ini menjadi tempat favorit begitu ya untuk warga membuang sampah sembarangan. Karena lepas dari pinggir jalan itu, sisi kirinya adalah lahan kosong. Dan sampah yang dilaporkan oleh Bu Reni beberapa waktu lalu itu cukup banyak, merata gitu, nggak ngumpul dalam satu tempat sehingga memudahkan tim DLH Kabupaten Gresik untuk melakukan pembersihan. Tapi itu tersebar ke beberapa area yang ada di sekitaran kawasan lahan kosong itu. Dan sudah ditindaklanjuti oleh kawan-kawan DLH Kabupaten Gresik gitu ya, melalui video yang dikirimkan. Jadi aduan kita ulang di hari Senin dan siangnya begitu ya, sekitar pukul berapa ini? 10 lewat 12 menit begitu ya. Itu sudah dilakukan upaya pengerjaan dan sudah terlihat bersih begitu ya. Ya tentu diharapkan tadi ya tidak terulang kembali, karena ini menjadi salah satu tempat begitu yang kerap kali dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Anza, tambahannya?
1: Ya, ini kembali dikirimkan oleh Ibu Reni ya, yang tadi pagi sempat mengirimkan video ya, Sari ya. Jadi ini di Randegan Sari ini yang sudah dilaporkan ternyata sudah bersih, walaupun sudah ada yang membuang sampah lagi. Tapi depannya ini kurang lebih 6 sampai dengan 7 meter, masih ada sampahnya yang belum dibersihkan ternyata.
0: Oh, baik. Di titik yang sama agaknya nih ya fotonya Anza ya, yeah. Seperti yang video yang saya putarkan. Memang itu titik yang sama ketika dilaporkan oleh Bu Reni, kemudian dibersihkan juga oleh petugas DLH Kabupaten Gresik, dan tadi pagi Bu Reni itu melintas di kawasan tersebut dan baru saja dikirimkan begitu ya dari Bu Reni bahwa emang sudah bersih sih gitu kan ya, tapi ternyata nah itu tadi masih ada yang membuang sampah kurang lebih 6 sampai 7 meter, itu sampahnya juga belum dibersihkan, atau bisa saja itu sampah baru yang pagi tadi juga dibuang gitu ya, kan ya.
1: Betul.
0: Nah, karena itu salah satu tempat yang tadi dikatakan sering menjadi titik di mana warga itu buang sampah sembarangan. Oke. Baik, terima kasih untuk Bu Reni ya. Ini juga sudah memberikan umpan baliknya begitu ya, berkaitan dengan aduan yang Anda sampaikan. Kalau toh memang masih ada dan perlu penanganan lebih lanjut, boleh disampaikan kembali aduan-aduan tersebut.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, untuk Anda yang masih mendengarkan program Alor RRI, tentu Anda bisa mengakses line telepon dan juga WA untuk menyampaikan aduan Anda. Saya ke penelpon, selamat pagi.
2: Semangat pagi, Mbak Sari.
1: Ya, Pak Tua.
2: Iya. Mbak, KTP saya kan Gresik. Nah, KTP saya itu hilang. Nah, sekarang pertanyaannya, itu mau ganti KTP itu, apakah bisa juga ganti format wajah, Mbak? Dan itu kan wajah saya yang lama, masih gondrong dulu. Dari tahun pertama 2017 itu. Dan apakah juga bisa untuk ganti tanda tangan? Karena tahun 27 besok saya berubah untuk dapatkan asuransi baru, Mbak. Jadi saya ingin tanda tangan saya yang lama sulit, Mbak. Sekarang nggak bisa saya. Kira-kira bisa nggak mengajukannya atau bagaimana cara-caranya?
1: Oke, baik.
2: Terima kasih, matur nuwun.
1: Terima kasih, Pak Tua. Jadi KTP-nya hilang, ingin memperbarui. Kalau di Surabaya, agaknya bisa diurus secara online di mall pelayanan publik ya, atau kantor di Spenduk Capil. Namun kalau untuk kawasan Gresik seperti apa? Biasanya sih ada beberapa tahapan atau mekanisme yang diharuskan. Misalnya foto ulang mungkin dan lain sebagainya. Nanti coba kita sampaikan ya kepada kawan-kawan di wilayah Gresik untuk menanggapi aduan dari Pak Tua karena KTP-nya hilang begitu ya, dan beliau juga ingin begitu ya untuk bisa memiliki KTP tersebut. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan nanti dicatat oleh teman-teman tim Halo RRI untuk bisa disampaikan kepada pihak terkait berkaitan hal tersebut.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Halo RRI. Di edisi kali ini, lantai telepon 534-5474 atau WA 081-3314-992. Itu tentunya bisa Anda akses ya untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik. Termasuk tadi disampaikan oleh Pak Tua yang menyatakan bahwa kehilangan KTP untuk wilayah Gresik. Bagaimana gitu ya untuk penanganannya? Apakah saya bisa mencetak KTP baru dan bagaimana mekanismenya? Kalau di Surabaya tadi juga Anda bisa melakukannya secara online. Hanya saja kalau untuk foto ya harus datang ke mall pelayanan publik atau kantor di Spenduk Capil begitu ya. Nah, pagi ini saya juga dapat kiriman voice note dari Pak Angga begitu ya. Berkaitan dengan aduannya di kesempatan pagi hari ini, kita coba dengarkan sama-sama.
3: Ya, selamat siang Halo RRI. Kami ingin menyampaikan itu kawasan depan stasiun Gubeng Lama ya. Itu kan memang kawasan jalannya dua arah, sempit. Nah, di depan stasiun Gubeng Lama itu sudah ada rambu dilarang berhenti ya. Nah, ini yang memang masih sering berulang dan mungkin bisa mohon dibantu penertiban. Jadi ada kendaraan yang memang sengaja berhenti, entah itu R2 ataupun R4 di depan stasiun Gubeng Lama, atau bahkan mungkin pedagang-pedagang. Ya, itu kan ketika memang arus lalu lintasnya krodit, terutama di jam-jam padat ya, pulang kerja jam 4 sore, menjelang jam 5 atau di pagi hari, terkadang juga krodit kawasan itu. Jadi mungkin usul kami ditempatkan petugas ya, di sub ataupun kepolisian yang juga melakukan pengawasan supaya memang tidak ada kendaraan yang berhenti ya di depan stasiun Gubeng Lama itu, karena memang sudah ada rambunya dan ini berpengaruh pada arus lalu lintas karena jalannya itu memang menyempit ya, yang menuju TL. Jadi kalau ke arah dari stasiun Gubeng

0: lama itu ke arah selatan ke Hotel Said maupun yang berbelok ke arah barat ke Jalan Pemuda. Nah, itu kredit-kreditnya biasanya ketika sore jam-jam pulang kerja itu.
1: Oke, baik, kita tampung Pak Angga untuk aduannya begitu ya, bahwa di stasiun Gubeng Lama itu ada rambu dilarang berhenti, tapi nyatanya masih banyak kendaraan roda 2, roda 4 maupun pedagang yang berhenti atau parkir di kawasan tersebut sehingga bisa menimbulkan kemacetan dan juga ruwet karena posisi jalan pun juga tidak terlalu luas begitu ya. Dimohon ada penertiban begitu ya berkaitan dengan kondisi itu. Oke, nanti kita akan teruskan ya bersama dengan kawan-kawan Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang nanti juga kita sampaikan aduan tersebut begitu ya. Sehingga ini akan membantu juga menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Angga. Oh ya, tadi tambahan dari rekan-rekan gatekeeper begitu ya terkait aduan yang disampaikan oleh Pak Tua selain menyatakan bahwa KTP-nya hilang begitu ya, ini KTP domisili Gresik gitu ya. Kalau toh diminta untuk pembuatan ulang, ini beliau sudah tidak bisa tanda tangan di apa namanya ya, tanda tangan yang lama gitu. Jadi ini tanda tangannya sudah berubah, berganti. Apakah bisa? Nah, ini kita coba sampaikan ya untuk kawasan Gresik begitu ya. Jadi ini yang nanti sedang dikoordinasikan bersama dengan kawan-kawan begitu ya dari tim Halo RRI kepada dinas terkait.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.

0: aduan baru masuk kepada tim Halo RRI di pagi hari ini, Anza.
1: Iya, Sari, ini baru saja ada WhatsApp dari Pak Joko yang mengabarkan kalau beberapa menit yang lalu ini terjadi laka sebuah tosa masuk ke gorong-gorong di seputaran Kebon Agung, Mas. Dan saat ini tengah dilakukan proses evakuasi dan memang ini membuat macet di kawasan tersebut, Sari.
0: Oke, baik. Jadi aduan yang masuk kepada kami, Pak Joko ini mengeluhkan berkaitan dengan kondisi kepadatan dan juga kemacetan yang disebabkan adanya kecelakaan tunggal, begitu ya, sebuah tosa yang masuk ke gorong-gorong di seputaran Kebon Agung Mas. Biasanya kalau terjadi insiden kecelakaan itu kawan-kawan di 112 yang bantu menghandle. Namun agaknya pagi ini ada sesuatu insiden yang perlu disampaikan juga kepada masyarakat sehingga mengakibatkan kemacetan dan kepadatan tersebut. Saya sudah disambungkan oleh kawan-kawan tim Halo RRI bersama dengan Pak Rohim, Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan DPKP Kota Surabaya. Selamat pagi, Pak Rohim.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, terima kasih waktunya, Pak. Ini berkaitan dengan informasi yang kami terima dari pendengar kami, begitu ya, yang masuk melalui aduan Halo RRI bahwa terjadi laka sebuah tosa yang masuk gorong-gorong. Ini yang dikeluhkan adalah adanya kemacetan dan juga kepadatan. Mungkin bisa disampaikan juga kronologinya, begitu, Pak, berkaitan dengan insiden tersebut.
2: Ya, memang benar, Pak. Jadi barusan ada laporan masuk ke command center 112 ya, untuk bantuan evakuasi roda 3 yang masuk laka tunggal masuk ke saluran Kebon Agung yang ada di Menenganyar.
0: Oke, baik. Jadi ini laka tunggal begitu ya, Pak ya. Ada sebuah tosa yang kemudian masuk ke gorong-gorong di sekitaran Kebon Agung Mas
2: saluran, Mbak.
0: Di saluran. Baik.
2: Saluran drainase Kebon Agung.
0: Saluran di kawasan Kebon Agung Mas begitu ya. Nah, ini biasanya memang tadi disampaikan oleh Pak Rohim, pelibatannya adalah kawan-kawan 112. Nah, kemudian apakah ada insiden khusus sehingga kawan-kawan damkar juga terjun di lapangan begitu, Pak?
2: Ya, jadi 112 itu adalah bagian dari kami juga. Jadi ada banyak OPD ya.
0: Oke. Okay.
2: Untuk evakuasi ini dalam cukup berat ya misalnya, jadi kami pakai unit ADR, rescue, jadi dan ini lagi proses evakuasi.
0: Mm-hmm. Ini yang kemudian dikeluhkan juga oleh masyarakat sehingga mengakibatkan adanya kepadatan dan juga kemacetan begitu ya, Pak Rohim?
2: Ya, pasti ada warga pengen lihat ya, walaupun juga ada titik fokus pengendara itu kan pasti pengen tahu ada apa gitu. Akhirnya jalannya itu pelan-pelan. Mohon maaf apabila ada yang merasa terhambat dalam perjalanan ini, sudah lagi selesai kok.
0: Oke, butuh waktu berapa lama begitu, Pak, untuk mengevakuasi tosa yang masuk ke saluran tersebut?
2: Mungkin antara sekitar 30 sampai 40 menitan.
0: 30 sampai 40 menit. Oh, ya. Baik. Ya. Dan juga untuk pengaturan kondisi karena tadi disampaikan oleh warga kondisinya cukup padat dan macet. Ini apakah juga sudah ada tim dan juga petugas yang diterjunkan di lapangan begitu, Pak?
2: Ya, kalau masuk 112 itu masing-masing OPD nanti
0: akan terkoordinasi ya.
2: Nanti bisa dari Satpol, bisa dari Disub nanti akan juga merapat ke sana semua.
0: Ini laka tunggal, ada korban begitu, Pak, dari insiden ini?
2: Ya, laka tunggal, jadi ya ada korban, tapi ya mungkin nggak apa-apa. Jadi
0: luka ringan saja begitu ya?
2: Informasinya unit tosa tersebut mau diservis ke bengkel, cuman karena ada masalah di setirnya itu. Jadi ketika dibawa ke sana, belum nyampe ke bengkel, tapi sudah oleng. Dan nggak bisa dikendalikan, akhirnya nyemplung itu, Mbak.
0: Baik. Jadi ini kronologi yang jelas yang disampaikan oleh Pak Rohim begitu ya, menyampaikan juga atau menyelaraskan juga informasi dari Pak Joko begitu ya. Tapi tadi ya membutuhkan waktu sekitar 30-40 menit dan dinyatakan sebentar lagi selesai begitu ya, Pak. Mungkin ada himbauan juga ya, karena banyak sekali gitu masyarakat yang kemudian juga menghadapi insiden atau peristiwa seperti hal ini. Apa yang bisa disampaikan, Pak?
2: Ya, jadi tetap kalau hati-hati lah, hati-hati kalau misalnya seperti yang saat ini, mestinya nggak perlu dipaksakan harus dibawa ke bengkel, tapi bisa panggil rumah daripada membahayakan keselamatan pribadi maupun mengganggu kelancaran lalu lintas nanti kalau terjadi kecelakaan.
0: Ya, oke, baik. Pak Rokim, terima kasih untuk waktunya meskipun singkat. Ini informasinya sangat berguna bagi masyarakat sementara waktu tetap bersabar yang melintas di kawasan tersebut begitu ya, karena proses evakuasi masih berjalan hingga saat ini begitu ya, Pak.
2: Iya, yeah.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Rokim, selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Itu tadi ya, singkat mungkin ini gambaran seperti yang disampaikan oleh Pak Joko. Beberapa menit yang lalu itu terjadi laka sebuah tosa masuk saluran, Pak, bukan gorong-gorong begitu ya, di sekitaran Kebun Agung Mas. Dan memang ini ada kawan-kawan damkar, karena tadi dijelaskan call center 112 itu akan menghubungkan semua OPD yang terlibat di dalamnya begitu ya, untuk bisa melakukan penertiban kalau terjadi kemacetan. Teman-teman damkar membantu untuk mengevakuasi karena tentu alatnya yang punya adalah kawan-kawan damkar begitu ya, untuk penanganan korban luka dan lain sebagainya itu juga ada gitu. Itu semua dikoordinasikan dan menambahkan informasi dari Pak Joko. Nah, memang diminta bersabar. Sebentar lagi selesai. Proses evakuasinya 30 sampai 40 menit begitu ya. Sehingga kalau terjadi kemacetan dan kepadatan ya dibantu, karena tadi banyak masyarakat yang ingin mencari tahu apa penyebabnya, apa yang terjadi, dan tadi ya mendokumentasikan. Ya, seperti pada umumnya masyarakat kita kalau terjadi kecelakaan banyak yang kemudian sama-sama berjibaku untuk mencari tahu dan juga mengabadikannya. Tapi semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Rohim bermanfaat ya. Karena tentu ini menjadi pengingat bagi kita ya, tetap utamakan keselamatan, hati-hati dan pertimbangan yang baik itu tadi agar tidak mencelakakan diri sendiri dan juga mungkin orang lain.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, masih ada aduan yang akan kami sampaikan juga untuk Anda. Dan terlebih terus kita mengingatkan Anda untuk program Halo RRI, memang kita siarkan pada hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, satu minggu tiga kali, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun, untuk setiap aduan kami terima di setiap hari dan setiap jamnya. Tentunya Anda boleh mengirimkan melalui WA kami, foto, video, begitu ya, keterangan yang lengkap berkaitan dengan aduan Anda. Ini akan menjadi bahan atau materi bagi dinas terkait untuk melakukan pengecekan dan tindak lanjut begitu ya. Karena ya beberapa di antaranya memang sudah ditanggapi, nyaris hampir semua aduan yang masuk kepada kami sudah ditanggapi oleh dinas-dinas terkait begitu ya. Oleh karenanya line WA kami 081-33-14-992 itu juga boleh Anda akses untuk setiap harinya. Aduan yang baru masuk, Anza?
3: Iya, Sari, ini baru masuk ya, ada Ibu Yeni. Ibu Yeni ini mengatakan kalau lampu traffic light yang ada di perempatan Kedung Cowek dari arah Madura ke Surabaya, tepatnya di samping pos polisi, itu yang atasnya mati. Jadi mohon segera ditindaklanjuti karena tidak terlihat dari jauh ketika lampu merah ataupun hijau. Apalagi jalur itu ramai dan banyak yang sering menerobos meskipun sudah ada petugasnya yang bekerja atau yang berjaga ya. Nah, ini oleh tim Halo RRI ini tadi langsung diteruskan kepada Ketua Tim Kerja Penyediaan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan di Sub Kota Surabaya bersama dengan Bapak Abi Dwi Septianto. Ini tadi Pak Abi sudah mengatakan kalau nanti siap segera pihaknya akan segera memperbaiki dan mohon waktu untuk personel agar merapat. Begitu,
2: oke,
3: Sari.
2: Baik, siap. Jadi Bu Yeni ini menginformasikan bahwa traffic light di perempatan Kedung Cowek dari arah Madura ke Surabaya, tepatnya di samping pos polisi itu mati gitu ya. Biasanya kan ada yang vertikal dan horizontal. Nah, itu ada yang dilaporkan juga kondisinya mati gitu ya. Sehingga disampaikanlah ke kawan-kawan Dinas Perhubungan Kota Surabaya karena itu jalur yang cukup ramai begitu ya. Banyak yang robos begitu ya meskipun sudah ada petugas yang berjaga. Nah, ini butuh kesadaran agaknya ya dari masyarakat karena kalau jalur lalu lintasnya cukup ramai ini bisa menyebabkan kecelakaan. Itu yang tentunya harus diminimalkan. Ditanggapi oleh Bapak Abi Dwi Septianto, Ketua Tim Kerja Penyediaan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan di Subkota Surabaya yang menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan perbaikan, namun mohon waktu untuk personil merapat di kawasan tersebut. Anda kalau melintas di jalan yang sama dan mendapati kondisinya sudah diperbaiki, boleh ya sampaikan. Atau mungkin Bu Yeni juga boleh menyampaikan hal tersebut. Untuk aduan yang masuk hari ini semua juga sudah kami sampaikan gitu ya. Berkaitan dengan penyemprotan tadi voice note dari Pak Rokim dari DPKP Kota Surabaya yang sudah melakukan sebenarnya di kawasan Panjang Jiwo, Lidawetan, nanti akan terus melakukan penyemprotan di kawasan-kawasan yang terjadi pengerjaan post culvert ataupun saluran drainase. Kemudian Bu Reni tadi ya berkaitan dengan sampah yang bercacaran di kawasan Randegan Sari sudah ditindaklanjuti oleh kawan-kawan di LH Kabupaten Gresik dan sudah dikirimkan juga umpan baliknya foto yang dikirimkan oleh Bu Reni pagi tadi. Memang sudah bersih, namun ya itu tadi, jarak beberapa meter masih ada sampah. Nah, mungkin sampah baru yang dibuang pagi tadi ya, atau mungkin ini menjadi tempat langganan begitu ya dari warga yang melintas di kawasan tersebut untuk buang sampah sembarangan. Kalau DLH Kota Surabaya ini berupaya untuk bisa memasang kamera CCTV di daerah-daerah yang rawan begitu ya, menjadi tempat untuk warga membuang sampah sembarangan. Itu juga sudah tuntas kita sampaikan begitu ya. Nanti evaluasi selanjutnya akan dilakukan oleh kawan-kawan di LH Kabupaten Gresik. Pak Tua, ini menginformasikan bahwa KTP-nya itu hilang. Bagaimana untuk proses cetak ulangnya? Dan beliau itu sudah nggak bisa tanda tangan dengan format yang lama ya, tapi ini tanda tangan sudah baru. Apa bisa? Kita nanti akan sampaikan juga. Pak Angga, di stasiun Gubeng Lama ada rambu dilarang berhenti, tapi masih banyak kendaraan roda 2 dan roda 4 yang berhenti atau parkir. Ini minta tindak lanjut dari kawan-kawan di sub karena tentu akan mengakibatkan kemacetan dan juga kepadatan. Dan tadi juga terjadi peristiwa berkaitan dengan laka tunggal begitu di kawasan Kebon Agung yang kemudian disampaikan juga oleh kawan-kawan DPKP Kota Surabaya yang membantu proses evakuasi. Ini mengingatkan tentunya ya bahwa dalam berkendara harus diperhatikan juga kendaraan yang digunakan. Kalau toh memang terjadi gangguan gitu ya, sebaiknya juga dipertimbangkan gitu ya. Kalau pergi ke bengkel ada resiko enggak ya daripada sekedar memanggil teknisinya datang ke rumah. Kemudian Bu Yeni, yang terakhir, traffic light di perempatan Gedung Coek arah Madura ke Surabaya. Ini kita juga sudah sampaikan kepada kawan-kawan di Dishub Kota Surabaya. Nanti kita akan update ya lebih lanjut. Biasanya memang aduannya masuk pagi ini kita sudah teruskan kepada dinas terkait. Namun upaya tindak lanjut, perbaikan, dan respon itu baru dilakukan pada siang hari. Sehingga nanti kita akan sampaikan update-nya pada hari Jumat di program Halo RRI selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah mengirimkan aduannya. Terima kasih juga untuk tim Halo RRI. Ada rekan Fahri, Hanza, Anissa, Nita Silvia, ada juga Atit yang membantu di ruang gatekeeper. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini dan sampai jumpa.
4: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresh Tioktora, kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya siang ini di edisi 23 September 2026. Hari ini kami akan bagikan beragam informasi untuk Anda. Kita akan awali kabar berkaitan dengan El Nino yang menyebabkan musim hujan ini datang terlambat ya. Jadi informasi yang kami dapatkan rilis dari BMKG, karena El Nino ini sangat kuat sedang terjadi ya. Jadi musim hujan 2026-2027 diprediksi datang lebih lambat. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi awal musim hujan 2026-2027 di 529 zona musim atau 61,08% wilayah Indonesia ini akan mengalami kemunduran dari rata klimatologisnya. Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole atau IOD di samudra sekitar Indonesia berdampak pada berkurangnya curah hujan. Dan hal ini yang kemudian sebagian besar daerah diprediksi baru akan mulai diguyur hujan pada bulan November hingga Desember 2026. Dengan puncaknya secara bertahap hingga Februari 2027. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni mengatakan, kombinasi fenomena El Nino dan IOD yang terjadi bersamaan ini memperparah dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga musim hujan datang terlambat dan terjadi lebih singkat. Kedatangan musim hujan di Indonesia diprediksi tidak secara serentak, di mana sebagian besar wilayah baru akan memasukinya pada bulan November dan Desember 2026. Meskipun durasinya cenderung lebih pendek dari biasanya, sifat hujan secara umum masih berada pada kategori normal, dengan puncak musim hujan akan berlangsung bertahap mulai Desember 2026 hingga Februari 2027. Di sisi lain, dampak El Nino sangat kuat saat ini sudah dirasakan dengan meluasnya wilayah yang mengalami musim kemarau, mencakup lebih dari 61% daratan Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh catatan hari tanpa hujan atau HTH yang melebihi 60 hari di 25 provinsi. Bahkan wilayah Bantul mencatat rekor HTH terpanjang hingga mencapai 131 hari. Pendengar, menghadapi potensi kekeringan panjang dan mundurnya musim hujan, BMKG memberikan rekomendasi untuk pemerintah dan masyarakat di bidang sektor pangan dan air bisa menyesuaikan jadwal tanam dengan varietas siklus pendek, hemat penggunaan air rumah tangga, serta kelola elevasi waduk dan PLTA secara proporsional. Sedangkan untuk sektor kesehatan dan lingkungan, mewaspadai penurunan kualitas udara saat kemarau, mengoptimalkan sirkulasi udara ruangan, serta menggencarkan PSN dan larvasidasi untuk mengantisipasi potensi DBD. Mitigasi bencana meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutla mulai bulan September hingga Oktober, serta menyiapkan infrastruktur drainase dan jalur evakuasi untuk mengantisipasi banjir saat puncak musim hujan tiba. Jadi sambil menunggu hujan turun, begitu pendengar ya, BMKG mengajak untuk menghemat penggunaan air bersih dan menjaga kesehatan dari debu kemarau. Karena momen kemarau ini juga menjadi waktu yang paling pas untuk bergotong royong, membersihkan saluran air agar lingkungan nanti tidak banjir saat puncak musim penghujan tiba.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Surabaya siang ini masih hadir menemani Anda. Saya masih akan menghadirkan beberapa kabar ya, berkaitan dengan beberapa informasi yang sudah kami rangkum untuk Anda. Pendengar, apa sih kalau ada di benak Anda begitu ya, tentang kota Surabaya yang ramah anak begitu ya? Kalau menurut Anda kategori ramah anak itu yang bagaimana kira-kira? Apakah karena di lingkungan kita ini masih ada banyak ruang terbuka hijaukah begitu ya? Kemudian beberapa infrastruktur yang ada itu juga tidak lepas dari yang namanya konsepnya masih ada anak begitu di dalamnya. Atau apa yang mungkin menurut Anda kota Surabaya itu kota ramah anak begitu? Jadi Surabaya adalah kota yang punya banyak tempat seru ya untuk anak-anak memang. Mulai dari taman, kita punya taman, ruang terbuka hijau yang ada di kota Surabaya itu cukup banyak ya. Yang paling menjadi favorit itu adalah di seputaran kebun bibit atau taman flora. Mungkin ada di antara Anda yang juga suka pergi ke sana karena di sana tamannya luas, tempat bermainnya juga banyak. Jadi tidak hanya di satu titik saja, di sana itu ada beberapa titik playground yang memang ditempatkan atau khusus digunakan untuk membuat anak-anak ini bebas bermain begitu ya. Kemudian juga selain tempatnya juga asri begitu ya, di sana juga sangat menyenangkan kalau misalnya Anda mencari tempat murah, healing murah di kota Surabaya tanpa harus mengeluarkan uang ya, karena Anda ketika masuk ke sana masuknya juga gratis, tidak dipungut biaya. Hanya saja kalau misalnya Anda mau memberi makan rusa, ikan ya, Anda hanya perlu membeli beberapa makanan hewannya seperti sayuran dan juga makan ikan itu hanya seharga Rp5.000 di pedagang yang ada di sekitar sana, untuk kemudian bisa ada aktivitas kasih makan ke rusa begitu ya. Tapi karena mungkin saking banyaknya aktivitas ngasih makan di hari Sabtu dan juga Minggu, jadinya si rusanya itu enggan untuk kemudian menerima pemberian dari anak-anak kalau misalnya sudah agak siang begitu ya. Selain ruang terbuka hijau, ruang bermain ya, sampai berbagai kegiatan yang bisa membuat kita belajar sambil bermain ya. Jadi di beberapa tempat itu juga ada yang gratis ya, playground-playground yang seperti di mall itu ada yang gratis untuk usia tertentu. Seperti halnya di Terminal Intermoda Joyoboyo itu juga untuk usia 1 sampai 2 tahun, kalau nggak 3 tahun, itu kita bisa main di sana gratis begitu ya. Tapi entah masih ada atau enggak, karena saya pernah berkunjung kala itu beberapa waktu yang lalu, masih anak usia 1 tahun begitu ya. Itu boleh kita ke sana memanfaatkan untuk bisa bermain di sana ya. Tapi memang tidak untuk semua usia seperti halnya di mall pada umumnya, karena itu memang tempatnya juga tidak terlalu besar, kemudian permainannya juga memang ditujukan untuk anak-anak balita sepertinya ya, sehingga banyak juga yang kesana dan banyak juga masyarakat yang memanfaatkan waktunya untuk bepergian kesana karena mumpung juga gratis begitu ya. Jadi kalau berada di taman itu apa yang bisa kita lakukan ya, bermain. Kalau berada di beberapa tempat yang seperti Terminal Intermoda Joyoboyo yang di atas itu, playground itu, kita juga bisa bermain di sana. Jadi pendengar, di tengah padatnya aktivitas perkotaan, Surabaya itu tetap menghadirkan ruang hijau ya, yang bisa menjadi tempat anak-anak bermain, belajar dan tumbuh dengan nyaman. Taman Prestasi, Taman Apsari, hingga Taman Bungkul yang menjadi contoh taman di tengah kota yang hadir sebagai ruang publik bagi masyarakat. Bukan sekedar hamparan hijau, taman-taman ini menjadi tempat anak bergerak bebas, bermain bersama teman, menghabiskan waktu bersama keluarga, sekaligus menikmati suasana kota yang lebih asri.
Karena kota yang ramah anak adalah kota yang memberikan ruang untuk bermain, ruang untuk berekspresi, dan ruang untuk tumbuh. Dan di tengah kota tetap ada ruang untuk anak-anak, dan di Surabaya ruang tumbuh itu terus dihadirkan.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri. Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
2: Iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
1: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
2: Jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
1: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
2: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
1: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya siang ini pendengar ya. Kami hadirkan beberapa kabar untuk Anda. Ini berkaitan dengan bagaimana Surabaya bisa olah sampah ya. Jadi Surabaya bersih ya dimulai dari rumah kita. Jadi karena di setiap rumah itu selalu menghasilkan sampah setiap hari, tapi ternyata sampah itu bisa jadi lebih bermanfaat. Sampah kita bisa pilah di rumah, dipisahkan dan dikumpulkan untuk kemudian disetor ke bank sampah. Di bank sampah kita bisa menukar sampah menjadi bernilai begitu ya. Jadi ada cuan di sana. Jadi satu rumah memilah sampah, satu langkah untuk Surabaya yang lebih bersih. Pendengar, tahukah Anda bahwa pengelolaan sampah di Surabaya itu menerapkan sistem terpadu dari tingkat rumah hingga teknologi pengolahan akhir berstandar nasional dan ramah lingkungan. Dari rumah tangga, sampah ini diangkut oleh penggerobak untuk ditaruh ke TPS setiap harinya, dan satu penggerobak itu bisa mengangkut 2-3 RT. Sekitar 300-400 kg per penggerobak ya. Jadi itu estimasi total hasil sampah masing-masing penggerobak per bulan dari hasil sampah rumah tangga yang terkumpul. Jadi sampah yang diangkut penggerobak dikumpulkan ke TPS yang tersebar di beberapa titik terdekat. Ada 213 TPS yang ada di Kota Surabaya, pendengar, dan melayani 153 kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Rata-rata satu TPS ini bisa menampung 7-10 ton sampah per hari. Namun beberapa TPS bisa menampung sampah jumlahnya lebih besar hingga 52 ton sampah perharinya. Sampah yang terkumpul di TPS dikirimkan ke TPA Benowo setiap hari. Nah, di tempat pembuangan akhir di Benowo, total sampah tahun 2025 itu sekitar 592.738 ton per tahun. Kemudian 1.624 ton per hari itu di tahun 2025, sedangkan tahun 2026 per Agustus 2026 sampahnya sekitar 398.272 ton per tahunnya, dan untuk per hari 1.639 ton per hari. Dan dari hasil sampah tersebut, TPA Benowo bisa menghasilkan listrik sebesar landfill gas power plant itu sekitar 4.107.830 kilowatt ampere, sedangkan gasifikasi power plant itu sekitar 33.443.110 kilowatt ampere. Dan pendengar, di Kota Surabaya pun itu juga ada yang namanya bank sampah. Jadi bank sampah ini sampah rumah tangga kan tidak selalu dibuang, ada pula sampah yang masuk ke dalam bank sampah ya. Jadi ada item-item tertentu yang memang bisa ada yang didaur ulang, ada juga yang bisa dijual ya. Ada sekitar 670 bank sampah yang ada di Kota Surabaya. Jadi bank sampah ini aktif yang tersebar di Kota Surabaya dengan total sampah mencapai 5,3 ton per hari. Dan rata-rata jenis sampah yang masuk ke dalam bank sampah yaitu kardus, kemudian botol plastik, lalu ada juga karak, minyak jelantah, dan sampah-sampah lainnya. Nah, Bank Sampah Induk Surabaya sendiri lokasinya berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya di Jalan Raya Menur 31A Surabaya, dan di sana warga Kota Surabaya bisa menukarkan uang secara langsung untuk menabungnya terlebih dahulu ya. Jadi wajib diketahui juga tata cara penyetoran. Jadi sampah wajib dalam kondisi terpilah ya. Jadi terpilah itu dalam artian gak dicampur jadi satu. Misalnya kertas-kertas sendiri, kemudian plastik-plastik sendiri, besi-besi sendiri, begitu pendengar ya. Kemudian sampah ini terbebas dari sisa produk. Dan sampah dalam kondisi kering bukan basah. Biasanya kalau misalkan mau masuk bank sampah itu rata-rata sampahnya yang misalnya dari plastik, botol plastik tuh ya, kalau misalkan ada kotor-kotornya itu biasanya sama yang bersangkutan dicuci lebih dahulu atau dibilas begitu ya, biar enggak basah kemudian dikeringkan karena sampahnya harus dalam kondisi kering pendengar. Dan harga sampah itu juga bervariasi loh, tergantung sampah mana yang Anda setorkan. Misal nih kertas HVS, kardus, kemudian majalah, sak semen, duplek itu harganya Rp400 sampai Rp2.500 per kilogramnya. Kemudian plastik, Plastik itu juga ada beberapa kategori, seperti botol plastik, kemudian air mineral ya, galon, kemudian tutup botol PVC, itu dihargai mulai dari Rp100 sampai Rp5.500 per kilogramnya. Lalu besi seperti paku, kaleng, seng, dan lain-lain, itu juga dihargai sama seperti kertas HVS, 400 sampai 2.500 per kilogramnya. Lalu juga ada logam seperti tembaga, kuningan, perunggu, aluminium. Itu bisa dijual dengan harga Rp7.500 hingga Rp55.000 ya. Kemudian kaca botol Rp75 hingga Rp800 per kilogram. Kemudian plastik lembar seperti kresek ya. Kemudian saset, sablon, dan lain-lain itu antara Rp50 hingga Rp800 per kilogramnya. Karung itu juga dihargai pendengar Rp1.300 sampai Rp1.800 per kilogram. Kemudian yang lain-lain seperti karak, jelantah, kabel listrik, dan lain-lain itu dihargai Rp3.000 sampai Rp10.000 per kilogramnya. Jadi kalau misalnya Anda di rumah kebetulan di kampung itu suka pilah sampah, dikumpulkan terlebih dahulu, setelah itu bisa disetorkan ke bank sampah. Menarik ya, karena sampah ini ternyata bisa jadi cuan, sumber ekonomi, sumber penghasilan, kendati tidak banyak begitu ya. Tapi kalau misalnya Anda rutin untuk bisa memilah sampah, karena kan kalau misalkan sampah itu cukup banyak begitu ya, sampah sehari di rumah Anda bisa sampai berapa rupiah, nanti bisa dihitung sendiri. Peringat, tetap bersama kami di 99,2 MHz ya, nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dinamika Olahraga akan hadir menemani Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Finding Muhammad in Your Heart, karya Muhammad Mukit dan kawan-kawan, tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Finding Muhammad in Your Heart menghadirkan cara yang berbeda dalam mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan lewat kronologi sejarah atau kajian formal, melainkan melalui fiksi yang menyentuh sisi batin pembaca. Berlatar sebuah pesantren, buku ini mengisahkan tokoh-tokoh muda dengan keresahan, luka, dan pencarian makna hidup yang sangat relevan dengan realitas masa kini. Keteladanan Nabi tidak disampaikan secara menggurui, tetapi hadir halus melalui pilihan sikap para tokoh saat menghadapi konflik, keresahan, dan proses memaafkan diri. Nilai kasih sayang, kesabaran, keikhlasan, dan kejujuran mengalir alami dalam adegan-adegan sederhana. Dengan bahasa yang ringan dan hangat, buku ini menciptakan kedekatan emosional yang kuat. Pembaca tidak merasa sedang belajar agama, melainkan diajak merasakan perjalanan iman yang manusiawi. Finding Muhammad in Your Heart menjadi ruang aman bagi siapapun yang ingin mengenal Rasulullah lewat empati, perasaan, dan pengalaman batin. Demikian esensi buku Finding Muhammad in Your Heart, karya Muhammad Mukit dan kawan-kawan.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
4: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
3: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
4: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
3: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
4: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
3: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Setelah itu kami akan hadir kembali menemani Anda dalam program Surabaya Siang ini di sesi selanjutnya. Pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Croeso'r Gynadledd ar gyfer gemau.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga angkat tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum, juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Niu Shengshu, yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Prodigara, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA Asian 2026. Langkah ini disampaikan

0: Fortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
1: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakub Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
2: Replace him, and Shane Patinama will replace Bontrin.

0: think it doesn't change.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Fisik Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Ini buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih DSN sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih di Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program Surabaya siang ini. Sekedar informasi bahwa untuk kumandang adzan duhur wilayah Surabaya dan sekitarnya pada pukul 11.23 waktu Indonesia Barat saat kita masih bergabung bersama dengan Pro 3. Saat ini sudah pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami masih akan menghadirkan beragam informasi-informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Kabar-kabar dari reporter juga nanti kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda, ya. Informasi yang ingin kami juga bagikan ini berkaitan dengan Rumah Indonesia yang kabarnya hadir di Nagoya sebagai ruang pendukung kontingen Indonesia selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan fasilitas ini diprioritaskan memenuhi kebutuhan atlet sekaligus menjadi tempat berkumpul masyarakat Indonesia selama ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Rumah Indonesia buka setiap hari pukul 10 hingga pukul 20 waktu setempat, mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Lokasinya berada di Akrok Sakai 3.32 10 Sakai, Naka Ward, Nagoya Aichi 460008 Jepang. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir hadir dalam pembukaan resmi Indonesia di Nagoya dan Erick menegaskan kebutuhan kontingen terutama atlet menjadi prioritas utama pelayanan Rumah Indonesia. Rumah Indonesia juga menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia di tingkat internasional bagi masyarakat Indonesia di Nagoya dan sekitarnya. Rumah Indonesia menjadi ruang menyaksikan pertandingan bersama dan masyarakat juga dapat menikmati kuliner Nusantara, bertemu atlet Indonesia, serta memperoleh informasi kegiatan dan destinasi Nagoya. Tempat ini mempertemukan atlet, official, dan masyarakat Indonesia dalam suasana yang mendukung perjuangan kontingen merah putih. Kehadiran Rumah Indonesia menjadi fasilitas pendukung bagi kontingen Indonesia selama Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu, dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Maria Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970.

0: 90-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak program Womins, Momen Inspirasi, nanti bersama dengan M. Haikal ya. M. Haikal ini merupakan siswa Madrasah Tsanawiyah 4 Padang Pariaman, tapi nanti kita akan ngobrolnya via Zoom begitu ya, untuk bisa menghadirkan berkaitan dengan prestasi yang pernah diraih oleh Haikal begitu ya, karena Haikal ini juara 3 bidang IPS OMI sepadang Pariaman. Jadi kita akan ngobrol banyak ya, apakah pernah terlintas di benak Haikal bahwa dia akan menjadi atau dia turut serta dalam sebuah kompetisi begitu ya, bagaimana dukungan orang tuanya sendiri, dan kira-kira cita-cita Haikal ini apakah juga sejalan atau sudah linier begitu ya dengan beberapa hal yang ia ambil ketika sekolah ya. Biasanya kalau misalkan masih duduk di bangku SMP SMA itu cita-citanya masih belum nampak titik terangnya begitu ya. Jadi nanti kita akan hadirkan bagaimana obrolan menarik bersama dengan M. Haikal, juara 3 bidang IPS OMI sepadang Pariaman. Dan Haikal ini merupakan siswa Madrasah Tsanawiyah 4 Padang Pariaman. Nanti kita akan ngobrol bareng dalam program Womins, Momen Inspirasi pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda yang lainnya ya. Jadi anak muda Indonesia itu didorong memanfaatkan peluang magang dan bekerja di luar negeri untuk mengembangkan kompetensi sekaligus menangkap potensi besar bonus demografi. Afriansyah Nur, Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan Wamenaker mengatakan bahwa pemerintah terus menyiapkan tenaga kerja muda agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Jadi di Indonesia ini sekarang bonus demografinya besar, dan bagi mereka yang berminat ke luar negeri akan dididik, dilatih begitu ya, diberikan kompetensi dan skill yang memadai. Menurut Afriansyah, Kementerian Ketenagakerjaan tengah memperluas program bagi tenaga kerja profesional dengan keahlian khusus untuk ditempatkan di negara-negara mitra. Jepang menjadi salah satu negara tujuan yang saat ini memiliki peluang bagi tenaga kerja Indonesia. Peserta magang dan pekerja Indonesia ditempatkan di sejumlah sektor, mulai otomotif, manufaktur, pertanian, hingga pekerjaan sebagai pengemudi. Pendengar, penempatan tersebut disesuaikan dengan kompetensi tenaga kerja, serta dilakukan berdasarkan perjanjian resmi antar lembaga dan pemerintah. Afriansyah mengatakan bahwa peluang penghasilan di luar negeri juga menjadi salah satu daya tarik bagi tenaga kerja muda yang memiliki keterampilan spesifik. Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke Jepang. Afriansyah menyebut keberadaan BPVP Muncar menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan calon pekerja dengan keterampilan teknis sekaligus kemampuan bahasa. Pendengar, Afriansyah meminta anak muda dan masyarakat memanfaatkan fasilitas pelatihan vokasi yang disediakan oleh pemerintah. Menurutnya, penguasaan kompetensi menjadi modal penting agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di pasar kerja luar negeri. Pemerintah juga menyiapkan pelatihan vokasi nasional dengan kuota sekitar 220 ribu peserta yang diperuntukkan khusus bagi lulusan SMA dan SMK, dan seluruh biaya pelatihan tersebut ditanggung oleh negara. Di sisi lain, Mujiono, Wakil Bupati Banyuwangi, mengatakan bahwa kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut menunjukkan perkembangan positif. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Banyuwangi turun dari 4,03% menjadi 3,94% pada tahun 2025. Menurutnya, penurunan angka pengangguran tidak cukup dilihat dari bertambahnya lapangan pekerjaan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan kualitas pekerjaan, produktivitas, pendapatan, serta partisipasi masyarakat dalam pasar kerja. Jadi penurunan pengangguran itu tidak cukup dibaca sebagai keberhasilan penciptaan pekerjaan saja, akan tetapi juga harus memperhatikan partisipasi angkatan kerja, kualitas pekerjaan, produktivitas, tingkat pendapatan, dan jumlah penduduk usia kerja yang tidak aktif di dalam pasar kerja.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Pendengar, nanti jangan lupa ya, Anda bisa bergabung bersama kami dalam program Momins, Momen Inspirasi pada pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan hadirkan via Zoom ya di kesempatan kali ini. Jadi nanti Anda bisa bergabung baik di 534-5474 atau 081-3314-992. Nanti kita akan ngobrol banyak ya bersama dengan M. Haikal, seorang siswa di Madrasah Tsanawiyah 4 Padang Pariaman, Pariaman maksud kami, yang kemudian sukses menjadi juara 3 bidang IPS OMI sepadang Pariaman. Nanti kita akan hadirkan bagaimana lebih lengkapnya informasi tersebut untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.
1: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata, bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.

0: Eh, tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

0: Pendengar, selamat siang, apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresh Tioktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Moments, Momen Inspirasi. Siang hari ini pendengar, kami akan menghadirkan satu topik begitu ya, atau perbincangan bersama dengan M. Haikal. M. Haikal ini adalah siswa di Madrasah Tsanawiyah 4 Padang Pariaman. Dan prestasi yang pernah diraih Haikal adalah juara 3 bidang IPS OMI Sepadang Pariaman. Dan di line Zoom kita sudah bersama dengan Haikal. Kita akan ngobrol banyak berkaitan dengan apa sih hal yang paling menginspirasi Haikal untuk kemudian ikut berpartisipasi dalam sebuah event kejuaraan begitu, atau lomba dan lain sebagainya. Apakah ini juga bisa dibilang menjadi salah satu hal yang diinginkan oleh Haikal begitu ya. Baik, di line Zoom kita sudah tersambung, namun masih nampaknya masih mute ya, jadi masih mikrofonnya masih tertutup begitu. Jadi mungkin bisa dibantu untuk kemudian bisa menyampaikan kepada Haikal. Oke, baik. Halo, selamat siang, assalamualaikum Haikal.
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Baik,
0: ya,
1: alhamdulillah.
0: Baik. Ini lagi sekolah atau gimana? Udah pulang?
1: Diizinin pulang.
0: Oh, diizinin pulang. Baik. Haikal ini siswa Madrasah Tsanawiyah 4 Padang Pariaman ya? Kelas berapa, Dik?
1: Kelas 9 atau kelas 3.
0: Kelas 9, kelas 3 SMP berarti ya? Oke, baik. Haikal ini juga pernah menjadi juara 3 bidang IPS OMI Sepadang Pariaman begitu ya. Mungkin bisa diceritakan kepada para pendengar seperti apa sih lomba yang diikuti oleh Haikal begitu ya.
1: OMI itu berupa olimpiade gitu. Olimpiade Madrasah Sepadang Pariaman.
0: Oke, itu merupakan olimpiade yang diikuti Sepadang Pariaman. Dan Haikal ini mewakili sekolah ya untuk mengikutinya, atau mewakili tingkat nasional di Padang Pariaman atau bagaimana? Tingkat kabupaten atau daerah begitu?
1: Oh ya, mewakili tingkat kabupaten.
0: Mewakili tingkat kabupaten Padang Pariaman begitu ya? Oke, baik. Dan kalau misalnya yang tadi diikuti oleh Haikal, OMI begitu ya namanya ya, Olimpiade
1: Madrasah Indonesia.
0: Olimpiade Madrasah Indonesia. Dan itu di jurusan IPSK begitu atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan gambaran sedikit berkaitan dengan Olimpiade tersebut, Haikal.
1: Ya, di bidang IPS, dia itu ada 3 bidang, MTK, IPA, dan IPS. Jadi saya mengikutinya dalam bidang IPS.
0: Oke, baik. Kalau di bidang IPS itu yang diperlombakan apa saja sih?
1: Pengetahuan kita tentang ilmu sosial,
0: Ilmu
1: baik
0: sosial
1: itu
0: ya.
1: tentang ada juga ya.
0: Jadi lebih ke ilmu sosial yang di apa namanya yang dilombakan begitu ya. Itu Haikal berkelompok atau sendiri?
1: Sendiri.
0: Sendiri. Oke, baik. Jadi itu apa namanya, bukan kelompok begitu ya, tapi melainkan pribadi masing-masing begitu ya. Untuk kemudian Haikal menjuarai juara 3 di dalam prestasi juara 3 tingkat Kabupaten Kota Pariaman ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu, kalau misalkan saat ini begitu, Haikal kan duduk di bangku SMP kelas 3 atau Madrasah Tsanawiyah, tapi kelas 9 begitu ya. Memang ambil jurusannya IPSK begitu atau bagaimana sih kalau di sekolahnya?
1: Enggak, kalau di sekolah itu campur.
0: Oh, kalau di sekolah itu campur. Jadi tidak hanya di bidang tertentu, mata pelajaran tertentu saja ya, tapi banyak begitu ya. Oh, oke, baik. Haikal, Haikal, cita-citanya jadi apa sih?
1: S2.
0: Apa?
1: S2 dokter. S2 dokter.
0: Oke, mau jadi dokter begitu ya. Jadi Haikal juga tertarik di bidang kedokteran begitu ya. Oke, baik. Nah, Haikal sendiri kira-kira ketika nanti setelah ini kan Haikal akan meneruskan di bidang lain, maksudnya di jenjang berikutnya begitu ya untuk sekolah. Kira-kira apa namanya sudah terpikirkan nantinya mau bakal nerusin ke mana aja begitu?
1: Udah
0: Udah, di mana kira-kira?
1: di Man IC Padang Priaman.
0: Itu sekolah umum biasa begitu ya? Atau bagaimana?
1: Iya. Sekolahnya itu lumayan terkenal.
0: Oke, Madrasah Aliyah begitu atau apa?
1: Iya, madrasah ini.
0: Madrasah Aliyah Negeri ya. Oke. Dan itu juga dekat sama tempat tinggal Haikal saat ini.
1: Iya.
0: Kenapa memilih di sana?
1: Karena di sana itu banyak prestasinya gitu.
0: Oke, karena di sana.
1: Sehingga sehingga memudahkan untuk ke kuliah keluar keluar Sumbar gitu.
0: Oh, baik. Jadi Haikal juga ngejar ini ya, apa namanya istilahnya lomba-lomba, kemudian juga ada di sana juga menyelenggarakan ini nggak sih? Semacam beasiswa tertentu untuk anak-anak berprestasi begitu?
1: Ada.
0: Ada ya. Jadi Haikal juga tertariknya di Madrasah Aliyah Negeri tersebut karena di sana juga ada beasiswanya ya. Oke. Sudah terpikirkan untuk Haikal kalau misalnya nanti masuk ke MAN begitu ya, bakalan seperti apa begitu? Ataukah nantinya setelah ini bakal ada semacam perlombaan lain yang bakal diikuti oleh Haikal begitu atau bagaimana?
1: Dilihat dulu untuk kedepannya.
0: Dilihat dulu untuk kedepannya. Untuk saat ini, Haikal sendiri tengah ini nggak sih? Tengah berproses untuk mengikuti perlombaan lain begitu setelah menjuarai OMI IPS Kabupaten Pariaman?
1: Ya, ada.
0: Apa itu?
1: Lanjut ke tingkat OMI provinsi.
0: Oke, lanjut ke tingkat OMI Provinsi. Dengan bidang yang sama, IPS kah? Atau mungkin beda?
1: Iya, bidang IPS.
0: Oh, bidang IPS juga ya. Oke, baik. Dukungan dari sekolah dan juga keluarga sendiri bagaimana sih Haikal? Mungkin bisa diceritakan kepada para pendengar.
1: Kalau orang tua sih mensupport, mendukung, dan sekolah dia juga begitu.
0: Dukungan yang diberikan sekolah sendiri seperti apa?
1: Dia membiayai kita dalam ikut perlombaan.
0: Kemudian untuk fasilitas belajarnya sendiri bagaimana? Apakah Haikal ada tutor tersendiri begitu atau bagaimana?
1: Ya ada tutornya, ada gurunya yang membimbingi.
0: Oke, baik. Jadi memang sekolah sudah memfasilitasi begitu ya untuk Haikal bisa ikut lanjut di lomba selanjutnya di OMI tingkat provinsi ya. Rencananya kapan diselenggarakan?
1: Bulan besok.
0: Bulan Oktober.
1: Iya.
0: Tanggal berapa?
1: Kemungkinan sih tanggal 4, tanggal 5.
0: Tanggal 4 sampai 5 ya. Dan itu dilaksanakannya di mana, Haikal?
1: Di Padang kayaknya.
0: Di Padang ya. Sejauh ini Haikal sudah mempersiapkan segala sesuatunya?
1: Sudah.
0: Target yang
1: Sudah banyak.
0: sudah banyak bahan yang dipelajari begitu ya. Oke. Kemudian targetnya sendiri untuk Haikal di bidang provinsi nanti mau bisa dapat juara berapa kira-kira?
1: Ingin dapat juara 1, 2, atau 3.
0: Oke. Jadi targetnya masih 3 besar begitu ya. Antara kalau nggak 1, 2, ya 3 begitu ya. Oke. Apakah dengan Haikal ikut event seperti ini, lomba-lomba seperti ini Kak, bukan kali pertama ya Haikal mengikuti lomba demikian ya? Sudah sering
1: Ya, bukan.
0: sebelumnya.
1: Ya.
0: Sebelumnya apa yang sudah pernah diikuti oleh Haikal?
1: Pernah juga tahun kemarin ikut OMI juga. Tapi tahun kemarin tidak dapat juara itu.
0: Oh, oke, baik. Tahun kemarin sudah pernah ikut OMI, tapi belum dapat juara. Baru tahun ini ya, dapat
1: Iya.
0: juara juara tiga ya. Kemudian Haikal kemudian ingin turut serta kembali untuk next berikutnya di tingkat provinsi begitu, yang akan
1: Ya.
0: terselenggara bulan Oktober besok. Oke, dan harapannya nantinya Haikal bisa meraih juara satu, dua, atau tiga ya. Oke, baik. Nah, rencananya setelah nanti Haikal dapat juara nih ya, apakah ini juga jadi modal Haikal buat masuk di madrasah tadi, Madrasah Aliyah Negeri tadi?
1: Iya, menjadi bekal juga itu prestasinya.
0: Karena kalau misalkan di MAN yang tadi disebutkan ya, itu apakah memang harus punya prestasi baru bisa masuk ke sana atau bagaimana sih Haikal? Karena itu kan sekolah impiannya Haikal ya.
1: Iya, emang kalau ingin mudah masuk ke sana, emang harus ada prestasinya
0: Oh, oke,
1: supaya
0: baik.
1: mudah.
0: Oke, karena di sana itu sekolah gudangnya orang berprestasi begitu ya. Jadi mau tidak mau Haikal juga harus punya prestasi yang dibanggakan untuk bisa masuk di sekolah tersebut begitu Haikal ya. Oke, baik. Nah, Haikal, tadi kan cita-citanya pengen jadi seorang dokter begitu ya. Apakah memang di sekolah yang nanti akan Haikal masuki begitu ya, itu juga ada semacam pelajaran atau mungkin fasilitas sekolah yang mendukung untuk Haikal bisa mewujudkan cita-cita Haikal?
1: Ada.
0: Ada. Apa misalnya?
1: Misalnya laboratorium untuk belajar kedokterannya itu.
0: Oh, baik. Jadi sekolah tersebut punya lab khusus begitu ya untuk
1: Iya.
0: apa namanya? Untuk bisa mempelajari apa namanya? Berkaitan dengan hal-hal yang berbau kedokteran ya. Jadi itu berarti nanti
1: Iya.
0: masuknya apa dong? IPA jurusannya.
1: Iya, itu. Iya.
0: Oke, baik. Sedangkan saat ini Haikal masih berkonsentrasinya di IPS dulu ya.
1: Iya.
0: Oh, oke, baik. Tapi Haikal paling tidak sudah mengetahui ya apa namanya beberapa hal. Karena IPA dan IPS kan setahu saya beda ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Haikal sudah mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu kedokteran juga ya. Oke, baik. Nah, kira-kira Haikal ikut OMI ini kan biasanya kalau misalnya sama sekolah itu kan dijaring begitu ya. Jadi ada tes
1: Iya.
0: khusus. Apa Haikal juga mengikuti tes tersebut?
1: Iya, diseleksi dulu.
0: Diseleksi seleksi dulu ikutan tes begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Dan kemudian Haikal mendapatkan kesempatan untuk mewakili sekelas kabupaten begitu ya. Jadi bukan mewakili sekolah tapi mewakili tingkat kabupatennya ya. Begitukah?
1: Iya.
0: Oke, dan kemudian saat ini Haikal juga berkonsentrasi untuk mengikuti di jenjang selanjutnya untuk bisa ada di tingkat provinsi begitu ya. Kalau misalnya tingkat provinsi berarti cukup banyak ya yang turut serta. Ada rasa ini nggak sih? Ada rasa mungkin cemas begitu, takut nanti nggak lolos dan lain sebagainya.
1: Ada, apalagi saat latihan sering cemas gitu.
0: Oke, baik. Sejauh ini ketika Haikal belajar begitu ya bersama dengan guru sebagai pendampingnya, yang perlu dititik beratkan itu nanti apa sih kira-kira Haikal biar nantinya bisa menang begitu di apa namanya di provinsi?
1: Kuncinya kata guru gak boleh cemas, harus percaya diri, harus fokus sama apa yang dibahas.
0: Baik. Jadi nantinya sudah karena semua sudah dipelajari begitu ya sama Haikal. Jadi insya Allah nantinya bisa lolos begitu ya untuk kemudian mendapatkan juara di tingkat provinsi ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya di nanti nih, kalau misalnya juara nih, entah itu juara 1, 2, dan 3, apa sih benefit yang didapatkan oleh Haikal begitu ya, dalam hal ini, dalam hal untuk prestasi begitu? Apakah ada rekomendasi tertentu begitu yang nanti akan diberikan kepada Haikal begitu ya, untuk sekolah selanjutnya begitu?
1: Kemungkinan ada sih mendapat beasiswa.
0: Oh, beasiswa, baik. Beasiswa untuk yang ke sekolah selanjutnya?
1: Iya.
0: Atau yang untuk lanjutan yang sekarang ini, beasiswanya?
1: Beasiswa untuk ke sekolah lain gitu.
0: Oh, baik. Berarti untuk jenjang selanjutnya begitu ya, beasiswa untuk ke jenjang selanjutnya begitu ya.
1: Iya.
0: Kemarin waktu Haikal mendapatkan juara di tingkat kabupaten begitu, apakah juga dapat beasiswa juga atau bagaimana?
1: Ada
0: Ada juga ya.
1: beasiswa dari guru, ya.
0: Beasiswa dari guru.
1: Ya, dari sekolah.
0: Dari sekolah ya. Untuk kemudian mengikuti sekolah yang saat ini ya. Berarti beasiswanya dari sekolah untuk sekolah begitu ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Nah, kemudian juga kalau berbicara mengenai saingan begitu ya. Kalau misalnya Haikal melihat begitu, kira-kira bakalan bisa nggak menaklukkan tingkat provinsi begitu? Karena kan setiap sekolah pasti punya siswa-siswi unggulan begitu ya, untuk kemudian
1: Ya.
0: diperlombakan dalam ajang tersebut. Kira-kira gimana, Haikal? Yang perlu diwaspadai itu daerah mana sih kira-kira?
1: Banyak sih, semua kabupaten itu memiliki banyak siswa.
0: Memiliki siswa-siswi unggulan ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Dan itu juga yang bikin salah satunya bikin Haikal agak cemas ya. Kira-kira bisa nggak ya untuk kemudian menaklukkannya ya? Oke, baik. Haikal, kalau misalnya di rumah, Haikal kalau belajar dibantu nggak sama orang tua atau mungkin ada guru privat tersendiri yang memang sudah diminta untuk ngajarin Haikal?
1: Ada sih dibantu kakak.
0: Dibantu kakak.
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi kalau di sekolah ada tutor khusus ya, tapi kalau di rumah dibantu sama kakaknya begitu ya, untuk kemudian bisa belajar bareng gitu ya. Biasanya kalau misalkan di bidang IPS yang banyak dipelajari begitu, apa sih Haikal mungkin juga bisa disampaikan ke pendengar begitu ya?
1: Ya, tentang ekonomi, dampak sosial, setelah itu tentang peta dan skala.
0: Okay. Dan semua itu harus dipelajari dalam satu waktu ya.
1: Ya.
0: Okay. Jadi ketika perlombaan berlangsung dari pihak penyelenggara itu akan memilihkan secara acak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Haikal begitu.
1: Ya.
0: Okay, baik. Ini semacam cerdas cermat begitukah? Atau bagaimana, Haikal?
1: Enggak, semacam seperti menjawab objektif gitu.
0: Oh, menjawab objektif. Okay, baik. Jadi nantinya Haikal ini akan disatukan bersama dengan teman-teman yang lain ya.
1: Yeah.
0: Berapa berapa orang sih yang menjadi peserta dalam OMI tingkat provinsi?
1: Banyak yang dapat juara 1 sampai 3 di setiap kabupaten.
0: Sekitar ada berapa? 20 orang? Lebih ya?
1: Lebih.
0: Oh, 20 orang lebih ya. Oke, baik. Cukup banyak ya. Oke, baik. Dan ini Haikal sudah mempersiapkan dengan baik ya, apa-apa saja yang diperlukan saat nanti OMI berlangsung ya. Baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan begitu ya. Saat ini kita sedang berbincang-bincang bersama dengan Haikal. Haikal ini merupakan siswa Madrasah Sanawiyah begitu, MTSN di Padang Pariaman. Jadi kelas 9 ya. Jadi Haikal ini juga juara 3 bidang IPS OMI sePadang Pariaman. Jadi Haikal ini merupakan siswa Madrasah Tsanawiyah 4 Padang Pariaman dan Haikal ini bercita-cita ingin menjadi dokter begitu. Dan motivasi Haikal untuk bisa ikut kejuaraan ini begitu ya atau perlombaan ini karena ada sekolah yang ingin dituju oleh Haikal begitu pendengar ya. Di salah satunya adalah di salah satu sekolah Madrasah Aliyah Negeri yang kemudian di sana ini ada banyak atau sekolah yang merupakan gudangnya orang berprestasi. Makanya dengan bekal mendapatkan juara dalam perlombaan OMI karena ini sudah mengantongi juara 3 di bidang IPS OMI sePadang Pariaman, maka Haikal ini punya kesempatan untuk kemudian mendapatkan juara kembali begitu ya. Mudah-mudahan nanti mendapatkan juara dan akhirnya bisa masuk ke sekolah impian Haikal begitu ya. Tadi di mana mana Haikal?
1: Man Insan Cendekia Padang Pariaman.
0: Man Insan Cendekia Padang Pariaman ya, itu sekolah yang memang menjadi salah satu sekolah impian dari Haikal ya. Oke, baik. Nantinya kalau misalkan sekolah di sana ya, ini Haikal berhasil nih sekolah di sana, apakah masih akan tetap lanjut untuk mengikuti berbagai macam perlombaan?
1: Mau
0: Mau ya.
1: berbagai perlombaan ya.
0: Yang kemudian bisa mendukung juga sekolah Haikal untuk bisa dapat beasiswa keluar dari Sumbar begitu ya, yang tadi disampaikan oleh Haikal ya. Kira-kira kalau misalnya diberi kesempatan untuk kuliah, Haikal akan memilih universitas mana?
1: UI atau ITB sih.
0: UI atau ITB? Oke, baik. Dan bidangnya juga sama, kedokteran.
1: Kalau ITB sih lebih ke teknik aja.
0: Lebih ke teknik. Teknik apa kira-kira?
1: Teknik sipil gitu.
0: Teknik sipil. Kalau untuk apa namanya bidangnya belum tahu. Bakal mau
1: Belum.
0: kemana? Belum ya. Oke, baik. Kemudian kalau misalkan UI tetap ya kedokteran ya yang nanti bakal diincar oleh Haikal ya. Dari Haikal sendiri ada nggak sih misalnya ingin sekali begitu untuk kemudian keluar dari Indonesia, misalnya pengen dapat beasiswa kuliah di luar negeri?
1: Ingin keluar ke kuliah di apa sih? Di England.
0: Oh, di Inggris. Oke, baik. Jadi ada juga keinginan Haikal untuk juga bisa kuliah di luar negeri begitu ya. Salah satunya di Inggris begitu ya. Oke. Kalau misalnya kuliah di luar negeri, apa juga yang nanti bakal Haikal ambil kira-kira? Kedokterankah sama atau
1: Belum terpikir.
0: oh, belum terfikirkan ya, tapi yang pasti Haikal juga pengen punya kesempatan untuk bisa sekolah di luar negeri ya.
1: Ya.
0: Haikal, sejauh ini sudah ini nggak sih? Sudah cari-cari informasi berkaitan

0: Biasanya kan kalau kita
1: Gitu.
0: apa namanya punya apa punya keinginan untuk masuk ke sekolah tertentu, ada opsi selanjutnya begitu. Ada nggak Haikal?
1: Ada
0: Di mana?
1: di A1 Pariaman,
0: Di mana?
1: MA1 Pariaman.
0: SMA 1 Pariaman ya. Oke, baik. SMA negeri pada umumnya ya. Kalau di sana apa yang jadi keunggulan dari SMA tersebut?
1: Sama seperti man tadi.
0: Banyak beasiswanya juga ya. Oke, banyak beasiswa yang diberikan untuk anak-anak berprestasi begitu ya. Kalau dari segi sekolahnya sendiri, untuk fasilitasnya juga apakah bagus begitu Haikal? Karena biasanya kan kalau misalnya kita sekolah kan kita juga nyari yang fasilitasnya bagus begitu.
1: Fasilitasnya sih bagus, sudah dilihat.
0: Kemudian jejaring sekolahnya juga baguskah begitu? Mungkin biasanya kalau misalkan sekolah itu kan selalu ada event-event semacam mengundang dari universitas tertentu untuk bisa memberikan sosialisasi begitu ya terkait dengan entah itu beasiswa atau mungkin berkaitan dengan bagaimana caranya untuk bisa kuliah di luar negeri dan lain sebagainya. Ada nggak semacam itu?
1: Ada.
0: Ada ya, dan Haikal juga sudah mengumpulkan informasi berkaitan dengan bagaimana di sekolah SMA Negeri 1 Pariaman ya. Yang memberikan pilihan Haikal ini ada rekomendasi dari guru kah atau mungkin dari orang tua atau teman-teman atau Haikal cari sendiri?
1: Dari orang tua.
0: Dari orang tua ya. Oke, baik. Apa sih sejauh ini motivasi yang Haikal atau motivasi dari diri Haikal sendiri begitu ya untuk mengikuti perlombaan itu apa?
1: Meskipun kata orang tua sih, bukan dari motivasi dari saya.
0: Oke.
1: Meskipun gagal dalam perlombaan itu belum apa namanya tuh. Kalau gagal dalam satu perlombaan, harus coba lagi dalam perlombaan lainnya.
0: Kemudian, itu aja yang jadi motivasi Haikal.
1: Iya.
0: Oke, Haikal, mungkin bisa diceritakan dari awal Haikal tertarik ikut lomba itu apa? Awalnya gimana? Mungkin bisa apa namanya diceritain ke para pendengar begitu ya. Kenapa Haikal tuh sampai suka banget ikutan Olimpiade Madrasah Indonesia ini? Karena kan kita tahu bersama bahwa kalau ikut Olimpiade kan, aduh, kita harus belajar ya, harus belajar tekun begitu ya. Karena biasanya seusia Haikal itu ada juga anak-anak yang inginnya itu bebas untuk bisa bermain dan lain sebagainya. Bagaimana Haikal?
1: Karena suka aja lihat bis kalau dapat prestasi, dapat sertifikatnya, kita lebih mudah masuk ke SMA impian kita.
0: Baik, karena ada semacam sertifikat, kemudian juga ada prestasi yang apa namanya, tertera di sana begitu ya, sehingga akan memudahkan Haikal untuk menuju ke sekolah selanjutnya begitu ya. Tapi ini kali pertama Haikal mendapatkan juara ya, atau bagaimana?
1: Lihat pertama.
0: Kali pertama, dan setelahnya Haikal mau ikut di tingkat
1: Provinsi.
0: provinsi ya. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti
1: Ya.
0: bisa terwujud begitu ya.
1: Ya.
0: Baik, Haikal, saat pertama kali, karena kan itu pertama kalinya Haikal ikut lomba gitu ya. Pengalamannya bisa di-share nggak sih sama para pendengar? Mungkin pas waktu pertama kali ikutan lomba itu ya ya deg-degan, ya bingung, ya bagaimana, ada rasa Haikal menang nggak ya gitu, gimana?
1: Oh iya, gelisah sih itu pas mendengar pengumumannya itu. Nanti kalau takut gagal gitu.
0: Tapi pas waktu lomba berlangsung aman ya, nggak grogi ya
1: Iya.
0: saat Haikal menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan, bisa jawabnya dengan lancar ya. Oke, baik. Jadi karena sudah menguasai

0: materi. Jadi Haikal udah nggak bingung lagi ketika menjawab pertanyaan dari pihak panitia penyelenggara ya. Tapi ada nggak sih mungkin pertanyaan-pertanyaan yang Haikal saat itu jawabnya itu kurang pas gitu atau mungkin kurang optimal ngejawabnya?
1: Ada.
0: Ada. Waktu itu bidang apa? Maksudnya pelajaran apa? Kan tadi ada beberapa pelajaran ya, ada ekonomi, ada skala, ada apa lagi gitu.
1: Iya, tentang skala itu.
0: Tentang skala, yang waktu itu juga Haikal sempat nggak optimal untuk jawabnya ya. Waktu itu susah nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak panitia penyelenggara?
1: Lumayan susah
0: Lumayan susah ya.
1: kalau nggak dipelajari.
0: Oke, baik. Tapi sejauh ini apa yang dipelajari oleh Haikal itu semua sudah keluar ya. Maksudnya pelajaran-pelajaran yang dipelajari oleh Haikal ini keluar saat momen perlombaan tersebut terjadi ya atau berlangsung ya. Oke, baik. Berarti kan harus menghafal ya Haikal ya. Jadi harus tahu betul apa setiap jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh para pihak panitia penyelenggara ya. Kalau Haikal sendiri kesusahan nggak sih kalau untuk menghafal beberapa pelajaran? Karena ini kan bakal ada tambahan ya. Kalau misalkan di tingkat provinsi pasti bakalan tambah banyak fokusnya tambah banyak begitu ya untuk yang harus dipelajari. Gimana Haikal?
1: Dan niatnya gitu.
0: Kenapa?
1: Tidak terlalu susah sih kalau kalau niat ada niat itu.
0: Oke, tidak terlalu susah kalau sudah ada niatan begitu ya. Kalau misalnya untuk yang tingkat provinsi ini apakah sama juga beberapa beberapa pelajaran yang tadi disampaikan Haikal atau ada tambahan lain?
1: Oh, ada tambahan lain kan?
0: Apa itu?
1: Oh, ada campuran dari bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya.
0: Oh, baik. Ada dua mata pelajaran ya yang menjadi tambahan untuk diperlombakan, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Dan sejauh ini Haikal sudah mempelajarinya ya.
1: Ya, dah.
0: Kalau misalnya belajar dari sekolah itu setiap hari atau seminggu 3 kali atau gimana?
1: Setiap hari sih, supaya lebih optimal gitu.
0: Oke. Setiap hari seusai pulang sekolah. Atau bagaimana?
1: Iya, sesudah pulang sekolah.
0: Sesudah pulang sekolah. Jujur capek nggak sih Haikal? Karena kan Haikal habis sekolah terus belajar lagi begitu. Ada rasa capek, ada rasa jenuh nggak?
1: Pernah sih ada.
0: Ada rasa jenuh, ada rasa capek gitu ya. Tapi karena ada tujuan yang harus Haikal capai, jadi capek dan jenuh itu tidak terasa lagi ya. Oke. Jadi karena sudah ada tujuannya, kalau misalnya malas menghampiri, jenuh menghampiri sudah bukan masalah lagi ya buat Haikal ya. Pokoknya harus terlaksana itu apa namanya perlombaan dengan lancar ya. Oke. Nah, kalau misalkan di sekolah sendiri fasilitas apa yang bakalan diberikan begitu dari pihak sekolah ke Haikal begitu kira-kira saat mengikuti perlombaan?
1: Labor komputernya sih, lab komputernya.
0: Lab komputernya aja.
1: Iya, dan iya.
0: Nanti selama berapa hari sih kalau misalkan perlombaan begitu? Kalau untuk apa namanya tingkat provinsi?
1: Sekitar 2 atau 3 hari.
0: 2 atau 3 hari ya. Didampingi oleh guru saja atau orang tua boleh ikut?
1: Ya, orang tua boleh ikut.
0: Orang tua boleh ikut ya. Dan semua sudah difasilitasi oleh sekolah ya, mulai dari penginapan, akomodasi, semua kebutuhan Haikal sudah difasilitasi oleh sekolah dan juga iya, oleh sekolah kan ya. Jadi Haikal tinggal ikut perlombaannya saja ya. Baik. Haikal, ketika Haikal ikut dalam lomba ini begitu ya, kira-kira kan disuruhnya kan di IPS begitu ya. Apa yang kemudian menginspirasi Haikal untuk ikut begitu? Karena kan tadi kan pengennya kan jurusan kedokteran IPA ya, tapi larinya di IPS begitu.
1: Saya setahun sebelumnya itu saya juga ikut IPS, karena itu tahun sekarang saya juga ikut IPS gitu.
0: Oh baik, karena yang tahun kemarin ikut IPS, jadi tahun sekarang pun melanjutkan begitu ya, ikut IPS juga. Tapi sebenarnya ada ya, IPA ya?
1: Ada.
0: Oh ada. Oke baik, kalau IPA ada berarti memang tertariknya kala itu IPS atau bagaimana? Kenapa nggak dari awal ikut IPA?
1: Ya, dua tahun kemarin itu lebih tertarik ke arah IPS gitu.
0: Oh baik. Dan itu ini ya, apa namanya, dari pihak guru yang merekomendasikan.
1: Ya.
0: Baik. Jadi memang bukan bukan dari Haikal sendiri kala itu ya, yang ingin apa istilahnya? Saya maunya, mungkin Haikal maunya IPA gitu kali ya. Tapi karena rekomendasi dari guru IPS aja lah gitu. Jadi Haikal ikutnya IPS begitu ya. Kalau di IPA memang sudah ada terpilih ya teman-teman yang juga ikut.
1: Iya.
0: Berarti nanti Haikal bareng sama teman-teman yang lain ya. MTK iya, IPA iya, sama IPS iya. Kategorinya berarti IPA, IPS, MTK aja atau ada lagi?
1: Iya, IPA, IPS, dan MTK aja.
0: Oh, oke baik. Jadi ada tiga kategori begitu ya yang diikuti oleh sekolah tempat Haikal ikut serta dalam OMI begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi nantinya berangkatnya bisa bareng-bareng ya sama sekolah juga ya. Karena dari sekolah juga sudah difasilitasi begitu ya. Nah, setelah ini, setelah apa namanya OMI, bakalan ada lomba lagi nggak yang bakal diikuti oleh Haikal?
1: Insya Allah ada kayaknya.
0: Ada ya. Dari pihak sekolah sudah mempersiapkan ya buat Haikal dan teman-teman?
1: Ya ada. Sudah.
0: Apa itu? Bisa di-spill?
1: Lomba TKA itu.
0: TKA.
1: Ya.
0: Itu semacam lomba seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Haikal.
1: Kurang detail sih dari saya karena belum ngerti juga soal.
0: Oke. Jadi lomba TKA begitu ya. Kalau TKA itu kan tes kemampuan akademik begitu ya. Jadi mungkin nggak jauh-jauh dari itu kali ya. Dan itu di tingkat apa? Di tingkat kabupaten atau provinsi atau bagaimana?
1: Itu belum tentu sih, tapi masih lama kayaknya.
0: Oh masih lama. Sekitar bulan apa pelaksanaannya?
1: Tahun besok kayaknya.
0: Oh masih tahun depan ya. Jadi masih
1: Ya.
0: belum ada informasi lebih detail lagi berkaitan dengan hal tersebut ya.
1: Ya.
0: Jadi kalau misalkan ini nanti menang, Haikal, apa sih yang kemudian yang membuat Haikal untuk kemudian ikut lomba terus begitu ya? Atau memang tujuannya untuk mengumpulkan prestasi ditambah lagi? Ini kan juga bisa jadi portofolionya Haikal juga ya, untuk bisa menuju ke sekolah selanjutnya, begitu kah?
1: Iya.
0: Oke baik. Jadi Haikal ini apa kalau bisa bisa dibilang mencari banyak prestasi di luar sana atau mengejar prestasi di luar sana untuk bisa dijadikan bekal begitu ya untuk menuju ke sekolah berikutnya begitu ya. Karena akan sangat mudah ya Haikal ya kalau misalkan kita punya prestasi ya. Apakah memang itu syarat yang harus dimiliki setiap siswa yang akan turut serta menuju ke MAN atau SMA Negeri 1 Pariaman?
1: Kebanyakan iya.
0: Kebanyakan iya, tapi memang dari sekolahnya mengharuskan harus ada prestasi begitu atau bagaimana?
1: Tidak sih.
0: Oh enggak ya, tapi memang dari Haikalnya sendiri yang juga pengen apa namanya membuktikan begitu ya bahwa Haikal bisa, kemudian Haikal juga mampu mendapatkan banyak prestasi dari setiap perlombaan yang diikuti begitu ya. Tapi Haikal ada ini nggak sih? Kalau non akademik, ada prestasi non akademik yang juga diraih nggak? Misalnya dalam hal lain begitu?
1: Udah
0: Apa itu?
1: juara pernah harapan MTQ kecamatan
0: Harapan, juara harapan berapa? Harapan 1, 2, 3? Harapan 1 untuk lomba MTQ setingkat kecamatan ya. Oke. Selain MTQ apalagi? Apakah ada yang lain begitu? Yang juga ini kan juga jadi portofolio tambahan buat Haikal begitu.
1: Iya, kayaknya itu saja.
0: Oh, itu saja ya. Jadi Haikal juga apa namanya ngejar di bidang akademik ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sejauh ini ketika Haikal belajar begitu ya, agak kesusahan nggak sih Haikal?
1: Ada sih kesusahannya.
0: Apa kendalanya kira-kira?
1: Ada yang tidak ngerti gitu.
0: Oke. Jadi ada apa namanya pelajaran tertentu yang Haikal tidak mengerti begitu ya. Tapi sejauh ini ketika Haikal nggak tahu, nanti dibantu sama tutor ya, sama gurunya ya, guru pendampingnya ya. Untuk bisa mendapatkan penjelasan yang lebih rinci berkaitan dengan apa yang tidak Haikal ketahui ya. Kalau misalnya belajar berapa lama sih di luar dari Haikal sekolah? Belajar tambahan untuk mengikuti Olimpiade ini?
1: Di rumah itu ada sekitar 1 jam.
0: Oh, enggak. Maksudnya kalau di sekolah, kan tadi Haikal menyampaikan bahwa ketika sudah selesai belajar dari sekolah, begitu kan? Kan Haikal harus ada pendampingan khusus untuk ikut OMI ini kan ya. Rentang waktunya berapa lama? Hanya 1 jam saja? Oh, oke, baik. Jadi dampingi oleh guru itu hanya 1 jam saja di luar dari pelajaran pada umumnya ya. Nah, nanti kalau misalkan di sekolah, kalau di rumah begitu ya, didampingi oleh kakak, berapa lama Haikal belajarnya?
1: Oh, 30 menit.
0: 30 menit aja. Oke, baik.
1: Sekitar 30 menit aja.
0: Sekitar 30 menit. Kalau di rumah berarti belajarnya juga tiap hari ya, Haikal ya? Oke, baik. Haikal, bagaimana cara Haikal mengatasi kejenuhan begitu ya? Kalau misalnya, karena kan di sekolah belajar, di rumah juga masih harus belajar lagi. Karena Haikal punya tujuan untuk bisa mendapatkan prestasi selanjutnya begitu ya. Untuk mengatasi rasa jenuh begitu. Karena tidak menampik bahwa biasanya kan kita punya rasa jenuh tersendiri begitu ya. Dengan rutinitas atau aktivitas yang itu aja. Gimana cara Haikal ngakalin biar Haikal ini nggak jenuh dengan belajar begitu?
1: Kadang-kadang ikut bermain dengan kadang-kadang yang ikut kakak bermain gitu ke
0: Baik.
1: pantai.
0: Oh, ke pantai. Jadi healing sejenak begitu ya.
1: Iya.
0: Oh, oke, baik. Jadi untuk mengatasi kejenuhan itu, Haikal istirahat sebentar, main-main sebentar sama kakak, biar refresh lagi gitu ya. Baik. Jadi itu salah satu cara biar Haikal ini nggak capek belajar begitu ya. Tapi biasanya kalau misalnya belajar sama kakak atau sama bu guru lebih enak mana? Atau belajar sama guru? Antara guru sama kakak lebih enak mana belajarnya?
1: Kalau dengan guru sih lebih terperinci gitu. Kalau dengan kakak tuh banyak yang bermain-main gitu.
0: Oh gitu, baik. Pernah nggak sih Haikal belajar sendiri tanpa bantuan? Kalau di rumah?
1: Pernah.
0: Pernah ya. Kalau pas lagi kakak lagi sibuk nggak bisa bantuin Haikal ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, dari sekian banyak pelajaran yang dipelajari untuk persiapan OMI, Haikal lebih suka di apa? Di bidang yang apa? Ekonomika?
1: Ya,
0: Dampak
1: kegiatan
0: sosial kah?
1: ekonomi itu.
0: Kegiatan ekonomi ya yang
1: Ya,
0: paling
1: kegiatan ekonomi.
0: oke. Kegiatan
1: Ya.
0: ekonomi yang paling Haikal suka ya. Kenapa kok kegiatan ekonomi?
1: Karena kegiatannya itu sering kita praktekkan.
0: Karena kegiatan ekonomi relate dengan kehidupan sehari-hari begitu ya. Transaksi jual beli begitu ya. Oh, okay, baik. Nggak puyeng ya kalau misal kegiatan ekonomi ya. Okay. Tapi kalau dampak sosial apa biasanya yang paling susah untuk dipelajari, Haikal?
1: Ada sih dampak keluar ketika orang orang dari pedalaman itu keluar, apa dampaknya keluar kota seperti itu.
0: Oke, baik. Dan itu harus di apa namanya sampaikan terperinci begitu ya.
1: Ya, harus terperinci banget.
0: Kala itu ketika Haikal menjawab pertanyaan dari pihak penyelenggara berkaitan dengan hal tersebut, Haikal jawabnya apa?
1: Udah lupa soalnya.
0: Udah lupa. Nanti next untuk selanjutnya kan Haikal harus mempersiapkan ini ya, mempersiapkan jawabannya. Kira-kira pertanyaan tersebut bakalan ada lagi nggak? Pasti ada lah ya.
1: Iya, ada.
0: Nah, kira-kira bakalan jawab apa Haikal nantinya? Kalau misalkan ada pertanyaan itu juga.
1: Bisa berdampak ke kota itu, bisa berdampak lingkungan kota itu bisa menjadi kotor, lebih kotor gitu, terjadinya permukiman kotor gitu.
0: Oke, jadi ada dampak tersendiri begitu ya, yang sudah dipersiapkan jawabannya oleh Haikal ya. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan lancar, sukses begitu Haikal ya. Dan bisa dapat juara yang Haikal pengen ya. Haikal, ini karena waktu juga mempersempit ruang gerak kita untuk bersua begitu ya. Apa sih, atau ajakan lah ya. Ajakan untuk teman-teman Haikal di luar sana begitu ya, untuk kemudian jadi anak muda itu harus punya prestasi gitu ya, atau mungkin jadi anak muda itu mungkin atau ajakan positif lah dari Haikal untuk teman-teman kita di luar sana begitu Haikal, seperti apa? Silahkan.
1: Jangan takut ketika kita mengikuti lomba, ikuti saja. Kalau menang itu bukan urusan kita.
0: Oke, baik. Yang penting nyoba dan yang penting sudah berusaha begitu ya.
1: Ya, sudah ada pengalamannya gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Haikal untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan nanti bisa dapat juara sesuai dengan keinginan Haikal ya. Kalau bisa juara satu begitu ya. Jadi kan portofolionya nambah banyak jadinya ya. Dan sukses juga untuk selanjutnya prestasi-prestasi lain yang bakal dikejar oleh Haikal ya. Dan semoga nanti bisa apa namanya sekolah yang dituju oleh Haikal di SMA Negeri 1 Pariaman atau SMA Madrasah Aliyah Negeri ya Man Insan Jedikiah itu bisa menjadi salah satu jujukan sekolah selanjutnya ya buat Haikal ya. Baik, terima kasih Haikal, selamat siang. Assalamualaikum. Pendengar, demikian tadi perbincangan kita ya bersama dengan Haikal di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program Momins, momen inspirasi. Semoga cerita dari Haikal, pengalaman Haikal tadi juga bisa menambah apa istilahnya, pengalaman juga begitu ya buat Anda dan para orang tua, bahwa ternyata anak-anak itu kalau misalnya ikut belajar begitu ya, atau ikut dalam sebuah perlombaan itu juga harus ada dukungan, harus ada support dari orang tua dan juga sekolah. Barangkali ada anak-anak atau buah hati Anda atau putra-putri Anda yang juga saat ini tengah mengikuti perlombaan demikian sama seperti Haikal, harus didukung sepenuhnya begitu ya, agar anak-anak ini juga akhirnya percaya diri untuk bisa melaju ke tingkat selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu, dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Maria Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, sebelum kami hadirkan musik kita 100% Indonesia, kami akan hadirkan paket dokumenter untuk Anda di hari ini bersama dengan reporter Armina Jane di Javas Bank yang akan menjadi topik yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Setelah itu nanti kami akan hadir menemani Anda dalam program Musik Kita 100% Indonesia pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ketimbang bangunan lain, gedung berkelir putih di Jalan Garuda nomor 1 Surabaya terlihat paling mentereng. Dipenuhi ornamen bergaya Eropa, orang pasti dengan mudah menebaknya sebagai tinggalan Belanda. Meski mencolok, tidak banyak yang tahu bahwa gedung itu merupakan bekas bangunan De Javase Bank, DJB, Bank Sirkulasi Hindia Belanda yang memegang peranan penting dalam perdagangan di Surabaya pada masa kolonial. Mengusung konsep neo-renaissance, gedung DJB memiliki beberapa ciri khas desain renaissance seperti unsur simetris. 5 jendela yang berada di depan diimbangi dengan jumlah yang sama di sisi belakang. 3 jendela berukuran sama juga dipasang di sisi kanan dan kiri bangunan. Pengaruh budaya Romawi pada gaya renaissance juga bisa dirasakan dengan adanya pilar pada masing-masing kolom jendela. Pemandu tur De Javase Bank, Rizky, mengatakan, bangunan seluas 1000 meter persegi ini sebenarnya adalah hasil pugaran pada tahun 1910. Difungsikan pertama kali pada tanggal 14 September 1829, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun gedung baru di tempat yang sama dengan alasan modernisasi.
1: Jadi gedung De Javase Bank asal mulanya berdirinya di Batavia pada tanggal 24 Januari tahun 1828. Setahun kemudian, De Javase Bank membuka kantor cabang di Surabaya salah satunya pada tanggal 14 September tahun 1829. Pada tahun 1829, yaitu bangunan klasik tidak semegah sekarang ini. Pada tahun 1907 ya, perkembangan Belanda semakin pesat, berkembang pesat pada saat itu, akhirnya dibongkar total dan berdirilah dengan bangunan sekarang ini dengan gaya bangunan neo-renaissance. Pada tahun 1910. Pada tahun 1942, dulu sempat di sini juga sempat di tempatnya Jepang, sempat berubah menjadi Bank Jepang, yaitu Nampo Keihatsu Jinko, milik Bank Jepang.
0: Gedung DJB didesain lebih ramah terhadap iklim tropis di Indonesia. Ini terlihat dari cara mereka menempatkan jendela yang agak menjorok ke dalam, sehingga relatif terlindung dari tempias air hujan dan sinar matahari.
1: Ini dulunya merupakan area office, ruang kantornya di sini. Di sini merupakan pintu masuk, pintu putar. Sampai sekarang masih bisa berfungsi. Pintu masuk nasabah dan petugas bank, satu pintu dari sini. Di lantai satu ini juga mempunyai suatu keunikan, yaitu ini, kaca patri. Kaca patri ini di dunia cuma ada di dua negara, yaitu di Perancis sama di gedung De Javase Bank Surabaya. Keunikannya, sinar matahari dari atas diproses di kaca patri ini bisa menerangi area ofisinya tanpa lampu.
0: Mereka juga memasang jendela di atap sebagai ventilasi udara, sebuah inovasi yang masih belum jamak di zaman itu. Ini adalah salah satu gedung paling modern di Surabaya pada masa itu. Tidak hanya megah secara arsitektur, keberadaan De Javase Bank atau DJB di Schoolstraat atau sekarang Jalan Garuda juga cukup sentral bagi masyarakat Surabaya kala itu. Letaknya berdekatan dengan Sungai Kalimas yang menjadi nadi perekonomian kota Surabaya. Meski begitu, pemerintah Hindia Belanda sebenarnya sempat ragu akan membuka cabang di Surabaya. Gottfried Haryowald von Faber dalam bukunya Out Surabaya menuliskan, setelah meresmikan kantor pertama di Batavia pada 1828, pemerintah Hindia Belanda sebenarnya ragu untuk membuka kantor cabang Javase Bank di Surabaya. Mereka menilai tidak ada jaminan bahwa ekspansi itu akan berdampak positif. Belakangan, asumsi itu tidak terbukti. DJB justru menjadi tulang punggung pendanaan bagi para pedagang. Ketergantungan para pebisnis terhadap kucuran kredit dari DJB terlihat jelas saat bank itu mengalami krisis finansial pada tahun 1839. Lantaran banyak kredit yang batal dikucurkan, Surabaya sempat mengalami kelangkaan uang. Bangunan DJB yang bergaya arsitektur neo-renaissance juga dilengkapi dengan ukiran khas Jepara di setiap pilar-pilarnya. Gedung ini terbagi atas 3 lantai. Lantai pertama yaitu ruang basement untuk menyimpan uang, emas, dan dokumen penting lainnya. Lantai kedua untuk kantor dan teller. Dan lantai ketiga untuk tempat dokumentasi. Sadar mendapatkan banyak kepercayaan dari nasabah, DJB tahu betul bagaimana membalasnya. Mereka menjadi pelopor dalam keamanan transaksi dan data nasabah. Hal ini bisa dilihat di ruang transaksi yang berada di lantai satu. Mereka menyediakan 10 bilik transaksi dengan sekat terali besi untuk memisahkan kasir dan nasabah. Setelah selesai bertransaksi, aset dan uang akan dibawa ke ruang brankas yang berada di basement. Lagi-lagi, di sini kita bisa melihat betapa DJB sudah menerapkan pengamanan berlapis. Di sana terdapat dua ruangan brankas dengan pintu baja seberat 13 ton. Satu ruangan untuk menyimpan uang, satu lagi adalah brankas penyimpanan emas.
1: Jadi di sini ini ada koleksi uang golden, ada uang Tiansen dan juga ada uang rupiah. Jadi di sini ini masih asli semua, mulai dari tekel, dari tralis besinya ini juga masih asli. Di sini tempat penyimpanan uangnya di sini. Di sini ada tiga uang. Ini terbuat dari baja. Ini merupakan pintu kasananya seperti ini ya, seberat 13 ton.
0: Untuk menjamin keamanan aset nasabah, DJB mengaplikasikan closed circuit television alami. Bukan dengan kamera, mereka menempatkan beberapa cermin di setiap sudut lorong yang mengitari ruang brankas.
1: Keunikan daripada gedung Gajah Mas Bank Surabaya ini. Jadi ini mempunyai suatu keunikan. Itu yang pertama, CCTV pada zaman Belanda. Jadi di mana CCTV ini untuk mengawasi brankas ini.
0: Setelah DJB dinasionalisasi oleh pemerintah pada tahun 1951, gedung DJB menjadi kantor Bank Indonesia Perwakilan Surabaya pada tahun 1953 hingga 1972. Lalu pada 27 Januari 2012, gedung tiga lantai milik Bank Indonesia ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Kini masyarakat yang ingin melihat jejak perbankan di Surabaya bisa berkunjung ke sana secara gratis. Letak DJB pun mudah dijangkau. Untuk penikmat angkutan umum, mereka bisa naik bus kota jurusan Terminal Bungurasi, Jembatan Merah Plaza. Atau jika dari arah Gresik, bisa menumpang angkutan umum jurusan Terminal Tamba Oso Wilangun, Jembatan Merah Plaza. Pengunjung juga bisa ikut tur yang disediakan oleh beberapa instansi, seperti paket perjalanan dari House of Sampurna, Surabaya Shopping and Culinary Track, hingga Surabaya Bus.

0: Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Mariah Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
2: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
1: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
2: Betul. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
1: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
2: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
1: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
2: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, kita tinggalkan sebuah komposisi dari Roni Parulian, Salahi Aku, yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, kali ini kita sudah bersama atau sudah tersambung dengan rekan reporter Roni Arianto yang akan mengabarkan berkaitan dengan Universitas Ciputra Surabaya ikut mengurangi angka pengangguran terdidik di Surabaya. Roni, silakan laporan Anda.

0: lalu itu ada pernyataan 1 juta pengangguran di Indonesia, pengangguran terdidik ya, pengangguran terdidik. Nah, untungnya Bapak Ibu sekalian, dari sejak awal UC itu menekankan seperti tadi Pak Ciputra keinginannya itu untuk creating jobs ya. Jadi para alumni apapun jurusannya melalui model pembelajaran yang kolaboratif, multidisiplin, apapun jurusannya itu belajar tentang entrepreneurship. Sehingga pada saat dia lulus sebenarnya mereka ini sudah memiliki usaha-usaha kecil yang dimiliki kelompok belajar mereka. Ya, apakah kelompok belajar mereka itu akan meneruskan itu terserah kepada mereka. Nah, ini yang sekarang kita lebih dorong untuk lebih menseriusi, misalkan punya dasar legal sudah berbentuk CP atau berbentuk PT.
1: Ya, dijelaskan oleh Profesor Denny Bernardus bahwa dari Universitas Ciputra sendiri memastikan tidak ikut membantu program pemerintah dalam mengentaskan masalah pengangguran di Indonesia, terutama dari lulusan S1, S2 maupun S3. Untuk itu pihaknya juga menekankan kepada para mahasiswa agar program pendidikan entrepreneurship yang diberikan bisa diterapkan ke masyarakat, tidak hanya di salah satu program studi saja namun di seluruh program studi yang ada di Universitas Ciputra Surabaya. Demikian Oni Ranto melaporkan kembali ke studio.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam program musik kita 100% Indonesia. Di hari ini, Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda yang sudah kami siapkan. Lagunya apa aja sih Mbak yang bisa di-request? Banyak ya. Kita punya lagu dari Dewi Dewi, Begitu Salah Begitu Benar, ada Goliat Masih Di Sini, ada Naf Dengan Pulang, ada Sebatas Mimpi dari Hedi Yunus, Bukan Cinta Manusia Biasa. Oh, tunggu sebentar. Ini tampaknya kok kayak yang sama kayak tadi ya. Tunggu. Saya pilih dulu pendengar ya. Lagu yang bisa direquest di hari ini dari Liodra pesan terakhir, ada Armada Mau Dibawa Kemana, ada Kupu-Kupu Malam dari Peter Pan, Aku Tetap Cinta dari Republik, ada Komang, ada Rosa Hati Yang Kau Sakiti, kemudian Kamu Yang Pertama dari Geisha, Selalu Ada dari Ada Band, kemudian juga Bahagia Versi Kita dari Abdul and the Coffee Theory, kemudian juga ada Batas Senja Kita Usahakan Lagi, ada Band Selalu Ada ya. Jadi ada beberapa komposisi di kesempatan kali ini yang nanti bisa direquest bersama begitu ya. Tunggu sebentar pendengar, saya pilih dulu ya. Karena ini ada lagunya yang kedubelan sama yang tadi ini ya. Oke. Tunggu sebentar. Anda pasti akan bingung nanti pendengar ya. Oke, lagunya yang bisa kita hadirkan di kesempatan kali ini dari Gigi ya, kemudian Yang Telah Berlalu, anak featuring Chris Dayanti dengan Makin Aku Cinta, Kupu-Kupu Malam dengan Peter Pan, Aku Tetap Cinta dari Republik, ada Liodra Pesan Terakhir, ada Armada Mau Dibawa Kemana, kemudian Aku Jatuh Cinta dari Tompi, Rosa Hati Yang Kau Sakiti, Kamu Yang Pertama dari Geisha, Selalu Ada dari Ada Band, Bahagia Versi Kita dari Abdul and the Coffee Theory, serta Batas Senja dari Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi ya, ribetnya. Itu lagu-lagu yang bisa dipilih di hari ini. Mau yang mana nanti kita akan hadirkan ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
2: 100% Indonesia.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pasti mau Liodra. Apa Bu? Hah?
2: Panas.
1: Sama Bu, sini juga sama Bu. Kayak nggak ada bedanya ya. Karena ini info dari BMKG masih baru bakalan hadirnya itu di bulan November dan Desember hujannya Bu.
2: Waduh.
1: Tambah ya, panjang.
2: Tak syukuri aja ya.
1: Iya. Panas alhamdulillah, hujan alhamdulillah ya Bu ya. Bu Siti, Bu mau lagu Liodra?
2: Liodra aja.
1: Oke, baik. Lagunya buat siapa? 5 aja. Cok banyak-banyak.
2: Buat Umi yang bikin. Umi usia pondok maritim. Tiga ya. Ada Bukian. Ada Tapi titik dalamnya ti ada bulan mulai satu lagi. Hari ini wes.
1: Oke.
2: Semuanya aja Mbak Prestio.
1: Siap Ibu.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang musik kita.
3: Musik kita 100% Indonesia.
1: Baik, Ibu.
3: Assalamualaikum Mbak Presti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat ya Bu?
3: Alhamdulillah. Saya lagunya Armada.
1: Armada mau dibawa kemana ya?
3: Ya.
1: Oke,
3: lagunya
1: baik.
3: Lagunya untuk Umi yang di Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Taat, juga Ibu Istikaro, Bu Dewi, Bu Kustia, Ibu Mustiati Wibowo, Bu Siti, Bang Kobar, Pak Mariono di Tulungagung, juga Pak Idris, Pak Tua. Terima kasih Mbak Presti, hari ini
1: baik.
3: Sehat selalu.
1: Uh-uh.
3: Salam buat keluarga rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
4: Musik kita.
1: Baik, Abah, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat dan harus bahagia.
1: Harus bahagia, kayak lagunya Armada ya, Pak Bah ya.
4: Enggak juga.
1: Ya, Bah, hari ini mau dengar lagunya siapa?
4: Saya suka Rosa aja.
1: Rosa ya, siap. Rosa yang hati yang kau sakiti, aduh, dalam banget. Siap. Bah, lagunya buat siapa? 5 orang aja ya.
4: Untuk Umi Yanti, Wati Ramli, Si Aro, Ibu Nana, dan Bu Wira.
1: Siap.
4: Untuk Tante Presti, Matur Nuwun.
1: Matur Nuwun. Terima kasih ya Bau yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Sebuah komposisi dari Rosa, Hati Yang Kau Sakiti, nanti kita akan hadirkan. Saya ulang lagi pendengar ya, lagunya apa aja biar gak bingung tadi. Jadi Liodra pesan terakhir, Armada mau dibawa kemana? Rosa, Hati Yang Kau Sakiti, Yang Telah Berlalu dari Gigi. Anang featuring Chris Dayanti, Makin Aku Cinta. Kupu-kupu Malam dari Peter Pan. Aku Tetap Cinta dari Republik, Aku Jatuh Cinta dari Tompi, Kamu Yang Pertama dari Geisha, Selalu Ada dari Ada Band, Bahagia Versi Kita dari Abdul and the Coffee Theory, Ada Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Itu adalah komposisi yang bisa di-request di kesempatan kali ini. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bu Isti.
5: Musik kita 100% Indonesia.
1: Iya, udah sehat Bu, udah enakan.
5: Alhamdulillah. Jangan sampai Ibu gak sehat Mbak, nanti dimarahin orang.
1: Iya, karena udah sampai
5: terlanjur cekur ini.
1: Oh iya, sampai bulan depan ya Bu ya?
5: Sampai Desember.
1: Oh sampai Desember, panjang Bu ya.
5: 3 bulan lagi Mbak, ya Allah.
1: Semangat Bu, semangat ya. Semangat sehat ya.
5: Iya Mbak, Ibu selalu semangat. Tapi kalau malam ada Mas Do, sering tidak dengar.
1: Capek soalnya Bu, udah benar-benar capek banget.
5: Itu udah kurang 10 menit, kurang 5 menit udah buyar.
1: Oke baik, gak apa-apa deh. Bu, lagunya Ibu mau yang mana kira-kira?
5: Aku pengen Kupu-Kupu Malam, Mbak.
1: Kupu-Kupu Malam ya, dari ya. Peter Pan ya. Baik, nanti kita akan hadirkan.
5: Ini sudah mau masak lagi yang 2 kali nih, Mbak. Makanya bangun ini.
1: Oh, siap. Lagunya,
5: salamnya
1: Bu, buat siapa aja?
5: 5 ya, Mbak ya?
1: 5 aja.
5: Nah, tadi ada Aba Awi, ada Bunda Dewi, Bumo, Sunana, Omayanti, Bu Siti, Bangku Bapak Tua, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik.
5: Buat Mbak Presi, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadirkan dulu komposisinya untuk Anda, setelah itu saya akan jumpa Anda kembali dengan ragam komposisi-komposisi yang enak-enak sesuai dengan request. Dan juga nanti kita ketika kita bersua kembali, saya bacakan WhatsApp-nya ya, karena WhatsApp-nya juga banyak yang sudah di-request, sudah mengirimkan pesan singkat maksudnya untuk request lagu di kesempatan kali ini ya. Di luar panas pendengar, panasnya kentang-kentang ya, panas hot-hot pop. Jadi mungkin ada di antara Anda yang saat ini sedang mobiling ke suatu tempat, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan segalanya lancar sesuai dengan keinginan Anda. Semua yang jadi target untuk bisa direalisasikan sampai dengan akhir bulan ini, mudah-mudahan juga bisa terwujud sesuai dengan keinginan Anda. Semangat selalu bagi Anda pejuang rupiah yang ada di luar sana ya. Kendati panas tidak jadi penghalang untuk cari rezeki ya, benar ya. Biar semangat, saya hadirkan komposisi yang spesial untuk Anda dimanapun Anda berada. Bu Siti tadi sudah request Liodra, Mbak, pesan terakhir. Spesial untuk Bu Siti dan juga pendengar yang suka dengan lagu ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Menemani aktivitas siang Anda, kami hadir dengan program terbaru kami, Musik Kita. Raga musik Indonesia pilihan terbaik kami bisa Anda nikmati setiap hari pada pukul 13.30 menit hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya memanjakan telinga dengan musik yang easy listening, tapi Anda juga bisa menyimak ragam informasi yang kami siapkan untuk Anda. Hanya di FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Saya ke pendengar yang sudah mengirimkan pesan singkat dulu ya. Setelah itu saya ke pendengar penelpon. Terima kasih Bu Mus. Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam Ibu. Request lagu Armada mau dibawa kemana? Tadi sudah urutan nomor 2 Ibu ya. Mudah-mudahan tadi Ibu sempat mendengarkan ya. Lagunya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Om Mayanti, Mas Ali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Fresnya semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Ibu. Sehat selalu juga untuk Ibu. Ada juga Bu Hartini. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam. Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Republik. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khoirul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia, Bu Istiharo. Buat Mbak Fresinya terima kasih. Terima kasih juga Ibu, ditunggu lagunya. Ada Pak Khoirul Huda di Lamongan. Musik Kita 100% Indonesia. Selamat siang Mbak Fresti. Selamat siang juga Bapak. Halo Mbak Fresti, apa kabar? Halo juga Bapak, kabar baik. Mudah-mudahan Bapak juga sama ya, kabarnya baik bersama keluarga tercinta. Semoga kesehatan, keberuntungan, dan kesuksesan selalu menyertai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Lagu ini pengen request lagunya Keisha. Oh, Geisha maksudnya ya. Oke, nanti kita akan hadirkan. Lagu ini kupersembahkan buat Cak Ali, Pak Mariono, Pak Toto, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Bu Dian, dan semua pendengar RRI Surabaya dimanapun berada. Pengen pantun Mbak Fresti? Boleh. Lihat Cak Iksan bertemu dengan Cak Fatan. Cakep. Biar hidup pas-pasan asalkan gak punya kreditan. Mantap ya. Terima kasih Mbak Fresti. Terima kasih juga Pak Khairul Huda. Kemudian ada Bu Siti Rumiah di Tuban ya. Kita dengarkan voice-nya dulu. Bu Siti Rumiah mengirimkan voice note begitu ya di kesempatan kali ini.
1: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Presti. Aku ingin request lagunya Daben Mbak. Salamnya buat Ibu Wira, Bu Istikaro, Bu Hartini, Bu Ani Esther, Bu Ani Jaya, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Mulyono. Dan salam untuk semuanya. Buat Mbak Prestinya terima kasih banyak. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Mbak Rika Herlin. Musik Kita 100% Indonesia. Boleh ya lagu Hidup Versi Kita? Oh baik, maaf belum bisa on air karena banyak tamu yang nongkrong di toko. Selamat beraktivitas untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Mbak Fresti tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, keep smile. Terima kasih Marika Herlin, ditunggu ya. Bahagia versi kita dari Abdul and the Coffee Theory, nanti kita akan hadirkan. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang Musik Kita
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa
2: kabar? Yang nyembel keyboard tengen.
0: Mantap.
2: Kapan re iso lungguh jejer ambek Pak Mbak Presti kena ketombo kangen.
0: Bapak sih enggak mainan ke sini, Pak.
2: Iya, sehat ya Mbak Presti.
0: Sehat Bapak. Pak Mul gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah habis bakem, tahu tempe sama jangan nasem.
0: Mantapnya.
2: Lagunya dari Armada, Mbak.
0: Sudah keputer Bapak Armadanya.
2: Dari Wali.
0: Nggak ada Pak Wali, Pak Walinya siapa?
2: Apa?
0: Pak?
2: Dari siapa sih?
0: Ini ada yang belum keputar, ini lagu dari Peter Pan, Kupu-Kupu Malam. Gigi
2: ya,
0: yang
2: telah kan, Mbak, berlalu. Mbak.
0: Kupu-Kupu Malam aja.
2: Ya, okay. Kalau lagu ini Titi Puspa.
0: Siap,
2: ya, mantap. Bener ya Mbak ya?
0: Iya, betul Pak.
2: Iya, tapi nggak tahu lirik lagunya gimana. Yang penting judulnya sama.
0: Sama kok Pak judulnya.
2: Oh sama ya?
0: Sama judul, sama lagu.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, betul.
2: Salam saya untuk semua saja tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Presti, salam sehat selalu dan selalu sehat untuk selamanya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Presti.
0: Terima kasih Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul ya. Silakan untuk pendengar yang lain juga boleh. Anda bisa bergabung bersama kami baik di 5345474 atau 081-3314-992. Pak Ahmad Irwan, mau bergabung kah Pak? Pak Ahmad Irwan ini teleponnya mesti ke PC ya, bukan ke WhatsApp. Padahal sebenarnya dituju juga WhatsApp ya. Tapi entah kenapa nyambungnya tuh ke PC langsung. Jadi saya bingung kalau mau ngangkatnya gimana. Halo, selamat siang musik kita.
3: Yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang suka mendoliminya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya.
0: Oke, baik. Mau request lagu itu, Bang?
2: Sudah ada yang request,
0: toh? Sudah ada yang request. Ada siapa tuh namanya? Pak Mul yang request, Bang.
2: Boleh, bagus, Pak Mul. Bukan Bu Istiharo.
0: Bukan. Bu Istiharo tadi request lagu, itu juga di request Bu Istiharo juga sih. Ada
2: bukan
0: dua orang.
2: Bukan di request sama Bu Titi Damayati atau Bu Wati Ramli, bukan.
0: Bukan, Bu Titi tadi request lagunya Armada sudah keputer.
2: Ke siapa?
0: Hah?
2: Titi Rumia.
0: Oh, Bu Siti Rumia tadi Peter Pan juga, bukannya ada Ben ya?
2: Nah, Peter Pan kan. Ya itu, jadi kelas orang 4, berarti lagu ini lagu Vira.
0: Oke, okay, baik.
2: Aba Awi beda lagi, Aba Awi requestnya sama dengan itu siapa? Mas Bandi, nanti lihat kan requestnya sama nanti, Aba Awi.
0: Oke.
2: Okay. Nama pun Yanti Queen sudah masuk?
0: Belum.
2: Bu Wati Ramli ntar lagi masuk. Dalamnya buat Bu Dewi, Mama Yu, Bu Nana, Bu Yani Jaya, dan Teddy lah.
0: Oke.
2: Bang Ahmad itu bang, sahabatku itu bang.
0: Oke, okay, baik.
2: Mari maju bang.
0: Ya itu sudah nunggu di belakang bang.
2: Oh iya, nunggu. Ke terminal, membeli tomat. Salam benar buat bang Ahmad.
0: Oke, okay, baik.
2: Bang Leti, sudah saya sebut semua, salamnya. Yeah. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk Bang Kobar. Terima kasih sudah menunggu Pak Ahmad Irwan. Selamat siang musik kita.
4: Selamat siang musik kita 100% Indonesia.
0: Iya. Gimana Pak? Sehat?
4: Surabaya panas.
0: Jangan ditanya Pak. Panas banget di sini.
4: Udah. Di sana 3 hari sudah sehat setelah tinggal ke belakang sempat sakit saya ini.
0: Oh baik. Ya. Sakit apa Pak? Bapak sakit apa?
4: Tapi sekarang udah sehat lagi lah gitu ya. Ya mudah-mudahan doa saya sehat semuanya, baik pendengar semuanya, angkasa TR Surat sehat semuanya ya.
0: Amin, Allahumma amin.
4: Doa dari saya, mudah-mudahan walaupun orang kayak begini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin, Allahumma amin. Pak, hari ini mau dengerin lagunya siapa?
4: Udah disiapin kan lagunya?
0: Udah, saya bacain ya. Ada ya, Republik. Okay. Ini yang saya baca yang minim atau jarang di request begitu ya. Sudah ada yang request
4: Republik,
0: tapi
4: udah.
0: Hah?
4: Republik ah.
0: Republik aja, aku tetap cinta ya.
4: Iya.
0: Oke, okay, baik.
4: Pokoknya Republik, Dewa 19 adalah band sekarang favorit saya.
0: Oh ya. Gitu, baik. Nanti tak
4: puterin. Lagu apapun juga, asal Republik atau Dewa 19, ya boleh.
0: Oh, oke, okay. Baik, siap. Lagunya buat siapa Pak Lima aja?
4: Barusan Bang Kobar ya.
0: Iya, betul.
4: Salam balik buat Bang Kobar ya. Semoga Bang Kobar tetap sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Itu doa dari saya. Kemudian buat Ibu Wati Ramli, buat Pak Ali, tidak lupa juga buat siapa? Satu lagi buat Mbak Aprilia Putri yang sekarang lagi menikmati purna tugas ya. Satu lagi buat Pak Ramadan di Sorong. Ya. Terima kasih ya atas teleponnya Pak Ramadan. Dan buat semuanya kan cuma 5 ya. Mungkin bonusnya buat putra tercinta Mbak Presti aja ya.
0: Terima kasih Bapak.
4: Itu aja. Mungkin di akhir satu pantun aja lah. Lebih pelik jalan ke lahat daripada jalan parigi.
0: Siap.
4: Lebih baik berbadan sehat daripada sakit gigi.
0: Mantap. Terima kasih Bapak.
4: Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang musik kita. Terima kasih sudah menunggu.
5: Musik kita, musik Indonesia.
0: Baik. Pak Tua, apa kabar Bapak? Sehat?
5: Tahes,
0: alhamdulillah.
5: Iya Mbak, supaya tidak punya beban saya.
0: Iya baik.
5: Mau salam balik dulu. Salam balik buat Mbak Istimewa. Mbak Istimewa namanya.
0: Bu Istiharo.
5: Oh iya kan sama. Istimewa gitu ya.
0: Oke okay, baik.
5: Ya, tapi nggak Cemeng Mbak ya?
0: Cemeng Kalang Pak.
5: Duh, katanya Mbak Isti itu kuning tangannya kena kunir. Jadi kan nggak Cemeng.
0: Oh, tapi rumahnya di Cemeng Kalang.
5: Iya. Guyon Mbak Isti. Mbak Istimewa guyon saya. Iya. Ya karena saya kan orangnya lain Mbak dengan yang lainnya.
0: Baik.
5: Nah, maaf, karena sedang jatuh cinta saya mau konsultasi sama dokter Tompi.
0: Siap, nanti saya puterin ke dokter Tompinya.
5: Iya. Mbak Presti, tetap terima semangat.
0: Terima kasih Matur Bapak. Matur nuwun. Terima kasih Pak Lukiawan, Pak Tua yang sudah bergabung bersama kami ya. Nanti kita akan hadirkan lagunya satu persatu untuk Anda, spesial di hari ini dimanapun Anda berada. Karena sudah banyak yang request lagu ini, Peter Pan, Kupu-Kupu Malam. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda. Ditunggu sebentar, saya hadirkan dulu komposisinya. Setelah itu, saya akan temani Anda kembali. Kita akan hadirkan bagaimana SMS dan juga WhatsApp dan juga teleponnya yang ingin request di siang hari ini dalam program musik kita 100% Indonesia.

0: Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Maria Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Pendengar, ada yang ingin bergabung bersama kami, masih ada kesempatan untuk Anda request lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Ada kamu yang pertama dari Geisha, Bahagia Versi Kita dari Abdul and the Coffee Theory. Aku Jatuh Cinta dari Tompi, Yang Telah Berlalu dari Gigi, Anang dan Chris Dayanti dengan judulnya Aku Makin Cinta. Selalu Ada dari Ada Band, Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Mau yang mana nanti kita akan hadirkan di kesempatan kali ini. Tadi ada yang dering telepon berbunyi, ada yang mau gabungan, tapi sayangnya kita tadi masih lagu ya. Jadi kalau misalkan Anda mau gabung sekarang boleh, silakan 534-5474 atau 081-33-14x992. Silakan pendengar. Oh ya, nanti jangan lupa ya, kita punya program di sore hari nanti, maksudnya di sore hari nanti Anda bisa simak bersama program yang paling dinanti dan ditunggu ya, Beranda Asa Cita. Nanti akan ada, tunggu sebentar, saya lihat dulu. Nah, ini dia, nanti ada Pak Bambang Suprianto, beliau adalah Ketua Bidang Litbang FKP 4S Provinsi Jawa Timur, sekaligus Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Kabupaten Lamongan. Nanti topik yang akan diketengahkan mengenai satu hal, pilot project Kampung Tani Merdeka dalam Swasembada Pangan Nasional. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami pendengar ya, di sore hari nanti, nanti bersama rekan saya Dio Pratama. Ada siapakah di ujung telepon saat ini? Halo, selamat siang Musik Kita
2: 100% Indonesia. Selamat siang Mbak Presti.
0: Selamat siang Pak Toto, apa kabar? Sehat ya?
2: Sehat, maaf agak terlambat.
0: Enggak apa-apa.
2: Rezekinya terakhir-terakhir.
0: Baik. Pak Toto.
2: Milih urutan yang terakhir disebut Mbak Presti tadi aja.
0: Oh baik, jadi ya. Bapak maunya yang Batas Senja ya?
2: Betul,
0: Oke,
2: betul.
0: siap. Nanti kita
2: Ya.
0: akan hadirkan lagunya buat
2: Ya.
0: siapa? Pak, 5 orang aja ya.
2: Ya, salamnya buat Pak Tua, Abawi, Bang Kobar, Bu Titi, dan Oma Yanti. Pak Presti, terima kasih.
0: Terima kasih,
2: Selalu
0: Bapak.
2: sehat,
0: Amin.
2: banyak rezeki, tetap
0: Amin.
2: semangat,
0: Amin.
2: dan dalam lindungan Allah Subhanallah Ta'ala.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Terima kasih Pak Toto yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Dan terima kasih untuk pendengar yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa kirimkan pesan singkatnya atau bahkan Anda bisa menghubungi kami di 534-5474. Saat ini juga. Silahkan pendengar ya. Untuk pendengar yang lain yang juga sudah mengirimkan pesan singkat, tunggu sebentar ya. Nanti kita akan hadirkan bagaimana kabar-kabar yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Hampir tuntas semua lagu-lagunya kita hadirkan untuk Anda di siang hari ini ya. Semangat selalu pendengarnya, karena habisnya aktivitas pekerjaan itu kan nanti jam 5 sore nih ya. Karena kalau misalkan saat ini Anda tengah berkunjung ke klien dan lain sebagainya, otomatis bakalan lama pulangnya ya. Jadi harus semangat. Gak boleh gak semangat ya, meski ini menuju akhir bulan, target akan segera usai begitu ya. Mumet biasanya kalau misalkan mau menuju akhir ke awal bulan ya. Karena targetnya harus sudah selesai pekerjaannya, rutinitasnya ya. Tidak boleh ada yang tersisa. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan rencana Anda. Barangkali ada di antara Anda yang saat ini tengah mobiling ke suatu tempat, kemudian melihat adanya giat masyarakat, Anda juga bisa bergabung bersama kami, berbagi bersama kami, kabar-kabar begitu ya. Mbak, di titik sini lagi macet banget nih, ada aksi damai misalnya. Atau Mbak, lagi ada laka ya. Ya tadi kabarnya di seputaran pasar ikan hias di Gunung Sari, itu juga ada laka lantas begitu ya. Update informasinya kami masih belum mengetahui mengenai hal tersebut. Kalau dari pendengar tadi mengirimkan pesan singkat, itu ada laka hari ini ya. Jadi laka lantas yang terjadi di seputaran jalan Gunung Sari. Ini korbannya perempuan ya. Oh, perempuan dan laki-laki begitu. Dan sudah ada petugas yang tiba di sana, jadi mungkin dari pihak warga yang menghubungi 112, kemudian dari PMI turun, terjun langsung, dari pihak kepolisian, kemudian juga terlihat damkar juga sama, begitu. Petugas 112 pun juga bergegas dari pihak call centernya ya. Kemudian juga pengobatan dilakukan di depan sentra ikan hiasnya ini ya. Terima kasih untuk Bapak atau Ibu yang mengirimkan pesan singkat di kesempatan kali ini ya. Videonya sudah cukup jelas begitu menggambarkan bagaimana. Tapi memang kronologisnya tidak diketahui seperti apa ya. Hanya saja ini penanganannya begitu. Sudah ada penanganan dari pihak yang berwenang begitu dalam hari ini. Karena biasanya kalau misalkan laka lantas terjadi, 112 ditelepon begitu ya. Biasanya kita akan dimintai keterangan untuk korbannya itu siapa, membutuhkan apa saja, dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma laka lantas saja, kalau misalnya ada kejadian mungkin ada tetangga Anda yang kebetulan juga butuh penanganan medis di rumah begitu ya, yang bersangkutan itu jatuh di kamar mandi kah, atau mungkin berada di balkon kah, sudah cukup lama dan yang bersangkutan sakit kemudian butuh dievakuasi, Anda juga bisa menghubungi 112 begitu ya, call center, di mana call center 112 ini akan mengupayakan dalam 7 menit sudah harus tiba di lokasi begitu ya, untuk bisa membantu memberikan pertolongan kepada warga kota Surabaya. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Oh ya, untuk kumandang adzan asar wilayah Surabaya dan sekitarnya, pukul 14.35 menit waktu Indonesia Barat ya. Ketika tadi komposisi tengah kita hadirkan di kesempatan sore hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih, pendengar. Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa komposisi untuk Anda sudah kami hadirkan hingga merapat pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat, nanti Anda bisa simak bersama bagaimana program yang paling dinanti dan ditunggu, Beranda Asta Cita. Nanti ada rekan saya Dio Pratama yang akan menemani Anda. Nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami baik di 5345474 atau di 081-3314-992. Hari ini topiknya adalah pilot project Kampung Tani Merdeka dalam swasembada pangan nasional. Nanti ada Pak Bambang Suprianto, Ketua Bidang Litbang FKP4S Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya FK4S Kabupaten Lamongan. Kami akan hadirkan selengkapnya sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, seluruh ragu tuntas kami hadirkan ya. Semoga Anda suka dengan komposisi-komposisi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Komposisi penutup jumpa kita kali ini ada Band Selalu Ada.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dwi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah kota Surabaya memastikan seluruh fasilitas kesehatan dalam kondisi siap siaga menghadapi potensi peningkatan kasus penyakit termasuk influenza A. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik karena gejala influenza A umumnya menyerupai flu biasa dan mayoritas pasien hanya memerlukan rawat jalan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa dirinya telah menginstruksikan seluruh rumah sakit milik Pemkot Surabaya untuk memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak berwenang serta menyiapkan tenaga medis. Langkah antisipasi ini dilakukan untuk memastikan Faskes siap melayani warga. Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Dr. Billy Mesak, menyampaikan bahwa fasilitas kesehatan di Surabaya pada dasarnya selalu siap melayani penanganan berbagai jenis penyakit. Menanggapi isu kapasitas rumah sakit yang sempat dikabarkan penuh, Dr. Billy meluruskan bahwa keterisian ruang rawat inap disebabkan oleh lonjakan pasien influenza A. Informasi selanjutnya, Satlantas Polresta Sumeneb memantau kondisi arus lalu lintas melalui Traffic Management Center atau TMC di Pos 12 Jalan Trunojoyo Sumeneb Rabu 23 September 2026. Pemantauan dilakukan sejak pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat oleh personel Tur Jakwali Satlantas Polresta Sumeneb. Selain melalui TMC, petugas juga melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalu lintas di sekitar Pos 12. Kasat Lantas Polresta Sumeneb Kompol Eko Aprianto mengatakan pemantauan melalui TMC dilakukan untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas sekaligus memastikan keamanan dan kelancaran pengguna jalan. Dalam kegiatan tersebut, personil yang bertugas terdiri dari Aibtu Abdurrahman selaku Danru, Bripka Muhammad Lutfi sebagai operator, serta Aibda Salehuddin dan Brigpol Erwin Nur Alfian sebagai personil patwal. Menurut Kasat Lantas, pemantauan lalu lintas menjadi bagian dari pelayanan kepolisian untuk menjaga ketertiban serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas di jalan raya. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita hari Rabu 23 September 2026 di Surabaya sore ini ya, menggantikan tadi rekan saya Fresh Doktora yang sudah menemani Anda di Surabaya siang ini. Tentunya kami selalu mengajak Anda untuk stay di Pro 1 Surabaya, menyimak semua program persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya sore ini ya. Setelah ini kami akan mengajak Anda mengikuti Beranda Asta Cita edisi ketahanan pangan gak ya? Setelah itu nanti, oh ya, edisi ketahanan pangan, benar ya. Setelah itu, selepas Beranda Asta Cita seperti biasa, nah, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan mengajak Anda mengikuti Info Prima atau Warta Berita Daerah ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Jawa Timur dan disampaikan oleh rekan-rekan reporter terbaik kami. Kemudian selepas Info Prima 16.30 kita hadirkan Kantongan ke ruang dengar Anda. Kemudian pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita lanjutkan Surabaya sore ini dengan informasi dan lagu yang menarik ya, menemani sore hari Anda. Kemudian untuk azan maghrib untuk wilayah Surabaya sekitarnya akan ada pada pukul 17.27 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan isya akan ada pada pukul 18.36 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 19 seperti biasa kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, beberapa informasi mancanegara, beberapa informasi olahraga, dan juga informasi untuk cuaca esok hari di beberapa daerah yang disampaikan oleh BMKG Pusat. Kemudian selepas Warta Berita Sentral 19.30, kami mengajak Anda untuk menyimak Mimbar Agama Buddha edisi hari ini ya. Kemudian nanti Surabaya malam ini Anda akan bersama Jo Adi Yuanda yang akan menemani hingga tutup siaran jam 12 malam atau pukul 24 dini hari nanti. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam program Beranda Asta Cita edisi ketahanan pangan ya pendengar. Pangan itu adalah persoalan hidup mati suatu bangsa ya. Mewujudkan swasembada pangan nasional bukan sekadar tugas pemerintah di atas kertas, melainkan panggilan keberpihakan yang berakar dari desa dan digerakkan langsung oleh tangan-tangan tangguh para petani kita. Ketika petani mampu mandiri, merdeka dari ketergantungan sarana produksi yang mahal dan berdaya mengelola lahannya sendiri, disitulah pilar ketahanan pangan Indonesia berdiri kokoh. Nah, semangat kemandirian inilah yang kini diwujudkan melalui sebuah gagasan nyata, yaitu pilot project Kampung Tani Merdeka. Nah, lantas bagaimana konsep Kampung Tani Merdeka ini dikembangkan dari riset hingga menjadi gerakan pemberdayaan berbasis swadaya di Jawa Timur dan Lamongan tentunya. Sore hari ini kita akan membedah tuntas ya topik tersebut dalam dialog interaktif bertajuk tadi Pilot Project Kampung Tani Merdeka dalam swasembada pangan nasional. Nah, sudah terhubung bersama kami narasumber, pakar, dan yang menjadi motor penggerak penelitian dan pelatihan pertanian swadaya. Mari kita sapa dengan hangat Bapak Bambang Suprianto selaku Ketua Bidang Litbang FKP4S Provinsi Jawa Timur dan Ketua FKP4S Kabupaten Lamongan. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabarnya gimana, Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat. Dan cukup sehat hari ini.
0: Alhamdulillah. Nah, bagi Anda pendengar, anggota kelompok tani maupun pemerhati pertanian yang ingin bertanya atau berbagi pandangan ya seputar Kementerian Tani, boleh Anda bergabung ke line interaktif kami di 534-5474 atau di WhatsApp bisa di 081-331-4x992. Nah, mungkin untuk mengawali percobaan kita ya Bapak, yang mungkin banyak yang belum tahu tentang apa itu Kampung Tani Merdeka ya, boleh dijelaskan itu sedikit Bapak, Kampung Tani Merdeka itu maksudnya gimana?
1: Terima kasih. Kampung Tani Merdeka dari artikel bahasa adalah sebuah kampung pertanian yang merdeka. Artinya merdeka dalam segala hal. Merdeka secara teknologi, merdeka secara budaya, merdeka secara pasca panen. Jadi nama dari Kampung Tani Merdeka adalah sebuah kampung yang kita edukasi mulai dari pola tahan tanah, mulai olah-olah tanah, budidaya tanaman sehingga pasca panen dan juga manajemen kelompok taninya. Jadi itu artikel bahasanya. Ya, kemudian secara kegiatan realnya yaitu tadi Kampung Tani Merdeka diinisiasi dari beberapa kelompok kegiatan yang kita berikan kepada tani yang secara terpisah dan kita kolaborasikan dalam satu sebuah kegiatan yang satu kesatuan. Jadi sebuah kampung yang kita wujudkan, petani kita berikan pembinaan di proses nol, pola cara memilih bibit, kemudian olah-olah tanah, kemudian cara budidaya, dan cara penanggulangan hama, berikut cara pengelolaan pasca panen. Di situ di kelompok tani mereka adalah kita prioritaskan untuk anak-anak muda. Karena anak-anak mudalah yang mudah mengerti tentang teknologi pertanian dan IT. Gitu.
0: Oke. Tapi kalau kita bicara awal mulanya ya Bapak ya, gagasan awal mulanya Kampung Tani Merdeka ini dimulai dari mana dan waktu itu mulai bagaimana cara mengimplementasinya di lapangan itu awal mulanya gimana Bapak?
1: Nih, awal mulanya begini. Ketika kami di sebuah desa, kita dimasukkan oleh dinas terkait, misalnya pembinaan petani yang tadi saya sebutkan secara terpisah. Bagaimana olah bibit, bagaimana olah lahan, bagaimana budidaya tanaman, bagaimana pendidikan hama. Ini dilakukan secara terpisah dan dalam tempat yang berbeda sekali. Nah, disitulah kami yang memberikan ide bagaimana kalau semua kegiatan ini kita kolaborasi dalam satu titik kegiatan, satu titik lokasi, kemudian kita melibatkan anak-anak muda. Karena berlatar belakang dengan penyempitnya lahan, biaya produksi semakin tinggi, cuaca juga kadang-kadang anomali cuaca juga sulit ditebak. Kemudian regenerasi pertanian juga sangat sulit sekali. Nah, dari situlah kita memunculkan bagaimana agar ini kita wujudkan dalam sebuah desa yang kita bikin Kampung Tani Merdeka.
0: Oke. Nah, ini menarik. Ini kan kita topik kita pilot project ya ini. Kira-kira ini sangat kan hitungannya sangat luar biasa ya Bapak. Berarti Kampung Merdeka di Kampung Tani Merdeka di Lamongan ini kan dijadikan sebuah pilot project. Nah, kira-kira apa yang di kelebihannya dari Kampung Tani Merdeka di Lamongan ini sehingga bisa jadi pilot project untuk kampung-kampung tani yang lain, Bapak?
1: Jadi kelebihannya begini. Jadi kelebihannya kita belajar dari apa yang kita lakukan yang sebelumnya. Kalau kita mengadakan sebuah pembinaan, bahkan nanti kita ini bisa kita replikasikan untuk dusun atau desa-desa yang lain. Karena begitu kita nanti kita jelaskan, kita wujudkan. Nah, untuk pilot project yang musim tanam ini, insya Allah akan kita mulai pada bulan November. Ini kita sudah November pada saat musim tanam padi. Nah, di situ kita mulai.
0: Padi.
1: Perbedaannya adalah kita banyak melibatkan anak-anak muda. Untuk pilot project Kampung Tani Merdeka ini, yang edisi tahun ini kita melibatkan tidak kurang dari 30 peserta dari anak-anak petani muda.
0: Oke. Nah, kalau kita bicara lokasi mana saja yang saat ini yang tadi yang sudah disebutkan Bapak dijadikan sebagai pilot project utama ya Kampung Tani Merdeka itu khususnya tadi di wilayah Kabupaten Lamongan itu sebelah mananya Bapak, lokasinya?
1: Ya, yang satu lokasi kebetulan di desa kami sendiri ya, yaitu di desa di kelompok tani Sidomakmur, Desa Mojodadi, Kecamatan Ketumpring, yang berluaskan areal kurang lebih 25 hektar dengan jumlah petani kurang lebih 46. Jadi kawasan ini. Jadi ini sebelum kita launching menjadi Kampung Tani Merdeka, memang kita sudah mengadakan pembinaan secara komprehensif terhadap petani, pendekatan kepada petani, agar petani itu kita ciptakan menjadi merdeka. Jadi awalnya memang bukan Kampung Tani Merdeka, tapi Kampung Tani Mandiri. Tetapi setelah kita pelajari secara artikulasi bahasa yang lebih luas, kita lebih cenderung menggunakan Kampung Tani Merdeka. Nah, yang satu lokasi di Kecamatan Ketumbreng, yang satu lokasi di Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan sebelah utara. Jadi kita ada dua titik, yang satu di sebelah selatan, yang satu di sebelah utara.
0: Oke, okay. Menarik ini tadi saya sedikit menarik tentang yang regenerasi ya Bapak, di mana Bapak di sini di program Kampung Tani Merdeka ini benar-benar memberdayakan anak mudanya ya, di kalau sehingga bisa jadi pilot project juga. Nah, kira-kira itu isi programnya atau kita bicara praktiknya di lapangan itu seperti apa sih Bapak? Kalau lebih jelasnya itu, apakah anak mudanya itu digader dulu atau terus teknologi-teknologi apa yang diimplementasi di program ini gitu, gimana Bu?
1: Jadi di program ini yang kami jelaskan ini adalah begini. Nah, program ini kita didampingi dari salah satu perguruan tinggi di Lampung, yaitu dari UNISDA, dari Fakultas Pertanian UNISDA. Jadi kita gagas anak-anak muda itu kita ajak, kita edukasi bagaimana agar mereka itu mau terjun ke sektor pertanian. Nah, bagaimana sektor pertanian kita latih, kita berikan edukasi bahwa sebenarnya pertanian itu ketika kita garap dengan benar, dengan sistem yang benar, dan kita dengan tekun, insya Allah akan memberikan penghasilan yang membantu buat kita. Sehingga anak-anak muda itu sebagian besar tidak usah mencari pekerjaan keluar kota, keluar daerah. Sementara di desanya ini ada banyak pekerjaan yang bisa kita edukasi itu. Jadi anak-anak muda kita latih pemahaman tentang wirausaha tani, sebahasanya ya. Kemudian kita berikan pelatihan penggunaan alat-alat pertanian, alat intan pertanian, seperti traktor, drone, kemudian combine. Nah, selama ini itu kan didominasi oleh orang yang usianya di atas mungkin 50 tahun. Bagi kami di lapangan mengatakan orang-orang itu mengatakan petani kolonial katanya itu di lapangan. Yeah. Nah, kami ingin bagaimana anak muda itu mau terjun ke lapangan, ke sawah dengan menggunakan teknologi. Jadi sini pembinaan kami begini, Mas. Jadi begini, yang menggunakan teknologi seperti ini. Ada drone itu deteksi tanah. Jadi drone itu bisa mendeteksi tanah, kandungan tanah itu apa. Kemudian bisa masuk ke dalam aplikasi HP. Nah, ini kalau anak-anak muda kan tidak bisa. Nah, di sinilah anak-anak muda terpanggil, harus kita berikan wawasan, terpanggil untuk sektor pertanian dengan menggunakan kemampuan IT dan akademisinya.
0: Oke. Nah, kalau bicara, ini kan pembinaan ya berarti Bapak. Nah, ya, berapa lama apa itu pembinaan yang dilakukan ke anak muda ini sampai akhirnya mereka bisa diterjunkan ke lapangan, Bapak?
1: Untuk prosesnya agak lama, Mas, secara bertahap mungkin ya. Secara bertahap. Yang pertama memang kesulitan kami berdekatan anak muda itu satu. Ketika anak muda kita ajak bicara soal pertanian, ya karena mindset-nya itu kan fakta real di lapangan seperti itu ya. Di lapangan itu mengatakan bahwa apa sih pertanian itu pekerjaan yang kotor dan tidak menjanjikan hasilnya. Nah, disitulah kami mulai masuk pelan-pelan, kita ajak ngobrol satu materi demi materi, bagaimana agar mereka itu tertarik untuk sektor pertanian. Karena pemikiran kami, swasembada pangan yang dikelontarkan oleh pemerintah itu, ya tanpa adanya regenerasi pertanian akan sulit untuk dilakukan. Nah, bagaimana agar petani muda itu mau terjun sektor pertanian? Satu, diberikan bekal kemampuan, diberikan ilmu pengetahuan. Yang kedua, dibuktikan hasilnya. Jadi kita tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi hasilnya tidak nampak. Akhirnya anak-anak muda enggan lagi untuk bertani. Karena targetnya, pemuda siapapun, orang tua pun ya, terjun di sebuah pekerjaan itu adalah hasil. Profit ya. Nah, ketika profitnya enggak ada, apa mereka akan enggan. Nah, ini kita gerakan hampir kurang lebih, tadi yang saya menyatakan tadi, ini di atas 3 tahun.
0: 3 tahun.
1: Hampir 5 tahun. Jadi secara pelan-pelan, akhirnya kita menemukan komunitas, anak-anak muda, kita ajak kumpul dalam sebuah pertemuan, kita ajak ngobrol, menggunakan gaya bahasa mereka. Kita mendekati dengan gaya-gaya mereka. Jadi pertemuan itu sering kita undang, atau kadang kita datang di tempat apa ya, atau di mana kita ngobrol. Kita ajak seperti itu. Jadi lama, Mas. Jadi di atas 3 tahun pendekatannya ini, sehingga sampai seperti ini.
0: Cukup lama ya Bapak, sampai 3 tahun.
1: Cukup lama banget ini, lama banget ini.
0: Nah, setelah itu mereka akhirnya bisa terjun ke lapangan sampai sekarang itu masih ya Bapak ya mereka ya?
1: Masih.
0: Nah, itu kalau setelah mentas itu tadi 3 tahun, terus mereka sudah turun ke lapangan, sampai sekarang ini tahun 2026 ini, hasil apa yang sudah dicapai dari program ini? Istilahnya ada nggak hasil... Misalnya jumlah petaninya akhirnya meningkat ini bertambah ataupun hasil komoditasnya juga tambah bagus gitu kualitasnya atau bermacam-macam gitu gimana Bu?
1: Ya, terima kasih. Jadi hasil yang kita capai sampai hari ini, satu, peserta peminat petani muda semakin hari semakin bertambah dengan biaya mereka. Ada yang fokus untuk tanaman padi, ada yang untuk horti dan untuk yang lain sebagainya. Yang hasil catatannya dengan munculnya petani muda itu, satu, memotivasi petani yang lain. Kemudian produktivitas yang kita sampai hari ini, insya Allah, karena kita tidak sendirian, Mas, kita juga kerjasama dengan Dinas Pertanian, dengan penyuluh terkait, sehingga kita kolaborasi. istilah kedinasan kita menggunakan dinas pertanian. Sehingga produktivitas padi, karena di Kampung Tani Merdeka ini salah satunya adalah modernisasi pertanian yang berkelanjutan. Di alat-alatnya modern, serba modern, kita usahakan modernisasi, karena tanpa modernisasi tenaga kerja kan semakin sulit. Tetapi kita bikin kebijakan lokal. Salah satunya adalah bagaimana kita menciptakan, misalkan salah satu contoh ya, untuk menyuburkan tanah ini bagaimana. Kita tidak perlu beli pabrikan yang mahal, tetapi anak-anak muda kita ajari, ayo kita gunakan, membuat pupuk penyubur tanah itu dengan alat kita sendiri dan kita buktikan di lapangan. Jadi yang kita capai sampai hari ini, meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi. Dengan kearifan lokal, menciptakan beberapa bahan organik dengan memanfaatkan bahan sampah dan bahan yang ada di sekitar kita.
0: Oke. Okay. Itu. Oke, okay, baik. Ini Mbak, kalau dari P4S tadi ya, program yang dicanangkan ini kan kerap kali inovasi, kalau kita ngasih inovasi pertanian ya, mungkin bakal terbentur ataupun ada resistensi dari mungkin petani lama dan juga nanti anak mudanya juga. Nah, gimana cara P4S sendiri meyakinkan para petani yang lama, yang senior tadi, kolonial ya kalau kata Bapak tadi, sehingga agar mau beralih ini ke metode yang modern, dan juga gimana cara meyakinkan yang anak muda juga?
1: Jadi pertama yang untuk meyakinkan petani-petani lama, kita sering mengadakan kerjasama dengan beberapa lembaga kelompok tani, Kapoktan, dan lembaga pendidikan lainnya, organisasi lembaga lainnya. Salah satunya adalah memberikan motivasi, memberikan edukasi, dan memberikan bukti nyata. Jadi kita selalu mengerjakan demplot ya. Kita demplot ini secara swadaya di beberapa tempat. Nah, disitulah tempat itu kita jadikan seolah jadi kajian atau ngaji tani gitu. Jadi kalau tanah itu diperlakukan dengan cara seperti ini, teorinya kita di kelas, di pendopo kami, prakteknya kita di lapangan, jadi realnya ada. Jadi kalau kami, misalnya petani, kalau petani tidak mau mempercaya, okelah aman tidak percaya karena sudah mindsetnya sudah tertutup dengan bahan-bahan pabrikan yang sekarang ini. Tetapi secara perlahan kita buktikan di lapangan. Memang sulit merubah mindset itu. Jadi pekerjaan terberat kami di P4S itu adalah merubah mindset para petani, terutama yang masa tua. Nah, untuk yang anak-anak muda, itu tadi, anak-anak muda itu kan pola pikirnya akademisi ya. Dan yang akademisinya, dari sudut akademisi itulah, apa yang kita gagas, seperti gini, untuk meningkatkan kesuburan tanah, kita harus menggunakan bahan organik tertentu. Kalau kita beli di pabrik, bahannya ini, mereknya ini. Nah, kalau kita bikin sendiri, bahannya ini. Ayo kita praktek membuat sendiri. Kalau kita membuat sendiri, anak-anak muda kita ajak bikin, kan tertarik ya. Kalau ada kajian ilmiah atau anak-anak muda seperti itu, terutama jebol-jebolan akademisi itu tertarik. Nah, ayo kita bikin sendiri. Kita fermentasi, kemudian kita lakukan di tanah. Setelah kita lakukan di tanah, coba apa ilmu anak-anak muda yang dipelajari di kampus itu kita buktikan. Bawa ke lab, kampus manapun bawa ke lab. Apa sih perbedaan tanah setelah kita berikan bahan-bahan tertentu hasil olahan kita sendiri. Kemudian hasilnya bedakan secara terus menerus selama 3 tahun. Apakah tanah tersebut semakin baik, apakah semakin buruk. Sehingga bagi kami teman-teman di lapangan, ini selalu kita lakukan kegiatan ini, baik ada program-program pelatihan yang bekerjasama dengan pemerintah, maupun pelatihan-pelatihan yang kita adakan secara swadaya, baik secara langsung maupun secara online. Jadi pekerjaan berat kita memang jujur Mas ya. Pekerjaan berat kita adalah merubah mindset petani.
0: Iya itu ya, mindset itu ya. Nah kalau tadi memang kalau anak muda tadi kalau sekarang ya cenderung dia suka di challenge, istilahnya dikasih tantangan ya, seperti Bapak tadi, kita membuat sesuatu yang baru belum ada ini, gimana caranya jadi gini gitu. Makanya mereka tertarik ya, gampang tertarik ya Pak ya. Dan juga berdasarkan ilmiah juga, proyek-proyek ilmiah juga. Nah itu cara mengundang anak muda untuk itu ya, mancing penasarannya dan juga ikut kontribusi juga. Nah kalau kita bicara komoditasnya yang di sana Bapak, apa saja sejauh ini? Mungkin tadi kan sudah disebutkan padi ya, mungkin ada yang lain, atau ada jagung atau hortikultura gitu, ada apa aja Bapak?
1: Yang memang kita fokusnya tetap di padi Mas, karena salah satunya Lamongan adalah lumbung pangan atau lumbung penghasil padi terbesar di Jawa Timur. Dan insya Allah, sesuai dengan data itu, Lamongan itu adalah pusat nomor 3 di Indonesia. Jadi kita fokus masih di tanaman pangan. Tetapi kita berikan kesempatan dengan kebijakan lokal. Misalkan petani muda itu sebetulnya gimana? Nah, seperti yang kita ini ya, ada salah satu binaan dan mitra kami yang sekarang sudah berhasil secara ekonomi. Salah satunya adalah di kemarin panen raya bersama bupatinya. Itu bagaimana di tanah ini bisa ditanami bawang merah. Jadi ada tadi komoditi bawang merah. Nah, bawang merah itu kalau kita secara apa ya, secara modernisasi, jangan kita cuma dibudidaya tanamnya sehingga berhasil tanam dengan baik, tetapi bagaimana mengantisipasi harga ketika harga pasar itu buruk. Akhirnya kita berikan kesempatan untuk belajar, ayo bagaimana cara menyimpan bawang merah. Jadi panen bawang merah itu ketika harganya jelek, jangan kita jual. Kita simpan di gudang dengan perlakuan tertentu sehingga dia awet, bisa dijual beberapa hari kemudian sambil menentukan harga di pasar kayak apa. Harga mulai bagus kita jual. Yang sebagian kita jual dalam bibit itu di bawang merah. Kemudian ada lagi salah satunya di teman di sebelah utara itu anak-anak muda yang senang dengan greenhouse melon.
0: Yeah.
1: Ini sudah berjalan. Bahkan hari ini di kelompok kami di teman-teman muda itu sekarang sudah menjadi berkembang menjadi greenhouse dan menjadi pemborong pembikin greenhouse di beberapa tempat. Dan dia bisa menciptakan wisata melon petik melon berwisata petik melon dalam greenhouse-nya. Kemudian ada lagi dari sektor peternakan yang dari hasil mitra binaan kami, peternak kambing. Ternak kambing itu kita berikan semacam, kita pikir bersama, belajar bareng-bareng lah. Kalau dengan anak-anak muda itu kan, kadang-kadang kan, kalau kita ngajari, kadang-kadang mereka ini terperanggan, pelajari kan. Jadi kita ajak pikir bersama, bagaimana agar harga kambing, ketika harga kambing itu jadi buruk atau tidak bagus, di kambing itu dikemanakan, kan kita rugi. Kan? Nah, salah satu di antara teman kami, di antara teman kami, yaitu di daerah, yang ini di literasi ya, salah satunya ya, literasi itu adalah kelompok khusus anak-anak muda di bidang peternakan kambing. Nah, kambingnya ketika harganya jelek, coba kita ikutkan. Ternyata sekarang sudah punya ide buka sebuah restoran, warung ala pedesaan yang dinamai Sate Klatak Lamongan. Jadi, ketika harganya jelek, stok itu dijual dalam bentuk sate. Alhamdulillah, ini per hari masih 2 ekor kambing dia sembelih, sehingga mampu menyerap kambing yang sebenarnya. Itu yang kedua, anak-anak muda kita berikan sesuai dengan kemampuan mereka. Coba ini ada kotoran kambing. Ini bisa diolah menjadi pupuk kompos. Coba kemampuan ini, anak-anak muda itu tunjukkan bagaimana bikin kemasan yang terbaik, desain kemasan yang terbaik, kemudian itu jualah dengan digital marketing Anda di Facebook, di WA. Sehingga anak-anak muda terjun ke pertanian ini tidak semuanya harus terjun ke sawah, tetapi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan itulah akhirnya anak-anak muda mulai tertarik.
0: Itu anak muda juga suka ya memanfaatkan platform digital mereka ya, apalagi ditantang buat jualan-jualan seperti itu pasti juga tertarik. Nah, kalau selain meningkatkan produksi ini Bapak, ini gimana ini Kampung Tani Merdeka ini berefek ke persoalan

0: ada pemetaan wilayah, misalnya ada deteksi tanaman. Kalau tanaman itu katakan mulai ada serangan, seberapa serangan warnanya, besoknya, siang malamnya kita diskusikan, kita harus kasih apa ini, kita diskusikan. Kemudian kita berikan bahan tertentu untuk pengendalian hama itu sudah kita siapkan secara mandiri. Jadi sampai hari ini memang di gubuk kami ya, tempat ini sudah kita siapkan. Kalau untuk antisipasi warna kita siapkan jenis bifiria misalnya. Itu bikin sendiri. Dan ini didukung oleh Dinas Pertanian, kalau kita membutuhkan bahan pembantu mulai lab, kita disediakan di lab. Nah, terkait dengan biaya produktivitas, biaya produksi itu itulah semakin menurun, karena apa? Tidak semuanya beli.
1: Iyalah.
0: Kampung Tani Merdeka itu begini, Mas. Artinya begini, ketika kita mau prediksi tanam, katakan 20 hektar, pupuk urea, ponska yang jatah subsidi itu berapa, sudah kita siapkan kan. Platformnya jelas, jatahnya jelas. Kemudian kita tambahkan lagi misalkan pupuk cair. Pupuk cair untuk kalau 20 liter, betapa butuhnya berapa? Kalau per hektar 7 liter, berarti kita butuh berapa itu? Sekitar 140 liter. Itu sudah kita siapkan. 100-an liter. Jadi untuk itu, jadi yang namanya Merdeka itu ketika kita berjalan untuk tanam, itu semuanya sudah tersedia. Sesuai dengan apa yang kita prediksi nanti. Gitu. Nah, jadi biaya produksi menurun dan produktivitas semakin naik.
1: Terus juga,
0: karena begini Mas, yang sering disampaikan di masyarakat kan kadang-kadang masyarakat kita kan itu ya apa ya terhipnotis dengan kondisi seperti ini. Dengan membeli produk-produk biaya sarana produksi pertanian yang mahal, produksinya semakin naik. Tetapi secara hitung-hitungan biaya produksinya naik, ya hasilnya naik kan balance John. Yang kedua, efek sampingnya, ketika kita menggunakan bahan kimia secara berlebihan, tanah ini semakin hari malah semakin hancur, hama penyakit semakin banyak. Gitu.
1: Nah kalau kita bicara pengelolaan tata niaga dan juga rantai pasoknya ini, Pak, ini hasil panennya dari Kampung Tani Merdeka ini sudah disiapin juga nggak bakal larinya kemana saja?
0: Untuk yang sementara ini, tahun-tahun ini kita bekerjasama dengan pihak swasta lokal. Jangan sampai harga itu menjadi turun. Dan dua tahun terakhir ini harga memang stabil meskipun itu hanya menggunakan pihak-pihak swasta lokal. Nah, untuk tahun 2027 musim tanam ini, karena di-launching oleh pemerintah yaitu KDMB yang koperasi Desember itu. Salah satunya kami melihat apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh KDMB dengan program yang dari pusat seperti itu. Sementara di lokal itu, apa yang bisa dilakukan oleh KDMB? Artinya kita kemarin diskusi dengan pemerintah desa, dengan pengurus KDMB, kita berikan konsep seperti ini. Tolong KDMB, sementara ini jabat kita diberi oleh pihak swasta. Nah, bagaimana kalau KDMB dengan menyiapkan modal itu, jabat itu dibeli oleh KDMB? Ya yakinlah KDMB harus menyiapkan alatnya, karena mungkin misalnya modal ada ya, pengering padi mungkin seperti itu ya. Jadi jabat dari petani ini sudah kita sampaikan ke KDMB, dibeli oleh KDMB, kemudian yang menjual ke bulog atau yang lain itu KDMB, sehingga harga itu stabil. Jadi peran KDMP sebetulnya yang kita harapkan adalah mampu menyerap hasil pertanian dan mampu menyediakan sarana produksi pertanian. Kemarin tidak kita presentasikan di depan KDMP konsep Tanpung Matika ini. Gitu maksudnya.
1: Berarti sudah ya, sudah dipresentasikan.
0: Sudah tinggal kita nanti. Dan termasuk kita presentasikan ke beberapa ke dinas ya, dinas terkait. Alhamdulillah mendapat dukungan dan insya Allah kayaknya sih dengan pilot ini yang swasta ini kami kemarin sudah mendapat informasi bahwa nanti kita dukungan. Ada dukungan pembiayaan dari Dinas Pertanian untuk proses pelatihannya. Karena jujur Mas ya, untuk pembinaan petani kurang lebih kalau Kampung Tani Merdeka ini, yang tahap kedua ini kan kurang lebih 3 bulan ya secara terus-menerus ya. Jadi mulai proses tanam, budidaya, pasca panen, selama 3 bulan kurang lebih pertemuan 12 kali. Nah, ini kan kita butuh biaya. Nah, kami kemarin sudah mendapat kesempatan dari Kabid Sumber Daya Manusia dari Dinas Pertanian terkait, kami diundang, suruh paparan, kira-kira yang dibutuhkan apa. Nah, akhirnya kami meminta biaya-biaya untuk proses itu. Insya Allah sudah diakomodir dan semoga saja akan dikerjakan untuk dukungan kami di Kampung Tani Merdeka di periode mendatang. Dan
1: semoga
0: kami juga mencoba merangkul beberapa BUMN yang ada di wilayah terkait. Kita berikan proposal, kita sampaikan paparan. Nah, inilah, Mas. Kenapa kami mengajak anak-anak muda? Jujur kami dalam menyusun proposal saya kelepekan. Kalau ada anak-anak muda, tidak bisa.
1: Iya.
0: Jadi gitu. Jadi,
1: Oke, okay. Nah dari tadi sudah disampaikan sama Pak Bambang ya, kalau

0: bentuk sinergi dengan dinas terkait dan juga mungkin ada akademisi juga. Tapi saya penasaran kalau yang sudah selama ini dikerjasamakan dengan dinas pertanian itu apa saja yang mereka provide, Bapak?
1: Oh, yang dari dinas pertanian selama ini ya dukungan dalam bentuk misalnya memfasilitasi tempat pelatihan meskipun ya itu tadi pelatihan meskipun misalkan dalam satu ketika kita bikin pelatihan bu pak ini saya mau bikin pelatihan anak-anak muda pertemuannya 2 hari pelatihannya apa pembuatan buku organik saya butuh difasilitasi biayanya karena apa tidak mungkin lah tanpa biaya nah itu kadang-kadang kita memang disupport secara biaya meskipun secara minim dan kita sampaikan mas ini yang perlu diketahui mungkin dengan anak-anak muda yang mendengarkan suara RN ini ya. Jadi kalau kita sudah mendengar pelatihan, itu jangan berorientasi pelatihan saya dapat sanggup berapa. Ketika orientasinya saya dianggap pelatihan dapat sanggup berapa, pasti materi pelatihan tidak akan nyambung. Pasti itu, karena saya dulu juga peserta pelatihan ya. Ketika orientasinya pelatihan itu yang penting saya dapat ilmu dan dipraktekkan, pasti itu akan menunjang keberhasilan kita secara personal. Itu.
0: Nah, menarik kalau bicara kita belum bicara tentang ini tantangan yang lebih luasnya Bapak. Selama ini kan sudah berapa tahun ya sejak dimulainya Kampung Tani Merdeka ini kurang lebih tantangan terbesarnya apa, Bapak?
1: Ya, itu tadi ya. Tantangan terbesarnya adalah pertama kali ini. Jadi, kita uraikan sedikit ya. Kita sebagai petani itu, rata-rata secara umum, itu adalah petani kultural. Kultural itu artinya keturunan atau warisan.
0: Oh, iya.
1: Bapaknya petani, mbahnya petani, anaknya jadi petani. Bukan sebuah pilihan. Nah, ketika petani masih dianggap sebagai sebuah, bukan sebuah profesi, tapi sebagai sebuah keturunan, maka tidak akan pernah meningkatkan pengetahuannya. Ketika pengetahuan tidak ada, bertani rugi akhirnya enggan bertani. Nah, ketika enggan bertani, bagaimana nasib tentang negara agraris ini? Nah, itulah tantangan terbesar kami adalah yang terkadang mungkin ya, jujur aja, dukungan daripada pemangku kebijakan belum semuanya memahami bagaimana tantangan terbesar kita salah satunya adalah regenerasi pertanian. Ini, kenapa? Pemangku kebijakan, jujur aja, terkadang masih berorientasi pada fisik, sarana, dan prasarana. Tetapi bagaimana negara agraris ini mau kita kemanakan? Nah, sebetulnya kalau negara agraris ini kita kelola secara baik dan benar, sesuai dengan kemampuan, pasti akan memberikan keberkahan bagi kita semua warga Indonesia, masyarakat Indonesia. Makanya mas, ini kami kemarin menggagas, kami presentasi ya, di hadapan beberapa wakil rakyat, khususnya di Lamongan, dan kita menghadap wakil rakyat yang ada di provinsi, beberapa provinsi, dan kita beberapa lembaga pondok pesantren dan beberapa lembaga pendidikan lainnya. Kami insya Allah dalam bulan depan, dalam rangka, ini yang besok kan Hari Tani Nasional ya 24 September ya, ini mohon maaf lupa ya. Dalam rangka Hari Tani Nasional, kami ucapkan selamat Hari Tani Nasional, semoga pertanian kita semakin jaya. Dalam rangka Hari Santri Nasional dan Hari Pangan Sedunia, insya Allah kita akan menggagas sebuah acara yaitu dalam rangka regenerasi, kita asas apapun itu adalah Santri Tani Milenial. Apel Santri Tani Milenial dan di situ kita presentasikan kepada lembaga, kita akan mendirikan sebuah menengah kejuruan pertanian. Tanpa itu, regenerasi pendidikan kita akan putus.
0: Benar.
1: Iya.
0: Nah, Bapak ini kan di Kampung Tani Merdeka di Lamongan ini sebagai ditunjuk sebagai pilot project ya, Pak. Sejauh ini di Jawa Timur aja deh. Ini yang sudah mulai melirik ya atau udah mereplikasi keberhasilan Lamongan ini daerah-daerah mana saja, Bapak?
1: Ya, insya Allah ada beberapa kabupaten lain ya. Kita sudah sebut Kabupaten Tuban. Kabupaten Tuban, barusan tadi pagi kita ditelepon. Ya, kebetulan juga dari reporternya RRI itu yang telepon kami. Untuk mereplikasi bagaimana agar di Kabupaten Tuban itu bisa mereplikasi atau bisa meridu konsep Kampung Tani Merdeka itu kayak apa. Gitu. Kemudian besok pada bulan Oktober, mas. Bulan Oktober itu kita akan mengadakan pertemuan P4-nya di Jawa Timur. Kemudian lokasinya di situ Bondo, di situlah nanti akan kita bicarakan karena ada beberapa kabupaten yang mau replikasi. Kalau mungkin iya, ya silakan menghubungi dinas pertanian terkait. Karena apa? Terkait dengan pembiayaan. Kalau kami sih welcome saja ya terkait dengan teknik itu, tapi terkait dengan pembiayaan dan waktunya silakan menghubungi dinas pertanian terkait. Intinya, Kampung Tani Merdeka ini munculnya adalah dari inisiasi kami sendiri, sampai nama dan seterusnya adalah inisiatif dari kami secara swadaya. Jadi bukan judul ya, bukan tiba-tiba ada program tunjuk Kampung Tani Merdeka, bukan. Jadi inisiasi kami sendiri, kami mengajukan program, mengajukan nama, kemudian di launching bahwa ini adalah inisiator dari P4 sendiri, membuat program, membuat konsep yang namanya Kampung Tani Merdeka. Dan ternyata ini diterima oleh Kepala Dinas. Di saat itu pada saat penandatangan kerjasamanya dihadiri oleh Kepala Dinas, oleh Pak Bupati, Pak Sekda waktu itu, oleh Ibu Nurul Komaria selaku Ketua Badan Kepusat Pusat Pelatihan di Balai Ketindahan Malang. Insya Allah hari ini beliau-beliaunya monitor siaran RRI karena tadi playernya sudah tak kirim dari kemarin.
0: Siap-siap. Nah, ini menarik Bapak. Berarti untuk daerah-daerah yang lain yang ingin mengadopsi atau belajar konsep Kampung Tani Merdeka dari Lamongan sendiri, ini berarti nggak ada alur khususnya atau harus itu tadi seperti Bapak bilang harus tinggal menghubungi dinas terkait aja atau gimana? Ada alurnya nggak Bapak?
1: Jadi alurnya kita pakai dua alur ya, alur melalui jalur P4S. Kalau kita melalui alur jalur P4S, silakan menghubungi kami. Kebetulan kami adalah Ketua FK Kabupaten. Nah, posisi percontohan Kampung Tani Merdeka itu adalah di wilayah kecamatan kami. Tuh. Yang kedua, bisa menghubungi dengan Balai Ketindahan Malang atau dinas terkait di masing-masing kabupaten. Pasti nanti akan disambungkan ke kami.
0: Betul. Oke. Nah, kalau sejauh ini kanal informasi seperti media sosial ataupun pusat pelatihan fisik mana yang bisa mungkin dikunjungi masyarakat ya untuk melihat langsung penerapan konsep ini, Bapak?
1: Ya, kalau yang secara langsung ya, ini kebetulan di P4S, ini di P4S Amosi Kodo Kecamatan Kedumpring, kemudian sudah kita persiapkan untuk khusus di tanaman padi, kemudian P4S Madu Asri Kecamatan Maduran, kemudian yang untuk peternakan kita siapkan di P4S Literasi di Kecamatan Sambeng, kemudian yang untuk lainnya yaitu Agro Agrikultura kita persiapkan di Kecamatan Maduran dan Kecamatan Karanggeneng. Jadi ada nanti melalui kami akan kita arahkan, karena Kampung Tani Merdeka pada prinsipnya bukan di sektor pertanian saja, melalui kearifan lokal. Misalkan di Kecamatan Jombang misalkan kemarin. Apa konsepnya jagung? Nah ini mumpung ingat nih, jadi kata kita sendiri jagung. Jagung kami yang kita bikin percontohan itu, dan kami kemarin menerima persetujuan kelompok tani dari Kabupaten Nganjuk untuk mereplikasi apa yang kita lakukan. Jagung itu kita bikin konsep, ini konsepnya gak dari kita sebenarnya, dari pengalaman di lapangan. Jadi kita bikin konsep modernisasi jagung yang berkelanjutan. Modernisasi jagung yang berkelanjutan.
0: Oke, jagungnya.
1: Artinya begini, iya modernisasi jagung. Modernisasi jagung, artinya modernisasi jagung yang berkelanjutan itu begini. Jagung itu kita tanam, sementara ini petani-petani kita dan kita ya pada umumnya ya. Menilai nilai positifnya kan cuma di hasil panen jagungnya.
0: Benar.
1: Nah, tetapi kita menemukan di lapangan, jagung itu dalam satu hektar. Dalam satu hektar menurut pengalaman kami di lapangan, bukan akademisi ya di lapangan. Itu kurang lebih 5 sampai 6 ton bahan tebunnya, batangnya sampai daunnya itu. Nah, ketika batangnya itu kita menggunakan bahan-bahan organik, jagungnya sudah tua, sudah bisa dipanen, tapi batang jagungnya masih hijau. Ketika masih hijau, itu kita chopper, kita jadikan bahan pakan ternak namanya silase. Itu punya nilai ekonomis minimal 2.000 per kilo. Dan bisa dipakai selama, bisa simpan dalam waktu lama. Kemudian yang bonggol jagungnya itu, ya kita giling, itu kurang lebih per hektarnya menghasilkan hampir 2-3 ton bonggol jagungnya itu. Nah itu kalau kita giling, yang kasar mungkin untuk media tanam, yang harus kita bikin campuran pakan ternak. Sehingga jagung modernisasi itu bukan dipanen jagungnya saja, tetapi bagaimana limbahnya juga bermanfaat untuk lingkungan kitanya dan meningkatkan nilai ekonomi, meningkatkan profitnya.
0: Berarti jagung ini bisa ada potensi zero waste ya Pak, istilahnya ya. Yeah. Jadi hampir semua dari biji-bijinya, batangnya, dan juga di bondolnya tadi, ini semua bisa dimanfaatkan ya. Sama seperti kelapa, kalau nggak salah Bapak. Kelapa itu kan pohonnya, daunnya, sama buahnya itu kan semua bisa dimanfaatkan ya Bapak ya.
1: Iya betul. Kelapa ini barusan tadi pagi kita komunikasi dengan salah satu perakit alat untuk penghancur. Ini konsep kita, ini kenapa saya sampaikan, mohon izin Pak ya, sampaikan di RRI ini. Kadang-kali ada beberapa pihak terkait yang tertarik dengan program kami. Kami menemukan di lapangan sebagai P4S selalu mengedukasi, karena kebetulan kami adalah Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan di Jawa Timur. Kami melihat di beberapa pasar di seluruh Jawa Timur, orang penjual es degan. Nah, penjual es degan itu limbahnya sangat menumpuk itu, pada kelapa sama sepertinya. Bahkan dibuang di mana-mana. itu kami sudah mencatat produksi limbah itu berapa ton di beberapa tempat, tidak ada foto-foto dokumentasinya, kalau Anda pihak terkait mungkin difasilitasi RRI. Kami ingin itu kita ciptakan sebuah alat. Kami tadi pagi barusan kontak dengan perakit alatnya di Gresik. Jadi kita kumpulkan, terus kemudian kita tetap kumpulkan dengan membuat, kita butuh pick up ya, butuh kendaraan pick up, itu gudangnya sudah ada nih, kita persiapkan. Bahan itu kita kumpulkan, kita ambil, sehingga tidak mengganggu lingkungan. Kita ambil, kita chopper, setelah kita chopper kita keringkan, kita haluskan menjadi kokofit. Kokofit punya nilai ekonomis yang sangat tinggi. Sehingga anak-anak muda tadi kemarin sudah paparkan ke anak-anak muda, ayo coba bergerak. Ayo, siapa? Nah nanti sampean yang bidangnya cuma di IT, tolong bikin desainnya yang lebih bagus.
0: Yeah.
1: Yang bidangnya marketing, digital marketing, karena kemarin saya juga nyampaikan materi digital marketing, yang bidangnya digital marketing, bagaimana HP Anda itu mampu memasarkan produk ini. Di lokal maupun di tempat lain. Coba, ini namanya peran petani muda terhadap pertanian, bukan harus ke sawah secara keseluruhan, tetapi secara IT-nya mendukung sektor pertanian.
0: Iya, yeah, benar.
1: Iya, yeah. Itu mas.
0: Oke, okay. Yeah. Kita saya mau fokus sama P4S-nya Pak ya. Ini kira-kira apa target atau milestone jangka panjangnya dari P4S sendiri ini ke depannya ya, untuk mewujudkan lebih banyak mungkin kampung tani merdeka di Jawa Timur di tahun-tahun mendatang, ini apa targetnya Bapak?
1: Ya, target kita adalah begini. Tadi saya sampaikan, jadi di pertemuan pada bulan Oktober nanti akan kita evaluasi kabupaten mana yang belum terbentuk FK P4S. Setelah kan kita fasilitasi terbentuk FKP 4S. Setelah itu kita akan targetkan di semua kabupaten, khususnya di Jawa Timur. Dan ini jujur Pak, P4S Jawa Timur ini menjadi tolok ukur nasional kemarin. Ya. Jadi P4S nasional itu belajarnya di Jawa Timur. Nah, kita targetkan semua kabupaten punya P4S. Dengan maksud dan tujuan, edukasi yang sudah kita peroleh, mungkin seperti ini. Kalau di Lamongan kita bikin pilot project yaitu Kampung Tani Merdeka. Agar ini bisa direplikasikan di sampai kabupaten melalui P4S atau melalui dinas. Karena P4S itu selalu ada pembinaan dari dinas terkait. Jadi kegiatan, kalau ya, jujur Pak ya, kegiatan sore ini saya live ini beliau-beliau para senior di dinas pertanian tadi live juga dari kantor ini. Jadi target kita adalah bagaimana semuanya di tahun 2027, pilot-pilot project ini bisa kita gerakkan melalui kabupaten dan kecamatan seluruh Jawa Timur.
0: Oke. Okay. Nah, Bapak mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir ya, atau mungkin boleh memberikan pesan ya. Yang pertama mungkin ke generasi mudanya ini, supaya ini lanjut ini regenerasinya ini. Pertama mungkin ke generasi mudanya Bapak, silakan.
1: Oke, terima kasih Mas. Jadi ini untuk generasi muda, dalam bahasa saya, bahasa petani kolonial katanya orang-orang itu. Ayo, ayo petani-petani muda, ayo anak-anak muda kembali terjun ke sektor pertanian. Kami tidak mengajak Anda untuk langsung terjun ke sawah secara langsung, tapi kami ingin mengajak Anda kemampuan secara akademisi, kemampuan IT-nya digunakan untuk menunjang sektor pertanian. Bagaimana kita terjun ke sawah, tidak harus pakai canggih, kita pakai traktor. Ini di depan saya lab ini barusan datang ini. 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, traktor dari Kementerian Pertanian. Ini kita persiapkan untuk anak-anak muda. Dan itu kemarin pelatihan operatornya saya berangkatkan anak-anak muda. Nah, ayo, pasti menghasilkan. Kalau kita mau mengelola sumber daya alam ini secara baik dan benar, jangan sungkan, jangan takut, jangan enggan. Banggalah menjadi petani. Kami bangga menjadi petani. Itu maksudnya.
0: Oke, luar biasa. Nah, mungkin berikutnya ini karena besok bertepatan dengan Hari Tani Nasional ya, Bapak. Mungkin ada pesan-pesan penutup di momentum Hari Tani Nasional besok, Bapak.
1: Ya, terkait dengan Hari Tani Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, yang pertama kita harapkan adalah kepada para pembentuk kebijakan dalam ini dinas terkait, terutama pada wakil-wakil kita yang berada di gedung DPR. Berikan kebijakan yang berpihak kepada peningkatan sektor pertanian, yaitu peningkatan sarana prasarana yang tidak kalah pentingnya. Mohon para pembentuk kebijakan baik di secara legislatif maupun eksekutif, tingkatkan kemampuan SDM petani kita. Jadi targetnya adalah untuk peningkatan swadaya pangan, sarana dan prasarana modernisasi itu harus dan penting, wajib hukumnya. Tetapi yang tidak bisa kita tinggalkan adalah bagaimana meningkatkan SDM petani muda kita. Itu. Jadi harapan kami dalam rangka Hari Tani Nasional ini, monggo kita semuanya berbangga sebagai negara agraris, berbangga dengan diri kita sendiri bahwa tani itu adalah sebuah profesi yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa, negara agraris memberikan maksa. Ayo kita nikmati, kita kelola pertanian ini secara baik dan benar, dan semoga akan membawa keberkahan dalam rangka ketahanan pangan nasional.
0: Oke, baik, luar biasa, sangat membakar semangat di satu jam dialog-dialog kita ini, Bapak ya. Ini lewat pemaparannya tadi Pak Bambang ya, tadi kita diingatkan kembali bahwa jalan menuju swasembada pangan ini nasional yang sejati diawali dari kemandirian dan kemerdekaan petani di desa. Nah, terima kasih sebesar-besarnya atas waktunya Bapak serta edukasi pertaniannya yang sangat yang luar biasa sore hari ini. Terima kasih Bapak Bambang Suprianto selaku Ketua Bidang Litbang FKP 4S Jawa Timur dan Ketua FKP 4S Lamongan. Sehat dan sukses selalu Bapak dan seluruh semua pejuang P4S di Indonesia terutama ya. Sukses selalu ke depannya ya Bapak. Terima kasih.
1: Amin.
0: Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Beranda Astacita sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPPRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, ikutin kita bersama-sama, oke? Siap-siap? Let's go, come on, 2, 3.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Untuk mengurangi timbulan sampah plastik, pemerintah Kota Madiun mulai mengurangi penggunaan iklan atau reklame berbahan polivinil klorida PVC atau vinil. Ratusan santri Asyomadiyah Tuban melaksanakan sholat istiqsa sebagai bagian ikhtiar agar hujan segera turun. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, untuk mengurangi timbulan sampah plastik, pemerintah Kota Madiun mulai mengurangi penggunaan iklan atau reklame berbahan polivinil klorida PVC atau vinil. Laporan Aris Deka.
2: Upaya mengurangi sampah plastik terus dilakukan Kota Pemkot Madiun, salah satunya dengan mengurangi penggunaan media iklan berbahan polivinil klorida PVC atau vinil di lingkungan pemerintahan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, langkah tersebut mulai diterapkan pada sejumlah media promosi milik Pemkot Madiun. Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi termasuk kawasan Bundaran Taman. Selain banner, sejumlah panggung spanduk milik Pemkot Madiun juga akan dilepas. Kebijakan tersebut bukan berarti melarang penggunaan reklame, melainkan mengurangi pemakaian bahan vinil dan sejenisnya yang umumnya digunakan untuk kebutuhan dalam waktu singkat. Menurut dia, sosialisasi juga akan dilakukan oleh Pemkot Madiun, terutama untuk kegiatan atau kebutuhan insidental, agar tidak lagi menggunakan bahan vinil atau PVC.
3: Bahwa sekarang Pemkot akan mengurangi penggunaan sampah plastik berbahan vinil yang digunakan jarang dalam waktu pendek. Bukan kita tidak memperbolehkan reklame, tetapi yang penggunaan bahan vinil PVC dan sejenisnya itu nanti akan mulai kita kurangi, dimulai dari panggung spanduk milik dari pemerintah kota. Yang kedua, di beberapa kantor pemerintah kota kita akan sosialisasikan untuk penggunaan-penggunaan insidental itu tidak menggunakan bahan vinil atau PVC dan sejenisnya. Sehingga kita mengurangi sampah plastik sesuai dengan arahan pada saat pertemuan di Bali, arahan dari Pak Presiden Prabowo.
2: Sebagai alternatif, Pemkot Madiun tengah menyiapkan sejumlah pola penyampaian informasi dan promosi, termasuk pemanfaatan media digital atau videotron. Fasilitas media promosi bersama akan disiapkan di sejumlah lokasi strategis. Media tersebut nantinya dapat dimanfaatkan secara bergantian, termasuk untuk mempromosikan produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: PT KAI Daop 7 Madiun menggelar sosialisasi di 3 titik perlintasan sebidang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu lintas dan meminimalisir potensi kecelakaan kereta api dengan pengguna jalan. Laporan Dayus Warno.
4: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan langkah preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
5: Sosialisasi keselamatan kereta api yang di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini, kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan bidang kereta api, baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebih Selebihnya sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah, juga ada kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JBL 15 dan JBL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya, dan juga dengan teman-teman dari Dusun Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat di dalam lalu.
4: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Kholili. Silakan.
6: Baik, terima kasih. Mada, pendengar, Polresta Sumenep menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Berikut laporan Imam Mohlis.
7: Polresta Sumenep menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih. Bantuan air bersih tersebut disalurkan langsung ke Polresta Sumenep, Kombespol Ari Indra Sentanu, bersama jajarannya menggunakan 2 unit truk tangki. Kapolresta Sumenep menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat dampak musim kemarau. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian terutama bagi warga di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air. Selain menyalurkan bantuan, Kapolresta Sumenep juga berdialog dengan warga untuk mengetahui secara langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan. Kegiatan tersebut diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, sekaligus memperkuat kepedulian dan semangat gotong royong dalam menghadapi dampak musim kemarau.
8: Saya sudah menginstruksikan jajaran saya untuk koordinasi dengan teman-teman TNI dari pemerintahan kabupaten untuk sama-sama kita bersinergi membantu masyarakat yang keterbatasan atau kesulitan terkait dengan masalah air bersih.
9: Kita kata bersama, air bersih kan memang kebutuhan dasar manusia untuk berkesenambungan kesehatan dan kesejahteraan. Jadi dibalik kekurangan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun insya Allah pelan-pelan nanti kita ratakan wilayah-wilayah yang memang butuh air bersih.
7: Warga Dusun Marang menyambut baik bantuan air bersih tersebut karena bisa meringankan kesulitan masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air dalam beberapa waktu terakhir. Kombespol Ari Indra Sentanu menegaskan, Polresta Sumenep terus berupaya hadir memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan di tengah kondisi kekeringan. Imam Muhlis melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Diana Riza. Silahkan Diana.
10: Terima kasih Nur Kholili. Saudara Perum Bulog Cabang Malang memastikan stok beras kualitas medium masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini stok mencapai sekitar 86 ribu ton. Selengkapnya disampaikan oleh Awang Sukmawan.
11: Perum Bulog Cabang Malang memastikan stok beras kualitas medium masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, stok yang dikuasai oleh Bulog mencapai sekitar 86 ribu ton. Kepala Perum Bulog Cabang Malang, M. Nur Juliansah Rahman menyebut, dengan rata-rata penyaluran sekitar 6 ribu ton per bulannya di Kota Malang, stok tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan. Bulog juga telah menerima perintah penyaluran untuk alokasi Oktober, November, dan Desember. Total alokasi selama 3 bulan tersebut sekitar 18 ribu ton.
12: Kalau untuk ke stok kemas kualitas medium kita ada 86 ribu ton. Aman bisa sampai 1 tahun ke depan. Karena kita per bulan teralokasi sekitar 6 ribuan keluarnya di Kota Malang.
11: Sementara itu kenaikan harga beras premium menjadi perhatian Bulog dan Satgas Pangan. Di Pasar Bunurejo, harga beras premium dalam pemantauan terakhir mencapai Rp16.600 per kilogram. Nur Juliansyah menyebut kenaikan harga dapat dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya kondisi El Nino, produksi yang belum memasuki panen kedua, serta harga gabah yang mulai meningkat. Sebagai respon, Bulog mulai menambahkan pasokan beras premium melalui dropping secara bertahap hingga sekitar 500 ton sampai Desember 2026. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Eti Darmiati. Eti, silahkan.
13: Terima kasih, Diana. Pendengar dan pemirsa, petugas gabungan melakukan razia kamar hunian rumah tahanan negara rutan kelas 2B Situbondo. Laporan selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
14: Petugas gabungan melakukan razia kamar hunian rumah tahanan negara kelas 2B Situbondo pada Senin 21 September 2026 sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono mengatakan bahwa razia kamar hunian yang dilakukan petugas gabungan ini merupakan perintah dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ada beberapa unsur yang terlibat, diantaranya Polres Situbondo, Satpol PP, BNN, Kodim 0823, dan satu peleton Brimob Polda Jatim.
15: Hanya harus Polres, Satpol PP, BNN, Kodim, satu peleton Brimob, ditambahin 10 orang dari Lapor dan 10 orang dari BNNK.
14: Dalam razia itu, petugas gabungan tidak menemukan narkoba maupun handphone yang menjadi atensi Rutan Situbondo untuk diberantas. Petugas hanya mengamankan benda-benda yang dianggap berbahaya seperti korek api, silet cukur, sisir atau pemotong kuku, dan barang-barang lainnya yang dianggap berbahaya namun bisa ditoleransi. Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki menegaskan bahwa dalam razia gabungan Rutan Situbondo ini petugas tidak menemukan narkoba dan handphone. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo Anna Kusuma mengatakan, Bakes Bangpol juga sebagai Satgas Penanganan dan Pencegahan Narkoba, sehingga juga perlu terlibat langsung dalam razia gabungan untuk mencegah peredaran narkoba di kelas rutan kelas 2B Situbondo.
16: Ya, yang pasti sudah sesuai SOP ya, kan masing-masing kantor punya SOP. Nah, ini sudah dilaksanakan sesuai SOP-nya dan kita sangat bersyukur ternyata lapas ini zero harian.
14: Menurutnya, razia gabungan skala besar rumah hunian warga binaan Rutan Situbondo sudah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP.
13: Sejumlah sekolah dasar dan taman kanak-kanak di Kabupaten Jember mulai menerapkan penggunaan masker bagi siswa sebagai langkah pencegahan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
17: Sejumlah sekolah dasar atau SD dan taman kanak-kanak atau TK di Kabupaten Jember mulai menerapkan penggunaan masker bagi siswa sebagai langkah pencegahan infeksi saluran pernapasan akut. Penerapan tersebut dilakukan menyusul edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang dikeluarkan pada hari Selasa 22 September 2026. Imbauan penggunaan masker ditujukan untuk mencegah penyebaran gangguan kesehatan pernapasan di lingkungan sekolah. Kepala SDN Kebonsari 3 Jember Sudarmadi mengatakan hari Rabu 23 September 2026 merupakan hari pertama bagi sekolah menerapkan penggunaan masker bagi siswa.
18: Ini terkait dengan isu banyaknya anak-anak yang sakit di rumah sakit. Jadi himbau pada masyarakat dan anak-anak untuk memakai masker. Kebetulan hari ini hari pertama. Yang pertama memakai masker dan menjaga kebersihan dan membiasakan diri dengan hidup sehat.
17: Sementara itu, salah satu wali murid Bambang mengatakan pihak sekolah telah menyampaikan imbauan penggunaan masker sejak sehari sebelumnya sebagai langkah pencegahan ISPA.
19: Nah, himbauan dari sekolah mulai kemarin kan?
20: Mulai kemarin ya. Kenapa? Bapak tahu alasannya kenapa pakai masker ini, Pak?
19: Pencegahan ISPA.
17: Sementara itu, TK Topal Yasmin Universitas Muhammadiyah Jember telah menerapkan penggunaan masker sejak hari Senin 21 September 2026 atau sebelum edaran Dinas Pendidikan dikeluarkan. Kepala Topal Yasmin Husnul Wardani Aprianti mengatakan penerapan penggunaan masker telah memasuki hari ketiga.
21: Alhamdulillah, ini merupakan hari ketiga penggunaan masker di Topal Yasmin. Hal ini berdampak yang pertama untuk pencegahan virus influenza A di wilayah Jember dan ISPA. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh Paut Yasmin yang pertama adalah penggunaan masker, yang kedua anak-anak dianjurkan cuci tangan, yang ketiga anak-anak diupayakan untuk istirahat, makan makanan bergizi dan minum vitamin.
17: Salah satu wali murid dari Paut Yasmin yaitu Wanda mengatakan bahwa anaknya telah menggunakan masker sejak hari Senin untuk membantu mencegah ISPA selama mengikuti kegiatan di sekolah.
22: Untuk menggunakan masker di saat jam sekolah terkait pentingnya ini, terkait ISPA ya, itu.
23: Jadi hari keberapa pakai masker?
22: Mulai hari Senin.
0: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Silakan, Dio.
24: Baik, terima kasih, Eti. Pendengar, ratusan santri As-Somadiyah Tuban melaksanakan sholat istisqa sebagai bagian ikhtiar agar hujan segera turun. Laporan Witra Adila.
25: Di tengah tantangan cuaca dan bencana yang melanda berbagai wilayah, Civitas Akademika Yayasan As-Somadiyah Kabupaten Tuban menggelar ibadah sholat istisqa atau sholat minta hujan. Kegiatan ini diselenggarakan di alun-alun Tuban. Gus Riza atau Kiai Haji Riza Salahuddin Habibi, pengasuh pondok pesantren As-Somadiyah Tuban, yang mengatakan jika sholat istisqa ini diikuti sekitar 300 santri dan 60 guru As-Somadiyah. Pelaksanaan ibadah ini merupakan wujud ikhtiar spiritual mendalam kepada Sang Pencipta agar segera diturunkan hujan. Tidak hanya berfokus pada kebutuhan hujan di Kabupaten Tuban saja, langkah ini juga dilandasi rasa keprihatinan yang mendalam atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan.
26: Makin di sini rasanya makin panas, kebakaran hutan di mana-mana, kekeringan di mana-mana. Kita sambut positif, ada semacam rekayasa iklim, rekayasa cuaca dan sebagainya kita sambut. Karena itu ikhtiar dohir, bil ilmi. Nah, ini pagi ini kita ikhtiar batin. Menduduk selangit, langit pelas, langit menunggu rahmatnya bernama hujan turun, maun turun begitu, air turun sehingga kekeringan stop, kebakaran hutan stop, iklim cuaca agak adem begitu, ini panas sekali, itu satu.
25: Ia juga mengingatkan kembali terkait dengan esensi dari pelaksanaan sholat istisqa. Berdasarkan teladan dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya syarat utama agar doa dan ibadah meminta hujan ini dikabulkan bukan hanya sekedar menjalani ritual ibadahnya saja, tetapi juga komitmen kuat umat manusia dalam menjaga persatuan, kesatuan, serta menghindari segala bentuk perselisihan antar sesama. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
24: Sebanyak 16 kendaraan diketahui menunggak pajak saat diperiksa dalam operasi gabungan pajak kendaraan bermotor di Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
27: Sebanyak 16 kendaraan masih menunggak pajak dari 580 kendaraan yang diperiksa dalam operasi gabungan pajak kendaraan bermotor di Sidoarjo. Kepala Bidang Pajak Daerah Sidoarjo Surendra Nurbawono menegaskan operasi ini diarahkan untuk segera melunasi kewajiban. Sementara pengendara lainnya yang telah membayar pajak mendapat apresiasi.
28: Laksanakan sekitar kurang lebih 1 jam, kurang lebih ada 580%-nya itu taat pajak kendaraan bermotor. Dan yang terjaring sekitar kurang lebih tadi 16 sepeda motor yang belum membayar pajak untuk didata. Sedangkan yang langsung membayar pajak kendaraan motor ada 18 wajib pajak.
29: Pak, kegiatan ini rutin dilakukan dalam 1 tahun berapa kali, Pak?
28: Kegiatan ini dalam 1 tahun dilaksanakan 24 kali, Pak. Dalam 1 bulan itu ada 2 kali, setiap akhir bulan biasanya.
29: Nah, kendaraan ada juga yang dari luar kota, Pak, yang lewat sini, Pak, ya?
27: Untuk kendaraan luar. Menurut Surendro, pendekatan persuasif dilakukan untuk mendorong masyarakat taat membayar pajak. BPBD Sidoarjo juga memperluas sasaran operasi dengan mesasar kendaraan roda 4 termasuk pikap dan angkutan barang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
24: Untuk menyambut peringatan HUT ke-81 TNI yang diperingati tanggal 5 Oktober mendatang, Kodim 0809 Kediri menggelar Basar Pangan Murah dan UMKM. Laporan Ayu Citra.
1: Untuk menyambut peringatan HUT ke-81 TNI yang diperingati tanggal 5 Oktober, Kodim 089 Kediri menggelar Basar Pangan Murah dan UMKM. Pada akhirnya berlangsung hari ini, di kawasan wisata Simpang 5 Gumul SLK Kabupaten Kediri dan di 089 Kediri melalui perwira penghubung Papung, Mayor Infantri Ngatarin menjelaskan bahwa agenda basar kali ini diawali dengan video conference dengan Panglima TNI. Kemudian pihaknya bersama instansi terkait langsung meninjau sejumlah stan yang masa total terdapat 27 stan peserta bazar.
2: Kita melaksanakan kegiatan bazar. Sekalian tadi fitkan oleh Bapak Panglima TNI. Untuk kegiatan hari ini, kami ini gelar ada 27 stan. Di mana stan-stan tersebut diisi dari para ini di kolaborasi UMKM yang berada di kecamatan yang diinisiasi oleh Pak dan Ramil tiap-tiap wilayah.
1: Di tempat yang sama, satu pelaku UMKM dari stan Bazar UMKM Kecamatan Pelemahan Kabupaten Kediri, Yuni mengaku sangat senang. Pihaknya bersama segenap UMKM dapat diajak untuk memeriahkan agenda peringatan HUT TNI. Apalagi secara kali ini, jumlah produk UMKM yang dipajang tampak laris manis dibeli konsumen. Seperti hanya keripik tempe, sambal teri, sambal pecel, dan aneka jamu tradisional.
3: Ya, hari ini peringatan HUT TNI yang ke-81. Kami UMKM diundang untuk memeriahkan HUT tersebut. Di sini ada banyak macam produk yang dijual di sini di Kecamatan Kelemahan.
1: Diketahui dalam acara pelaksanaan bazar kali ini, HUT TNI tak hanya menyediakan bahan pangan dan harga terjangkau, akan tapi juga turut memamerkan sejumlah alutsista. Ayu Citra melaporkan.
24: Universitas Ciputra terus mendorong mahasiswa menjadi pencipta peluang melalui pendidikan entrepreneurship sejak awal perkuliahan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Universitas Ciputra Surabaya ikut mendorong lulusannya menjadi pencipta lapangan kerja melalui pembelajaran entrepreneurship sejak awal perkuliahan. Board of Executive Director Yayasan Ciputra Pendidikan, Profesor Dr. Denny Bernardus, Rabu siang mengatakan entrepreneurship diterapkan kepada mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Ciputra dalam mengurangi angka pengangguran terdidik di Indonesia. Ia menjelaskan mahasiswa belajar entrepreneurship melalui model pembelajaran kolaboratif dalam kelompok.
5: Terima kasih, memang betul kita turut prihatin beberapa kesempatan lalu itu ada pernyataan 1 juta pengangguran di Indonesia, pengangguran terdidik. Nah, untungnya Bapak Ibu sekalian, dari sejak awal UC itu menekankan seperti tadi Pak Ciputra keinginannya itu untuk creating jobs, ya. Jadi para alumni apapun jurusannya melalui model pembelajaran yang kolaboratif, multidisiplin, apapun jurusannya itu belajar tentang entrepreneurship.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Ciputra Surabaya Profesor Wirawan Radianto juga menegaskan semangat creating opportunities ditanamkan sejak awal mahasiswa menjalani perkuliahan.
6: Kita mesti lihat kita punya kemampuan apa. Makanya kita punya semangat namanya creating opportunity terus. Ya. Bahkan tadi Prof katakan dari awal pun mahasiswa sudah dilatih untuk apa karakternya, Bapak Ibu. Kami tetap percaya kami memberikan pendidikan yang terbaik, berkualitas. Itu memastikan tidak hanya keilmuan mereka, tetapi karakter mereka. Ya, makanya benar-benar kami desain sedemikian rupa.
4: Semangat entrepreneurship tersebut menjadi bagian dari perjalanan kampus Universitas Ciputra Surabaya selama 2 dekade dalam pendidikan tinggi. Universitas Ciputra Surabaya terus mendorong lahirnya generasi yang mampu menciptakan peluang, berinovasi, dan memberikan dampak bagi negeri. Oni Arianto melaporkan.
24: Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar rapat terbuka Senat dalam rangka wisuda periode semester genap tahun akademik 2025-2026. Hal ini sebagai momentum penting bagi para lulusan untuk mulai mengabdikan ilmu pengetahuan yang telah mereka timba. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
7: Universitas Hang Tuah Surabaya melangsungkan prosesi wisuda bagi 569 lulusan program sarjana, magister, dan doktor di Surabaya pada Rabu 23 September 2026. Acara ini menjadi momentum penting bagi para lulusan untuk mulai mengabdikan ilmu pengetahuan yang telah mereka timba. Mewakili amanat Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang diwakili oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Wakasal Laksamana Madya TNI Edwin mengatakan prosesi wisuda ini merupakan awal dari pengabdian para wisudawan di tengah masyarakat. Menurutnya, tantangan di dunia kerja saat ini dinilai semakin kompleks, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi serta pentingnya mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Langkah Universitas Hang Tuah yang memasukkan nilai-nilai kemaritiman di seluruh program studi dinilai menjadi apresiasi tersendiri.
8: Ini adalah pintu awal bagi anak-anak ini, generasi-generasi muda kita, untuk mendarmabaktikan ilmu yang sudah didapatkan selama pendidikan di sini, sesuai dengan bidang pendidikannya masing-masing. Harapan kita, bekal yang sudah diberikan selama pendidikan di Universitas Hang Tuah ini akan betul-betul sangat membantu mereka di dalam menjawab tantangan-tantangan di lapangan.
7: Sementara Rektor Universitas Hang Tuah, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Avando Bastari, mengingatkan para wisudawan akan tantangan era kecerdasan artifisial atau AI, serta perubahan lanskap dunia kerja.
9: Selain itu kami juga membekali kepada mahasiswa tentang integritas, etik, kemudian juga sikap-sikap budaya bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, sehingga kita mengenali bahwa masing-masing lulusan-lulusan Universitas Hang Tuah itu mempunyai karakter kelautan dan kemaritiman yang siap untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.
7: Untuk menunjang kebutuhan kerja khususnya di bidang kesehatan, pada tahun 2026 ini Universitas Hang Tuah resmi membuka 5 program pendidikan dokter spesialis meliputi bedah, anestesiologi dan terapi intensif, ilmu kesehatan anak, obstetri dan ginekologi, serta jantung dan pembuluh darah, dan juga pembukaan program pendidikan profesi psikolog. Faiz Putra melaporkan.
24: Kabar dari dunia olahraga, pelatih Persela Lamongan apresiasi kinerja pemain muda untuk selalu tampil maksimal. Laporan Farin Regi.
10: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti memberikan apresiasi kepada para pemain muda yang mampu menunjukkan kemampuan dan keberanian saat tim membutuhkan tenaga mereka. Ia menyebut kondisi sejumlah pemain yang kurang prima tidak menyurutkan semangat untuk tetap berjuang demi tim Laskar Joko Tingkir. Bima menuturkan beberapa pemain seperti Zidane dan Soam tampil dengan kondisi yang sepenuhnya tidak fit. Selain itu, sejumlah pemain lain seperti Rui dan Zidane juga mengalami kondisi serupa. Meski demikian, Bima mengapresiasi sikap para pemain muda yang tetap menunjukkan perjuangan di lapangan. Menurutnya, mereka mampu menjawab kebutuhan tim ketika Persela berada dalam situasi yang membutuhkan kontribusi pemain lapis.
11: Karena Soam sudah ada gangguan di kesehatannya, dia agak serak, kemudian agak batuk karena beberapa hari dia sakit, kemudian ada beberapa orang juga Rui juga sakit, kemudian Zidane juga sakit. Jadi saya pikir dengan kondisi yang kurang prima, tapi mereka tetap fight, tetap berjuang buat Persela, karena ini momen walaupun kita main duit, tapi kan dengan sendiri saya kita lewatkan kesempatan itu.
10: Bagi Bima Sakti, keberanian pemain muda untuk tampil dan memberikan kontribusi menjadi salah satu modal penting menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Seperti saat tim Laskar Joko Tingkir yang dijadwalkan akan berlaga melawan PSPS Biak pada tanggal 27 September mendatang. Farin Regi melaporkan.
24: Demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan Mada.
0: Baik, terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Ristu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
12: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini, dan saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jombang bersama sejumlah perangkat daerah, pemerintah Kecamatan Jogoroto, serta pemerintah desa setempat menggelar aksi gotong royong pembersihan saluran Rejo Agung 2. Cantianov melaporkan.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang bersama sejumlah perangkat desa pemerintahan Kecamatan Jogoroto serta pemerintah desa setempat menggelar aksi gotong royong pembersihan saluran Rejo Agung 2. Langkah ini melibatkan para pengusaha tahu dan pihak terkait guna mengatasi masalah penumpukan sampah dan limbah yang mencemari lingkungan. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Penegak Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Elvira Yuniarti, STMKes, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk memulihkan kondisi sungai.
3: Kami, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang beserta beberapa perangkat daerah terkait dibantu juga oleh pemerintah Kecamatan Jogoroto, pemerintahan desa Sumber Mulyo, pemerintah desa Ngumpul dan Mayangan. Kami bersama-sama dengan pengusaha tahu dan pihak-pihak terkait lainnya bersama-sama melakukan pembersihan saluran Rejo Agung 2 dari sampah dan limbah yang ada. Diharapkan sungai saluran Rejo Agung 2 menjadi bersih dan kesehatan masyarakat meningkat.
2: Kondisi pencemaran sebelumnya dirasakan langsung oleh warga sekitar, terutama saat musim kemarau di mana aroma tidak sedap kian menguat. Badrus, salah satu warga Dusun Murong Santren, mengungkapkan keluhannya terkait bau menyengat yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
4: Baunya sangat menyengat dan sangat mengganggu. Ya bagus, biar itu talinya tidak terlalu tercemar, tidak terlalu bau ya. Harapannya sih terutama baunya mbak ya, soalnya itu bukan cuma dari limbah pabrik, dari kotoran ternak itu yang banyak mbak, yang dibuang ke sungai itu. Semoga kedepannya bisa lebih bersih lagi.
2: Warga berharap pembersihan semacam ini dapat dilakukan secara rutin, serta diiringi dengan kesadaran bersama dari berbagai pihak, termasuk warga dari luar daerah, untuk tidak sembarangan membuang sampah ke aliran sungai. Chandanov melaporkan.

Banjir lahar dingin memang tidak dapat diprediksi. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi bahaya banjir lahar dingin saat musim penghujan tiba. Berikut ini antisipasi saat terjadi banjir lahar dingin. Pertama, evakuasi. Segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman dan jauh dari jalur aliran lahar dingin. Pastikan bahwa Anda mengikuti instruksi dari pihak berwenang terkait evakuasi dan tidak mengambil resiko untuk tetap tinggal di wilayah yang terancam bahaya. Kedua, memakai alat pelindung. Pastikan untuk menggunakan alat pelindung seperti masker, kacamata, dan sepatu yang tahan air. Hal ini dapat membantu melindungi tubuh dari partikel vulkanik dan mencegah terjadinya iritasi pada kulit, mata, dan sistem pernafasan. Ketiga, menjaga kesehatan. Selalu menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan terhindar dari makanan yang terkontaminasi oleh lahar dingin. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Setelah lahar dingin mereda, pastikan untuk membersihkan lingkungan sekitar dari material vulkanik yang masih ada. Hal tersebut dapat membantu mencegah terjadinya kerusakan pada tanaman dan hewan di sekitar wilayah terdampak.

0: Anda masih bersama kami dalam Kentongan, dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi setiap musim kemarau tiba, tetapi juga disertai solusi jangka panjang. Miftahul Umar melaporkan.
1: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Namun, pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangelean, Zaikul Haq Al-Farisi, mengatakan, wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi desa Pangelean dan desa terdampak lainnya. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
2: Kondisi di musim kemarau, khususnya di desa Pangelean ini, bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengoboran sumber mata air.
1: Sementara itu, Kapolres Bangkalan, Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo, mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48 ribu liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
3: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung, dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi, mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
1: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan. Miftahul Umar, RRI Sampang, melaporkan.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Tahukah kamu, jika kamu seorang kelahiran bulan September, kamu berpeluang hidup hingga 100 tahun. Menurut studi Happiest Baby, orang yang lahir antara September hingga November secara statistik memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai usia 100 tahun dibandingkan mereka yang lahir di bulan lainnya. Salah satu hipotesis yang menarik adalah kondisi lingkungan dan paparan penyakit pada masa awal kehidupan. Bayi yang lahir pada periode tersebut dapat mengalami musim dingin pertamanya pada usia yang berbeda. Sehingga paparan lingkungan dan pembentukan sistem imunitas sejak dini ikut menjadi faktor utama. Namun, tentu saja bulan kelahiran bukan penentu seorang akan panjang umurnya. Faktor genetik, pola makan, aktivitas fisik, lingkungan, dan gaya hidup tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kamu lahir September, Oktober, atau November, boleh saja merasa sedikit spesial. Siapa tahu, secara statistik, kamu punya peluang menjadi centenarian orang yang hidup hingga 100 tahun.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Dan saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Cek Fakta edisi Rabu 23 September 2026 bersama rekan Atit Sasono.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta dukungan rakyat untuk membongkar korupsi setelah tidak menjabat sebagai Menteri Keuangan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menggunakan Hive Moderation menunjukkan suara Purbaya dalam video tersebut terdeteksi sebagai artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 78,6% dan truth scan probability mencapai 75%. Konten asli ditemukan di akun TikTok @antara_tv yang diunggah pada 3 Februari 2026. Pada video tersebut, Purbaya bicara tentang program gentengisasi.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
2: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
3: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
2: Ah, serius? Bisa gitu?
3: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
2: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
3: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
2: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
3: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
2: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi di Timnas eFootball Indonesia harus mengakhiri perjuangannya meraih medali Asian Games 2026 setelah kalah dari Uzbekistan di perempat final. Pertandingan berlangsung di IG Sky Expo Esport Competition Room L5 IG Jepang, Rabu 23 September 2026. Indonesia menurunkan Rizky Faidan pada kategori PC serta Radinka Wiratama untuk kategori Mobile menghadapi Uzbekistan di perempat final. Keduanya didampingi Aditma Priyadi sebagai pelatih, sementara Uzbekistan menurunkan Abu Bakir Iminjonov dan Faruk Mik Kamiftov sebagai wakil utama mereka. Pada kategori PC, Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Uzbekistan sebelum menghadapi penentu melalui kategori mobile yang berlangsung ketat. Namun Indonesia kemudian kalah 2-3 pada kategori mobile sehingga Uzbekistan memastikan kemenangan agregat pertandingan pada babak perempat final. Hasil itu membuat Faidan dan Radika gagal melanjutkan langkah menuju semifinal nomor eFootball Asian Games 2026 di Jepang. Indonesia sebelumnya mengawali fase grup dengan kemenangan atas Kyrgyzstan dan Hong Kong untuk mengamankan tiket menuju perempat final. Perjalanan Indonesia di eFootball harus terhenti meski Faidan dan Radinka telah menunjukkan penampilan kompetitif sepanjang laga perempat final. Setelah hasil ini, perhatian Indonesia beralih pada nomor e-sport lain yang masih berpeluang memberikan medali Asian Games 2026. Nomor meliputi ada Mobile Legends, Naraka Breakpoint, Honor of Kings, Identity 5, Pokemon Unite, Gran Turismo 7, PUBG Mobile. Indonesia masih melanjutkan pemburuan medali melalui sejumlah nomor e-sport yang dijadwalkan bertanding hari ini di Jepang. Pada Rabu 23 September, Indonesia kembali dijadwalkan tampil pada nomor Gran Turismo 7 dan Naraka Breakpoint pada pagi. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kompetisi e-sport Indonesia dalam agenda Asian Games IG Nagoya 2026 di IG Jepang. Timnas eFootball Indonesia kini harus menerima hasil tersebut sambil menjaga fokus untuk mendukung perjuangan atlet Indonesia lainnya. Perjuangan merah putih berlanjut melalui nomor e-sport lain yang masih memiliki peluang meraih medali pada Asian Games 2026.

Pendengar, saat lagi pada pukul 17.27 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda untuk menyimak sebuah mimbar agama Islam dengan topik nilai dalam ibadah. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, kita juga tidak dapat membayangkan dalam perasaan dan hati kita bahwa pada saat ini orang-orang Arab maupun orang-orang non-Arab saat musim haji berdatangan dari seluruh penjuru dunia dengan mengendarai unta maupun kendaraan lainnya dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Haji memang panggilan dan merupakan ketentuan Allah kepada umatnya. Di antara mereka akan saling mengenal dan menyaksikan berbagai manfaat yang akan mereka peroleh. Inilah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Empat abad yang silam, jauh sebelum era digital saat ini, dalam perspektif Islam, para pendengar, semua pesan keagamaan yang terakumulasi dalam ibadah mahdhah selalu berpihak pada ajaran moral dan sosial tentunya, termasuk ibadah haji. Yang diharapkan pasca berhaji, mereka memiliki kepekaan sosial setelah sekian hari mereka dihadapkan langsung pada kemajemukan manusia dari seluruh penjuru dunia. Demikian pula ajaran sholat, suatu ajaran yang mengisyarahkan di dalamnya untuk mengakhiri ucapannya dengan salam, kedamaian terhadap sesama. Haji tentu mengajarkan, katakanlah, etika, relasi sosial yang sangat bermanfaat sekali, karena di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dengan Madinatul Munawwarah, karena di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah terhimpun manusia seluruh dunia dari berbagai suku dan bangsa serta karakter yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga amaliah kita, baik di dunia, lebih-lebih apabila kita telah Allah panggil, kita harus menjaga amaliah kita dengan sebaik-baiknya sebagai pesan, sebagai bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan akan tercipta dari kesadaran manusia itu sendiri. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada hal-hal yang memberikan kebaikan dalam kehidupan manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: محمودن الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Ini kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrei Namah Om Atma Tatwatma Sedamam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi olahraga berikutnya ya. Langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Sri Kandi Indonesia harus mengakui ketangguhan dari tim bulu tangkis Tiongkok setelah takluk dengan skor 0-3. Seluruh pertandingan berlangsung di lapangan 2 Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang pada hari Rabu 23 September. Pada laga tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakui kelihaian dari Wang Xiyi. Pada laga pertama semifinal beregu Putri Asian Games 2026, Wang Xiyi menang secara straight set. Tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF itu menang dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan Liu Shengshu dan Tan Ning. Rachel dan Feby takluk dari ganda putri nomor 1 di dunia dengan skor akhir 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas Chen Yufei. Ayu kalah dari tunggal putri nomor 4 di dunia dengan skor akhir 15-21, 12-21. Seusai pertandingan, Putri Kusuma Wardani menyebut bahwa dirinya tetap puas dengan penampilannya saat menghadapi Wang Xiyi. Menurutnya, Wang bermain terus menekan dengan serangan-serangan cepat. Putri Kawi mengaku akan mulai fokus ke laga perorangan yang dimulai pada tanggal 25 hingga 29 September nanti. Ia akan berusaha menjaga kondisi, terutama pikiran.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satuan Tugas untuk meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Kabupaten Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan MBG yang selama ini berjalan. Menurutnya, seluruh kepala SPPG dilibatkan bersama Satgas untuk membahas berbagai hal yang perlu diperbaiki. Ia menyebut evaluasi masih dilakukan oleh tim Satgas. Sejumlah laporan mengenai kualitas makanan juga menjadi bahan pembahasan untuk perbaikan pelayanan MBG ke depan. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, pelatih Madura United Jose Gomez terpilih sebagai Coach of the Week pada pekan ketiga Super League. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas keberhasilannya membawa Laskar Sape Kerap meraih kemenangan 2-1 atas PSIM Yogyakarta. Kemenangan yang diraih Madura United berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Saat ini, hal ini menjadi kemenangan ketiga Madura United secara beruntun di awal kompetisi sehingga mengemas 9 poin. Jose Gomez menyambut penghargaan tersebut dengan rasa syukur. Menurutnya, capaian tersebut bukan hasil kerja individu, melainkan buah kerja keras seluruh elemen tim. Pelatih asal Portugal itu menilai keberhasilan tim sejauh ini tidak terlepas dari kerjasama seluruh komponen Madura United. Ia berharap kebersamaan tersebut terus dipertahankan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Pendengar dan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional bersamaan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia RRI pada 11 September 1945. Berbicara sejarah Hari Radio Nasional tidak dapat dipisahkan dengan sejarah RRI. RRI dibentuk sebulan setelah radio siaran milik pemerintah Jepang yang bernama Hoso Kyoku dihentikan. Tepatnya pada 19 Agustus 1945. Pada masa kependudukan Jepang, radio merupakan alat komunikasi yang diperlukan pemerintah Indonesia untuk memberikan informasi dan berkomunikasi dengan rakyat. 8 delegasi Indonesia yang sebelumnya tergabung di radio siaran Hoso Kyoku menggelar pertemuan bersama pemerintah Indonesia di Jakarta. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi mengutarakan pentingnya radio sebagai alat komunikasi pemerintah dengan rakyat karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Radio menjadi penting saat itu mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta pada akhir September 1945. Pertemuan menyimpulkan diantaranya dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan pemerintah RRI sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta mengimbau agar semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdurrahman Saleh. Dari pertemuan rapat tersebut, didirikannya RRI dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpinnya.
1: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan, ada nggak ya?
2: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
1: Hah? RRI? Radio?
2: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
2: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
1: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
2: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
1: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
2: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
1: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
2: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini future audio dengan topik Por Surya Naga Surabaya yang akan dipandu oleh rekan Oni Arianto dari Studio Pro 1 Surabaya. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Siapa yang tidak kenal dengan Perkumpulan Olahraga Por Surya Naga Surabaya? Perkumpulan Olahraga Por Surya Naga Surabaya berdiri tahun 1908 dengan nama Por Tionghoa di zaman penjajahan Belanda sebelum menjadi Naga Kuning dan akhirnya menjadi Por Surya Naga. Sebagian besar masyarakat Surabaya mengenal Por Surya Naga Surabaya identik dengan pembinaan cabang olahraga bulu tangkis dan renang. Padahal, atlet sepak bola, bola voli, angkat besi, tenis meja, renang, biliar, senam, tinju, atletik, dan catur juga dibina oleh klub yang satu ini. Seperti yang diungkapkan Ketua Umum Por Surya Naga Surabaya, Yakob Rusdianto.
2: Yang jelas tahun 1908, cuma tanggalnya kita semua nggak tahu gitu. Cuman itu yang kita tahu dengan segala perubahan nama terakhir itu, yaitu menjadi Naga Kuning dan terakhir berubah jadi Surya Naga. Itu memang sejarahnya kita. Dan itu adalah perkumpulan olahraga waktu zaman Belanda dulu. Sehingga namanya itu Perkumpulan Olahraga Tionghoa dulu. Tapi sekali lagi di semua berkas yang saya punya itu sudah saya dokumentasikan di dalam buku itu gitu. Termasuk juga prestasi atau Surya Naga itu lebih dikenal dengan sepak bolanya Naga Kuning dan lain-lain itu prestasinya juga. Kalau tinju itu ada Kit Belel, ada catur, ada renang, ada semua prestasinya ada di situ. Cuma saya nggak hafal karena saya terus terang kan generasi muda. Saya mulai tahun 80, 75, 80-an baru menggeluti Surya Naga itu.
1: Tujuan didirikan Por Surya Naga Surabaya, lanjut Yakob Rusdianto, tidak lain untuk mengakomodir bakat olahraga tidak hanya dari olahraga bulu tangkis, namun juga dari cabang olahraga yang lain.
2: Memang Por Surya Naga itu karena meneruskan dari pendirinya 1908 mengenai perkumpulan olahraga, maka di situ tahun demi tahun bertambah cabang-cabangnya, ada cabang tenis, basket, atletik, renang, bola sodok. Jadi memang semua menyumbangkan bakat-bakatnya ya, sehingga Por Surya Naga boleh dibilang adalah por yang paling tua di Indonesia gitu. Sebenarnya orang Indonesia ya, orang Indonesia, karena setahu saya itu segala bangsa ya, segala etnis, segala keturunan ada di Perkumpulan Surya Naga itu. Kita tahu paling tidak itu di cabang sepak bola ada Dr. Talib Bob Said, cabang apapun juga ada tokoh-tokoh yang nasional lah orang Indonesia gitu.
1: Sebagai perkumpulan olahraga tertua di Indonesia, Por Surya Naga Surabaya dahulu juga menarik perhatian dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno.
2: Ya, sekitar tahun 40-an itu setelah merdeka baru kita diberi nama itu oleh Bung Karno kalau nggak salah Naga Kuning itu. Setelah itu baru terakhir lebih abdul lagi jadi Surya Naga sampai sekarang. Selama ini hanya di Surabaya, Pasar Besar Wetan 55. Nah, setelah itu baru banyak berkembang, termasuk cabang bulu tangkis melebarkan sayap ke Dharmausada, terus cabang renang ada di Sidoarjo, ada di beberapa tempat gitu loh. Setahun saya, karena saya ketua por saat ini ya, yang aktif itu sebetulnya bulu tangkis, tenis meja, catur, angkat besi binaraga, terus sepak bola itu masih ada tapi kurang aktif gitu. Renang masih bagus gitu. Ya tapi ya terutama masalah pandemi ini kan semua juga mengurangi kegiatan.
1: Sidik Prasetyo, salah satu wartawan olahraga senior Surabaya, menyebut bulu tangkis menjadi salah satu cabang olahraga yang sampai saat ini sudah membesarkan nama Surya Naga Surabaya. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, permasalahan ketiadaan sponsor menjadi problem utama yang sampai saat ini terus dipecahkan oleh manajemen POR Suryanaga Surabaya. Untuk itu, Sidik Prasetyo berharap ke depan permasalahan tersebut bisa diatasi agar proses mencetak atlet kelas dunia tidak berhenti.
3: Ya, Suryanaga kan klub yang besar ya, Mas ya. Di bulu tangkis Indonesia juga pernah menjadi juara di Liga bulu tangkis, Mas ya, di Superliga ya. Banyak atlet yang pernah membela klub itu, ada peraih Olimpiade, ya Mas, ada Trikus, ada Sony, Wikucoro di tunggal, Trikus di ganda campuran, ya. Kemudian juga ada Alvin Julianto yang pernah menjadi ganda nomor 1 dunia di putra, nah, dengan Lulu Adianto, ya Mas. Klub ini Mas, konsisten dalam melakukan pembinaan dengan tidak lupa juga menyelipkan pemain-pemain nasional di tim ini. Walaupun mengalami pasang surut, tapi klub ini masih tetap eksis dan bertahan, Mas. Bahkan beberapa minggu yang lalu mereka mampu menggelar kejuaraan untuk usia dini, Mas, usia-usia muda. Ini membuktikan bahwa Suryanaga tidak lupa akan konsep mereka, bahwa mereka menjadi klub yang akan selalu melahirkan pemain-pemain masa depan bagi Indonesia. Kita harapkan bahwa kembali seperti dulu, bahwa di sebuah provinsi, di sebuah kota harus ada klub yang memang menjadi panutan, jadi klub yang besar, yang menjadi klub yang disegani, bahwa Jawa Timur, khususnya Surabaya, pernah ada Suryanaga yang pernah menjuarai event-event besar, teman-temannya juga mampu mengharumkan nama bangsa dan negara. Kita harapkan dengan konsisten yang ditunjukkan oleh Suryanaga akan mampu kembali menarik sponsor yang akan berdampak pada kembalinya prestasi Suryanaga. Itu.
1: Deretan nama-nama atlet dunia pernah dicetak dari POR Suryanaga Surabaya, seperti dari cabang olahraga bulu tangkis, yakni almarhum Nyo Kim Bi, salah satu peraih Piala Thomas 1958 di Singapura, dan Alan Budi Kusuma, peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992, yang merupakan hasil binaan dari PB Suryanaga. Itu pun belum termasuk sederet nama tenar lainnya seperti Rudy Hartono, Maria Francisca, Trikus Haryanto, Alvin Julianto, hingga Sony Dwi Kuncoro. Dari cabang olahraga sepak bola misalnya, ada nama Andik Firmansyah yang menjadi salah satu contoh pemain lulusan Suryanaga Surabaya yang pada akhirnya berkiprah di kancah internasional.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan dari penerbit Litera Mediatama. Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan menghadirkan kisah nyata perjuangan para istri dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Buku ini membuka mata pembaca bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan komitmen, tetapi juga tentang perjuangan dan keberanian. Lewat kisah-kisah yang menyentuh dan ditulis dengan bahasa yang jernih, buku ini mengangkat isu serius seperti kekerasan fisik, verbal, hingga manipulasi emosional. Salah satu bab yang mencolok menceritakan bagaimana seorang istri difitnah sakit jiwa oleh suaminya sendiri. Buku ini juga mengulas dampak psikologis dari kekerasan, termasuk trauma dan proses penyembuhannya. Lebih dari sekadar kumpulan cerita, buku ini adalah bentuk advokasi untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kesadaran bahwa perempuan berhak hidup aman dan bermartabat. Sebuah bacaan penting bagi siapapun yang peduli pada isu keluarga dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.36 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Saat lagi jangan kemana-mana karena pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia, beberapa informasi mancanegara, beberapa informasi olahraga tentunya, dan juga informasi cuaca untuk esok hari di beberapa daerah yang disampaikan oleh BMKG. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
3: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
9: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga. Lihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
10: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
11: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
10: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
12: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
10: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2006 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan ini kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
2: Bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat.
2: Jadi
3: berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggaraan kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju, maju, maju, maju, maju, maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap, agar
6: kita
5: siap, yang tidak menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra.
7: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
8: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
9: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
8: In all these sectors, we have practical.
10: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengingatkan mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
9: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Well, I didn't even say that.

0: sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
0: Sementara

Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu, dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Maria Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99.
2: Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama Mimbar Agama Buddha dengan topik 5 Moralitas 1. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

Selamat malam para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Guntono SHG, Penyuluh Agama Buddha Kabupaten Sidoarjo, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang Pancasila atau 5 aturan disiplin moral. Namun bagi yang beragama Buddha, sebelum saya

pendidikan yang namanya 5 aturan disiplin moral. 5 aturan disiplin moral Pancasila merupakan aturan dasar tentang praktek moral bagi semua umat Buddha. Pancasila juga disebut Nica Sila, yang berarti disiplin moral yang harus selalu dilaksanakan, atau disebut Garu Dhamma Sila, yang berarti disiplin moral yang harus dilaksanakan dengan hormat dan dengan penuh perhatian. Setiap orang harus bersemangat dan berkemauan keras untuk mengamalkan aturan moral, mengamalkan aturan disiplin moral ini, karena disiplin moral ini akan membimbing pada cara hidup yang mulia dan pada kebahagiaan serta kesejahteraan. 5 aturan disiplin moral ini terdiri dari Panatipata Wiramani Sikapadang Samadhiyami, Adinadana Wiramani Sikapadang Samadhiyami, Kamesu Micacara Wiramani Sikapadang Samadhiyami, Musawada Wiramani Sikapadang Samadhiyami, Suramiraya Majapamadatana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Yang artinya adalah, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan seksual yang tidak patut. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad melatih diri menghindari segala macam minuman keras dan obat-obatan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Aturan disiplin moral Panatipata. Istilah Panatipata terdiri dari kata pana, berarti makhluk atau kehidupan. Sedangkan ati, pata, berarti lepas dengan cepat. Gabungan kata tersebut mempunyai makna membuat suatu makhluk atau kehidupan mengalami kematian atau meninggal sebelum waktunya. Jadi, Panatipata dapat disepadankan dengan kata pembunuhan, atau berarti membunuh makhluk hidup apapun juga yang disertai dengan kehendak. Jadi Panatipata dapat disepadankan dengan kata pembunuhan, atau berarti membunuh makhluk hidup apapun juga yang disertai dengan kehendak. Terdapat 5 faktor terjadinya pembunuhan. Yang pertama adalah pano, adanya makhluk hidup. 2, panasanita, mengetahui bahwa makhluk itu hidup. Kemudian wacakacitam, kehendak untuk membunuh. 4, upakamo, melakukan usaha untuk membunuh. 5, tena maranam, makhluk itu mati karena usaha tersebut. Faktor utama pembunuhan adalah kehendak cetana yang bertautan dengan kemarahan, ketidaksukaan, kebencian, atau dalam bahasa Palinya disebut dosa. Perbuatan apapun yang dilakukan dengan disertai 5 faktor di atas disebut tindakan pembunuhan, panatipata kama. Dengan demikian terjadi pelanggaran sila pertama. Jika salah satu dari faktor di atas tidak ada, maka perbuatan itu tidak dapat disebut tindakan pembunuhan. Misalnya, ketika seseorang sedang berjalan di jalanan secara kebetulan menginjak serangga dan menyebabkan mati, maka ia tidak melakukan pembunuhan karena kejadian ini terjadi tanpa sengaja dan tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan. Hal itu hanya merupakan tindakan tidak baik, karena tindakan ini meskipun pelaku tidak akan dilahirkan kembali dalam menyedihkan, ia mungkin dapat mengalami akibat buruk dari tindakan tidak baiknya secara sepadan. Karena sila berhubungan dengan kama, maka pembunuhan ini akan berakibat buruk, berat atau ringannya tergantung pada kekuatan yang mendorongnya dan sasaran pembunuhan itu. Pelaku akan dapat mengalami akibat buruk di kehidupan ini, dan ia juga akan dapat dilahirkan di 4 alam menyedihkan setelah kematian. Berat ringannya pembunuhan. Pelanggaran dari pembunuhan makhluk hidup dapat berat atau ringan bergantung pada situasi yang berbeda. Berdasarkan ukuran tubuh makhluk,

at suatu pembunuhan akan memberikan akibat yang berat. Apabila makhluk yang dibunuh itu memiliki tubuh yang besar seperti gajah, kuda, sapi, dan sebagainya. Apabila binatang yang dibunuh itu bertubuh kecil seperti nyamuk, semut, dan sebagainya, maka akibat pembunuhan itu ringan. Berdasarkan kebajikan dari makhluk antara manusia dan binatang, tentu bahwa pembunuhan terhadap manusia niscaya memberikan akibat lebih berat karena binatang secara alami kurang dalam moralitas. Pembunuhan terhadap manusia yang memiliki kebajikan besar seperti biku, samanera, upasaka, upasika dengan moralitas, konsentrasi dan kebijaksanaan yang tinggi akan memberikan akibat yang berat. Sedangkan pembunuhan terhadap para penjahat atau orang sesat dengan moralitas, konsentrasi dan kebijaksanaan yang rendah akan memberikan akibat ringan. Jika makhluk tersebut memiliki ukuran tubuh dan kebajikan yang sama, maka berat ringannya akibat suatu pembunuhan ditentukan oleh seberapa pekat kekotoran batin atau kilesa yang berkecamuk pada saat itu dan seberapa kuat usaha yang ditempuh. Terdapat 6 macam usaha payoga pembunuhan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tangan sendiri, 2. Dengan memerintahkan atau menyuruh orang lain, 3. Dengan menggunakan senjata atau pelontaran, 4. Dengan membuat perangkap yang bersifat permanen, 5. Dengan memakai ilmu perdukunan, jambi-jambi misalkan, atau mantra, 6. Dengan mempergunakan kemampuan batin supranatural atau ilmu gaib, di dalam agama Buddha disebut sebagai idimaya. Akibat buruk dari pembunuhan. Siapapun yang melakukan pembunuhan makhluk hidup akan terlahir kembali di salah satu dari 4 alam menyedihkan setelah kematian. Bahkan ketika ia telah bebas dari alam tersebut, ia akan terlahir kembali sebagai manusia. Ia akan mengalami akibat buruk sebagai berikut. 1. Memiliki cacat fisik dan tubuh yang tidak indah. 2. Buruk muka. 3. Pucat dan lemah. 4. Bodoh dan tidak aktif. 5. Menjadi mudah takut ketika berhadapan dengan bahaya. 6. Terbunuh oleh makhluk lain atau menghadapi kematian dalam usia muda. 7. Menderita berbagai penyakit. 8. Memiliki sedikit teman. 9. Terpisah dari orang yang dicintai. Kisah akibat buruk dari pembunuhan. Pada suatu waktu, ada seorang ibu rumah tangga pergi ke pasar untuk membeli daging guna menjamu seorang tamu istimewa. Karena ia tidak mendapatkan daging dimanapun, ia menyembelih seekor domba kecil yang ia pelihara di rumahnya. Tamu dan suaminya sangat puas dengan daging itu, tetapi ketika wanita itu meninggal, ia terjatuh ke alam neraka di mana ia harus menderita untuk jangka waktu yang sangat lama. Setelah itu ia terlahir kembali sebagai binatang sebanyak jumlah bulu domba dari domba kecil yang ia bunuh. Di setiap kehidupannya sebagai binatang, ia dibunuh dengan digorok tenggorokannya seperti ia telah membunuh domba kecil itu. 2, aturan disiplin moral atau adinadana. Istilah adinadana terdiri atas 3 kosakata, yaitu a yang berarti tidak, kata dina berarti barang atau benda yang diberikan oleh pemiliknya. Maka adinadana berarti barang atau benda yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Sedangkan kata adana berarti mengambil atau merampas barang. Sehingga gabungan ketiga kosakata itu berarti mengambil barang atau benda yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Jadi adinadana dapat disepadankan dengan kata pencurian. Terdapat 5 faktor terjadinya pencurian, yaitu yang pertama para parigah hitam, suatu barang milik orang lain. 2, mengetahui bahwa barang itu milik orang lain. 3, ada kehendak untuk mencuri. 4, melakukan perbuatan tubuh atau ucapan dan usaha untuk mencurinya. 5, berhasil mencuri barang itu atau barang itu berpindah karena usaha tersebut. Suatu tindakan yang bertautan dengan 5 faktor ini disebut tindakan pencurian. Adinadana kama, ia yang melakukan pencurian akan mendapatkan akibat buruk di kehidupan ini dan juga akan terlahir di alam menyedihkan setelah kematian. Mengambil sesuatu yang tidak diberikan secara sukarela
dengan gerak tubuh, kata-kata, tulisan, mencuri, merampas, menipu, tipu muslihat, atau mengambil harta orang lain melalui perdagangan dengan berat yang tidak benar, ukuran keranjang yang tidak benar, timbangan yang tidak benar, memperpendek ukuran atau pemalsuan adalah perbuatan pencurian. Berat ringannya pencurian. Pelanggaran sila kedua berakibat buruk sesuai dengan kekuatan kehendak untuk mencuri, berdasarkan nilai atau harga barang. Jika barang yang dicuri bernilai tinggi atau mahal, maka hal itu akan menimbulkan akibat berat. Jika nilai barangnya rendah atau murah, maka akan memberikan akibat yang sangat ringan atau ringan. Berdasarkan tingkat moralitas dan kebajikan dari pemilik barang, gunadika, apabila barang atau benda yang dicuri itu milik seorang pertapa atau biku atau samanera, maka akan menimbulkan akibat yang lebih berat dibandingkan pencurian atas barang milik orang awam. Pencurian atas barang milik kelompok biku atau samanera memiliki akibat lebih berat daripada milik pribadi seorang pertapa. Dengan demikian, apabila seorang mencuri barang milik sangga, persamuan para biku, niscaya akan menerima akibat paling berat dibandingkan yang lain. Berat ringannya satu pencurian juga diukur berdasarkan kesucian orang yang memiliki barang itu. Mulai dari orang awam, pemasok arus, yang sekali kembali, yang tidak kembali, hingga ia yang telah terbebas dari segala kekotoran batin, dan juga pekat tidaknya kekotoran batin yang muncul serta kuat tidaknya usaha yang mengeluarkan pada saat itu juga mempengaruhi berat ringannya akibat suatu pencurian. Jenis-jenis pencurian. Terdapat 5 macam usaha pencurian, yaitu dengan melakukan kecurangan alat penakar atau timbangan, dengan mengganti barang, dengan memberikan uang palsu dan sebagainya, dengan kekerasan, mengancam serta melukai korbannya, menggunakan kekuasaan atau pengaruh kepemerintahan untuk merampas harta benda milik orang lain, dengan menutupi atau mengambil barang yang secara teledor ditinggalkan oleh pemiliknya, dengan perencanaan atau persekongkolan, dengan menentukan batasan atas barang yang akan dicuri serta tempat yang akan dijadikan sasaran, dengan menukar label atau menukar nama orang yang seharusnya berhak atas suatu barang, atau mengambil warisan secara tidak jujur. Akibat buruk dari pencurian. Pencurian mencakup pengambilan barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik, dan mengambil harta orang lain dengan kekerasan atau dengan penipuan atau akal muslihat. Siapapun yang melakukan pencurian akan terlahir kembali di salah satu dari tempat alam menderita setelah kematian. Bahkan ketika ia telah bebas dari alam tersebut dan terlahir kembali sebagai manusia, ia akan mengalami akibat buruk sebagai berikut. Yang pertama, menjadi miskin. Dua, harus mengalami penderitaan secara fisik dan mental. Tiga, tersiksa oleh kelaparan atau meninggal karena kelaparan. Empat, pengharapannya tidak terkabul. Lima, keberuntungannya tidak stabil dan mudah hilang. Enam, hartanya dihancurkan oleh 5 musuh, yaitu banjir, api, pencuri, pewaris yang buruk, dan penguasa yang buruk. Akibat buruk dari pencurian. Pada suatu ketika, 4 orang wanita di Raja Gaha mengumpulkan harta kekayaan melalui tindakan salah, mengurangi dan pemalsuan dalam menjual barang-barangnya. Mereka meninggal di usia mudanya dan menjadi peta. Maka makhluk menyedihkan di luar kota di malam hari, mereka masuk ke dalam kota mencari sisa-sisa makanan yang terserak atau air liur atau dahak yang diludahkan oleh manusia. Ketika mereka menelusuri dari satu jalan ke jalan yang lain, mereka sampai di rumahnya yang lama dan melihat para suami mereka menikmati istri-istri barunya. Mereka merasa sedemikian menderita dan menangis ketika telah menderita sengsara karena telah mengumpulkan kekayaan secara tidak sah, sementara suami kita menikmati kepuasan dengan istri-istri barunya. Yang ketiga adalah aturan disiplin moral Kamesu Micacara. Istilah Kamesu Micacara terdiri dari 3 kosakata.
yaitu kata kamesu dalam konteks ini berarti perilaku bersenggama atau bersetubuh. Mica berarti salah atau menyimpang, dan cara yang berarti perilaku atau tindakan. Mica cara berarti perilaku rendah atau sangat tercela, atau dan sangat tercela maksud saya. Jadi gabungan dari ketiga kosakata tersebut bermakna tindakan dalam hubungan seksual yang salah, menyimpang. Dengan kata kamesu mica cara, secara ringkas dapat diartikan sebagai perzinahan atau perbuatan asusila. Terdapat empat faktor perzinahan. Yang pertama, ada orang yang seyogianya tidak digauli. Dua, mempunyai kehendak untuk menyetubui orang tersebut. Tiga, ada usaha untuk menyetubuinya. Empat, mendapatkan kesenangan ketika menyetubui atau berhasil menyetubuinya. Yang dimaksud dengan berhasil menyetubuinya adalah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam salah satu dari tiga lubang seperti mulut, anus, atau liang peranakan, walaupun hanya sedalam biji wijen. Seseorang dikatakan melakukan perbuatan hubungan seksual yang salah, kamesu mica cara, kama, apabila empat faktor di atas terpenuhi. Orang yang tidak patut digauli. Terdapat 20 jenis perempuan yang tidak selayaknya digauli oleh seorang laki-laki, yaitu perempuan yang dalam perlindungan ibunya, ayahnya, ayah dan ibunya, dalam perlindungan kakak dan adik laki-lakinya, dalam perlindungan kakak atau adik perempuannya, dalam perlindungan sanak keluarganya, dalam perlindungan suku, marga, atau orang sebangsanya, perempuan yang dalam perlindungan pelaksanaan dhamma, sudah bertunangan atau sudah ditunangkan sejak dalam kandungan, sudah dipinang oleh raja atau orang-orang yang berkuasa, sudah dibeli oleh seorang laki-laki dan telah digadaikan oleh orang tuanya, perempuan yang tinggal dengan laki-laki yang dicintainya, perempuan yang rela diperistri oleh laki-laki karena mengharapkan harta benda, perempuan yang rela diperistri oleh orang laki-laki karena mengharapkan barang-barang sandang, perempuan yang sudah resmi menjadi istri seorang laki-laki dalam satu perkawinan menurut adat istiadat, perempuan yang sebelumnya harus mengumpulkan kayu bakar dan membawa air tetapi kemudian diperistri oleh seorang laki-laki, yaitu perempuan yang menjadi istri seorang laki-laki yang menolong membebaskannya dari perbudakan, perempuan yang menjadi budak dan kemudian diperistri oleh tuannya, perempuan pekerja yang diperistri oleh majikannya, perempuan yang menjadi tawanan yang kemudian diperistri oleh seorang laki-laki, 20 perempuan yang menjadi istri seorang laki-laki dalam jangka waktu tertentu, yaitu seorang pelacur. Laki-laki yang menyetubui salah satu dari 20 jenis perempuan di atas berarti melakukan hubungan seksual yang salah dan melanggar sila ketiga. Berat ringannya perzinahan. Berat ringannya pelanggaran perzinahan ini bergantung pada pekatnya kekotoran batin, upaya yang dilakukan, kerelaan atau cara pelaksanaannya, misalnya suatu pemerkosaan, serta moralitas dan kebajikan yang dimiliki wanita yang digauli. Suatu perzinahan akan menimbulkan akibat yang berat apabila orang yang disetubui mempunyai kebajikan yang luhur, tidak ikhlas serta tidak mempunyai kesenangan kepuasan dalam melayaninya. Sebagai contoh, seorang pemuda Nanda yang memperkosa Bikuni Upalawana Teri yang telah mencapai tataran kesucian Arhata, jatuh ke dalam celah bumi yang terbelah dan segera terlahir kembali dalam neraka Awiji. Bahkan meskipun korban adalah orang yang berkurang dalam kebajikan, apabila pemerkosaan itu dilakukan dengan kekerasan atau pencederaan, niscaya akan menimbulkan akibat yang sangat berat. Apabila kedua belah pihak suka sama suka dan merasa puas dalam melakukan perzinahan, maka akibat yang akan diterima ringan. Akibat buruk dari perzinahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama dan para pendengar RRI dimanapun berada, akibat buruk dari perzinahan, siapapun yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangannya dikatakan melakukan perbuatan seksual yang tidak patut. Ia akan terlahir kembali di salah satu dari empat alam menyedihkan setelah kematian. Bahkan ketika ia telah bebas dari alam tersebut dan terlahir kembali sebagai manusia, ia akan mengalami akibat buruk sebagai berikut.
1. Orang lain menjadi jijik padanya. 2. Memiliki banyak musuh. 3. Kekurangan dalam kekayaan dan kesejahteraan. 4. Menjadi kurang bahagia. 5. Terlahir kembali sebagai seorang perempuan. 6. Terlahir kembali dengan kelainan seksual. 7. Terlahir kembali dalam kaum rendah. 8. Sering menghadapi aib atau malu. 9. Memiliki cacat fisik. 10. Terpisah dari orang yang dicintai. 11. Mengalami kerugian kekayaan. Akibat kisah akibat buruk dari perzinahan. Ananda, adik sepupu Buddha Gautama, menyempurnakan 10 perbuatan mulia atau parami selama 100.000 aeon atau siklus duniawi atau kapa. Dalam satu kehidupannya di dunia ini, ia terlahir menjadi anak seorang pandai emas. Di kehidupan itu ia bergaul dengan teman yang buruk dan melakukan perzinahan beberapa kali. Ketika meninggal, ia terjatuh di neraka Rorua, di mana ia disiksa selama bertahun-tahun. Setelah itu terlahir kembali sebagai seekor monyet yang kemaluannya digigit putus begitu ia terlahir. Setelah kehidupan itu, ia terlahir sebagai seekor kambing dan kemudian sebagai seekor anak sapi yang dikebiri ketika dewasa. Di kehidupan selanjutnya, ia mendapatkan kembali kehidupan manusia tetapi terlahir berkelainan seks. Setelah itu, ia mendapatkan kehidupan surgawi sebagai putri surgawi selama 5 kehidupan karena perbuatan baiknya. Tetapi ia tidak dapat terlahir laki-laki karena perbuatan buruk bersinanya. Kemudian ia terlahir sebagai putri ruca di alam manusia. Hanya setelah itu ia memperoleh kembali sifat jantan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk yang sila nomor 4 dan 5 akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Demikian mimbar agama Buddha pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Jody Wanda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita, edisi Rabu 23 September 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu program berjaringan nasional, Ruang Rindu, berjaringan nasional langsung kita akan relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan program Ruang Rindu berjaringan nasional ini pendengar akan bisa kita ikuti sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang nanti juga masih ingin bergabung bersama kami, saya akan siapkan kesempatan untuk Anda untuk bisa mengikuti program-program kami selanjutnya dalam Ruang Rindu atau Surabaya Malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama dengan teman-teman dari Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu berjaringan. Selamat mengikuti.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woi, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik. Ada Kak Denny
0: Kaisara.
2: Kaisaria.
1: Oh, seorang bye. Dokter Solaria. Juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Solaria. Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
3: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
2: Tete Rita apa kabar Teh? Baik.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
3: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, seneng. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
3: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
3: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
3: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
3: aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya Amin, banyak Masya banget Allah. Nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu
1: gimana? Ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
3: Iya. Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dr. Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Sati Denny ya, sama workshop.
0: Tuh Mbak udah diajakin sama... ke Batam. Ngomporin.
3: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
3: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
3: terus
1: bermula dari situ
3: beberapa
1: ya,
3: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok? Gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Lah mbah kula Anda.
2: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Terserah. Gen-gennya kan. Iya udah. Okay. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu tadi yang saya bilang judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
3: Iya. Gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada satu
3: yang
1: lagi
3: yang merangkainya pinter.
1: Ah, Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
3: Iya.
1: Judulnya
3: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
3: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam okay. hati itu.
3: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
3: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories of the Soul.
3: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
3: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun tuh, juga luar biasa dari Taefendi.
3: Iya itu.
1: Ada
3: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Beta Riasonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya. Next-nya.
2: Awalnya penonton Baik, dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insyaallah support kalian. Iya dong.
3: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
0: Mas Dani takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang.
0: Ini ada
4: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Barita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
3: Salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Barita,
1: itu
4: nyanyinya sejak usia berapa,
0: okay.
4: dan bayaran awalnya berapa, terus kedua, ada enggak penerusnya, artinya penerusnya anaknya.
0: Nanti disampaikan teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya.
1: Ya, putra-putrinya.
0: Okay.
4: Itu aja, Yudi Smile salam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Gendi.
4: Ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
0: okay.
4: dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, okay, selamat malam.
1: Malam,
0: malam Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi.
1: Dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Betul. Oh iya, betul.
5: Iya, iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
1: Irisnya, Mas.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi,
5: Bang? Oh, ya, waktu bunyi sendiri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga, Teh Ritanya.
0: Oke.
6: Okay. Ya, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya.
6: Ya, apakah Teh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
7: Salaria.
6: Iya. Ya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh ya, boleh nanti akan dijawab.
6: Oke. Okay. Ya, kita memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu ya, kan
0: siap pastinya gitu. Pastinya
6: sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Memang lain dari dokternya seperti itu ya, jadi apa namanya figuran juga, tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin. Mudah-mudahan
6: ya. Dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Ritoke, dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali.
0: Siap.
6: Dari saya Merauke, dan buat Pak Ita bersama Yudi, terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
8: Yudi ya?
0: Iya. Iya.
8: Mas Yudi, sehat, semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah.
8: Mbak
0: baik.
8: Juga pripot, iya, kabarin,
1: alhamdulillah Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
8: Teteh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
8: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, itu awet.
0: Awet ya.
8: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
8: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak penyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
8: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
8: Dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny, ya, salam siap. Katanya.
7: Ya, salam kembali, salam kenal.
8: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat, semangat untuk semuanya, dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
8: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
9: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
9: Halo Teteh Rita.
0: Halo Teteh Rita.
9: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
9: Sehat, mantap sehat, dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
7: Hidup Indonesia.
9: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke.
9: Okay. Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
9: gitu ya,
0: ditungguin ya.
9: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
9: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
9: Malam ini lagi bertugas.
0: Oke. Okay.
9: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
0: Oke. Okay. Teteh, kita jawab satu-satu ya.
1: Teteh.
0: Nah ini, oke, okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi, dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
0: Teh.
3: Yang nyanyi dibayar. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke.
3: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
0: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
10: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
0: Gadis kecil.
3: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
3: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
0: Oh, oh berarti okay.
10: Dari remaja masih di
0: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
10: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
10: Ikut lomba ya, yeah, yeah, Marita
0: yeah, yeah,
10: ya.
0: Yeah, yeah, yeah.
3: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
0: Oh siap.
10: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng gak macannya?
3: Juga.
0: Teh.
10: Enggak dong Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita ya, Effendi ini? Ya
10: putra putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
3: Cuman satu, solo karir putri.
10: Ikutan tapi jadi penyanyi?
3: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi... kayaknya enggak deh dia
10: mungkin
3: lebih
10: sebagai
3: ke
10: hobi
3: aja iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah
10: betul. Ah, oke okay. Siap sama kayak anakku Mas.
0: Oh ya.
3: Iya.
0: Ada Albert
3: iya tuh, anaknya Mbak Ita juga ya sama sekolah.
10: Iya sama
0: nggak mau
10: hobi.
0: Nyanyi
10: iya nggak mau jadi musisi
0: gitu ya
10: maunya ya karir sendiri
0: oke okay.
10: Tuh
0: siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
3: Aduh.
10: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
3: 96 ya kayaknya kalau gak salah. 96. Tapi kalau tanggalnya gak tahu, lupa.
10: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
10: Yang pasti 96 ya, oke.
3: 96.
0: Oke. Nah ini... pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya. Lawas?
10: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
10: Dunia seni ini.
3: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
7: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
10: iya
7: gimana?
10: Iya dong, jujur.
0: Jujurlah padaku.
7: Bila.
10: Lagi cinta.
7: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin gitu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
7: Okay. Nah saya waktu TK PSD tuh ya waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengar.
3: Oh jadi lagu. Maksudnya gue tua banget?
7: Enggak, bukan gitu mbak.
3: Halo.
0: Halo.
3: Kalau aku
7: dengar ini. Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
10: Teh Rita 90.
7: Nah, 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
3: Ya
7: SMP
3: artinya ya itu kayaknya. Tetap tadi sama gue tua.
0: Enggak.
10: Nggak terima.
3: Kabur.
10: Saya akan
7: terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
10: Iya betul.
7: Jadi Januari Kota Dili kemudian. Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah, itu tuh paling
10: keren banget ya. Selamat Jalan ya. Kekasih.
7: Selamat Jalan Kekasih.
3: Selamat Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
7: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang baru.
10: Jangan ketuker, Dok. Iya.
7: Selamat Jalan Kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mau bilang masih kecil gitu ya Teh.
7: Udahlah. Iya gitu. Tapi kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik.
0: Ya.
7: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya? Diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu kemudian karena papa waktu itu udah Bapak waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan?
0: Oke.
7: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan? Lo kok bisa gitu? Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya nggak jojo dari musik.
0: Oh baik, siap.
7: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke kedokteran.
0: Oh iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
10: Silakan dijawab, Teteh.
3: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
10: masih bukan konflik
3: perang,
10: ya itu
3: konflik ya,
10: daerah konflik betul.
3: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu, oh boleh kan mau bikin video klip boleh. Tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah, gimana penyanyinya perempuan gitu kan. Jadi akhirnya enggak jadi gitu.
10: Itu nah, syutingnya di mana, Teh?
3: Akhirnya di Anyer.
10: Di Anyer ya. Oh, tapi nuansanya okay. Dibuat sedemikian rupa seperti soal.
3: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya ke sana dulu kan tim yang apa? Bikin video klipnya ke sana dulu, ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
0: Oh, oke.

0: trigger nyanyi ya, yaitu apa kelas 3 SD itu kan saya ikut ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung dan juara satu. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara satu, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa bawa piala aja, nah udah baru baru ngomong gitu.
1: Okay. Nah,
0: Jadi dari situ sih triggernya ya,
1: dari kelas 3 SD itu ya.
0: Guys, dulu lomba-lomba menang terus,
2: waduh,
0: alhamdulillah, terus
2: asik
0: jadi
2: juga,
0: nyanyi
2: enak
0: terus,
2: juga ya jadi
0: nyanyi terus.
2: penyanyi ya Teteh ya.
1: Masa sih? Sampai
0: Iya,
1: penyanyi ta?
0: enaknya Teteh ya. Nyanyi
2: Lewat
0: kerja
2: dibulangin.
0: berapa, Mbak Ita? Menit?
2: Iya, iya Teh.
1: Okay. Nah,
0: Sialan.
1: pertanyaan lain, ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak
2: Ya,
1: kolaps, dan
2: kolaborasi Teteh
1: kalau
2: dengan
1: mau penyanyi muda siapa
2: penyanyi
1: teh?
2: Genzi atau yang lain?
0: Siapa ya? Belum kepikiran.
1: Belum
0: Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku
2: Siap.
0: fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama sama Nita tadi yang
2: Oh
0: berempat
2: iya,
0: gitu.
2: Nita
0: Iya,
2: tadi ya.
1: Nita tadi.
0: Iya.
1: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari
2: Orang
1: leluhur
2: tua, ya mungkin dari orang tua
1: dari
2: Mbak Ita.
1: kakeknya atau nenek atau orang papa mamanya?
0: Iya, Pak, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa, mama, papa tuh dulu punya grup keroncong.
1: Oh,
0: Jadi,
1: oke.
0: tapi papa nggak main, papa nggak main, papa cuman punya punya grupnya,
2: Punya
0: papa
2: grupnya
0: papa
2: aja.
0: punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi
2: Iya, iya.
0: papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang emang kita semua nyanyi. Gitu, seneng, emang emang seneng nyanyi semuanya gitu.
1: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
0: Selamat jalan Kosasih.
2: Ya.
1: Kosasi.
2: Karena itu yang
1: Eh.
2: benar-benar ya itu. Atau jalan Kosasih. Eh, yang merasa punya nama Kosasih.
1: Nyebut
0: Iya,
1: merek.
0: ayo, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter Dini.
1: Adakah yang namanya Kosasi?
2: Kosasih, aduh.
1: Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini,
2: Iya, iya,
1: apa
2: iya.
1: namanya?
2: Penulis
1: Brahma
2: lagu ya.
1: Kumbara, Satria.
0: Berapa kembara?
1: Iya wes, Teteh nanti
0: Pokoknya
1: kita
0: guys,
1: apa?
0: tanggal 31 ya guys, tanggal
2: Siap,
0: 31 ya guys.
1: 31
2: 31
1: satu
2: nanti
1: nonton
2: akan ya
0: cepat cepat
1: Rita
0: cepat
1: Effendi
0: amankan
1: nyanyi ya.
0: tiketnya,
1: Oke,
0: amankan
1: okay.
0: tiketnya udah diomongkan lagi.
1: Siap.
2: Oke,
1: Ini
2: Teteh.
1: para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 021-344-0696 dan 021-344-1499.
2: Oke,
1: Teh, nanti
2: ditunggu.
1: kita lanjutin, kita break, dengerin
2: Kita dengerin lagu-lagu
1: Saling Setia berikut ini
2: Rita
1: ya.
2: Effendi.
1: Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989. Wow. Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum sama kita Kahitna, ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa ke dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke. Lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Terita sendiri tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati Rati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana Julio. Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah. 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: di konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku sih 5 lagu ya.
0: Wah. Lumayan. Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow kah?
1: Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat gitu. Tinggal, enggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat,
0: selamat tinggal.
1: Selamat oh, enggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insyaallah.
2: Puter dong.
0: Oh, ya.
1: Siap.
0: Oke, okay, ini yuk. Iya.
1: Mbak Rita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: malam. Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam gemuruh Mbak Ita Purnawasari, jadi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
0: Terita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Terita enggak dengar.
3: Iya. Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Terita ya.
0: Damang ya Terita.
2: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
3: Dengan Teh
1: Dinda. Kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga yeah. Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, okay, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa karya gitu ya? Siapa? Oke, nanti ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti gitu. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Siap. Yang lupa nonton ya, Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya, Teh.
3: Nah, yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, selamat malam ya, Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita, siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama. Hatur nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang, Teteh?
0: Teteh kumaha damang, Teteh? Katanya. Ya silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih, pertanyaan pertama, bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Okay, nanti baik, dijawab. Ya,
5: kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Gelga di Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Ori, Rita Effendi dan Bang Denny.
0: Oh iya, benar banget. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya, langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Effendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Effendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Oh, siap.
6: Sambil
0: siap.
6: Menunggu menggelarkan konsernya.
0: Okay. Oh, iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Boleh-boleh kirim salam. Boleh,
0: silakan tiga boleh. Orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Bang Denny dan Mas Sari beserta Bang Denny dan Tita Fendi.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa
0: itu? Mas Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, yeah, betul. Yeah. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Siap-siap.
7: Bang Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih, saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, Rita. Ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap,
7: tadi
1: siap.
7: Bung Bilijo, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke. Okay.
7: Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawa, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap. Terima
7: kasih, Mbak Ita. Terima kasih, okay. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya, silakan, Teh Rita. Mas. Teh Rita.
1: Mbak Rita.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana,
2: khusus
0: gimana?
2: Khusus buat aku.
0: Khusus ya?
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya... penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oh, oke, okay, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang dari pihak Aquariusnya.
0: Oke.
2: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya. Okay. Siap. Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak, udah hits enak pula.
0: Iya lah ya, iya sih. Emang hits ada yang hits gak enak.
1: Iya kan, selera toh.
0: Selera ya, oke, siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan buat Dokter Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
4: Ya, ayo. Lagu yang terbaru itu suka. Ya, pernah dengar kemarin dah, kasih Selamat Tinggal.
0: Oke. Okay.
4: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat jalan kekasih.
4: Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
4: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya, iya, nah, iya.
0: Siap.
4: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
0: Ma, masih banyak. Masih banyak.
4: Oh, kirain udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, okay. Tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang ya.
1: Iya
2: sih,
1: anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Ya, memang kan, beda dengan kan generasi mereka, kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
1: Oh, jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya Teh ya.
0: Siap.
2: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
4: Monggo Mas. Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
4: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Eddie waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Nah, kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke.
4: Okay. Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, oh oke. Okay.
1: Awalnya dari situ.
4: Ya habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
4: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih teh.
4: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
4: Ya, adalah rezeki.
1: Ya, pasti ya, ada.
4: Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
4: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri. Berapapun
0: disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya Teh?
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa, sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
2: Mulia.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana.
8: Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong, iya ganti lagu yang lain Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
8: Sehat.
0: Alhamdulillah Oma, sehat Oma.
1: Sehat semua Oma.
8: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Oma silakan juga mau disampaikan.
0: Langsung silakan, apa yang mau ditanyakan?
8: Terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
8: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku teret.
8: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
8: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, ini siap.
8: Kita makan obat gitu ya.
0: Betul.
8: Bagaimana menurut dokter? Benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya. Itu
8: jadi,
0: aja.
8: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
8: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
8: Tete.
0: Teh Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
8: Untuk Teh Rita, assalamualaikum Teh.
0: Waalaikumsalam.
8: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu.
0: Siap.
8: Nah, itu pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Teteh sampai sekarang?
0: Masih.
1: Nah ini mau bikin konser, mau ada konser.
8: Semoga sukses deh Teteh ya.
1: Siap.
8: Untuk Teteh siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
8: Boleh dong kirim salam siap. Dong
0: Mas silakan.
8: Oke, udah dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
8: Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
9: Selamat malam, Teteh. Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
9: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara di tempatku.
1: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan bagian pertama. Iya pasti dong.
9: Iya. Saya Teh Rita. Mm-hmm. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi tuh yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
9: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad. Oh,
9: ya, berpisah denganmu.
0: Oke.
9: Okay. Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
0: Siap.
9: Ya, itu yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar tadi itu.
0: Betul.
9: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dan Rita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
9: Iya.
1: Sebagai promotornya
9: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
9: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teh Rita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi, di mana Nita
1: Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Ya, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Okay. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete, ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling gila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya mantap.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dede juga. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat itu buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya.
3: Itu
0: Bung Dokter juga.
3: Kalau kita kan enggak boleh tidak adil kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan.
1: Silakan Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen dulu. Jadi
1: itu.
3: buat Hernandanya,
1: iya, Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan.
0: Okay.
3: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftar. Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita
1: ke Padang.
0: Kita ke Padang
1: ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhikara Fadzi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk telepon ini. Ya, mirip Adhikara Fadzi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Okay. Ini nanti mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini. Ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendi. Ini lagu PT Rita tahu lagu Sama Jam Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa faktornya, maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga.
1: Buat, silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pro 1 RRI Padang, terus mungkin di Taping Bu Nancy Veteran, itu aja. Kak, Mbak, kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
2: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
2: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya saudara.
0: Oke oke oke.
2: Katanya gitu, tapi bukan adeknya.
0: Bukan nih.
1: Oke Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke.
2: Eh, itu udah dijawab Mbak Ita.
1: Nah,
0: oke. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
2: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
2: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Om Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
5: Musik ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
5: Jadi biasanya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
1: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Anjing. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini, kenapa? Artinya.
0: Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Tete udah tahu ya aturan mainnya ya.
2: Lupa,
1: ini oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
2: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong
0: di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
2: Iya.
0: Oke. Siap?
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marika,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
2: Lupa
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya, kan?
2: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: Naluri Cinta.
1: Yaudah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh. Pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu Yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu Yang Indah?
2: Lagi.
0: Ayo, siapa Teteh?
1: Teh, ayo dong Teh.
0: Masa gak tahu sih?
2: Mas Yudi tadi gak ini sih, gak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu Yang Indah.
2: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
2: Lupa lagunya gimana, lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah inget?
2: Inget lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah
1: oh,
0: yang...
1: Oh ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita
0: lagunya pasti... apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
2: Di album apa album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu. Kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
2: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan. Nah,
1: tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
1: Teh.
0: Lagi.
2: Cintaku Kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
2: Aku dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovie Widianto.
0: Ingat?
1: Nah. Okay.

0: Cinta. Judulnya apa?
1: Jadi di situ enggak, yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
2: Alap.
1: Ya udah.
0: Ya udah.
1: Impian menyata.
0: Ya, donatnya yang keempat melayang juga.
1: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
0: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
2: Nur bersaudara.
1: Ya, masa Rani Nur bersaudara.
2: Ya kan aku di itu diselipin.
0: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
1: Yang terakhir.
0: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
2: Aku ingatnya Nur bersaudara.
0: Waduh, memang bukan rezekinya teteh ya untuk makan donat.
2: Ember.
1: Jadi ya, nama trionya adalah Nes.
0: Nes.
1: Bener enggak sih?
2: Aduh. Enggak tahu.
1: Ya Widi
2: ini curang nih.
0: Curang ya. Marahin deh.
1: Marahin.
2: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
0: Marahin.
1: Kok sengaja?
0: Supaya donatnya enggak diambil.
1: Supaya Oke, baik kalau begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
2: Satupun terjawab.
0: Tidak ada satupun yang terjawab.
1: Siap.
0: Baiklah.
1: Ya udah. Kita dengerin lagu sesuatu yang indah, iya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
0: Rita Effendy dan Unang
1: Abdul Fattah.
2: Siap. Okay.

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum dibacakan. Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah,
3: ya kan?
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas Denny,
3: Terita?
1: Bener, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Nah, siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ica.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu berjaringan
1: dari
0: nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single terbarunya.
0: Tadi kita
2: putar. Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
1: loh.
0: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah, ha, ha, ha.
1: Sambil
0: kemudian
1: nangis.
0: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
1: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yap.
0: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya
0: kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
1: voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Teh Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini? Dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Teh Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Ya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi. Iya. Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa
3: luar kota.
0: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Iya, kayaknya ada fans berat lagi, ya. Iya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Soul,
0: of the Show,
1: bisa di
0: Volume 1 ya. Di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Ya. Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Ya. Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah
1: sekali
0: kalau
1: lagi,
0: begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi, kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak kernet.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Ah, terima kasih. Hai Nick. Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Oktober kita jumpa ya. Di darat. Oke. Okay.
2: Kita jumpa
0: ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Yudi. Mas Denny makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yang sudah nggak sabar pengen mendengarkan lagu-lagu kenangan, malam hari ini saya akan kasih kesempatan untuk Anda bergabung untuk bisa menikmati di sisa waktu kita yang hanya kurang dari 60 menit ini ya. Dan silakan untuk bisa langsung menuju ke line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 0813314992. Saya Joe, ya, malam hari ini saya akan kawal Anda menikmati suasana malam ini. Kalau tadi kita sudah bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta guna mengikuti siaran langsung ya, Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Kini saya sapa Anda untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Abawi, silakan.
1: Desember Kelabu.
0: Desember Kelabu, lagunya siapa itu? Sebentar. Oke, saya siapkan dulu ya. Salamnya buat siapa, Bawi?
1: Pak Bambang, Ulang Kobar, Abah Ali, Mas Bandi, Pak Mul, dan sampai jumpa Pak Toto. Buat Mas Junya, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, Abah Awi yang sudah bergabung malam hari ini, Maharani Kahar. Oke, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pak Toto.
2: Bangki sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Monggo.
2: Edit masih adakah waktu, Bang Ju?
0: Boleh, ditunggu ya.
2: Ya, salamnya buat Pak Tua, Abawi, Pak Khairul, dan Om Ayanti. Untuk Bang Julnya, terima kasih. Selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan damai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
0: Oke, terima kasih, Pak Toto. Untuk Anda yang mau bergabung kembali ya, satu penelpon, sebelum nanti saya akan putarkan lagu pilihan Anda, yang malam hari ini sudah siap untuk mendengarkan, monggo silakan. Halo, selamat malam.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Pak Bambang. Iya. Monggo.
3: Paradiso.
0: Paradiso.
3: Pati bersaudara.
0: Peti bersaudara. Oke. Monggo.
3: Salamnya. Tadi Pak Ali ya. Terus Pak Toto, sampai jumpa. Kemudian Bang Kobar, Pak Tua, Pak Idris, Mas Bandi, dan semuanya.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Bambang, sehat selalu. Langsung saja saya putarkan lagunya, Peti Bersaudara, Paradiso.

0: Ebit GAD dengan masih ada waktu sudah kita nikmati malam hari ini pendengar pukul 22 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Dan apa kabar Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya malam hari ini? Saya Joe Adiwanda. Kita akan nikmati beberapa komposisi pilihan Anda, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara, lawas yang pastinya ya. Lagu-lagu yang bisa Anda nikmati hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya kembali membuka kesempatan untuk Anda melalui line telepon on air di 0315345474 ataupun juga bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 08133-14-992. Apa kabar? Ini untuk Pak Mariono. Halo Pak Mariono dari Tulungagung. Ya, terima kasih Pak Mariono yang malam hari ini ingin mendengarkan lagu Begitu Indah dari Meriam Bellina, gitu ya. Baik, saya siapkan dulu lagunya. Selanjutnya buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Koirul Huda, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya bersama Kak Jo Adi Yuanda. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Mulyono, Pak Mariono dari Tulungagung yang sudah bergabung melalui WhatsApp untuk malam hari ini. Di belakang Pak Mariono ada Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Selamat malam Ibu, apa kabar malam hari ini? Ibu Siti sehat ya? Request-nya Julius Sitanggang, Maria. Oh, Maria. Maria, kalau tidak salah begitu liriknya ya. Oke, nanti coba saya carikan koleksinya. Ini juga jarang sekali di request ya. Tapi malam hari ini ada yang request, insya Allah nanti saya akan hadirkan untuk Anda. Kita kembali lagi ke line telepon on air. Halo, selamat malam.
1: Ruang rindu.
0: Iya, Pak Tua, Pak Luki. Baru ngelilir, itu masih baru ya. Itu belum yang lama ini ya. Masih ya, baru ya. Ini. Iya. Sehat, Ge?
1: Aku wajib saya.
0: Apa itu?
1: Aku wajib saya.
0: Apa itu?
1: Tua diberikan baju aja. Kalau tidak mawar merah ya, Pak Tua.
0: Pak Tua, kalau tidak mawar merah. Selain.
1: Iya.
0: Oh, iya. Mau dengar yang mana? Yang suka yang mana?
1: Dua-duanya suka.
0: Saya putar ya, dua-duanya.
1: Saya pernah yang milih itu. Oh. Kecuali mawar merah itu biasanya yang milih itu Abawi.
0: Oh, kalau Pak Tua Iwan Fals ya. Versi Iwan Fals atau yang El Pamas?
1: El Pamas.
0: Oke. Oke, siap ditunggu.
1: Terima kasih buat semuanya. Semangat.
0: Ya, terima kasih. Semangat untuk Pak Tua, Pak Lukiawan ya, yang sudah bergabung. Lagunya El Pamas Pak Tua. Wah ini ya, keren lagunya. Langsung saja kita nikmati untuk Pak Lukiawan. Selamat menikmati untuk Anda semuanya yang malam hari sedang menikmati Pro 1 RRI Surabaya.

0: Yang paling saya suka kalau denger lagu lama itu selalu ada sound effect-nya ya. Suara gemuruh, suara guntur, hujan. Waduh, rasanya itu lagu itu benar-benar yang seperti itu kesedihannya ya. Baik pendengar, tadi sudah kita nikmati bersama ada Maria dari Julius Sitanggang. Kemudian ada beberapa lagu juga yang tadi sudah saya putarkan untuk Anda. Selamat malam Mbak Rika Herlin, apa kabar? Malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari Ratih Purwasih yang dingin gitu ya. Dingin-dingin. Kita kembali lagi ke line telepon on air. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga. Ruang rindu, iyo. Berbagi rindu, memori lewat lagu. Meleler langsung ke lagu nih.
0: Sopo ayo. Oh. Ya, kurung sadar ini berarti ya. Kurung kali sopo. Kalau aku tak jarno ae sampe eling.
1: Sopo ya,
0: Mas. Sopo ayo, sopo. Halah wong jarin melilir.
1: Tolong kasih
0: tahu. Males, wani piro males.
1: Ya Allah Robi.
0: Ya, yang tadi itu ada Pak Tua, sudahlah.
1: Bukan.
0: Yang mana?
1: Penyanyi.

0: Belina, Julius Sitanggang. Oh, yang ngono tok.
1: Terima kasih Mas Jo.
0: Males, males. Langsung kasih tau males kok. Oke, mau dengar apa ini?
1: Lagunya Ingat Kamu.
0: Siapa?
1: Dina Mariana.
0: Dina Mariana. Oh, ya, aku mau kamu. Makan itu ta? Ya, ingat itu kamu.
1: Juga. Aku mau tidur. Ingat
0: mas. Ayo malas malas gak usah. Es buyar. Es kadek buyar. Kadek ngono buyar. Es buyar. Ya salamnya buat siapa ya?
1: Ya. Salamnya buat semua
0: aja. Ya, oke, siap.
1: Lagunya tak tunggu. Terima kasih banyak, Mas Jo.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Siti dari Pasuruan ya. Terima kasih sudah bergabung. Yang malam hari ini mungkin biasanya Ruang Rindu itu jam 9. Nah ini ya, kalau hari Rabu spesial jam 10. Gak apa-apa ya. Oke, kita masih punya waktu lagi, yuk silakan ya mau bergabung boleh. Tadi sudah ada Mbak Rika Herlin dari line WhatsApp Pro 1. Kemudian juga ada Pak Mariono, ada Ibu Siti Rumiah tadi dari Tuban, dan lagunya juga sudah saya puterin semuanya. Sambil menunggu atensi-atensi yang mau bergabung kembali, gimana kalau saya mainkan satu lagu kali ini ya? Datangnya dari Ratih Purwasih ya. Surabaya, Jawa Timur semuanya agak dingin ya. Ini katanya Ratih Purwasih begitu ya. Dingin. Paling kita dengerin lagu-lagu enak seperti di Pro 1.

Ratih Purwasih dengan Dingin ya. Ini versinya Ratih Purwasih, ada yang versinya Hetikus Endang dan masih banyak lagi. Terima kasih Mbak Rika Herlin sudah bergabung malam hari ini. Lagunya juga sudah saya putarkan. Halo, apa kabar Ibu Wira? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, request lagunya ke Muning dari Widyawati. Salamnya untuk semua pendengar, untuk Bang Juwadi Yuwanda, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wira sudah bergabung malam hari ini. Ya, kita coba siapkan lagu Kemuning dari Widyawati. Untuk ada pendengar, ini masih ada ya satu, dua lah ya, satu lagu mungkin yang bisa kita mainkan untuk Anda. Dan yang pastinya tetap bersama kami malam hari ini, sambil menikmati suasana santai di rumah Anda dengan ditemani lagu-lagu terbaik, lagu Indonesia mancanegara lawas tentunya. Malam hari ini ada Widyawati, Kemuning. Untuk Ibu Wira di Sidoarjo, untuk juga Pak Heri yang sedang menikmati.

Semoga terhibur Ibu Wira. Kemuningnya sudah saya putarkan malam hari ini ya. Wah, luar biasa Widyawati. Waktunya juga luar biasa. 53 ya, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Joe Adi Yuwanda harus ya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama kami malam hari di pendengar. Dan insya Allah besok kita masih punya waktu untuk bisa bersua kembali dalam program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap semangat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Mariah Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Kian, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma.
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

0: tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap

0: Eh, tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

menjaga jarak dari orang yang membawa racun emosional adalah bentuk rasa hormat tertinggi pada kesehatan mentalmu sendiri.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Kamis 24 September 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan tentunya perjalanan Surabaya pagi ini seperti biasa, saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadirkan sejumlah program acara untuk menemani Anda beraktivitas. Di antaranya pagi ini, kami mengajak Anda untuk terus menambah ilmu dan juga pengetahuan kita berkaitan dengan program kajian Islami Mutiara Pagi. Di edisi kali ini, berkaitan dengan tema kita adalah menyikapi perbedaan pendapat. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustazah Rahma Ayuning Tias atau Ustazah Yuyun begitu ya, Ketua Departemen Humas PW Salimah Jawa Timur. Kami juga turut mengundang Anda berinteraksi bersama kami. Dan selain itu, kami juga mengajak Anda untuk mendengarkan kabar dari rekan-rekan reporter di wilayah peliputan Jawa Timur berdasarkan penyampaian dari kawan-kawan di pemberitaan RRI Surabaya yang berisikan informasi diantaranya Kementerian Haji dan Umroh memblokir akses akun sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus milik dua penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Maraknya kasus jamaah gagal berangkat menjadi pengingat pentingnya memilih biro umroh secara cermat. Dan juga kabar lainnya. Kemudian juga dilanjutkan dengan dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tema kita bagaimana bersikap di tengah banyaknya penipuan umroh. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Subhan Ahmad, praktisi umroh, dan juga Bapak Arief Wibisono, Ketua Program Bidang Perlindungan Konsumen Yayasan Utami. Kami pun juga turut mengundang Anda berinteraksi bersama kami. Dan juga program acara kami lainnya, Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Kemudian juga Anda masih bisa mengikuti program untuk musik kita 100% Indonesia. Kemudian juga ada Beranda Asta Cita, ada program Info Prima Berjaringan, ada program Kentongan, Ngobras, Mini Drama, dan yang pasti Ruang Rindu. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kemudahan dalam menjalani setiap aktivitas. Senang sekali saya Sari Julia kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi di edisi hari Kamis 24 September 2026. Kita akan bersama-sama menyimak begitu ya nanti tausiah berkaitan dengan tema yang tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menyikapi perbedaan pendapat. Namun sebelum itu, saya ajak Anda mengawali pagi ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, agar kita terlebih dahulu bisa menenangkan hati begitu ya, menghadirkan niat untuk mendapatkan ilmu serta keberkahan. Pagi ini kita akan dengarkan pembacaan surat Ali Imran ayat 134.

kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang terambil dalam surat Ali Imran ayat 134. Dan kami mengingatkan Anda nanti dalam sesi tanya jawab, Anda boleh berinteraksi menggunakan line telepon 534-5474 atau WA 081-3314-992. Berkaitan dengan tema kita, menyikapi perbedaan pendapat, ya tentu ini menjadi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang hampir pasti kita jumpai, baik itu di keluarga, lingkungan kerja, pertemanan, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun yang menjadi penting bukanlah bagaimana kita menghilangkan perbedaan itu, melainkan bagaimana kita menyikapinya dengan bijak, tetap menjaga adab dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menjauh. Berkaitan dengan hal tersebut, di ujung telepon saya sudah bersama dengan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Ada Ustazah Rahma Ayuning Tias S.Farm M.Farm atau yang akrab kita sapa dengan Ustazah Yuyun. Beliau adalah Ketua Departemen Humas PW Salima, Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sari dan pendengar RRI Surabaya semuanya.
0: Ya baik, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Salam sehat tentunya untuk Ustazah dan keluarga.
1: Alhamdulillah.
0: Berkaitan dengan tema menyikapi perbedaan pendapat, nanti sebelum kita membuka sesi tanya jawab bersama para pendengar begitu Ustazah, saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Ustazah Yuyun menyampaikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustazah.
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam Mutiara Pagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan nikmat, barokah, dan pelindungannya kepada kita semua. Sebelum mulai, tak lupa saya berdoa. Rabbi syurhli sadri wa yasirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, perbedaan pendapat ini tidak mungkin kita hindari karena setiap orang ini pasti dibesarkan atau pasti tumbuh dalam berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Pendidikan dalam keluarga, kemudian lingkungan, kemudian apa saja yang ia baca dan seterusnya, itu sangat mempengaruhi bagaimana cara seseorang mengeluarkan pendapat. Nah, yang harus kita ingat di sini adalah bagaimana kita bisa tetap mengedepankan adab, ya, tetap menjaga adab ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain. Tidak hanya dalam hal duniawi ya, terlebih lagi dalam hal urusan agama, ini juga banyak sekali perbedaan pendapat atau istilahnya khilafiyah ya di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat ini sudah pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mengirim utusan para sahabat untuk berdakwah ya di ke suatu daerah begitu ya. Nah, beliau mengatakan kepada para sahabat tersebut, para rombongan yang akan berangkat. Beliau mengatakan, "Janganlah sholat hingga kalian tiba di Bani Quraizah." Ya. Dan di tengah perjalanan ternyata ketika tiba waktu sholat asar, ini mereka belum sampai di tempat tujuan yaitu Bani Quraizah itu tadi. Sedangkan sabda Nabi tadi apa? Jangan seorang pun sholat melainkan jika sudah tiba di Bani Quraizah. Nah, berangkatnya sebelum zuhur mungkin ya. Berangkatnya zuhur. Kemudian ketika masuk waktu asar ini ternyata belum sampai di Bani Quraidah. Nah, disinilah para sahabat itu berbeda pendapat. Ada yang tetap berpegang teguh ya, berpegang teguh istilahnya letter luck begitu ya. Berpegang teguh pada sabda Nabi Muhammad SAW, jangan sholat hingga tiba di Bani Quraidah. Nah, para sahabat yang benar-benar memegang perkataan Nabi Muhammad secara harfiah ini akhirnya melewatkan waktu sholat asar. Ya, karena berpikiran kita hanya boleh sholat itu kalau sudah sampai di Bani Quraidah, ya, kalau sudah di tempat tujuan. Itu sabda Nabi seperti itu. Nah, sedangkan ada sahabat lain yang berpendapat maksud bahwa maksud Nabi Muhammad SAW tadi, jangan sholat hingga tiba di Bani Quraidah adalah janganlah kita menunda-nunda perjalanan, ya, janganlah kita mungkin mampir-mampir di perjalanan agar segera sampai di Bani Quraidah dan bisa sholat asar di sana, ya. Namun qadarullah, ya, karena ada beberapa halangan, ada satu dan lain hal dalam perjalanan, mereka pun tidak menunda-nunda. Mereka pun bersegera untuk menuju tempat tujuan. Tapi qadarullah, ketika waktu asar tiba, itu belum sampai di tempatnya. Nah, maksudnya Nabi itu kita harus bersegera dan tidak menunda perjalanan, ya. Tetapi karena ini sudah masuk waktu sholat asar, ya, kita tetap harus sholat asar, tidak boleh mengakhirkan atau tidak boleh melewatkan waktu sholat. Nah, akhirnya para sahabat yang berpendapat seperti ini berhenti sejenak untuk sholat di tengah perjalanan. Ya, kemudian ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau tidak menyalahkan salah satu pihak. Beliau tetap membenarkan, ya, kedua pihak tersebut yang saling berselisih pendapat. Dan kedua pihak yang saling berselisih pendapat tersebut tidak pula saling mengejek, saling mencela, dan saling merendahkan. Begitu ya, jadi ini bisa kita contoh dari para sahabat. Kemudian pernah juga disampaikan oleh ulama besar, yaitu Imam Syafi'i, yang berkata kepada Yunus As-Sadafi, ini seorang seorang ahli ilmu juga ya. Nah, beliau ini, Imam Syafi'i, berkata kepada Yunus As-Sadafi atau yang juga disebut dengan nama Abu Musa. Nah, Imam Syafi'i ini berkata, wahai Abu Musa, bukankah kita tetap bersaudara meskipun kita tidak sepakat dalam suatu masalah? Nah, ini menunjukkan kecerdasan, kebijaksanaan, dan kefahaman dari Imam Syafi'i. Meskipun di antara para ulama ini sering terjadi perbedaan pendapat, namun mereka tidak pernah saling menyalahkan. Nah, kalau kita sebagai orang awam menyikapi perbedaan pendapat, ya, misalnya yang saya soroti di sini terutama adalah dalam hal agama. Begitu ya. Jadi bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat dalam hal agama? Yang pertama, kita harus tahu apakah perbedaan itu dalam hal yang furu', ya, atau dalam hal yang cabang, ya, dalam agama, ataukah memang dalam hal-hal yang sudah tidak bisa ada perbedaan lagi, ya. Misalnya tentang wajibnya menutup aurat. Nah, ini para ulama tidak ada perselisihan di dalamnya. Wajibnya bagi para wanita muslimah untuk menutup aurat itu tidak ada yang memperselisihkan. Ya. Nah, Yang diperselisihkan adalah batasan-batasan dari aurat itu. Ya, ada sesuai sabda Nabi, memang batasan aurat itu adalah wajah dan telapak tangan. Nah, disinilah ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan telapak tangan itu sampai pergelangan. Ada yang mengatakan telapak tangan itu ya seluruh tangan seluruhnya ini ya, sampai ujung jari-jari itu adalah termasuk aurat. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita tolerir, begitu ya. Kemudian juga tentang perbedaan mengenai posisi tangan dalam sholat, ya, ada yang tangannya sedekap di atas dada, di dekat dada, ya, lebih mendekat ke dada. Ada yang posisi tangannya bersedekap di atas perut, dan ada juga yang sebagian mazhab itu yang tidak bersedekap tangannya. Nah, inilah yang kita tolerir perbedaannya. Nah, dalam menyikapi perbedaan di antara umat muslim, sesungguhnya kita juga mengikuti dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sikap para sahabat serta para ulama. Janganlah kita bersikap sombong, ya, janganlah kita mencela orang lain karena tidak sama pendapatnya dengan kita. Jangan pula kita merasa bahwa diri kita ini lebih baik, ya, pendapat kita itu yang paling baik, pendapat yang kita ikuti itu yang paling benar, seperti itu. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disampaikan dalam riwayat tadi tidak mencela, ya, tidak mencela pihak-pihak yang saling berbeda pendapat. Dari ini ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama au liyumariya bihi sufaha au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar." Artinya, barang siapa yang menuntut ilmu karena hendak mendebat para ulama atau hendak berbangga-bangga di hadapan orang yang bodoh atau ingin agar perhatian orang tertuju pada dirinya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita belajar ilmu, kemudian kita sudah mengetahui suatu hal dalam ilmu agama, lalu kita menjadi riya, begitu ya, kita berbangga dan bahkan kita menjatuhkan pihak lain. Maka di sini Rasulullah menyampaikan Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Tentu saja hal ini tidak kita inginkan, ya. Kemudian lebih lanjut lagi, ada seorang perkataan ulama yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, adapun jika dalam suatu permasalahan itu tidak ada dalil yang tegas, kemudian tidak ada ijma, maka berijtihad ketika itu diperbolehkan. Dan orang tidak perlu berijtihad dan yang mengikuti dan tidak perlu orang yang beristihad dan yang mengikutinya ini diingkari dengan keras. Dalam masalah istihad ini, selama tidak ada dalil yang tegas, tidak perlu sampai mencela para mujtahid yang menyelisihinya, seperti dalam permasalahan yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Dan ijtihad ini memang ranahnya para ulama, ya. Jadi sebagai orang awam, kita ini boleh untuk mengikuti salah satu pendapat para ulama, gitu ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan lagi kepada kita bahwa beliau itu diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak. Ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Jadi yang kita dahulukan adalah akhlak, akhlakul karimah, akhlak yang baik dalam menyikapi perbedaan pendapat. Tidak perlu kita sampai menyalah-nyalahkan pihak lain, begitu ya, ketika ada yang tidak sependapat dengan kita. Nah, ketika dalam hal agama kita diperintahkan untuk mengedepankan akhlak, apalagi dalam hal duniawi, begitu ya. Misalnya perbedaan pendapat tentang cara menyelesaikan suatu masalah. Nah, tidak perlu kita sampai kontok-kontokan atau tidak perlu sampai bertengkar karena merasa masing-masing pendapatnya yang paling benar dan yang paling sesuai untuk memecahkan masalah tersebut. Bisa dikomunikasikan ya, bisa dicari jalan tengahnya dan tentu saja tetap memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. Kemudian adapun sikap kita terhadap orang-orang yang jelas-jelas ya melanggar perintah agama, orang yang jelas-jelas melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, hal-hal yang tidak ada, yang tidak diperintahkan dalam agama, sekali lagi tetap kita nasihati, tetap kita beritahu dengan arahan ya, dengan bahasa yang baik dan kata-kata yang tidak menyakiti atau tidak menyinggung. Sebab kalau kita terlalu keras ya, terlalu frontal untuk mengingatkannya, yang terjadi adalah orang yang kita peringatkan tersebut malah lari dari peringatan kita. Malah lari dari apa yang kita sampaikan karena cara penyampaian yang kurang ahsan ya, cara penyampaian yang kurang baik. Nah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya, dalam menyikapi perbedaan pendapat, janganlah sampai mencela salah satu pihak dan juga semua pihak itu tidak perlu saling menyalahkan. Nah, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan untuk mukadimah kita pada pagi hari ini. Monggo dilanjutkan dengan tanya jawab.
0: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiah dan juga mukadimahnya di kesempatan pagi hari ini. Jadi apa yang disampaikan ini bisa tentunya menjadi pengingat begitu ya, bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentu akan sangat banyak kita jumpai perbedaan pendapat, mulai dari hal yang terkecil sampai mungkin yang dirasa tadi sangat dekat dengan prinsip masing-masing orang. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Line telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992 boleh Anda gunakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda kepada Ustazah Yuyun. Langsung saja, dering telepon sudah berbunyi. Kita coba terima pendengar yang ingin berinteraksi bersama kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
0: Semangat pagi, Pak Tua. Silakan.
2: Terima kasih atas segala mukadimahnya. Yang ingin saya tanyakan adalah waktu sholat. Yang pertama, bolehkah sholat witir itu dilakukan dua kali sebelum tidur atau sebelum jam 12 malam dan sesudah sholat tahajud? Apakah harus satu kali atau dua kali boleh? Yang kedua, tentang waktu sholat sunnah setelah sholat tahajud sebelum sholat subuh, apakah sebaiknya itu dilakukan sebelum azan subuh, apakah sesudah masuk azan sebelum qomat? Terima kasih atas penyelarasannya. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Tua. Bagaimana, Ustazah?
1: Ya, jadi Yang pertama mengenai sholat witir, ya, apakah boleh dilakukan dua kali? Nah, kita tinjau dahulu dari maknanya. Nah, makna sholat witir ini adalah sholat sebagai penutup semua sholat dalam sehari, ya. Jadi, kalau kita sudah melakukan sholat witir sebelum tidur, begitu ya, misalnya ba'da isya, kita kemudian langsung tutup dengan sholat witir sebelum kita tidur. Nah, ini tidak perlu lagi kita witir setelah sholat tahajud, begitu ya. Jadi, dalam sehari semalam itu cukup dilakukan satu kali saja. Nah, ini karena witir itu adalah penutup dari sholat yang kita lakukan selama sehari. Kemudian mengenai sholat sunnah, tadi yang saya tangkap sholat sunnah sebelum subuh ya, sholat sunnah qobliyah subuh itu dilakukannya setelah azan masuk subuh. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melakukan sholat fajar atau sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh, maka ia akan mendapatkan dunia dan seisinya. Jadi dilakukannya adalah setelah masuk sholat subuh atau segera setelah azan. Begitu ya Pak Tua, semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik. Kita bergeser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tari.
0: Mas Ramadan,
3: ya.
0: Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Saja.
1: Waalaikumsalam.
3: Sarjan apa? Magister Farmasi ya. Salam sehat selalu. Ya. Ini tentang apa itu perbedaan pendapat atau menghargai pendapat orang lain ya. Nah, ini seringkali saya lihat di televisi itu banyak narasumber kan diundang ke untuk menyampaikan pikirannya di televisi. Tapi masalahnya yang saya lihat banyak sekali ketika satu narasumber yang punya waktu berbicara diberi kesempatan kepada presenter untuk menyampaikan ilmunya, tapi tiba-tiba yang lain langsung memotongnya, selalu begitu. Jadi apalagi ketika merasa merasa penyampaian dia tadi atau statement dia sebelumnya itu dapat dibantah oleh yang narasumber yang berkata jujur ini. Kemudian dia merasa kalah, kemudian dipotong. Padahal mereka itu S1, S2, sampai S3. Tapi kayak tidak punya adab begitu loh. Jadi tolonglah Ibu, gimana Bu Ustazah bisa memberikan sedikit apa ya pada mungkin televisi swasta atau presenternya lah yang ketika itu bertugas untuk menertibkan lah. Saya lihat kayak kalian kayak semua gitu loh. Orang kok nggak punya adab kayak padahal sekolah apa punya apa ya yang baik ya punya titel yang bagus. Tapi kayak orang nggak sekolah. Jadi adabnya itu loh buruk sekali. Makanya televisi harus menertibkan lah bangsa Indonesia ini supaya jangan dipandang kayak gimana ya. Itu Ustazah bisa memberikan sedikit ini ya pendapat dari sudut pandang Islam ya. Orang kok dan rata-rata beragama Islam tapi nyatanya tidak menjunjung tinggi pendapat orang lain ya, tidak menghormati ya. Jadi buruk saya lihat. Gimana sih presenter itu harusnya mengatur lah, misalnya setiap orang punya waktu diberi 5 menit, jangan ada yang berani potong. Begitu dipotong bisa ditegur keras, tidak mendengar ya dikeluarkan aja. Lebih baik kita nggak muak melihat itu fenomena yang terjadi gitu di ini ya, alam keterbukaan informasi setiap orang berhak menyampaikan pendapat itu. Terima kasih, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ramadan. Ya, bagaimana ini Ustazah? Ya.
1: Jadi memang ya terkadang kita melihat mungkin di siaran televisi begitu ya, orang dalam suatu acara saling berdebat, saling berbantah-bantahan. Nah, kalau memang judulnya adalah untuk mencari tahu mana yang benar ya, saya kira tetap harus tadi mengedepankan adab ya, tidak boleh saling berbantah-bantahan. Dan memang yang ini juga mungkin masukan ya buat kita semua, mungkin sebagai orang tua yang mendidik anak atau sebagai orang yang bisa menasihati lingkungan sekitar, yang harus kita ajarkan lebih banyak lagi kepada anak-anak kita itu sebenarnya adalah adab ya, adab dalam mencari ilmu, adab dalam menanyakan sesuatu kepada orang lain, kemudian adab menghormati orang lain, sehingga yang tadi disampaikan oleh Mas Ramadan itu tidak akan terjadi ya, ketika orang menyampaikan pendapat langsung dipotong, kemudian masing-masing merasa pendapatnya yang paling benar dan seterusnya. Karena Islam sendiri itu sudah melarang untuk berbantah-bantahan. Ya, di sini ada.

0: mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Dan di sini kita melihat bahwa Nabi Syuaib ini menyampaikan bahwa yang didakwahkannya itu adalah semata-mata kebaikan, ya. Janganlah kalian itu membantah, kemudian janganlah kalian itu mengerjakan apa yang aku larang, karena itu merupakan larangan Allah. Yang kita lihat di sini adalah ketika Nabi Syuaib menyampaikan dakwahnya, ia tetap menyampaikannya dengan baik, ya. Ia tetap menyampaikan bahwa aku ini adalah utusan Allah dan aku hanya bermaksud mendatangkan kebaikan. Artinya tidak tidak dengan emosi, ya, tidak dengan saling menyalahkan atau tidak dengan merendahkan orang yang ia dakwahi. Bahkan ketika kaumnya berbuat salah pun, ya, Nabi Syuaib pun tetap mengingatkan dengan baik. Nah, ini juga harus kita ambil sebagai contoh, ya, dalam saling menyampaikan pendapat itu hendaklah disampaikan dengan tetap penuh adab dan menjaga akhlakul karimah serta tetap menghormati lawan bicara kita. Terima kasih masukannya Mas Ramadan, semoga menjadi pengingat buat kita semua untuk kembali mempelajari adab buat kita sendiri dan lebih banyak mengajarkan adab untuk anak-anak, terutama ya anak-anak di sekitar kita. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Giman, monggo.
2: Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, pagi ini kita bersuan lagi, ya. Beri sehat, panjang umur, bisa menimba ilmu. Perbedaan itu suatu anugerah. Beda itu indah. Saya ibaratkan pelangi. Kalau pelangi berwarna-warni kan indah, ya. Kalau satu warna mungkin gak indah. Itulah perbedaan. Kalau orang yang matang itu pasti selalu menghargai pendapat orang lain. Dalam ajaran kita itu banyak sekali loh perbedaan. Banyak ajaran kita, contoh misalnya ya, sholat subuh. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Dalam penentuan awal puasa dan awal hari raya aja beda. Ada yang dulu, ada yang terakhir, ya. Tapi enjoy-enjoy aja. Kita alami enjoy-enjoy, enggak ada perbedaan. Tapi ada suatu organisasi, ya. Itu ajarannya ekstrim banget itu. Merasa dirinya benar. Sekelompok manusia yang celana cingkrang, berjenggot, dan perempuannya pakai cadar tuh. Ekstrim banget. Saya punya pengalaman di suatu tempat saya sholat duhur di salah satu masjid. Masjid itu tertutup, ya. Tapi untuk membantu saya sholat di teras. Loh, setelah saya sholat, saya pergi, lantainya dipel. Loh, aku ini kayak lo najis, ya, aku ini. Kok, apa itu? Saya setelah sholat kok dipel, loh. Dikira saya ini kan beda pendapat, ya. Ajarannya mungkin tidak beda, tidak sama gitu, ya. Mungkin dikira saya itu, wah sholatnya gak bener, kan. Mungkin kok cek najis. Aku merasa benar. Sehingga daripada masjidku ini najis, tapel. Loh, saya sebagai orang muslim ini merasa tersinggung, loh. Sepatah, loh. Sekelompok manusia yang ekstrim gitu itu kok tidak menghargai pendapat orang lain. Loh. Nah, menurut Ustazah, kalau ada fenomena seperti ini, ya apa sih? Gitu loh, kok serasa kok menyinggung perasaan sesama muslim, seakan-akan kita itu najis, lega bodoh ajarannya, kita najis, terus sholat dipel, tidak, kalau tidak kelompok dia itu, nggak boleh sholat gitu loh. Menurut Ustazah, fenomena seperti ini, buat sekarang muslim itu, walaupun jodoh lah, kok ada sekelompok

0: orang seperti itu. Padahal kita Tuhan kita sama, ajaran kita sama, Ka'bah kita sama loh. Mohon pencerahan Ustazah. Yeah. Matur nuwun Mbak Sari.
1: Yeah,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nah, ini bagaimana
2: Ustazah? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik ya. Yeah. Memang fenomena tersebut sering saya dengar ya, walaupun tidak pernah saya alami sendiri, tapi sering diceritakan fenomena yang disebutkan tadi. Nah, bagaimana kita menyikapinya begitu ya? Mm-hmm. Ya, tentu saja kita menganggap bahwa cukuplah kita menganggap bahwa hal itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi sampai menganggap orang lain yang tidak sependapat itu adalah najis, kemudian membersihkan tempat sholatnya tadi, nah itu tidak ada dalam apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kita menyampaikannya ke orang tersebut? Ya sudah, cukup kita bilang saja, Mas atau Pak, itu apakah Kanjeng Nabi pernah mencontohkan seperti itu? Nah, kita tanya balik saja ya. Ini tapi kita sekali lagi tetap kita penuh sopan santun dan tetap penuh adab. Kita menanyakan itu dalam rangka mengingatkan ya, atau menyampaikan bahwa tidak ada contohnya dalam agama Islam yang seperti itu ya, yang sampai harus dipel dan sebagainya. Nah, perkara orang itu memang sudah punya pendapat sendiri ya, itu rasanya sangat sulit untuk kita ubah ya, walaupun sudah kita menyampaikan. Nah, tetapi kecil kemungkinannya untuk mau faham dan mau berubah, sehingga sikap kita Oh ya sudah, ternyata ada ya orang atau ada masjid seperti itu, ada yang fenomena seperti itu di sekitar kita. Untuk selanjutnya, kalau kita memang sudah tahu seperti itu, ya kalau bisa di lain hari, di kemudian hari, bisa dihindari ya untuk sholat di tempat seperti itu lagi. Itu kan biasanya kadang kita dalam perjalanan begitu ya, kemudian di tengah perjalanan kita mencari masjid untuk sholat. Nah, ini sering saya dengar ceritanya memang seperti itu. Terkadang setelah sholat ada yang menyampaikan atau ada yang membersihkan lantainya seperti yang disampaikan tadi ya. Untuk itu kita bisa lihat ciri-ciri masjidnya seperti apa. Mungkin ada tandanya atau mungkin ada simbolnya. Nah, itu kita bisa untuk tidak melakukan sholat di situ lagi. Seperti itu nggih, semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, selain pendengar di telepon, saya juga bacakan ini. Ada pertanyaan yang masuk melalui WA, ada Ibu Suhartini. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Apakah menyikapi perbedaan pendapat saling menghargai dan musyawarah, dan bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat sholat duha dan juga isra, katanya begitu. Terima kasih. Nah, bagaimana?
2: Mohon maaf, perbedaan pendapat sholat apa Mbak Sari?
1: Sholat duha dan isra ya Ustazah.
2: Kalau sholat duha ini insya Allah tidak ada perbedaan pendapat para ulama ya, maksudnya adalah mungkin perbedaan pendapat tentang waktunya begitu ya. Nah, tentang waktunya ini para ulama itu insya Allah sudah bersepakat bahwa waktu dimulai sholat duha itu adalah mulai tergelincirnya matahari atau mulai terbit matahari yang setengah naik ya, itu bisa dimulai dari kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit. Jadi jam segini pun insya Allah sudah bisa untuk melakukan sholat duha, gitu ya. Kemudian waktu berakhirnya itu sesaat sebelum sholat duhur, begitu ya. Kemudian sholat yang terakhir tadi, sholat isyro atau sholat apa ya? Afwan, mohon maaf, saya belum pernah mendengar begitu ya ada sholat tersebut. Mungkin bisa diperjelas lagi, nggih. Ibu Hartini.
1: Ya.
2: Ya, walau a'lam bishawab.
1: Baik, Ibu Hartini kalau masih mendengarkan kami mungkin bisa dilengkapi ya. Ini tulisannya sholat isyro begitu Ustazah. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Suhartini. Saya geser terlebih. Oh, salah ketik katanya Ustazah. Sholat syuruk katanya begitu.
2: Oh, sholat syuruk ya.
1: Ya.
2: Ini sholat syuruk itu adalah sholat yang dilakukan ketika, yaitu tadi, sesaat setelah matahari terbit. Nah, ini memang ada ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ya, barang siapa yang setelah sholat subuh itu duduk dan berzikir hingga matahari terbit, ya, kemudian menunggu beberapa saat setelah matahari terbit, ya, kurang lebih 10 atau 15 menit, atau kira-kira sejak terbitnya matahari ini naik setinggi satu tombak kalau diriwayatkan. Nah, kita ambil waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit setelah terbit. Nah, saya ulang lagi, barang siapa yang setelah sholat subuh duduk dan berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lalu melaksanakan sholat sunnah dua rakaat, ya, atau sholat syuruk ini akan mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah umroh, begitu ya. Dan ini perlu saya tekankan bahwa harus menunggu 10-15 menit setelah matahari terbit. Karena apa? Ketika bertepatan dengan matahari terbit, itu Rasulullah melarang kita untuk sholat. Karena itu berada di antara dua tanduk syaitan. Begitu riwayatnya. Okay? Nah, apakah sholat syuruk ini bisa dianggap sama dengan sholat duha? Ya, yang dinamakan sholat syuruk itu adalah kalau kita sudah duduk berzikir, ya, jadi tidak melakukan aktivitas lain sejak habis subuh sampai setelah terbit matahari 15 menit. Begitu ya. Sedangkan sholat duha adalah ketika setelah sholat subuh kita mengambil jeda, mungkin persiapan dan sebagainya. Lalu setelah matahari terbit 10-15 menitnya kita melakukan sholat sunnah. Insya Allah begitu ya Ibu Hartini, semoga
1: ya.
2: Menjawab. Wallahu a'lam bishawab.
1: Geser lagi satu pertanyaan terakhir begitu ya dari Bapak Rahmat. Ustazah, terkadang tanpa sadar ketika kita merasa memiliki dasar atau pengetahuan yang kuat, kita merasa bahwa pendapat kita lah yang paling benar. Akhirnya sulit untuk bisa mendengarkan pendapat orang lain. Nah, bagaimana cara kita membedakan antara mempertahankan prinsip dengan sikap merasa paling benar, katanya begitu. Bagaimana Ustazah?
2: Iya, jadi ini yang tipis ya perbedaannya, mempertahankan prinsip dengan merasa paling benar. Nah, kita ini tetapi ada perbedaan yang mendasar. Ketika kita mempertahankan prinsip kita, artinya kita sudah belajar, ya, kita sudah banyak mencari tahu apa saja perbedaan pendapat yang ada dalam hal yang kita maksud tersebut, ya, misalnya seperti yang tadi saya sampaikan, posisi tangan ketika sholat, gitu ya, atau kunut dan tidak kunut. Nah, ketika kita mempertahankan prinsip yang kita yakini, kita sudah tahu, oh, ternyata ada perbedaan pendapat di kalangan ulama begini, begini, begini, ya, ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan seterusnya. Kita sudah belajar tentang hal itu. Nah, bedanya ketika kita merasa paling benar adalah kita tidak mau tahu, ya, kita tidak mempelajari pendapat yang lain, kita tidak mencari tahu tentang pendapat ulama lain dalam hal tersebut. Ya, pokoknya kita merasa, ya sudah, ini yang saya ambil inilah yang paling benar. Kalau kamu tidak melakukan hal itu, maka kamu salah. Nah, seperti itu ya. Dan juga sikap kita kepada orang lain, ketika kita mempertahankan prinsip, ya, itu kita tidak akan mencela orang lain. Karena kita beranggapan bahwa, oh, mungkin orang tersebut mengikuti mazhab yang lain. Nah, tetapi ketika kita merasa paling benar, kita ada sikap sedikit banyak merendahkan atau menjatuhkan orang lain karena ya itu tadi, karena kita tidak tahu ternyata ada pendapat ulama yang lain dalam masalah tersebut. Begitu nggih, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, semua sudah dijawab oleh Ustazah Yuyun. Sebagai penutup, apa yang bisa disampaikan Ustazah?
2: Pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sesungguhnya perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Kita diperintahkan kepada diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pendapat atau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang ada di dalam Al-Qur'an. Serta dalam mengambil pendapat para ulama, kita harus bisa menyikapi dengan lapang dada bahwa ada ulama-ulama yang memang berbeda pendapat dalam suatu hal. Semoga dalam menghadapi perbedaan pendapat ini, kita tetap bisa berlapang dada, ya, tetap bisa mengedepankan akhlak yang baik, kalaupun memang kita tahu bahwa pendapat atau hal yang dilakukan oleh orang lain itu salah. Semoga kita bisa tetap mengingatkannya dengan suasana yang penuh ukhuwah, suasana yang tetap menjaga adab serta akhlakul karimah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk jawaban, nasihat dan ilmu yang telah dibagikan di pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi juga bisa kita praktekkan tentunya ya dalam kehidupan sehari-hari, karena berbeda pendapat ini adalah hal yang mungkin kita jumpai dan tidak selalu bisa kita hindari. Tetapi menjaga lisan, menghormati sesama, menjaga persaudaraan adalah pilihan yang bisa kita usahakan. Sekali lagi terima kasih Ustazah untuk waktu dan kesempatannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pekan depan untuk terus sama-sama belajar begitu ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustazah, selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: motivasi hari ini.
1: Ada begitu banyak cara agar kamu bisa maju. Akan tetapi hanya ada satu cara untuk tetap diam.

Sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

0: Sari Berita. Kementerian Haji dan Umroh memblokir akses akun sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus Siskopatu milik dua penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPUU. Maraknya kasus jemaah gagal berangkat menjadi pengingat pentingnya memilih biro umroh secara cermat. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj memblokir akses akun sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus Siskopatu milik dua penyelenggara perjalanan ibadah umroh, yaitu PT J Group Amanah Wisata dan PT Anissa Ahmad Travelindo. Pemblokiran akses Siskopatu ini merupakan tindakan pengamanan administratif darurat untuk menghentikan transaksi dan pendaftaran jamaah baru. Menurut Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, Kemenhaj akan terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap persoalan tersebut dengan mengedepankan perlindungan serta pemenuhan hak-hak jamaah.
2: Ada 3.000 lebih travel dan tentu nggak mungkin kita harus memelototi tiap hari. Kayak minta harapkan teman-teman para jamaah, calon jamaah juga hati-hati milih travel. Hati-hati sekali. Tuh semuanya kan ingin menjadi travel yang baik, tapi tidak semuanya travel yang baik. Ada travel yang memang tidak siap untuk berangkatkan, tapi mereka nekat mengumpulkan dana dari masyarakat dan pada prakteknya ternyata nggak bisa. Kebijakan kami tetap Siskopatuhnya kita tutup sehingga mereka tidak bisa mendaftarkan lagi. Dan tinggal kita tunggu waktu kepastian untuk bisa ditutup, dicabut izinnya.
0: Berdasarkan penelusuran pihak Kemenhaj, ada sekitar 4.000 calon jamaah umroh yang terdaftar. Dari sekian ribu tersebut, jika dikalkulasikan terdapat sekitar 120 miliar rupiah lebih yang harus dipertanggungjawabkan oleh travel ini. Apabila dalam proses penanganannya ditemukan unsur pidana dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sanksi administratif lebih lanjut, termasuk pemblokiran secara permanen, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, mendengar maraknya kasus jamaah gagal berangkat, menjadi pengingat pentingnya memilih biro umroh secara cermat. Legalitas, harga paket, hingga kepastian penerbangan perlu diperiksa sebelum jemaah menyerahkan dana kepada penyelenggara perjalanan. Beni Hermawan melaporkan.
3: Pengelola biro perjalanan umroh asal Pasuruan Subahan mengingatkan calon jemaah tidak mudah tergiur paket dengan harga yang jauh di bawah kewajaran. Imbauan ini menyusul maraknya kasus jemaah gagal berangkat akibat biro perjalanan bermasalah. Subahan meminta masyarakat mengecek status resmi biro sebelum menyerahkan uang. Rekomendasi tokoh atau orang yang dikenal menurutnya tetap perlu disertai pemeriksaan mandiri. Ia juga meminta calon jemaah memastikan rincian perjalanan sejak awal, termasuk maskapai, jadwal penerbangan, hingga fasilitas yang diterima. Setelah melakukan pembayaran, informasi tersebut menjadi bagian dari hak jemaah untuk diketahui.
4: Pesawat yang dipakai apa? Contoh nih, Lion Air kek, Garuda Indonesia kek, Saudi Airlines, atau apapun itu. Kan tentu kalau seandainya biro penyelenggara sudah berani menunjukkan tiketnya, kan untuk memvalidasi itu harusnya ya ke airline yang bersangkutan. Tidak lantas percaya, oh ya sudah saya pernah lihat kok tiketnya. Tetapi tiket itu valid atau tidak kan perlu dipastikan.
3: Sementara itu Ketua Program Bidang Perlindungan Konsumen Yayasan Utami Arif Wibisono mengatakan persoalan keberangkatan yang tidak terrealisasi dapat dibawa ke ranah hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Bukti pembayaran, dokumen perjalanan maupun tiket yang diberikan biro dapat dikumpulkan untuk memperkuat laporan.
5: Kalau tiket pesawatnya itu harganya katakanlah murah sekali, misalkan katakanlah 7 juta, mungkin nggak? One way. Nggak mungkin, karena itu murah banget. Nggak memungkinkan wong tiket ya, wis 20 juta. Tiketnya saja sudah 20 juta, betul nggak?
3: Sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj memblokir akses Siskopatu milik dua travel umroh setelah ditemukan persoalan yang merugikan jemaah. Dua PPU yang dikenai tindakan administratif tersebut adalah PT J Group Amanah Wisata dan PT Anissa Ahmada Travelindo. Pemblokiran dilakukan untuk menghentikan transaksi serta pendataan jemaah baru sebagai langkah perlindungan administratif darurat. Beni Hermawan melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya mendengar, pemerintah mendorong UMKM untuk segera melengkapi sertifikasi halal bagi produk mereka, khususnya produk makanan dan minuman. Ani Asana melaporkan.
6: Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM mendorong para pelaku usaha untuk melengkapi sertifikasi halal terhadap produk UMKM mereka maksimal pada bulan Oktober tahun ini, terlebih produk yang dikonsumsi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, pemberlakuan sertifikasi halal terhadap produk UMKM memang akan diterapkan pada Oktober nanti. Meski demikian, pihaknya akan memberikan kebijakan dan dispensasi khusus pada masa transisi nanti.
7: Dan kita pemerintah sangat memahami bahwa tentunya akan ada pengecualian bagi usaha mikro dan usaha kecil. Karena kita harus tahu bahwa tidak semua teman-teman saudara-saudara kita pengusaha mikro itu mereka punya kesepemahaman literasi tentang hukum. Jadi tentunya nanti pemerintah pasca pemberlakuan ini di bulan Oktober akan tetap menyiapkan beberapa kebijaksanaan-kebijaksanaan dan sedikit dispensasi kelonggaran kepada usaha mikro yang memang mereka masih belum bisa memenuhi.
6: Untuk membantu pelaku UMKM memperoleh sertifikasi halal ini, perguruan tinggi juga turut membantu, salah satunya ITS. Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati menjelaskan, ITS memiliki pusat kajian halal yang membantu pelaku UMKM untuk memenuhi syarat-syarat mendapatkan sertifikasi halal.
8: Jadi tahun lalu kami itu memiliki gerakan 1000 sertifikat halal untuk UMKM. Jadi kami membantu UMKM dari awal sehingga mereka paham apa syarat dan sebagainya untuk sampai mereka mendapatkan sertifikasi halal. Nah, ini program ini bisa kami lakukan kembali, Pak Menteri, memang jika memang kami masih jalan, tapi bisa kita perbesar dan kita percepatan membantu UMKM untuk bersertifikasi halal.
6: Sebagaimana diketahui, mulai 18 Oktober 2026, seluruh produk makanan, minuman, hasil sembelihan, jasa penyembelihan, bahan baku, kosmetik serta obat tradisional bagi usaha mikro kecil menengah wajib memiliki sertifikasi halal. Ani Hasana melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara ASN Pemkot Surabaya untuk turun langsung ke lapangan melakukan verifikasi ulang data penerima bantuan sosial. Berikut laporan Ermina Jin.
9: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara pemerintah Kota Surabaya untuk turun langsung ke lapangan, melakukan verifikasi ulang data penerima bantuan sosial tanpa berpatokan pada klasifikasi desil. Wali Kota Eri menginstruksikan agar perwakilan dinas mulai dari ketua tim kerja hingga pejabat struktural dari berbagai dinas teknis berkolaborasi dengan jajaran kecamatan dan kelurahan untuk mendatangi setiap RT RW secara berkala. Untuk menjamin ketepatan sasaran, Wali Kota Eri meminta proses penetapan warga penerima bantuan dilakukan secara terbuka melalui forum warga di tingkat RT.
10: Kalaupun berhak menerima, maka dia di tingkat keberapa, prioritas keberapa, saya tidak bicara di sini. Karena ada lansia sendiri yang dia tidak bekerja, itu tidak punya rumah, itu di prioritas ke-4. Tapi kalau si 2 sepeda motor itu, handphone 5, di prioritas pertama. Nah, kan tetap bingung, Pak. Nah, ini saya kenapa melibatkan warga, agar apa? Warga menjadi bagian untuk menentukan siapa yang berhak menerima, karena ini adalah kampung Pancasila.
9: Guna memperkuat pengawasan, pemerintah Kota Surabaya menerapkan sistem pengampu wilayah RW yang melibatkan dinas teknis di luar kecamatan. Sebagai contoh, sebuah RW di Kelurahan Ketintang dapat diampu oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, sementara wilayah Gunung Anyar dapat diampu oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Wali Kota Eri juga menetapkan sanksi bagi dinas yang gagal menjalankan tugas pengawasan dan verifikasi dengan memberikan bendera hitam di depan kantornya. Ermina Jain melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat sinergi antar pilar sosial untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim dengan mempermudah akses pendidikan bagi anak kurang mampu melalui pengembangan sekolah rakyat terintegrasi SRT 1 Jombang. Chantianov melaporkan.
11: Pemerintahan Kabupaten Jombang terus memperkuat komitmennya dalam memutus rantai kemiskinan ekstrim melalui bidang pendidikan. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Jombang, Warsupi SMSI dalam acara peningkatan kapasitas SDM PKH dan Sapapiler Sosial Kabupaten Jombang tahun 2026 yang dikemas melalui kegiatan Sambung Rasa Barang Apa Bupati Jombang. Acara yang mempertemukan Bupati dengan seluruh pilar sosial ini menjadi wadah hangat untuk menyerap aspirasi sekaligus mengupas arah pengembangan sekolah rakyat terintegrasi Jombang. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pendamping sosial serta pemantapan sinergi lintas sektor guna menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu di pelosok desa hingga pinggiran hutan agar dapat mengenyam pendidikan secara layak. Bupati Jombang Warsupi SMSI menjelaskan bahwa kehadiran sekolah rakyat terintegrasi dirancang untuk memastikan seluruh kebutuhan siswa dari keluarga prasejahtera ditanggung penuh oleh pemerintah, mulai dari seragam, pakaian hingga jaminan makan 3 kali sehari.
12: Harapan kami, anak-anak yang tidak mampu bisa mendapatkan pendidikan secara layak, bisa punya harapan, punya cita-cita, punya mimpi yang besar, sehingga anak-anak ini bisa menjadi anak yang berguna bagi bangsa, bangsa, agama.
13: Amin.
12: Yang paling ampuh adalah pendidikan. Senjata pendidikan adalah senjata yang mematikan. Karena dengan pendidikan akan bisa merubah dunia.
11: Lebih lanjut, ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pendamping sosial dan pilar-pilar sosial atas dedikasi serta pengabdian mereka di lapangan dalam melakukan pendataan yang tepat sasaran. Melalui sinergi kuat ini, Pemkot Jombang optimis akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat terbuka lebar demi mewujudkan visi besar Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Chantianov melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Lamongan menyerahkan santunan kepada keluarga korban kecelakaan kerja di PT SPS dan akan melakukan evaluasi terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Berikut laporan Farin Regi.
14: Bupati Lamongan Yerunar Effendi menyerahkan santunan jaminan kecelakaan kerja kepada keluarga korban ledakan dan kebakaran di lingkungan PT Superior Prima Sukses. Santunan diserahkan dalam silaturahmi kepada keluarga korban di Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat, Dusun Celengan, Desa Balarjo, Kecamatan Sukiyo. Pak Yesa Panakrabnya menyampaikan belasungkawa sekaligus memastikan hak-hak pekerja dan keluarga korban tetap mendapatkan perhatian. Pemkab Lamongan juga memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak korban tetap terjamin. Menurutnya santunan tersebut bukan sekedar bentuk perlindungan setelah terjadinya kecelakaan kerja. Manfaat jaminan juga diarahkan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan anak korban hingga jenjang perguruan tinggi.
15: Sehingga nanti korban ini kelangsungan pendidikan terhadap anak-anaknya maupun kelangsungan keluarganya masih dapat terjamin dari kita. Saya kira itu, dan langkah-langkah berikutnya Dinas Tenaga Kerja juga akan terus mengevaluasi, akan memonitor terhadap perusahaan-perusahaan, alat-alat kerja di perusahaan supaya semuanya dicek sehingga tidak membuat
16: secara periodik.
15: Ya, secara periodik terus dicek supaya tidak membahayakan pekerja, karena kita selalu menekankan K3, ya, keselamatan, kesehatan.
14: Pemkab Lamongan berharap penguatan pengawasan dan penerapan K3 dapat mencegah terulangnya kecelakaan serupa. Perlindungan terhadap pekerja dinilai harus berjalan beriringan dengan upaya perusahaan memastikan seluruh proses dan peralatan kerja memenuhi standar keselamatan. Farin Rahim melaporkan.
0: Kabar selanjutnya, pendengar, DPRD Kota Kediri akan mengkaji ulang perda retribusi dan kebijakan portal masuk di 9 pasar usai menerima keluhan dari pedagang di Pasar Bandar dan Pasar Pahing Kota Kediri. Ayu Citra melaporkan.
17: Pedagang Pasar Bandar dan Pasar Pahing di Kota Kediri mengeluhkan beban retribusi dan kebijakan portal masuk menuju area pasar. Aturan ini berdampak pada sepi pembeli di kedua pasar tradisional tersebut. Hal itu dikeluhkan oleh Yunus, salah satu pedagang pasar di Kota Kediri. Dalam agenda audiensi di DPRD Kota Kediri, lokasi itu, pedagang juga tampak mempertanyakan keberpihakan DPRD dan juga mereka berharap ada solusi konkret, bukan hanya wacana.
18: Insya Allah 3 poin itu sesuai persurat ataupun yang sudah beredar di media massa selama ini. Poin-poin kami, terutama penarikan retribusi itu, kita lihat nanti reaksi dari DPRD seperti apa. Memang ada itikad baik untuk membantu pedagang atau justru malah membela dari pemerintah Kota Kediri maupun PD Pasar.
17: Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri, Arief Junadi, berjanji akan mengkaji ulang perda retribusi di tahun 2012 dan kebijakan portal masuk yang berada di 9 pasar. Bahkan, DPRD setempat juga berkomitmen akan segera memanggil Perumda Pasar dan seluruh stakeholder untuk membahas persoalan tersebut.
19: Ini tadi kan rencana kan memang RDP. Ya, kita tahunya ternyata teman-teman dari pedagang Pasar Bandar maupun Pasar Pahing persepsinya masih kami terkait demo kemarin. Oke lah, kita sama-sama dengarkan apa yang jadi curhatan, yang jadi keluh kesahnya teman-teman pedagang pasar. Ya, tentunya Dewan harus bersikap secepatnya supaya ada solusi yang terbaik. Kita kasih sama-sama perjanjiannya, kita kasih sama-sama perwalinya.
17: Kedepan, sejumlah pedagang juga mengancam akan menggelar aksi demonstrasi hingga menggugat ke pengadilan jika portal masuk berbayar ini tetap diberlakukan. Ayu Citra melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kabar selanjutnya, pendengar, rencana pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo belum memasuki tahap finalisasi desain. Persoalan kebutuhan lahan yang bersinggungan dengan aset PT KAI masih dalam pembahasan. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
13: Desain flyover Gedangan belum final karena kebutuhan lahan masih harus diselaraskan dengan PT KAI. Dua opsi yang dibahas yakni 4 atau 6 lajur yang memiliki konsekuensi berbeda terhadap kebutuhan lahan. Kepala DPU BMSDA Sidoarjo Muhammad Mahmud mengatakan desain harus menyesuaikan rencana PT KAI membangun double track. Pemkab cenderung memilih 6 lajur agar kapasitas jalan dapat melayani kebutuhan lalu lintas hingga 30 tahun.
16: Harapan kami KAI hadir, tapi KAI belum hadir. Jika masih paparan dari BP2JN. Nah, harapan kami bangunan ini tidak hanya untuk 15 tahun hitungannya, tapi untuk 30 tahun ke depan supaya mengurangi kemacetan. Nah, ini nanti akan kami koordinasikan kembali dengan PT KAI, jadi antara BPJN, PT KAI dengan Pemkab, SRL. Ini nanti kami undang kembali supaya ada win-win solusi.
13: Sementara itu, Kor Tim P2JN, BPPJN, Jatim, Bali, Indi, Sasongko menyebut 6 lajur secara teknis lebih mampu mengakomodasi arus kendaraan di Gedangan. Namun opsi tersebut membutuhkan lahan lebih luas dibandingkan 4 lajur.
16: Sisi atau 2 lajur masing-masing sisi. Tapi dari PMKAP itu berharap di 3 lajur masing-masing sisi di bawah flyover. Artinya memang cara kinerja lalu lintas juga lebih bagus kalau memang dia menggunakan 3 lajur di bawah flyover, di bawah flyover gitu, Pak.
20: Jadi
16: gitu.
20: Ini market baru lagi berarti, Mas.
16: Iya, betul. Kalau memang disepakati 3 lajur itu tetap, Pak, marketnya tetap. Tapi kalau dia kesepakatan dengan kereta api masih belum ketemu ya, menggunakan 4 lajur, ya otomatis kita harus merubah.
13: Pemkab Sidoarjo bersama BPPJN akan kembali mengundang PT KAI untuk menyamakan kebutuhan lahan dan memfinalisasi desain flyover Gedangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: BPJS Ketenagakerjaan bersama Kemenak dan Kejaksaan Kabupaten Tuban memberikan sosialisasi kewajiban jam sostek kepada tenaga pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Witra Adila.
21: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban menggandeng Kementerian Agama dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tuban untuk gencarkan kepatuhan kepesertaan jam sostek bagi tenaga pendidikan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tuban, Anita Riza Jayarani, menjelaskan bahwa langkah ini difokuskan pada sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Ia menjelaskan kewajiban kepesertaan ini sejalan dengan regulasi penyaluran bantuan operasional sekolah atau dana BOS dari Kemenak. Dalam aturan tersebut, alokasi dana BOS salah satunya diperuntukkan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi guru dan karyawan di lingkungan sekolah.
22: Karena dalam aturan penyaluran BOS Kemenak, salah satunya adalah untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi guru-guru maupun karyawan yang ada dalam sekolah. Selama 3 hari, mulai dengan hari ini sampai dengan hari Jumat, kami mengundang total 150 sekolah. Jadi per hari ada 50 sekolah. Ini kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Agama Kabupaten Tuban dan dengan Bidang Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan universal coverage jam sostek sehingga guru-guru yang ada di bawah sekolah-sekolah binaan Kemenak terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
21: Meski begitu, pihak BPJS Ketenagakerjaan mencatat masih ada sisa target sekitar 400 sekolah di bawah naungan Kementerian Agama yang belum terdaftar. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi lanjutan akan digelar secara berkelanjutan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel UINSA Surabaya menggelar konferensi pers pada Rabu 23 September 2026 sore kemarin terkait perkembangan situasi di tengah tingginya intensitas penolakan kepemimpinan Rektor UINSA, Profesor Ahmad Muzaki. Faiz Putra melaporkan.
23: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya melalui Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA UINSA menggelar konvensi pers guna merespon dinamika kampus pasca aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Dalam kesempatan tersebut, Fadlur Rahman Fazli, selaku Wakil Presiden DEMA UINSA, menjelaskan formula tuntutan yang mereka sebut sebagai 1+7 menyoroti isu pengunduran diri Rektor UINSA Profesor Muzaki dari jabatannya dan mendesak pimpinan kampus serta Kementerian Agama untuk menunjukkan bukti administratif yang sah. Selain itu, mahasiswa mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola fasilitas kampus, jaminan keterbukaan, informasi publik dan anggaran kelembagaan, penyesuaian daya tampung penerimaan mahasiswa baru dengan rasio dosen serta fasilitas yang ada, dan pencabutan kebijakan pembatasan jam malam yang dinilai menghambat kegiatan akademik maupun organisasi. Terkait arah kepemimpinan UINSA ke depan, pihaknya secara tegas menolak opsi penunjukan rektor pelaksana tugas, serta mendesak agar Kementerian Agama segera menetapkan rektor definitif demi menjaga keabsahan administrasi kampus, termasuk terkait legalitas ijazah lulusan.
2: Jika memang benar rektor telah memutuskan untuk mengundurkan diri, yang kami inginkan adalah bukti normatif bahwa beliau telah mengundurkan diri sebagai rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Bukan melalui berita, bukan melalui pernyataan atau dari omongan, tapi kami ingin bukti normatifnya. Secara administrasi, atau kalau perlu beliau datang ke UIN Sunan Ampel Surabaya, duduk bersama teman-teman mahasiswa secara akademis, bagaimana nantinya mekanisme penurunan rektor secara terhormat, atau beliau ingin mengundurkan diri secara terhormat, maka nanti kita bisa duduk bersama teman-teman dari perwakilan Dewan Eksekutif Mahasiswa dan seluruh Senat Mahasiswa untuk membahas mekanisme penurunan yang sah, kredibel, dan akuntabel tadi.
23: Selama aksi penyegelan kampus, aktivitas perkuliahan sempat dialihkan ke mode daring akibat dinamika yang ada di lingkungan kampus. Perwakilan mahasiswa memastikan bahwa fungsi pelayanan publik dan kegiatan administratif vital kampus tetap diizinkan berjalan sebagaimana mestinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Universitas Airlangga UNER Surabaya menyiapkan Airlangga Store sebagai bagian dari penguatan ekosistem kewirausahaan dan literasi di lingkungan kampus. Berikut laporan Oni Arianto.
3: Universitas Airlangga UNER Surabaya menyiapkan Airlangga Store sebagai bagian dari upaya mewujudkan entrepreneurship university. Rektor Universitas Airlangga UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian Rabu siang mengatakan Airlangga Store akan menyediakan berbagai buku karya dosen dan sivitas akademika Universitas Airlangga. Menurutnya, banyak buku yang dihasilkan oleh dosen UNER belum mudah ditemukan oleh mahasiswa maupun masyarakat. Karena itu, UNER akan mengumpulkan berbagai buku tersebut untuk dipasarkan melalui Airlangga Store.
4: Banyak ya, dan juga seringkali mereka mencari buku, kadang-kadang orang-orang itu bingung mencarinya di mana gitu, buku-buku yang dihasilkan oleh dosen-dosen Universitas Airlangga. Nah, nanti kita kedepannya adalah kita kumpulkan semua buku-buku itu yang diperjualbelikan, yang dijual itu di Airlangga Airlangga Store.
3: Profesor Madian juga menambahkan Universitas Airlangga telah memiliki penerbit sekaligus percetakan sendiri melalui Airlangga Press. Airlangga Press telah menghasilkan ribuan buku yang ditulis dan dikembangkan oleh Sivitas Akademika UNER. Ia berharap akses terhadap buku karya akademisi UNER dapat mendorong mahasiswa menciptakan inovasi dan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan ekosistem kewirausahaan dan literasi di lingkungan Universitas Airlangga. Oni Arianto melaporkan.
0: SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School memperkuat kolaborasi dengan RRI Kediri untuk memperluas pembelajaran praktis siswa di bidang jurnalistik dan komunikasi. Ana Kusuma melaporkan.
5: SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School mendorong penguatan kolaborasi dengan LPP RRI Kediri untuk memperluas pembelajaran praktis bagi siswa di bidang penyiaran, jurnalistik, public speaking, dan komunikasi publik. Upaya ini dibahas dalam audiensi antara pihak sekolah dan RRI Kediri. Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School, Ahmad Rizik Mubarok, menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini, keterlibatan RRI dinilai dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh pengalaman nyata, sekaligus juga menghasilkan karya yang dapat dipublikasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, maupun juga pengembangan kompetensi masing-masing siswa sebagai bekal mereka di masa mendatang.
24: Tentunya kedepannya ingin lebih dalam lagi, dan ada terjalin MOU yang tertulis, sah ya. Tentunya kedepannya ada berbagai opsional tadi yang didiskusikan, ada program magang, program mengisi Indonesia Cerdas kalau misalnya ya, lalu nanti ada program juga dikembang-kembangan, tidak hanya jurnalistik tapi melatih anak public speaking, mungkin sekolah juga ada kembangan untuk podcast sekolah juga. Jadi tentunya manfaat ini tidak hanya untuk RRI maupun SMA Dharma Wanita 1 Pare, tapi nanti juga bisa mengudara sehingga memberikan dampak yang lebih baik dan bermanfaat untuk anak-anak Kabupaten Kediri.
5: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyambut baik rencana penguatan sinergi dengan SMA Dharma Wanita 1 Pare. Menurutnya, RRI siap untuk memberikan berbagai fasilitas dan juga program yang dapat dimanfaatkan guna mendukung perkembangan keterampilan siswa.
25: Alhamdulillah, kami kedatangan dari Bapak Ibu Guru SMA Dharma Wanita 1 Pare ya, yang
6: ingin menyampaikan kolaborasi terkait pelatihan ya mengenai jurnalistik. Semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat yang besar buat adik-adik SMA Dharma Wanita Satu Pare untuk kedepannya setelah lulus nanti.
5: Melalui rencana kolaborasi tersebut, siswa diharapkan mendapatkan pengalaman tambahan di luar pembelajaran akademik serta dapat menjadi bekal keterampilan siswa dalam menghadapi kebutuhan komunikasi dan juga perkembangan media di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Anu Kusuma, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia, temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini di edisi hari Kamis 24 September 2026. Apa kabar pendengar? Semoga Anda masih dalam kondisi yang tetap baik dan juga sehat begitu ya. Untuk menyambut kembali hari ini begitu ya, tentunya dengan begitu banyak hal yang akan kita hadapi selama beberapa jam ke depan hingga sore hari nanti. Dan tentunya kami di Pro 1 RRI Surabaya juga akan temani Anda selain dengan komposisi dan informasi, Anda juga boleh berinteraksi bersama kami. Lan telepon 5345474, WA 081331-4x992 boleh Anda akses tentunya ya. Pagi ini disambut dengan cuaca yang cukup cerah begitu ya. Utamanya di sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Harusnya sih bisa menambah semangat kita untuk kembali lagi menjalankan aktivitas keseharian. Ya tentunya dimulai dengan sarapan pagi mungkin ya. Indra Mahadi pagi ini mengirimkan foto begitu ya berkaitan dengan menu chicken with vegetable mix. Waduh, kayaknya ini menu-menu sehat ya gitu ya. Cocok untuk diet juga agaknya ya. Tapi terima kasih, ini mungkin bisa menjadi referensi bagi Anda juga kira-kira mau sarapan apa sih pagi ini gitu ya. Boleh lah ya, ini juga sebagai pemacu semangat Anda untuk kembali lagi menjalankan rutinitas keseharian. Cukup sejuk sih kalau menurut saya ya, malam hari hingga pagi tadi gak seperti yang kemarin gerah begitu ya. Tapi angin itu cukup kencang. Nah untuk hari ini memang ada potensi hujan ringan mulai dari pagi, siang, hingga sore hari yang diinformasikan oleh kawan-kawan BMKG Juanda untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Suhu udaranya 11 hingga 36 derajat Celcius, kelembapan udaranya 25 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 39 km per jam. Itu yang harus Anda waspadai, utamanya bagi Anda yang lebih banyak aktivitasnya itu di luar ruangan. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Tentunya dengan kondisi cuaca yang seperti sekarang ini. Kanal informasi dan inspirasi. Pagi-pagi dering telepon sudah berbunyi. Saya coba menyapa terlebih dahulu. Siapakah gerangan di ujung telepon? Selamat pagi.
1: Good evening.
0: Selamat pagi.
1: Good morning.
0: Pak Tua.
1: Semangat pagi.
0: Semangat pagi.
1: Ni hao ma, wahyu tudi, kados pundi kabar
0: sipun panjenengan. Lengkap ya bahasanya ya.
1: Dulu kan pernah ada gitu mah ya.
0: Iya.
1: Tahun-tahun, tiap hari Kamis saya masih ingat tuh.
0: Iya, betul.
1: Nah ya, ini tentang sarapan tadi saya jalan kaki, Mbak. Dari tempat saya tuh ke perempatan Kebumas.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dari sana, tepatnya di muka kecamatan Kebumas, balik. Jadi puskesmas pulang balik ke rumah itu supaya lapar Mbak. Tadi beli sarapan sana lapar. Karena saya teringat dari salah satu filmnya RRI. Uh-uh. Hidup ini perjalanan bukan berlari. Jadi saya jalan Mbak.
0: Oh iya. Itu motivasi yang sering kita putarin kan ya.
1: Iya makanya itu. Saya ingat terima kasih Pak Indra Mahadi tadi ya. Nah ini yang lama nggak kelihatan, yang tukang pamer itu nggak pernah ada Mbak ya.
0: Iya Pak Rofik ya, katanya sih mencari sesuap nasi, mencari uang.
1: Kalau saya ini tanggalan saya merah semua Mbak.
0: Gitu ya Pak.
1: Nah, iya, juga jadi pengangguran abadi. Ya, apa boleh buat ya, dengarkan perusahaan itu aja. Saya mengingat betul Mbak, mungkin di antara mereka-mereka yang mengingat itu, mungkin saya mengingatnya agak aneh, Mbak. Salah satu mungkin dari penyiaran sendiri, pemandunya sendiri, enggak pernah tahu.
0: Apa?
1: Salah satu adalah, tiap pagi HP saya yang hilang itu, Mbak, ya. Itu tuh, hidup itu, dengar suara ayam keluruh itu, Mbak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, ini kan mesti gitu.
0: Jadi jumlahnya.
1: Paling Mbak Sari enggak tahu. Berapa jumlahnya, saya pas tahu pasti.
0: Berapa?
1: 21.
0: Oh mantap.
1: Terima kasih yang ingat itu. Saya apa ya, pengingat betul Mbak. Karena di samping untuk mengingat Pro 1 adalah bagian dari hidup saya sekarang ini. Kedua adalah untuk menambah motivasi Mbak. Bahwa saya harus ingat karena sakit ini Mbak.
0: Iya.
1: Di antara kalau boleh flashback sedikit ke belakang tentang tanggal 11, Mbak, ya. Mm-mm. Nah, tanggal 11 itu saya punya banyak kenangan, Mbak, dan mereka-mereka juga banyak tanggal 11. Salah satu adalah tanggal 11 untuk RRT. Ya. Terus radio sebelah itu juga tanggal 11, Mbak.
0: Gitu, Kak?
1: Iya.
0: Kan tanggal 11 itu memang hari radio nasional, Pak.
1: Oh, bukan.
0: Apa?
1: Hari nasional RRI. Maaf kalau boleh saya sebut, saya sebut orang enggak ya, enggak. Yang di Darmo itu, Pak.
0: Oh, iya, iya.
1: Juga. Mm-hmm. Ya, tanggal 11. Saya pun juga punya kenal tanggal 11. Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tanggal 11 selesai dulu itu membuka salah satu penanda tangan yang dari Arema FC.
0: Mm-hmm.
1: Itu saya, Mbak.
0: Oh,
1: yang
0: baik.
1: Keduanya sudah almarhum semua. Jadi tinggal saya yang masih hidup.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kenangan-kenangan itu banyak sekali. Tapi dulu bukan 11, anu Mbak, 11 September, tapi 11 Agustus kalau sama Arema.
0: Hmm. Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Sepak bola pun juga 11, Mbak. Dan tidak 12, kesebelasan.
0: Kesebelasan. Jadi ya, ada kenangan untuk angka 11 ya?
1: Iya Mbak, termasuk saya pertama kali masuk untuk ke Pro 1 itu dulu juga ketemu sama 11, Mbak.
0: Apa?
1: Dari Kiki.
0: Ya, ya,
1: itu
0: ya,
1: kan
0: ya,
1: ada tanggal 11, Mbak, ya.
0: Mm-mm.
1: Itu saya ketemu pertama kali itu sama Dewa Bujana. Itu teman baik sama dia itu.
0: Mm-mm.
1: Terus diajak sama Dewa Bujana waktu itu, ayo ke Pro 1. Saya nggak ngerti Pro 1 itu apa. Ngerti saya RRI juga. Diajak terus jadi operatornya waktu pagelaran musik Gigi ulang tahun yang 4 tahun yang lalu itu saya operatornya, Mbak. Terus dari situ saya naik mobil yang mau saya tawar

0: satunya 4x992. Itu juga boleh Anda akses untuk berbagi kabar, memberikan pendapat, opini, ataupun komentar Anda kepada kami di pagi hari ini.
1: Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

pagi ini saya mau bagikan satu kabar terlebih dahulu gitu ya. Presiden Prabowo Subianto itu memerintahkan jajaran menterinya untuk menyusun rencana dan kebutuhan anggaran untuk memperluas pendidikan gratis mulai jenjang taman kanak-kanak atau TK. Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, ini mengatakan mulai 2027 mendatang ya, siswa TK dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan program Indonesia Pintar PIP sebesar Rp450.000 per tahun. Jadi ini kebijakan baru dari Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP mulai tahun depan akan mendapatkan dana PIP yang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Itu yang menjadi komitmen dari Presiden Prabowo. Dan menurut Muti, pemerintah juga mulai memberikan dana bantuan operasional sekolah BOS kepada seluruh murid TK dan SD pada tahun ini. Sementara PIP diberikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu. Jadi ini bentuk penguatan dari program pendidikan gratis begitu ya, yang tentunya ada penggunaan dana BOS dan PIP. Jadi anak-anak dan murid yang belajar di SD dan TK mulai tahun 2027 nanti akan digratiskan dan mulai tahun ini sudah mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan dana PIP, program Indonesia Pintar, untuk murid khususnya dari keluarga tidak mampu. Dan Muti mengatakan saat ini sekitar 23% TK di Indonesia berstatus negeri. Pemerintah masih menghitung jumlah penerima PIP untuk jenjang TK sekaligus kebutuhan anggaran program tersebut. Wajib belajar 13 tahun itu kan merupakan bagian dari program prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029. Dan program tersebut mencakup 1 tahun pendidikan prasekolah, 6 tahun pendidikan dasar, dan 6 tahun pendidikan menengah. Dengan kebijakan tersebut, anak usia 5-6 tahun ke depan itu diarahkan mendapatkan akses pendidikan prasekolah selama 1 tahun sebelum memasuki sekolah dasar. Banyak sih memang ya ini upaya untuk bisa memberikan perhatian dalam bidang pendidikan, di mana upaya perwujudan SDM unggul itu juga harus menyasar pada bagaimana sih kualitas pendidikan kita. Ramai dibicarakan ketika kemarin anggaran pendidikan dan MBG itu jadi satu, sehingga banyak program-program pendidikan yang seharusnya didanai itu terbatas. Nah, ini yang kemudian diupayakan juga bahwa ada skala prioritas ya untuk menjamin mutu pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, bahkan akses pendidikan bagi anak bangsa, yaitu dengan menggratiskan. Ya, pertanyaannya ketika kemarin sekolah SMP dan juga SD itu gratis, sekarang sudah semakin luas ada jenjang SMA dan perguruan tinggi. Ini program yang baik sebenarnya. Hitung-hitungannya tentu juga akan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit atau biaya yang tidak sedikit. Perlu kehati-hatian, perlu komitmen dan juga konsistensi begitu ya. Karena ya tadi kalau mulai dari TK sampai perguruan tinggi itu akan digratiskan, nah biayanya berapa gitu kan ya. Itu yang kemudian harus difikirkan dan dihitung ulang secara matang oleh pemerintah. Apakah mampu untuk membiayai tersebut? Tentu masyarakat akan menyambut baik berkaitan dengan program sekolah gratis yang kemudian diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang kali ini menyasar pada anak-anak PAUD atau TK di 2027 mendatang. Ya tentu kita sangat menginginkan, apalagi utamanya bagi keluarga tidak mampu begitu ya. Namun bagaimana dengan jumlah anggaran? Apakah ini nanti juga bisa persentasenya pas atau menambah beban APBN atau seperti apa? Nanti kita update informasi berkaitan dengan hal itu ya, yang pasti juga semua program

0: ini diharapkan memang punya tujuan mulia yang kemudian diikuti dengan implementasi yang baik.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Saya ke penelpon, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Sari Julia yang sangat. Apa kabar? Semoga baik dan sehat serta bahagia, Kakak.
0: Alhamdulillah, saya baik dan juga sehat. Semoga Oma Yanti juga ya.
2: Alhamdulillah, hafal masih suaranya kangen, Kak. Kak Sari baik ya.
0: Ya.
2: Di sana gimana cuacanya, Kak?
0: Sangat cerah baik. Pagi ini.
2: Alhamdulillah. Sudah ada hujan?
0: Surabaya belum, Oma. Masih panas. Oma di Bandung?
2: Sedang ada di Banten, kota Banten.
0: Oh, di Banten.
2: Dalam ya, cuman saya turun kok di Baduy itu jarang ada sinyal, Kak.
0: Oke.
2: Jadi saya turun sekarang di Banten ini gitu loh. Di sini juga hanya gerimis-gerimis kena angin gitu loh. Tetap panas gitu. Nah, apa sekarang ini saya mau tanya kalau di Jawa Timur atau Surabaya khususnya, ada yang namanya, kalau kita di Jawa Barat nih ya, degan wulung. Dawegan wulung. Nah, kalau di sana mungkin degan wulung kali ya. Itu seperti, sebelum saya jelaskan itu, di daerah Banten ini banyak sekali. Pokoknya Pantura itu ya, ke sana ke Cirebon tuh banyak menghasilkan degan wulung. Ini bagus khasiatnya. Saya baru 2 hari kemarin tidak ada suara. Saya konsumsi ini dan pemerintah daerah juga membagi-bagikan degan wulung ini. Degan wulung semacam ya degan hijau ya kalau di sana ya.
0: Oh ya, degan hijau ya. Ini warnanya ya, agak keping-pingan tapi ya.
2: Betul.
0: Oh pink iya.
2: Ke ungu muda gitu loh. Jadi tampaknya kalau dipotong serabutnya tuh pink. Nah, gitu loh ya, pink ke ungu-unguan. Kan kalau degan hijau mungkin kok di Jawa Timur itu ada yang buat obat ya. Nah, kalau di sini banyak daerah Cirebon juga saya sering konsumsi itu. Jadi kita dibagi-bagikan dengan pemerintah daerah tuh ya. Setiap hari tuh dapat 2 gitu. Itu dengan kalau di Jawa Barat namanya dawegan wulung atau dawegan hejo tampuk berem-berem ini kan merah ya. Nah, itu fungsinya kita kan untuk dehidrasi ya. Terutama ya dehidrasi, apalagi sekarang sedang musimnya batuk atau flu gitu ya. Itu saya sendiri sudah merasakan ya. Atau musim kemarau ini kan suka alergi debu gitu.
0: Ya.
2: Apalagi kita di sini kan banyak erosi, benar-benar erosi vulkanik gunung Anak Krakatau kan ya. Jadi itu hasilnya bagus gitu loh. Lain tuh ciri-ciri khasnya itu yang saya perhatikan. Jadi saya banyak yang minta dari Banten ini ngirim ke Jakarta, Kak. Kak Sari ya. Itu ciri-ciri khasnya untuk memperbedakan degan hijau dengan degan wulung ya. Di Jawa Timur juga daerah Pantura Selatan tuh banyak. Dulu kalau saya suka rekreasi ke Paiton Pasir Putih itu ada, Kak Sari.
0: Iya.
2: Sekali iya. Nah, itu kan sampai ke akar-akarnya juga saya kan terus datang ke tempat pokoknya itu seharian mendapatkan sinar matahari. Nah, itu banyak pantura-pantura itu. Warna kulitnya itu kan kalau degan hijau itu ke hijau-hijau muda gitu ya, atau ke kuning-kuningan. Kalau ini hijau gelap, tapi dia kayak kusam-kusam gitu loh, Kak Fresti. Kecoklat-coklatan. Kak Fresti, Kak Sari, Julia, sorry. Nah, terus ukuran buahnya tuh lebih kecil, Kak Sari, dari degan hijau itu. Yeah, sama buahnya ini bulat ya, Sari. Yeah. Nah, itu setiap hari itu airnya nggak, ya satu gelas bangsa 350 itulah cc gitu loh ya tiap hari. Tapi kalau yang tidak punya apa lambung itu, ini untuk apa, saya merasakan sendiri dehidrasi, pilek, influenza tanpa obat kimia minum itu ya kan. Soalnya elektrolitnya juga tinggi. Natriumnya juga tinggi. Jadi gitu barangkali ya dicoba. Tapi sudah pernah minum ya?
0: Oh, belum Oma. Kalau dengan hijau udah, tapi kalau ini kan agak susah ya dicari di Surabaya, enggak semua menyediakan.
2: Iya.
0: Atau dijual.
2: Ya kalau di Banten itu saya karena dikasih ya, kita belinya tuh satu truk saya kirim ke Jakarta gitu loh. Jadi pengepul. Itu dari luar buahnya lebih kecil dari degan hijau. Kan kalau degan hijau itu dia ujungnya, bukan tangkal, ujungnya tuh agak bersiku ya. Bersiku gitu. Nah kulitnya ini kalau degan wulung agak hijau tua, kekusam-kusaman. Terus buahnya rada bulat gitu, bulat apa spherical deh gitu ya. Nah, kalau dipotong tangkalnya sedikit sudah kelihatan serabutnya tuh pink atau ungu muda.
0: Ya.
2: Terus manisnya ini apa namanya? Manisnya manis jambut, tidak usah pakai gula, tidak usah pakai es kalau saya ya. Jadi bagus untuk kesehatan gitu loh Kak Sari.
0: Ya, siap Oma.
2: Saya mau tanya, kira-kira Kak Sari ini untuk minggunya kapan gitu loh, minggu siang? Kangen.
0: Insya Allah minggu depan mungkin ya. Saya belum lihat jadwal lagi sini Oma. Insya Allah, insya Allah.
2: Baiklah. Selamat bertugas Kak Sari.
0: Terima kasih Oma.
2: Karirnya barokah, sehat, barokah umur.
0: Amin.
2: Keselamatan, rezekinya melimpah.
0: Amin.
2: Jabatannya naik. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Oma Yanti. Ini informasinya juga akan sangat bermanfaat. Tentunya kita tahu ya kalau kita bicara tentang degan hijau gitu ya, itu kan banyak juga khasiatnya. Nah ini tadi dikatakan berkaitan dengan wulung, degan wulung gitu ya. Tapi tentu harus dikonsultasikan terlebih dahulu karena kondisi orang masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Nah ini juga ya tadi dikatakan manfaatnya banyak juga, mengingat kondisi terik, influenza A di mana-mana, kasus ISPA juga meningkat. Wah ini poin penting. Dan Kemenkes itu mencatat ada sekitar 40.363 balita lah ya, itu terkena ISPA, imbas karhutla di 7 provinsi. Jadi Kementerian Kesehatan itu melaporkan ada 174.694 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di 7 provinsi dan 63 kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla sejak 18 Agustus hingga 21 September 2026 yang lalu. Sebanyak 40.363 itu kasus dialami oleh balita. Hal ini disampaikan oleh Ten Suyanti, Direktur Kemenkes, dalam konferensi persnya begitu ya. Pada hari Selasa kemarin, berdasarkan hasil pemantauan kesehatan terkini, ada 4.533 kasus ISPA, sementara lainnya telah sembuh. 7 provinsi yang terdampak itu ada di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dan sebagai upaya untuk mengurangi dampak kesehatan akibat karhutla, Kemenkes ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat, memantau kasus ISPA dan kualitas udara, serta memperkuat posko kesehatan dan rumah sakit di wilayah terdampak. Dan Kemenkes juga menyiapkan logistik kesehatan, seperti halnya masker dan oksigen, serta mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh untuk mengurangi paparan asap pada anak-anak. Ini banyak memang dibicarakan ketika karhutla itu begitu parah terjadi di Kalimantan dan juga Sulawesi begitu ya. Harga masker melonjak tinggi, kasus ISPA meningkat begitu kan ya. Anak-anak juga kala itu masih bersekolah dan lain sebagainya. Wah, banyak. Kita aja nih yang ada di Kota Surabaya begitu ya. Memang ini penyakit musiman begitu ya. Di tengah kondisi cuaca yang terik, influenza A ini menyebar sangat banyak. Ya meskipun ini ringan, tapi kan kalau udah sakit ganggu kesehatan akan mengganggu juga aktivitas kita. Nah, ini yang kemudian disampaikan juga oleh Kemenkes bahwa ada yang seperti itu begitu ya, sehingga masyarakat diminta untuk tetap waspada. Pakai masker itu poin pentingnya. Masih ingat ya ketika kita berbincang bersama dengan dosen FKM UNER, Dr. Ato Ilah begitu ya. Pakai maskerlah ketika kondisi krodit ataupun di jalan ketika polusi udara. Itu yang harus diperhatikan agar benar-benar kita ini menjaga diri sendiri dan tidak menularkan virus itu kepada orang lain. Kalau tadi ada degan wulung yang kata Oma punya khasiat, nah ini boleh dicari tahu khasiatnya apa, tapi tentu ya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter, karena masing-masing orang punya perbedaan untuk kondisi tubuh dan juga fisiknya. Ada kiriman video dari Pak Kevin, kita coba dengarkan bersama juga ya. Oke, bentar. Kok sebentar, nggak ada suaranya ini. Oke, tahan dulu. Oke, baik, kita coba putarkan.
3: Halo RRI, selamat pagi Mbak Sari.
0: Siap, selamat pagi Pak Kevin.
3: Ini saya mau informasikan, sudah sejak kemarin saya sebagai penumpang kereta api Doho ini mengalami keterlambatan. Hari ini kereta saya masih ada di gedangan karena ada kendala teknis persilangan di stasiun Waru. Ini mungkin kereta-kereta lain juga berdampak ini. Tidak tahu sampai kapan ini, kata kondekturnya mau diinformasikan secara bertahap. Nah ini Mbak Sari kondisinya, lalu ini lancar sih kalau naik mobil, naik motor. Tahu lah, mudah-mudahan tidak telat.
0: Oke, siap.
3: Sekian dan terima kasih.
0: Terima kasih Pak Kevin. Oh, ini yang kemarin hari Senin juga menyampaikan aduannya melalui Halo RRI ya, kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat sih. Jadi Pak Kevin ini juga mengalami kendala serupa, begitu ya, berkaitan dengan perjalanannya menggunakan transportasi kereta api ya. Jadi sebentar, saya coba cek lagi ya datanya, karena ini pernah disampaikan juga aduannya dan kita teruskan bersama dengan teman-teman di PT KAI. Namun memang disinyalir belum ada jawaban yang bisa disampaikan sebagai bentuk klarifikasi kala itu. Jadi ini disampaikan ulang oleh Pak Kevin kondisinya begitu ya. Benar. Jadi ini peristiwanya hari Senin. Jadi Pak Kevin ini penumpang kereta api Penataran Doho, sama seperti yang tadi disampaikan melalui video yang dikirimkan kepada kami, yang harusnya berangkat jam 6 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini keretanya belum datang, kala itu ya hari Senin pekan lalu. Justru kereta api ekonomi Surabaya Probolinggo Supas ini baru datang, yang harusnya dia berangkat jam 5 lewat 40 menit dari stasiun Sidoarjo. Ini mengalami keterlambatan hampir sekitar 20 menitan. Belum ada informasi yang didapatkan kenapa ada keterlambatan. Sementara ini kereta api Pandalungan jurusan Jakarta Jember sudah berada di jalur 2. Oh, tadi seperti dikatakan ada crossing menunggu jalurnya gantian gitu kan ya. Nah, ini yang disampaikan, ada apa dan kenapa? Sebenarnya itu sudah dimintakan konfirmasi oleh kawan-kawan tim Halo RRI kala itu ya, bersama dengan Bapak Lesa Arlan, Manager Public Relation Humas PT Kereta Komuter Indonesia KCI, KAI Komuter, dan masih belum dapat informasi terkait hal tersebut begitu ya. Ada apa? Nanti akan disampaikan informasinya secara bertahap. Dua kali ya Pak Kevin ya minggu ini ya. Tapi semoga nanti segera ada informasi yang menjawab pertanyaan tersebut, sehingga ya kita bisa memperkirakan lah estimasi waktu perjalanan. Mau pakai kereta api lagi, komuter, atau menempuh jalan darat. Kalau tadi jalan darat kendaraan roda 2 mobil lancar sih ya kan. Tapi ini harus berhenti tadi videonya. Tetap sabar ya Pak Kevin, nanti kita bantu juga mengkonfirmasi hal tersebut sehingga ada jawaban dari pihak terkait. Merapat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita jeda sejenak untuk Warta Berita Nasional.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan